0: Ini ya beberapa redaksi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala ya, dalam bab ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan." Apabila hambaku dia berbicara dalam dirinya atau berniat dalam dirinya untuk mengerjakan suatu amal kebaikan, ya, bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha. Ya. Ma lam ya'malha fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'malha. Kata Allah Ta'ala, maka aku catat baginya satu kebaikan selama dia belum mengerjakannya. Baru niat. Itu Allah mencatat satu kebaikan bagi hamba itu. Fa'idha amilaha, apabila dia mengerjakannya, fa'ana aktubuha bi ashri amthaliha. Maka aku mencatat bagi hamba itu 10 kebaikan. Wa'idha tahaddatha bi an ya'mala sayyiatan. Dan apabila dia berniat untuk melakukan satu keburukan, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha, maka aku mengampuni dosa hamba itu selama dia tidak mengerjakan atau belum mengerjakan keburukan yang dia niati tadi. Fa idza amilaha, dan apabila dia mengerjakan perbuatan buruk yang dia niatkan tadi itu, fa'ana aktubuha lahu bimithliha. Maka aku mencatat satu keburukan yang serupa. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah. Dan apabila hamba itu meninggalkan dosa tersebut, ya, maka catatlah baginya satu kebaikan. Innama tarakaha min jarroi. Karena dia meninggalkannya semata-mata karena aku. Ya. Ini riwayat-riwayat yang berbeda. Namun di situ ada pelajaran-pelajaran dari setiap riwayat yang saya nukil dalam kitab ini. Ada nilai-nilai tambahan. Dan setelah kita mendengar tentang hadis ini, ya, atau hadis-hadis dengan beberapa redaksi yang disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, sini ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla wasi'ur rahmah. Allah Azza wa Jalla zat yang maha luas rahmatnya. Jazilul ato, Allah Ta'ala zat yang pemberiannya luar biasa banyaknya. Dan Allah, dia bermuamalah dengan hamba-hambanya. Ya. Muamalah Allah dengan hamba-hambanya antara dua kutub. Dua sisi. Ya. Yang pertama, al-adlu wal-fadlu. Ya, Allah berlaku adil. Yang kedua adalah karunia yang Allah berikan. Kita melihat dalam hadis tadi. Seorang ingin berbuat keburukan. Tapi dia tidak melakukannya. Maka dicatat satu kebaikan baginya. Seorang ingin berbuat satu kebaikan. Belum sempat dia kerjakan, sudah dicatat satu kebaikan. Ini kan karunia dari Allah. Kalau dia mengerjakannya, dilipat gandakan. 10 kali sampai 700. Ini adalah al-fadl, karunia Allah Ta'ala. Adapun keadilan Allah, kalau dia mengerjakannya, Allah mencatat serupa dengan perbuatan buruk yang dikerjakannya. Ya. Ini keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah zat yang maha luas rahmatnya, hendaknya seorang hamba senantiasa selalu berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tentu juga tetap ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa Allah qad azza wa jalla qaddara al-hasanat was-sayyi'at. Bahwa Allah azza wa jalla sudah menentukan, sudah menetapkan, sudah mentakdirkan tentang kebaikan-kebaikan dan balasan-balasannya. Dan keburukan-keburukan dengan balasan-balasannya sudah tercatat di sisi Allah, ya, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah, innallaha kataba, ini artinya sudah masuk dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, apa yang belum terjadi, sedang terjadi dan sudah terjadi, Allah Taala Maha mengetahui tentang itu semuanya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna man nawa hasanatan wa arada an yaf'alaha, bahwa seorang yang ingin mengerjakan satu kebaikan, ya, dia ingin mengerjakan satu kebaikan, walakinnahu lam yaf'alaha limani', tapi dia tidak jadi mengerjakan kebaikan itu karena ada satu penghalang, au li ghairi mani, atau juga mungkin karena sebab yang lain, ya, tidak ada penghalang tapi sebab yang lain. Katabaha Allahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah mencatat bagi hamba itu satu pahala yang sempurna, ya, ghair mangkusah dan tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Ya, padahal dia baru niat ingin mengerjakan satu kebaikan. Namun karena terhalang oleh sesuatu atau karena sebab yang lain, dia tidak melaksanakan kebaikan itu, Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ya. Makanya kita itu jangan pelit berniat baik. Ya. Atau kadang-kadang ada bisikan khawatir. Aku takut kalau niat berbuat baik aku tidak lakukannya nanti dosa di sisi Allah. Atau kalau aku tidak bisa lakukannya nanti gimana ya? Seakan-akan itu hutang. Itu bisikan-bisikan syaitan kepada seorang hamba. Ya, maka seorang boleh berniat kebaikan. Ya. Dan minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena dengan niat untuk melakukan satu kebaikan saja, ya, dengan ikhlas niatnya, itu sudah dicatat pahala yang sempurna. Walaupun dia belum bisa mengerjakannya. Karena suatu hal, karena suatu sebab, dia tidak mengerjakan kebaikan itu. Tapi sudah berniat, sudah bertekad untuk melakukannya. Nah. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna man hamma bihasanatin bilhasana fa'amilaha, bahwa seorang hamba yang dia ingin berbuat satu kebaikan, kemudian dia mengerjakan kebaikan itu, apa yang dia niatkan tadi, dia betul-betul mengerjakannya, katabahallahu azza wa jalla, maka Allah mencatat kebaikan itu dan melipat gandakan kebaikan yang dikerjakannya dari 10 kebaikan sampai 700. Kelipatan 700. Bahkan lebih dari itu. Ila ad'af kathirah. Sampai lebih dari itu. Jadi 700 itu bukan batasan sebetulnya. Bisa jadi lebih dari 700. Kembali kepada niat orang itu. Dan kesungguhan dia dalam beramal. Faktor-faktor pendorong dia dalam beramal. Kemanfaatan amal kebaikan itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu semua faktor-faktor yang menunjang peningkatan perlipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya. Ya. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah yang membalas kebaikan-kebaikan para hamba-hambanya. Maka jangan ragu terhadap kebaikan yang kita kerjakan selama kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Selama itu tidak keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang mereka infakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil. Ibarat sebuah biji yang menumbuhkan 7 cabang. Ya. Fi kulli sumbulatin 100 habbah. Pada setiap cabang itu ada 100 biji. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunianya. Dan Allah yang maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Pelajaran yang diambil dari hadis ini. Anna al-adhaf allati manallahu ala amilil hasanah, bahwa perlipat gandaan yang Allah anugerahkan kepada seorang pelaku kebaikan itu, ini tergantung dari banyak faktor. Sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah bihasabil ikhlas, keikhlasan pelaku tersebut yang melakukan kebaikan itu. Yang kedua, sidqi al-azm, kebenaran niatnya, tekadnya yang bulat. Ya, kejujuran dia dalam bertekad untuk melakukan kebaikan. Kemudian wa huduril qalb, kemudian dia ikhlas dalam mengerjakannya. Dalam arti dia betul-betul konsentrasi ya dalam mengerjakan kebaikan itu. Wa ta'addi an-nafa', ya, dan tergantung dari banyaknya manfaat kebaikan itu kepada orang lain. Karena dalam kita beramal, ada amalan-amalan itu yang hanya untuk pribadi kita. Dan ada amalan-amalan itu yang juga kemanfaatannya ya, itu bisa diperoleh oleh orang lain. Ya, contoh. An-Nabi alaihissalam menyebutkan ya, bahwa rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh yang dikerjakan oleh seorang hamba, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dua rakaat ini tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Kalau seorang yang mengerjakannya itu ada pribadinya, dia mendapatkan kebaikan itu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Nah, bagaimana dengan suatu amal, suatu kebaikan yang tidak hanya untuk dirinya, tapi bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana pahalanya? Ya. Bagaimana besarnya pahala seorang yang mengerjakan satu amalan tentu bermanfaat bagi orang banyak. Kalau saja dua rakaat sebelum subuh kita kerjakan, padahal itu amalan pribadi, tidak ada hubungan dengan orang lain, pahalanya ya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan yang jauh lebih bermanfaat bagi orang banyak? Maka itu semua perlipatan ganjaran ini tergantung dari yang disebutkan tadi. Keikhlasan, tekad yang bulat, ya, niat yang betul-betul lillahi ta'ala, ya, dan itu kemanfaatan bagi orang banyak. Ini semua penunjang-penunjang ya, yang menjadikan pahala itu berlipat ganda. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa Man nawa amala sayyi'atin. Barang siapa yang berniat untuk mengerjakan suatu keburukan, falam ya'malha, namun dia tidak mengerjakan keburukan itu. Namun yang mendorong dia meninggalkan keburukan itu adalah khaufan minallahi wa haya'an minhu. Yang menyebabkan dia tidak mengerjakan keburukan itu karena takut pada Allah Ta'ala. Kemudian karena malu kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka orang yang demikian itu katabahallahu indahu hasanah kamilah. Allah mencatat baginya satu kebaikan, satu pahala yang sempurna. Jadi penghalang dia untuk tidak mengerjakan keburukan itu adalah betul-betul karena Allah. Bukan karena kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Bukan karena faktor-faktor lain. Tapi betul-betul karena Allah. Itu yang dicatat satu kebaikan. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, barang siapa yang menginginkan untuk berbuat satu keburukan, lalu dia mengerjakan keburukan itu, katabahallahu alaihi sayyi'atan, ya, maka Allah mencatat baginya satu keburukan. Katabahallahu alaihi sayyi'atan wahidah. Allah mencatat baginya satu keburukan. Duna ziyadatin aw mudha'afah, tanpa dilipat gandakan keburukan itu, ya, tanpa dilipat gandakan, ya. Kalau di dalam kebaikan Allah lipat gandakan, tapi kalau dalam keburukan dia lakukan satu keburukan, dia berniat kemudian melakukannya, Allah mencatat hanya satu keburukan yang dikerjakannya. Ini di antara rahmat Allah azza wa jalla kepada hamba-hambanya yang beriman pada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bayan sa'ad fadlillahi ala hadhil ummal marhumah. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa luasnya karunia Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pencatatan kebaikan dan perlipatan kebaikan itu, dan dalam atau ketika Allah tidak mencatat keburukan kecuali sesuai dengan perbuatan hamba itu. Ini menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa pada umat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala. kita menjadi umat Islam, umat Rasulullah SAW, satu nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat yang ada. Ya. Maka jagalah iman kita. Jagalah Islam kita. Jagalah akidah kita. Jagalah ibadah kita. Jagalah tauhid kita. Jagalah sunnah Nabi SAW. Ya. Satu nikmat yang luar biasa. Ya. Yang tidak bisa dinilai dengan duit, dengan harta, dengan kedudukan, dan dengan dunia seisinya pun tidak bisa dinilai dengan hidayah yang Allah berikan pada seorang hamba. Falillahilhamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah. Ya, dari pertama yang terakhir sampai yang terakhir. Semua pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan tiada akhir pujian itu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, bahwa pencatatan ya para malaikat ya yang bertugas mencatat amal-amal manusia itu mencakup seluruh amal. Karena sudah saya jelaskan pada mungkin pertemuan-pertemuan yang lalu, amal perbuatan kita ini ada tiga bagian dalam diri kita. Ada amal al-qalb, amalan hati. Ya, contohnya keikhlasan, iman, takwa, ya, rasa takut pada Allah Ta'ala. Ini semua berkaitan dengan amal hati. Termasuk cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Ini amal-amal hati. Kemudian yang kedua ada amalan lisan. Amalan lisan ya berupa ucapan-ucapan. Perkataan dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah amalan seluruh anggota badan kita. Ya, nah ini semua dicatat oleh para malaikat. Jadi malaikat mencatat tidak hanya amal lisan, tidak hanya amal anggota badan, ya, tapi juga amal hati seorang dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh para malaikat. Nah, itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, pernah ada seorang yang berkata, ya, la atasaddaqanna bi sadaqatin, sungguh aku akan mengeluarkan sedekah. Aku akan memberikan sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi. Lalu orang itu keluar. Dengan lillahi ta'ala dia keluar untuk memberi sedekah. Fawadu'aha fi yadi sariqin. Ternyata ya, orang yang diberikan sedekah itu seorang pencuri, maling. Ya. Fa asbahu yatahaddatsun, maka orang-orang pada berbicara. Karena orang tadi ini dia beri sedekah pada seorang maling, seorang pencuri. Ya dia tidak tahu orang ini, ternyata orang ini mencuri. Ya sudah dikenal dia sebagai seorang pencuri. Dia tidak tahu, dia berikan sedekah. Maka fa'asbahu yatahaddatsun. Ya, di pagi hari, orang-orang pada berbicara. Tusuddiqa al-laylata ala sarikin. Bahwa pada malam ini, ada orang yang memberikan sedekah kepada seorang maling, seorang pencuri. Ya. Faqal, maka orang itu yang memberikan sedekah, dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin. Ya Allah, segala puji atas milikmu, ya Allah. Jadi aku ini telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Ya. Kemudian, orang ini berniat lagi. La atasaddaqan nabi sadaqatin. Aku akan bersedekah lagi. Fakharaja bi sadaqatihi fawada'aha fi yadi zaniyatin. Dia keluar di malam hari, dia memberikan sedekahnya, ternyata sedekahnya itu diberikan kepada seorang wanita pezina. Fasbahu yatahaddatsun. Di pagi hari menjadi bahan omongan orang-orang di situ. Tusuddiqal lailata 'ala zaniyatan. Ya, semalam ada orang berikan sedekah, ya, tapi kepada seorang wanita pezina. Mendengar omongan orang-orang ini, maka si orang yang memberikan sedekah tadi mengatakan, faqal, Allahumma lakal hamdu ala zaniya. Ya Allah, segala puji hanya milik engkau, ya Allah. Aku telah memberikan sedekah kepada seorang yang berzina. Kemudian orang itu berkata lagi, la atasaddaqan nabi sadaqatin. Aku akan memberikan lagi sedekah. Fakharaja bi sadaqatihi. Lalu orang itu keluar membawa sedekahnya. Fawadha'aha fi yadi ghaniyyin. Maka kemudian dia memberikan sedekah itu kepada seorang kaya, orang yang cukup. Ya, dia tidak tahu bahwa orang ini orang cukup. Intinya dia berikan pada orang tersebut. Fa asbahu yatahaddatsun, di pagi hari orang-orang pada berbincang. Ya. Tusaddiqal lailata ala ghaniyyin. Wa semalam ada orang yang memberikan sedekah kepada orang kaya, orang yang cukup. Mendengar ucapan orang-orang itu, faqal, maka orang ini berkata, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa zaniyatin wa ghaniyyin. Ya Allah, segala puji hanya milik engkau, ya Allah. Ya. Yani aku telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri, seorang wanita yang berzina, dan seorang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Maka, ya, fa'utiya faqila lahu. Kemudian orang ini didatangi dan dikatakan padanya, fa'utiya faqila lahu. Dikatakan pada orang ini, amma sadaqatuka ala sariqin. Jadi ada orang datang kepada orang ini, mengatakan pada dia, amma sadaqatuka ala sariqin, adapun sedekahmu yang engkau berikan pada seorang yang mencuri, fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Maka semoga dengan kamu memberikan dia harta itu, sedekahmu itu, dia bisa menjaga dirinya dari mencuri. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Dan yang kedua, ketika kamu memberikan kepada seorang pezina itu, seorang wanita yang berzina, maka semoga dengan pemberianmu itu dia menjaga dirinya, ya, memelihara dirinya dari perbuatan zina. Wa ammal ghaniyyu, adapun pemberianmu kepada seorang kaya, fala'allahu an ya'tabira, maka semoga orang kaya itu mengambil pelajaran dari sedekahmu itu. Fayunfiqa mimma a'tahu Allah, maka dia pun akan ikut menginfakkan hartanya dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, ya, dan Imam Nasa'i. Adapun riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i, ya, berbunyi di antara rangkaian redaksi tadi, faqila lahu amma sadaqatuka faqad tuqbilat. Ada tambahan riwayat, orang yang datang kepada dia mengatakan, ya, bahwa adapun sedekah engkau itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan betapa niat seseorang ketika ingin melakukan satu kebaikan karena Allah taala, walaupun dia salah keliru dalam menempati sedekahnya itu, dia tetap dapat pahala di sisi Allah. Ya. Makanya ketika orang itu mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin, ya Allah, segala puji hanya milikmu. Karena aku telah memberikan sedekah pada seorang mencuri. Artinya, Allahumma lali li anna sadaqati waqa'at biyadi man la yastahiqu. Ini aku tidak tahu, ya Allah. Ternyata sedekahku itu, ya, ditempatkan, diberikan pada orang yang sebetulnya dia tidak berhak. Falakal hamdu haitsu kana dzalika bi iradatika. Maka segala puji milikmu, ya Allah, karena ini semua kehendakmu, ya Allah. Ya, ketika Allah menggerakkan orang ini bersedekah dan dia beri sedekah pada seorang miskin, artinya ini semua kehendak Allah taala. Ya. Bukan karena kehendakku sendiri. Ya. Ya. Karena apa? Fa inna iradatallahi kullaha jamilah. Karena semua kehendak Allah itu pasti baik. Ya. Dan Allah menghendaki. Ketika jatuhnya sedekah itu, tanpa sepengetahuan pemberi sedekah. Sedekah itu ternyata diberikan kepada orang mencuri, kepada seorang yang berzina, dan kepada seorang kaya. Tanpa kehendak dari orang itu. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, pelajaran-pelajaran diambil dari hadis ini, bahwa anna niyatal mutasaddiq idza kanat salihah kubilat sadaqatuhu walau lam taqa al mawqi', bahwasanya niat seorang akan memberikan sedekah, ya, dan niatnya ikhlas, benar-benar jujur kepada Allah, dia ingin mengeluarkan sedekah atau zakat, maka zakatnya itu atau pahala sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Walau lam taqo al mawqi', walaupun tidak tepat sasaran. Walaupun tidak tepat sasaran. Tapi niat dia, keikhlasan dia ketika mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya, ya, ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita, ya, bahwa hadis ini sebagai menunjukkan sedekahnya orang tadi itu kepada seorang pencuri, kepada seorang yang berzina, dan kepada seorang kaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Li'annaha idza kanat sababan ila ma yardallahu. Karena sedekahnya orang itu menjadi sebab, ya, untuk mendapatkan ridho Allah dalam upaya memperbaiki orang-orang itu. Yang tadi dia mencuri, bisa jadi dia berhenti dari perbuatan dosanya mencuri. Yang tadi dia berzina, dengan dia mendapatkan sedekah itu bisa jadi dia berubah, dia berhenti dari perzinaannya. Orang kaya bisa ngambil pelajaran, dia akan mengeluarkan juga hartanya, ya. Maka, ya, sedekah orang ini tadi tidak diragukan bahwa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang berikutnya, ya, yang diambil dari hadis ini, fadlu sadaqati sirri wa fadlu ikhlas fiha. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan sedekah yang dia niat dari hatinya, dia rahasiakan namun tetap tersebar. Bukan dia nyebarkan, ya, tapi tersebar secara otomatis, ya. Mungkin orang itu cerita kepada yang lainnya sehingga tersebar berita tersebut. Tapi yang jelas bahwa orang ini dia ketika memberikan sedekah dengan niat sedekah itu, ya, sedekah yang sir, ya, tidak apa namanya, tidak diumumkan. Cuma dia salah alamat ketika memberikan, tidak tepat sasaran. Jadi ini keutamaan sedekah yang disembunyikan. Kemudian berikutnya bahwa sebagian ulama mengatakan seorang memberikan sedekah namun tidak tepat sasaran, maka dianjurkan dia mengeluarkan lagi sedekah, mengulangi sedekah itu. Kalau tidak tepat sasaran, dianjurkan dia tetap atau dia mengulangi pemberian sedekah. Dan tidak perlu dia mengambil lagi dari orang yang sudah diberikan sedekah itu. Tidak perlu. Tapi dia keluarkan lagi sedekahnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menghukumi seseorang itu sesuai dengan yang tampak. Ya. Sebagaimana orang ini ketika dia memberikan sedekah, dia tidak tahu menahu tentang wanita ini pezina, dia tidak tahu orang ini pencuri, dan seterusnya. Intinya dia secara zahir, lahirnya orang-orang ini berhak mendapatkan sedekah. Maka dia berikan sedekah. Oleh karena itu, al-hukmu bidzahir. Kita dalam menghukumi seorang itu, apa yang tampak. Adapun hal-hal yang mendalam, apalagi niat-niat orang, hati seorang, itu kita tidak mengetahui. Ya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian, kalau sudah jelas, ya, ternyata telah jelas bahwa kita salah dalam sasaran memberikan sedekah. Nah, nanti yang kedua kalinya, ya jangan diulangi. Ya, jangan diulangi. Kita cari yang lebih tepat sasarannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keberkahan seorang yang dia sabar dari gunjingan manusia, omongan manusia, ya. Dan itu sudah putusan Allah. Dia mendengar omongan-omongan orang, gunjingan-gunjingan orang kepada dia ketika memberikan sedekah pada orang pencuri, kemudian orang yang melakukan zina, dan kepada seorang kaya. Itu menjadi omongan manusia. Tapi dia sabar. Ya, dia sabar. Ya. Makanya, sebagian salaf mengatakan, la taqta'il khidmata walau dhahara laka adamul qabul. Ya. Jangan kamu putus. Satu perbuatan baik yang kamu lakukan. Jangan terputus, ya. Meskipun tampak bahwa itu tidak diterima. Tapi jangan kamu putus. Lanjutkan. Ya, selama niatmu baik, ikhlas karena Allah. Ya, kalaupun mungkin suatu saat salah sasaran, tapi jangan terputus amal kebaikan itu. Ya, tetap lakukan amal kebaikan tersebut. Makanya orang yang ridho dengan apa dia sabar, ridho pada apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ini akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya Allah menerima amal orang ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa annal insan idza nawal khaira, bahwa seorang kalau dia niat melakukan satu kebaikan, wasa'a fihi, kemudian dia telah berupaya maksimal ya untuk melakukan kebaikan itu, wa akhta'a, namun dia salah dan keliru, fa innahu yuktabu lahu, maka tetap dicatat baginya. Kebaikan dilakukannya, niat yang dilakukannya tetap dicatat oleh Allah Ta'ala, ya, kalau dan tidak akan membahayakan dia. Walaupun salah sasaran, ya, tetap dia dicatat kebaikannya. Ya, kata Al-Aini, seorang ulama yang mensyarah hadis ini, bahwa hadis ini fihi dalil ala annallaha yajzil 'abda ala hasabi niyyatihi fil khair. Kata beliau bahwa hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan ya balasan pada seorang hamba sesuai dengan niat yang ada pada hamba itu. Dari kebaikan niatnya yang dia niati, maka dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, itu diantara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi. Insya Allah pada pertemuan akan datang, ya, karena ini hadisnya panjang, maka hadis yang berikut ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mungkin ya saat ini sesi tanya jawab, kalau ada yang ingin bertanya ya, dalam hal ini maka silahkan. Dan kami kembalikan kepada yang membawakan acara. Ya, insya Allah kita sudah mendengar dan betapa pentingnya masalah niat, ya, keikhlasan dalam berniat karena Allah, dan juga bahaya niat yang buruk. Ya. Karena tadi disebutkan dalam pembicaraan kita tadi bahwa seorang yang dia ingin berbuat satu keburukan, ya, tapi dia tidak mengerjakan keburukan itu karena faktor takut pada Allah, karena faktor ya yang intinya dia meninggalkan perbuatan buruk itu, maka dicatat satu kebaikan bagi orang itu. Tapi kalau seorang sudah berniat buruk, dia sudah bertekad melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan itu karena faktor lain, karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena ada tetangga yang melihat dia di tempat itu misalnya, karena yang lainnya, ya bukan karena Allah, maka itu dicatat sama dengan orang yang mengerjakan keburukan itu. Karena seandainya tidak kondisinya memungkinkan, dia akan mengerjakan keburukan itu. Ya. Dasarnya, dalilnya yang saya ucapkan terakhir ini, hadis tentang dua orang muslim. apabila saling membunuh, maka yang membunuh dan terbunuh itu di neraka. Yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Sahabat bertanya, salah seorang sahabat Abu Bakr, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka artinya tidak heran. Lah kok yang terbunuh ini kok masuk neraka juga? Apa kata Nabi SAW? Karena dia sebetulnya yang terbunuh ini juga ingin membunuh ya lawannya. Ya. Tapi kedahuluan oleh yang membunuh. Maka dosanya dua-duanya. Oleh karena itu kalau kita seorang meninggalkan satu keburukan, hendaknya karena Allah. Poinnya di situ. Yang ini saya tekankan dalam masalah ini. Ya, jika seorang ini melakukan satu keburukan, ya, kemudian dia meninggalkan keburukan itu, harus benar-benar karena Allah Ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Ya, bukan karena yang lainnya. Bukan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Bukan karena ada tetangganya yang melihat dan lain sebagainya. Tidak. Tapi betul-betul dia meninggalkan keburukan itu karena Allah Ta'ala. Itu yang dicatat kebaikan. Ya. Itu yang dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Karena dia meninggalkan dosa itu atau keburukan itu karena Allah. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak faedah yang telah kita simak bersama ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Tentunya di antara ikhwatal Islam, para pendengar, pemirsa dan sahabat roja yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan, ada hal yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan Anda untuk bertanya di sesi soal jawab ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543 untuk Anda bertanya secara langsung. Ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 021-823-6543. Kita angkat yang pertama terlebih dahulu melalui telepon. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung dan kami informasikan untuk mematikan suara televisi ataupun radionya ketika Anda menelpon kami agar suaranya bisa kami dengar dengan jelas. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dari hamba Allah di Kota Bogor, Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: Afan Ustaz izin bertanya. Alhamdulillah saya ini sudah pernah berumrah, Ustaz. Mm-hmm. Nah, ini ingin menanyakan apabila di kemudian hari saya ada rezeki kemudian akan berangkat umrah lagi. Jika niat ibadahnya, pahalanya kita niatkan untuk kakek nenek kita yang sebelumnya belum pernah umroh, itu apakah boleh, Ustaz?
1: Ya, umroh badal ya?
2: Sebetulnya tidak ada, betul badal. Dimana sebetulnya memang tidak ada permintaan sebetulnya gitu, tapi baik, kita ingin niatkan untuk melakukan hal itu, apakah boleh?
1: Baik.
2: Syukran Ustaz.
1: Afwan.
2: Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Tentang pertanyaan yang ditanyakan tadi, perlu saya jelaskan dalam masalah ini secara umum ya, bahwa amal terbaik ya seorang anak atau cucu kepada orang tua atau yang di atasnya itu adalah doa. Ya. Karena apa? Karena Nabi alaihissalam menyebutkan tentang doa. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Sedekah jariah, sedekah jariah, atau ilmu yuntafa'u bihi atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu atau anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi ini intinya di sini yang terakhir Rasulullah SAW menyebutkan tentang doa. Ini menunjukkan betapa mulianya doa itu. Dan dia menjadi amal yang terbaik dari seorang anak kepada orang tuanya atau pada kakeknya atau neneknya adalah doa. Ini poin penting yang untuk disampaikan. Kemudian yang kedua, masalah yang ditanyakan, apakah boleh seorang badal umroh untuk kakeknya, neneknya, padahal mereka sudah meninggal dan mereka tidak meminta, ya. Walaupun ada khilaf di antara ulama, tetapi saya cenderung kepada membolehkan. Ya, apalagi orang tua kita atau kakek kita, nenek kita yang sudah pernah, yang belum pernah umroh, maka saya cenderung pada pendapat para ulama yang membolehkan ya untuk mengumrohkan mereka. Dan seorang kalau dia mengumrohkan untuk orang lain atau menghajikan untuk orang lain, hendaknya dia perbanyak doa untuk yang dibadalkan. Ya, ini juga hal yang perlu diketahui. Ya, misalnya si anak menghajikan orang tuanya atau mengumrohkan orang tuanya, ayahnya atau ibunya, maka dalam pelaksanaan umroh itu hendaknya dia perbanyak doa untuk yang dia badalkan. Perbanyak doa untuk yang dibadalkannya. Ini mungkin jawaban saya, semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk penanya di Bogor. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik jawaban yang telah diberikan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung dan mohon dikecilkan suara radio ataupun televisinya. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Kok nggak kedengaran suara? Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu silakan. Sudah terdengar? Ya, silakan. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin ada sedikit gangguan di lokasi. Ya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
4: Dari Umu Iqbal yang berada di Pariaman, Sumatera Barat, Ustaz.
1: Baik, silakan ibu Umu Iqbal pertanyaannya.
4: Iya. Ini mengenai sedekah tadi Ustaz. Kalau seandainya kita mempunyai tetangga yang miskin, terus nggak sholat Ustaz, bolehkah kita bersedekah kepada orang itu? Terus yang kedua, ada juga yang miskin, terus sering melakukan bid'ah. Apakah kita boleh melakukan sedekah kepada orang-orang yang seperti ini, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan beliau ya dari Pariaman ya Umu Iqbal. Pertama tentang tetangga yang dia tidak sholat. Boleh enggak kita bersedekah padanya? Ya. Jawabannya ya bahwa hendaknya kita jadikan sedekah ini juga salah satu dari upaya kita untuk mendakwahkan mereka. Apalagi dia sebagai tetangga, dia punya hak untuk diingatkan. Dia punya hak untuk kita perlakukan baik. Nah. Maka dari itu kesempatan-kesempatan seperti ini memberikan sedekah. Apabila kita sambil mengingatkan mereka, ini akan sangat bermanfaat. Jadi tidak sekadar memberikan. Ya. Apalagi mungkin mereka butuh pada kita. Ya. Tapi intinya tetap karena Allah Ta'ala. Cuma di situ ada kesempatan untuk kita bisa berdakwah. Ya. Untuk kita bisa berdakwah. Maka kita berikan pada mereka. Ya, insya Allah tidak mengapa. Kemudian juga mungkin kadang-kadang ada orang yang tidak mampu. Mungkin kita kurang perhatikan. Kadang-kadang dia bisa jadi alat sholatnya juga mungkin tidak ada. Atau sederhana. Maka kita sebagai tetangga atau sebagai teman. Ya bisa. Sambil kita dakwai, kita berikan. Ya, misalnya seorang wanita, berikan mukena. Ini ya tak berikan yang mudah-mudahan bisa dipakai, dimanfaatkan, ya. Jadi sambil kita berikan hadiah, berikan sedekah, kita dakwai mereka. Iya. Ya, saya kadang-kadang kalau ada orang minta misalnya sedekah, dia masih narik, ya. Hisap rokok. Itu kita ingatkan, ya. Ingat ya, uang ini saya tidak ridho digunakan untuk beli rokok. Ini untuk beli makan. Minimal 1 poin udah masuk di orang itu. 1 poin udah masuk. Ya, jadi kita bicara ini haram, hukum, tidak ada gunanya. Kadang-kadang orang awam tidak ngerti mereka. Tapi

0: berdakwah, ya, dalam berbuat baik. Ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dan niat kita untuk apa? Kita memberikan pada dia, ya, tetangga yang ini, bukan untuk mendorong dia agar tidak sholat, tidak, ya. Tapi tetap untuk dia, mendorong dia agar sholat sambil kita nasihat. Demikian pula pelaku bid'ah, semoga dia bisa berhenti dari perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallam, ya, dari bid'ah-bid'ahnya. Karena mereka bisa jadi tidak tahu, belum sampai ilmu pada mereka. Maka kalau kita berikan dengan cara yang baik dan hikmah sambil kita, ya, keluarkan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang, jangan diceramai, ya. Tapi ada kalimat yang singkat namun masuk, ya. Itu insya Allah merupakan momen-momen untuk berdakwah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang tadi diberikan Ustaz. Dan kita angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Bapak Iskan dari Sumatera Barat.
1: Bapak Iskan dari Sumatera Barat.
2: Nah, begini Ustaz, masalah hadis yang berantem tadi Ustaz, berantem yang bagaimana yang dapat ancaman dari ancaman neraka itu Ustaz? Sebab berantem itu bermacam-macam. Ada orang yang menagih hutang berantem. Ada orang yang mempertahankan haknya seperti perampok datang ke rumah berantem. Jadi berantem yang model apa yang diancam neraka?
1: Baik. Dan
2: Ustaz, yang masih hidup ini kenapa diponis neraka Ustaz? Karena yang masih hidup ini masih waktunya untuk bertobat Ustaz.
1: Baik.
2: Kalau yang sudah meninggal dan bisa bertobat lagi, mungkin diancam dengan neraka. Tapi yang masih hidupnya Ustaz, kan dia akan bertobat nanti, masih tetapnya diancam dengan neraka itu Ustaz.
1: Baik.
2: Namun penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pertanyaan dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaannya bagus sekali Bapak ini dari Sumatera tadi, ya. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, idzal taqa al-muslimani bisayfaihima, apabila dua orang muslim, ya, mereka bertemu kemudian mereka saling membunuh karena bertemu dan pedang masing-masing, faqatala ahaduhuma sahibahu, maka yang satu membunuh yang satunya, fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi alaihi wasallam, yang membunuh dan yang dibunuh itu di dalam api neraka. Ya, ini hadis Rasulullah sallam. Bukan omongannya ustaz, ya. Kemudian ada sahabat bertanya, qila, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ya Rasulullah, kalau yang bunuh itu masuk neraka, itu iya. Tapi gimana sih kalau yang terbunuh masuk neraka? Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam menjawab pertanyaan ini, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia pun bersemangat berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Ya, jadi tentu di sini, ya, yang harus dipahami dari hadis ini bahwa ini dua orang muslim yang saling akan membunuh. Bukan hanya satu. Dan tentu hal ini yang mereka lakukan bukan masalah-masalah dalam pembelaan diri. Karena ada hadis Nabi SAW, ya, man qutila duna malihi fawa syahid. Man qutila duna damihi fawa syahid. Man qutila duna ahlihi fawa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena dia membela dirinya, nyawanya, ya, kemudian dia mati terbunuh, tapi dalam rangka membela dirinya, nyawanya, maka dia mati syahid. Misalnya ada perampok masuk rumah, ya, dia ingin merampok tuan rumah. Tuan rumah ingin membela dirinya, membela hartanya, dirinya, darahnya, keluarganya. Kemudian dia terbunuh. Maka yang terbunuh itu mati syahid. Yang membunuh itu yang jelas di neraka. Jadi mohon dipahami oleh Bapak yang bertanya bahwa ini berkaitan dengan, ya, kalau seorang membela hartanya, mempertahankan nyawanya, mempertahankan hartanya, kemudian mempertahankan keluarganya ketika dia diserang, ya, sehingga akan terjadi bunuh-membunuh, namun yang terbunuh itu yang

0: membela diri, ya, ini dia termasuk mati syahid. Ya. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan seorang ya, yang dia misalnya hal-hal yang adapun masalah yang kedua yang ditanyakan tadi tentang tobat, ya, kau ini langsung dihukumi neraka. Ya. Jawabannya adalah bahwa ini kita berbicara tentang orang yang hadis yang tadi dua orang yang saling bunuh membunuh. Yang satu masuk neraka. Dua-duanya terancam dosa. Karena saling akan membunuh. Adapun nanti jika orang ini yang membunuh, ya, dia itu bertobat di sisi Allah sebelum matinya, itu urusan dia dan Allah Ta'ala. Ya. Tapi ini merupakan ancaman yang diberikan oleh Nabi Alaihissalam agar seorang Muslim dan Muslim yang lain jangan saling bunuh membunuh. Apalagi karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Dan orang yang membunuh, kalaupun dia bertobat, ya, apalagi di satu masyarakat atau negeri misalnya yang tidak ada pelaksanaan kisos, orang yang membunuh dan dia bertobat, menyesali perbuatannya, itu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Adapun haknya dia, hak yang terbunuh, itu nanti Allah Ta'ala yang menghakimi mereka di akhirat kelak. Tapi dia tetap berkewajiban untuk bertobat. Pembunuh tetap wajib bertobat. Ya. Kemudian juga dia diperintahkan berpuasa misalnya. 2 bulan berturut-turut. Kalau ada budak, dia merdekakan budak. Ya. Tapi karena sekarang tidak ada perbudakan, maka orang yang membunuh, dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini semua dibicarakan dalam masalah tentang halal itu. Ya. Tapi intinya seorang misalnya yang dia membunuh dan tidak bisa, dan dia kemudian bertobat setelah dia membunuh, itu dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang jelas kita tetap yakin bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya, hanya tinggal haknya orang yang terbunuh ini. Ya. Orang yang terbunuh ini akan menuntut dia di akhirat. Menuntut pada pembunuh. Dan Allah yang akan menghakimi mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan pertanyaan yang ditanyakan tadi adalah pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaannya dengan penuh faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik para pemirsa, para pendengar televisi radio Al-Roja yang kami hormati. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat dan terus belajar. Ya, jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Karena ilmu Islam ini luas dan sangat luas. Ya, namun kita ini harus tetap terus menuntut ilmu dan ilmu yang kita miliki walaupun sedikit mari kita amalkan. Ya. Banyak hal-hal yang kurang bermanfaat yang kita lebih mampu untuk memberikan waktu kepadanya padahal tidak bermanfaat. Nah, ini hal-hal yang perlu kita renungkan. Agar kita bisa lebih maksimalkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. An-Nabi alaihissalam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk pemahaman Islam yang benar bagi seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka kita, ya saya dan semuanya, mari terus kita ya manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, terus menuntut ilmu, terus belajar, ya, dan bisa memberikan manfaat pada yang lainnya. Ya, kami aturkan jazakumullah khairan pada semua pihak, Roja maupun Al-Iman dan yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dan menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullah khairan wal afu minkum, dan mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI yang telah berkenan kembali menyampaikan faedah-faedah yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan Minnah Alim Ar-Raghib, Kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Semoga dapat menjadikan kita semakin berilmu, dan tentu dengan ilmu tersebut kita bisa mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan keluasan, kemudahan untuk tangan, kaki dan pikiran kita tercurahkan mengerjakan amalan-amalan ketaatan, amalan ibadah, amalan kebaikan bagi sesama. Terima kasih atas kebersamaan teman semuanya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kembali kami hadir di kesempatan pukul 8:09 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan kajian serta bimbingan ilmiah yang dihadirkan dari studio Radio Roja bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala, dari lanjutan pembahasan kitab Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksualitas atau seksual untuk remaja. Dan semoga hal ini dapat membuka cakrawala kita sebagai orang tua untuk memberikan bimbingan dan pelajaran yang layak, yang pantas, yang sederhana dan mudah diterima oleh anak-anak kita, dan agar perkara-perkara ini datang informasinya dari sumber yang benar, bukan dari hal-hal yang salah. Dan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Raja rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin pembahasan masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Kita sampai pada bab waspada media, yaitu tentang permasalahan anak dan gadget, gadget dan anak. Kita sampai pada poin metode pembelajaran. Ya, setelah kita paparkan bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan oleh gadget, ya terutama kontennya, isinya, ya karena gadget itu cuma alatnya, ya berupa sosial media tentunya hari ini, ya ditambah lagi ya sarana-sarana entertainment, ya aplikasi-aplikasi yang menawarkan hiburan kepada penggunanya seperti YouTube dan lain sebagainya. Dan ini pengaruhnya terhadap otak anak, itu sudah kita jelaskan sebelumnya, ya bahwa ini berdampak sangat negatif, sangat buruk terhadap anak, ya. Masalahnya adalah benda ini ataupun gadget itu tidak bisa kita kita pisahkan ya dari kehidupan manusia hari ini, ya hampir semua kalangan, tua muda, anak-anak, dewasa, miskin kaya, ya semua memegang benda ini, ya dan ini sudah menjadi teman kehidupan manusia hari ini. Ya kita tidak bisa memusuhi teknologi, karena teknologi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada manfaatnya. Ya walaupun ya semua ada baik buruknya, plus minusnya, ya. Nah, Allah tidak menciptakan keburukan murni, enggak ada baiknya, ya. Nah, di sana pasti ada sisi-sisi positifnya. Jadi teknologi itu bersifat netral, tergantung yang memegangnya. Ya, sama seperti gadget juga, ya. Kita tidak bisa menafikan juga ya kebaikan-kebaikannya ataupun manfaat-manfaatnya. Banyak orang-orang yang hidupnya bergantung dengan benda itu hari ini, dengan alat itu hari ini, ya. Itulah sarana dia dan itulah alat dia untuk mencari nafkah. Ya, nah demikian bagi anak juga ya beberapa kita katakan materi belajar itu perlu dibantu dengan gadget ya, demikian. Sekarang ini ya sudah sangat familiar di tangan anak-anak ya, dan membantu para guru juga ya, terutama dalam hal kecepatan mendapatkan informasi ya, informasi science, pengetahuan ya. Jadi ada sisi positifnya pasti ada, namun ya kita harus mewaspadai sisi negatifnya yang tidak kalah besarnya juga ya. Nah, di sinilah perlu kebijakan ya, kebijaksanaan para pemegangnya. Masalahnya adalah anak-anak tidak begitu bijaksana ya, tidak begitu cerdas untuk menggunakan ponsel cerdas itu ya. Nah, perlu bimbingan dan pengawasan dari para orang tua, dan perlu yang namanya pembatasan ya. Korban gadget ini bukan hanya anak-anak ya, orang tua lebih banyak lagi yang menjadi korban gadget ya. Nah, maka dari itu ya, masalah kita berkaitan dengan gadget ini adalah masalah keteladanan ya. Kita kadang-kadang bernarasi panjang lebar kepada anak tentang bahaya gadget, bahwa gadget ini begini begitu, seolah-olah dia adalah hantu yang menakutkan. Cuma ya, kita katakan ironinya adalah mereka melihat kita memegang benda itu hari-hari, setiap hari bahkan. Bahkan mungkin nggak bisa lepas dari tangan kita. Lalu kita berbicara kepada anak tentang bahaya gadget, tentang dampak negatifnya, tentang keburukannya, dan lain sebagainya. Ini adalah satu yang paradoks ya. Mereka mungkin nggak begitu percaya dengan omongan kita, karena kita sendiri belum bisa menjadi contoh. Ya, belum bisa menjadi teladan dalam bab ini. Ya, termasuk ya kita katakan di sekolah juga, di pondok-pondok pesantren juga, mereka lihat guru-gurunya ya pegang gadget semua. Anak-anak itu kadang-kadang dia tidak mau mengerti sepenting apa kita pegang benda itu. Ya, orang tua bisa beralibi, beralasan, wah, saya orang tua perlu benda itu, ini alat untuk ini dan itu. Dia tidak melihat sisi itunya ya, kepentingan dan urgensi benda itu untuk kita, bagi kita, tapi dia lihat benda itu ada di tangan kita, itu poinnya ya, itu intinya ya. Maka dia susah mempercayai perkataan orang tuanya yang mengatakan gadget itu bahaya, gadget itu negatif, gadget itu banyak keburukan dan lain sebagainya ya. Maka dari itu ya, hendaknya ini metode pembelajaran pertama. Hendaknya kedua orang tua menjadi contoh yang baik ya, contoh yang baik bagi anak, yaitu menjadi orang tua yang bijak dalam menggunakan gadget. Ya, kalau bisa benda itu jangan terus ada di tangan kita ya. Kadang-kadang orang dewasa ini, orang tua ini, ayah bunda ini kemana-mana bawa gadget. Bahkan ke masjid pun kadang-kadang sholat lima waktu yang dia nggak perlu bawa gadget, dia pun bawa gadget. Seolah-olah itu nggak bisa lepas di rumah, di masjid, di tempat kerja, bahkan dalam kendaraan ya, masih main gadget juga. Bahkan ada orang yang nyetir aja main gadget. Ada orang yang begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kanan kiri langsung lihat gadget. Dan itu pemandangan yang dilihat anak-anak kita hari ini. Lalu bagaimana mereka bisa percaya bahwa gadget ini bahaya ya? Mereka nggak akan bisa percaya bahwa gadget itu benda yang berbahaya. Dia lihat para orang tua, orang-orang dewasa, habis sholat aja lihat gadget. Ya, kalau nggak penting, ya tentunya itu bukan benda pertama yang mereka lihat seusai ya salam. Tapi begitulah pemandangannya, itu kenyataan yang nggak bisa kita tolak. Ya, kita memang mengakui bahwa benda itu menjadi salah satu kebutuhan kita. Ya, cuma bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Mereka melihatnya, mereka menyaksikannya, bukan hanya di rumah, bahkan di sekolah, bahkan yang labelnya pondok pesantren. Dia lihat guru-gurunya semuanya pegang gadget, ya dari bawah sampai ke atas, di mana-mana. Lalu bagaimana dia bisa percaya? Kalaupun dia menahan diri dari gadget, itu karena aturan, bukan karena dia bijak dalam memandang benda itu, enggak. Tapi ya murni karena aturan, karena ada hukuman dan sanksi. Itu bisa kita lihat Ketika dia pulang ke rumah, muncullah aslinya. Sebenarnya dia memang juga nggak bisa lepas dari gadget itu. Ya, jadi ini masalah kita. Jadi, poin pertama yang paling penting di sini adalah hendaknya kedua orang tua menjadi contoh yang baik bagi anaknya dalam hal menggunakan gadget ini. Ya, kalau bisa janganlah setiap saat kita berpapasan, bertemu, berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak kita, kita selalu pegang gadget. Sehingga kadang-kadang orang tua itu ada yang marah ketika dia sedang main gadget diganggu sama anaknya atau ditanya sama anaknya. Dia sedang asyik main gadget, lalu dia usir anaknya. Atau dia bahkan marahi anaknya. Ya, dia anggap mengganggu keasikannya bermain gadget. Lalu gimana dia bisa percaya? Ya, apapun dalil yang kita sampaikan, ya, nggak akan percaya dia kalau dia lihat kenyataannya seperti itu. Kalau dia lihat ke realita sehari-harinya seperti itu. Ini yang menjadi masalah besar sebenarnya, yaitu masalah keteladanan, contoh dalam hal menggunakan gadget ini. Ya, nah demikian. Jadi ya, berilah contoh yang baik. Ya, apa yang bisa kita contohkan kepada anak berkaitan dengan benda itu. Ya, maka ya kalau bisa, ya janganlah selalu memegang benda itu di hadapan anak. Berikanlah waktu untuk anak ketika kita berada di rumah. Bercanda, berkomunikasi dengan anak, ya, menghabiskan waktu bersama anak tanpa gadget. Ya, walaupun kita pahamlah bahwa benda itu penting bagi kita. Tapi semua ada haknya. Anak juga ada haknya. Banyak orang tua hari ini ya berkurang komunikasinya dengan anak, ya. Bahkan mungkin tidak ada, ya, karena keasikannya, kesibukannya bermain gadget. Sehingga dia tidak memberikan waktu untuk anak. Ya, padahal anak misalnya berada di rumah. Ya. Anak bersamanya bahkan satu ruangan. Ya, demikian juga para ibu juga. Ya, ibu-ibu hari ini ya rata-rata pegang gadget semua. Ya, nah mereka asyik menonton. Ya, sementara anak ya gimana cara mendiamkannya? Ya dikasih gadget juga. Lalu bagaimana masalah ini bisa selesai? Ya, kalaulah ibunya main gadget, anak dibiarkan main gadget, apakah ibunya bisa mengawasi anak itu dalam bermain gadget? Mungkin tidak, karena dia juga sedang asyik sendiri. Jadi ini masalahnya kesadaran kita ya, tentang benda yang ada di tangan kita ini. Nah, demikian. Jadi ini nggak bisa kita delete ya. Bisa saya katakan gadget itu nggak bisa kita delete, hapus dalam kehidupan manusia hari ini. Dia sudah menjadi bagian yang nggak bisa terpisahkan. Sudah menjadi kebutuhan, bahkan bisa dikatakan kebutuhan primer hari ini. Orang itu kalau keluar rumah nggak bawa gadget, bingung dia. Nggak bawa yang lainnya nggak apa-apa. Nggak bawa dompet, nggak bawa, nggak pusing. Tapi nggak bawa gadget itu masalah besar. Karena sekarang ini banyak urusan itu ada di gadget. Ya, ada di gadget, alat bayar, alat ini, alat itu, semua. Dia adalah alat serba bisa, ya. Nah, alat ajaib yang bisa memenuhi keinginan manusia, ya. Nah, demikian. Maka ya bijaklah ya dalam menggunakannya hingga kita bisa menjadi contoh yang baik. Kalau anak melihat kita, oh, orang tua saya membatasi diri dari gadget, nggak selalu dia pegang gadget, ya. Nah, ke masjid ya kalau nggak perlu bawa gadget ya nggak bawa gadget. Sehingga itu yang dia lihat pada kita, sehingga tanpa ngomong pun, ya, tanpa ngomong berpanjang lebar, tanpa bicara berpanjang lebar, dia sudah ngerti. Oh, benda itu ada waktu-waktunya untuk digunakan. Ya, nah demikian. Ya, apalagi hari ini kadang-kadang ruangan-ruangan di rumah itu cuma formalitas belaka, namanya ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu, ya, ruang apapun. Tempat kumpul keluarga kadang-kadang ya sudah kumpul badannya, tapi mereka masing-masing asik dengan gadgetnya. Ya, tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan bahkan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Satu hal yang sangat kita katakan konyol hari ini adalah orang-orang berkumpul lalu mereka saling tertawa karena sebab yang berbeda. itu satu keanehan zaman sekarang, yang nggak terbayangkan ini terjadi oleh orang-orang yang hidup pada masa dahulu. Ya, orang-orang berkumpul satu ruangan, saling tertawa, tapi karena sebab yang berbeda. Karena mereka masing-masing lihat gadgetnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka beri pembatasan, misalnya dalam hal membatasi diri dari gadget. Kita harus memberikan contoh. Ya, kita harus memberikan contoh. Nah, maka ketika kita tampil di hadapan anak, ya usahakanlah jangan selalu gadget itu bersama kita. Kalau bisa singkirkan itu. Ada waktu-waktunya di rumah misalnya, ya. Kalau bisa ya benda itu disisihkan dulu dan berikan waktu untuk keluarga, family time. Ya. Nah, demikian sehingga ya begitulah kita katakan contoh yang dilihat anak di rumah. Ya, nah lama-lama dia juga terbiasa dengan kondisi seperti itu. Artinya ya nggak begitu penting benda itu. Ya kalau kumpul bersama keluarga, ya bunda, ya ngobrol, ya berkomunikasi, ya. Nah demikian ya. Nah buat kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan yang tidak melibatkan gadget. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan kenalkan anak dengan gadget di usia dini. Ya, ada usia-usia di mana anak ya belum pantas untuk megang benda itu. Ya, sebut saja ya kita katakan Basuta bawah 10 tahun. Ya, di mana anak ini masih bocah, bocil. Ya, dia dalam masa pertumbuhan, perkembangan, termasuk otaknya. Nah, anak yang pegang gadget di usia-usia seperti itu cenderung terganggu kerja otaknya. Bahkan ada seorang anak yang divonis autis oleh orang tuanya karena hiperaktif. Setelah diperiksa ternyata dia nggak autis sama sekali. Dia bukan autis. Hanya saja otaknya terpapar gadget. Ya, sehingga itu berimbas kepada perilakunya hingga anak itu menjadi hiperaktif, merusak kerja otaknya. Ya, merusak kerja otaknya. Sementara orang tua kira, wah ini anak kena anak autis. Padahal setelah diperiksa dia bukan autis sama sekali. Hanya saja kerja otaknya rusak karena sedari kecil dia sudah dikenalkan gadget sama orang tuanya. Ya, nah begitu besar pengaruh gadget itu terhadap perkembangan otak anak. Ya, terutama anak-anak di bawah 10 tahun di mana mereka ya belum bisa begitu memahami ya. Benda itu mengasyikkan baginya. Cuma dia nggak tahu seberapa besar pengaruh benda itu terhadap dirinya. Ya, terutama di sini adalah otak. Nah, salah satu di antara Doriyatul Khomsah adalah otak, menjaga akal. Ya, itu salah satu di antara 5 Doriyatul Khomsah, 5 perkara asasi yang harus dijaga, yaitu menjaga akal. Kalau pada orang dewasa, jangan minum khomer. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kamu mabuk. Kalau kamu mabuk, kamu tidak bisa menggunakan akal sehat. Akalnya rusak jadinya. Maka semua hal yang bisa merusak fungsi akal di dalam Islam itu hukumnya diharamkan. Nah, anak-anak belum waktunya mereka pegang gadget. Dan itu bisa merusak otaknya. Kerja otaknya, akalnya. Maka ya batasi dia di usia-usia seperti itu. Jangan diperkenalkan gadget itu kepadanya. Tapi masalahnya orang tua hari ini ya, untuk membuat anak itu jadi tenang, anteng, diam, ya. Misalnya anak ini rewel begitu ya. Nah, ya cara instan para orang tua hari ini ya dikasih gadget. Ya dikasih gadget, diam itu anak. Ya memang anak itu diam. Ya cuma tanpa terasa itu membunuh kita katakan karakternya, membunuh kepribadiannya, membunuh akalnya, ya. Nah, demikian. Ada bahaya yang tersembunyi di situ yang tidak disadari oleh para orang tua. Memang satu masalah selesai, anak itu enggak rewel, tapi masalah lain itu mungkin akan datang lebih badai lagi, lebih besar lagi, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan, kalau bisa jangan kenalkan anak dengan gadget di usia-usia seperti itu, ya. Nah, dia masih sangat kecil, dia belum paham. Ya, sebenarnya benda itu hadir untuk apa? Ya, nah demikian. Karena pada masa usia tersebut merupakan masa emas, di mana salah satunya yang perlu dirangsang adalah sensor motorik anak itu sedang tumbuh dan berkembang pesat. Maka dia perlu aktivitas yang bersifat fisik yang merangsang sensor motoriknya. Nah, anak main gadget, ya jadi mager. Ya, makanya anak-anak sekarang kalau turun hujan misalnya ya, disuruh mandi hujan atau main gadget, dia akan lebih pilih main gadget daripada mandi hujan. Kalau anak-anak zaman dulu kadang-kadang suka curi-curi untuk mandi hujan, karena kalau ketahuan dimarahi sama orang tuanya. Tapi anak sekarang disuruh sama orang tuanya main hujan, dia nggak mau, dia lebih tertarik untuk main gadget di dalam kamarnya. Ya, dan tentunya ya, banyak penyakit itu muncul karena mager, malas gerak. Nah, gadget itu berpotensi membuat orang itu malas gerak, alias mager. Dan ini bukan hanya pada anak-anak ya, orang tua juga berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Kalau mereka ya menghabiskan banyak waktunya di depan screen gadgetnya, di depan layar gadgetnya, ya termasuk anak-anak juga, ya. Nah, itu akan berpengaruh kepada perkembangan sensor motorik anak yang sedang tumbuh dan berkembang pesat, ya. Maka anak itu perlu sentuhan rangsangan secara langsung, ya, mengaktifkan sensor gerak mereka. Ya, maka ya dianjurkan untuk ya bermain yang sifatnya ya kita kan fisikal. Kejar-kejaran, lari-lari, ya, manjat, ya, kalau anak laki-laki ya. Nah, yang hal yang ya kita katakan melibatkan gerak tubuhnya lah, ya. Nah, maka Nabi kadang-kadang bermain-main dengan anak, ya, berlari-lari, berkejar-kejaran dengan mereka, Nabi meladeni mereka. Itu seorang Nabi yang Nabi usianya 50 tahun ke atas saat itu. Ya, nah demikian ya. Nah, untuk kita katakan merangsang keinginan dan kita katakan minat anak untuk bergerak. Ya, nah sampai seperti itu ya. Nah, demikian. Tapi kalau sudah diberi benda ajaib itu, ya sudah, dia nggak akan kemana-mana. Dia akan asyik ya dengan dunianya, yaitu dunia maya. Apalagi tanpa pengawasan, lengkaplah penderitaan. Ya, sudah dikasih benda itu saja sudah ya kita katakan punya pengaruh buruk terhadap dirinya, apalagi tanpa pengawasan. Ya, selesai sudah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau bisa itu jangan diberikan dulu kepada anak ya di usia bawah 10 tahun, belum balig lagi dia ya. Nah, demikian. Yang ketiga adalah saat menginjak usia sekolah dasar, mungkin 10 tahun ke atas, kelas 3, 4, 5, 4, 5, 6 ya. Nah, mungkin ya beberapa pelajaran kadang-kadang sudah menggunakan gadget ya, apalagi kemarin zamannya COVID ya, anak-anak terpaksa belajar online ya, hingga akhirnya benda itu sampai juga ke tangan mereka. Maka berikanlah pembekalan dan pendampingan ya. Jadi perlu dikasih mukaddimah dulu ya ketika anak itu sudah pegang benda tersebut ya. Nah, teruslah memberikan pembekalan, pendampingan dan contoh supaya dia tahu batas. Karena manusia itu yang salah satu perkara yang perlu dipahami oleh manusia adalah manusia harus mengerti batas. Karena manusia cenderung dengan hawa nafsu yang mereka miliki maunya tidak berbatas semua ya. Nah, tapi ya manusia akan sampai pada batasnya ya. Nah, demikian. Maka anak itu ya juga perlu untuk tahu ya bahwa benda itu ada batasnya ya. Nah, demikian. Karena jika berlebihan maka yang muncul adalah pengaruh buruknya ya, misalnya pengaruh buruknya pada kerja otak, dan itu tidak main-main, sangat berbahaya ya. Nah, demikian. Jadi dia pun bisa mengambil manfaat dan faedah dari penggunaan benda itu. Dia kita ajari untuk bijak. Kita ajari dia, kita arahkan dia untuk bijak menggunakan benda itu. Karena pada akhirnya dia juga akan pegang benda itu. Pada akhirnya ya. Dia akan pegang juga benda itu. Ya, cuma dia perlu dikasih pembekalan, ya. Dia perlu dikasih pendampingan. Dia perlu diberi pengarahan, tuntunan, sehingga akhirnya dia juga mengerti tentang benda itu. Ya, kadang-kadang orang tua melarang, hanya sekedar melarang dan kasih sanksi, tapi tidak melakukan pembekalan dan pendampingan. Ya, pokoknya kita katakan dilarang. Ya, caranya bagaimana dengan memberikan sanksi dan sanksi? Ini kepada anak yang sudah pantas pegang gadget ya. Pendekatan hukuman, ya. Sementara orang tua pegang benda itu nggak dapat hukuman sama sekali. Ya, dalam pendidikan rasa kesetimbangan itu perlu, menghadirkan rasa keadilan itu sangat penting. Karena kalau itu tidak hadir atau tidak tercipta, itu sama dengan meruntuhkan pendidikan itu sendiri. Nah, kadang-kadang itu orang yang lupa, para orang tua ini, pendidik ini lupa menghadirkan rasa keadilan, ya, menghadirkan rasa kesetimbangan di sini. Ya, anak-anak diberi sanksi ini itu, kalau ketahuan main gadget, kalau ini itu, ya dia lihat gimana. Orang tua dengan gadgetnya nggak ada sanksi. Ya, bahkan dia lihat orang tuanya bertengkar gara-gara gadget, itu juga nggak ada kata-kata buruk terhadap mereka berkenaan dengan gadget. Lalu gimana mereka bisa merasakan keadilan di situ, kesetimbangan? Nggak ada. Ya, mereka katakan ini omong kosong semua. Ya, nah seperti itu. Walaupun mereka tidak katakan ya, tapi ya mau nggak mau itu ada dalam pikiran mereka. Makanya pendekatannya bukan pendekatan sanksi, pendekatan negatif. Ya, pendekatan yang positif yaitu dengan memberikan pembekalan dan pendampingan, pengawasan, mengarahkan, dan terus itu harus terus dilakukan sehingga dia bijak menggunakan benda itu, menggunakan alat itu. Karena satu saat kelak dia pasti menggunakan benda itu, dia pasti pakai alat itu. Ya, sebagaimana kita, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya. Yang keempat, buatlah aturan yang disepakati berkaitan dengan penggunaan gadget. Misalnya kapan waktunya, untuk apa, dan bagaimana menggunakannya. Tadi kita singgung tentang masalah menghadirkan rasa keadilan. Sehingga menimbulkan satu kesetimbangan. Sehingga mereka juga mudah mengerti. Begitu. Ya, tidak konflik di kepala mereka. Maka buatlah aturan yang disepakati bersama, berlaku untuk semua. Berlaku untuk anak, ayah, dan bunda. Contohnya dalam hal pembatasan penggunaan gadget. Mungkin ada waktu-waktu ya di mana tidak ada gadget. Mungkin gadget dikumpulkan, dimasukkan dalam kotak ya, semua gadget. Baik itu orang tua maupun anak, ayah, bunda maupun anak. Nah, kalau dibuat aturan seperti itu, dia kan melihat adanya keadilan di situ, kesetimbangan, bahwa semua tanpa terkecuali. Ini kita rampas gadget dari tangan anak kita, habis itu ya kita mengacuhkannya dan sibuk bermain gadget. Itu satu ironi sebenarnya. Ya, orang tua yang merampas gadget dari tangan anaknya dan bernarasi itu bahaya, lalu setelah itu dia sibuk main gadget. Ketika anaknya menghampirinya, menyamperinnya, dia justru marah dan mengusir anak itu. Ini ironi sekali sebenarnya. Ini pendidikan model apa? Makanya kita katakan tadi, kegagalan kita berkaitan dengan gadget adalah kita gagal jadi teladan. Sehingga omongan kita itu jadi radio rusak di telinga anak. Ya, enggak dipercayai sama mereka. Mereka enggak mempercayainya. Begitu ya. Nah, maka buatlah aturan yang disepakati bersama. Tadi kita katakan bahwa anak itu dia juga enggak mau tahu, dia juga enggak begitu memahami seberapa penting benda itu di tangan kita. Bukan itu poinnya. Enggak bisa kita membuat orang mengerti, begitu ya. Dengan urgensi kita memegang handphone itu. Sebagai contoh begini, ada orang begitu assalamualaikum pegang gadget. Apa pandangan orang-orang yang ada di sekitar? Oh ini parah ini ya. Masa dia nggak bisa menahan diri? Ya orang-orang nggak bisa paham sepenting apa kita pegang gadget itu. Tapi orang melihat ini orang habis salam assalamualaikum langsung lihat gadget gitu. Nah demikian yang mereka pahami itu bahwa orang ini ya sudah kecanduan dengan gadget gitu ya. Apa kita bisa kita katakan menyalahkan opini orang? Ya nggak bisa juga ya. Nah demi kenyataannya yang dia lihat, yang mereka lihat seperti itu ya. Nah demi apalagi ini kaitannya dengan ya anak, pendidikan anak di rumah lagi. Demikian juga mungkin di sekolah, sama aja di lembaga-lembaga pendidikan apapun namanya. Mau full day, half day, pondok, ya dia lihat. Mulai dari ya kita katakan bawah sampai ke atas, mulai dari guru sampai ya kita katakan pegawai ya, yang ada kaitannya dengan proses belajar mengajar ataupun tidak, semuanya orang pegang gadget semua. Ya, nah, lalu apa yang bisa kita omongkan? Wallahu a'lam bishawab. Maka carilah cara yang lebih bisa menghadirkan rasa kesetimbangan, rasa keadilan, yaitu buat aturan, ya peraturan yang disepakati bersama, yang kita juga bisa melakukannya. Misalnya pembatasannya, ya, nah, ada waktu-waktunya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Dan bagaimana menggunakannya? Sebagai contoh, di rumah ya kalau bisa gadget itu jangan jadi barang pribadi. Ini untuk meminimalisir bahaya gadget ya. Kalau bisa gadget itu jangan jadi barang pribadi. Staff yang sifatnya pribadi. Gimana maksudnya? Gak usah main password-passwordan. Hingga semua gadget bisa diakses, gadget siapapun itu, gadget si ayah, gadget si ibu, gadget si anak. Nah, ini supaya ya kita bisa mengontrol dan mengawasi mereka, apa saja kegiatannya di dunia maya. Nah ini kadang-kadang kita sendiri menjadikan barang itu barang rahasia. Kita marah-marah kalau misalnya anak kita buka gadget kita. Kita marah-marah sama istri kita kalau dia buka gadget kita. Ya, tapi kita memaksa anak untuk ya kita periksa gadgetnya. Ini kan itu tadi ya. Peraturan itu dibuat agar ada di situ rasa keadilan. Maka jangan dijadikan gadget itu sebagai barang pribadi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ya bisa diakses oleh siapa saja. Bisa dibuka dia lihat apa namanya apa saja kegiatan kita di gadget itu kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini dalam rangka pendidikan ya. Supaya kita, karena tujuan kita kan ya kita enggak, pertama kita enggak bisa melepaskan diri dari benda itu. Yang kedua kita tidak ingin juga anak kita terdampak karena benda itu. Nah dalam ini kita harus beri contoh kepada mereka. Ya begitulah caranya. Ya kalau mau ya, kalau enggak ya agak repot di sini. Ya kata-kata kita akan kehilangan kesaktiannya. Ya berkaitan dengan gadget gitu ya. Nah demikian. Apa yang mendapat mereka pahami? Wah. Ini orang gede, maksudnya orang dewasa, ayah bundanya atau pendidiknya, gurunya mau menang sendiri aja. Kalau gadget dia nggak boleh dilihat, tapi gadget kita diperiksa-periksa sampai ke akar-akarnya. Memang dalam hatinya apa? Memangnya kalau diperiksa gadget guru dan orang tuanya aman? Itu akan ada di kepalanya juga. Kita nggak bisa menafikan itu. Dia apa yang muncul? Rasa ketidakadilan. Oh begitu ya, nanti kalau saya jadi orang dewasa akan seperti itu juga gitu ya. Nah jadi dia nggak bijak menggunakan benda ini. Karena ya kebanyakan gadget itu menjadi berbahaya kalau itu menjadi rahasia. Karena itu sifat dosa. Nabi mengatakan, al-ismu mahaka fi sadrik wa karihta yattali' alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan kamu tidak mau orang lain mengetahuinya. itu menjadi potensi dosa jadinya, karena kita nggak mau orang lain tahu. Ya termasuk antara suami istri lah misalnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dari situ kita bisa ya menanamkan rasa kepercayaan bahwa kita percaya sama dia, sebagaimana ya dia juga percaya sama kita. Ya, nah menumbuhkan rasa percaya pada seseorang itu kan nggak mudah. Bagaimana anak percaya sama omongan kita? Ya kalau seperti itu caranya, ya cenderung kesannya itu mau menang sendiri. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Jadi buatlah aturan-aturan karena perlu peraturan. Karena peraturan itu dibuat untuk pembatasan. Tapi bisa itu disepakati, artinya itu berlaku untuk semua. Ya, nah demikian. Ya, untuk apa, bagaimana menggunakannya, kan begitu ya. Sehingga semuanya terbuka. Ya, kita tahu apa saja aplikasi yang ada di gadget anak kita. Anak kita juga tahu kita main apa, gitu ya. Itu kan dia percaya. Dan itu kan susah. Itu poin pentingnya. Sehingga dia mau jujur. Ya, dan dia juga nggak keberatan kalau kita oprek-oprek handphone-nya gitu. Tapi anak-anak hari ini menyadari hal seperti itu kan sedikit juga, ya, yang dia mau bersedia gadgetnya diobrak-abrik sama orang tuanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Paling dia nggak percaya sama orang tuanya, ya, karena orang tuanya juga kesannya nggak percaya sama dia. Nah ini yang akan menjadi kita katakan apa ya, hal yang mengganjal jadinya ya. Jadi ya jadi buntu ya mengenai masalah gadget ini kalau cara kerjanya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik. Ya mungkin sampai di sini dulu ya materinya pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi, masih berkaitan, kita masih membicarakan anak dan gadgetnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qawli hadha, astaghfirullahalaih walakum, sa'iril muslimin, innahu.

0: Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustadz, ada penanya yang berada di Jember, yaitu Arif, dan juga penanya yang lainnya yang bertanya perihal yang senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Alhamdulillah anak kami di hari sekolah tidak kami berikan gadget ataupun tontonan di televisi ataupun di media yang lainnya. Tapi ketika hari libur, maka kami bebaskan dia untuk menonton dan juga beberapa jam untuk memain HP sambil dipantau Ustadz untuk tontonnya seperti apa. Apakah pengaturan hal seperti itu baik Ustadz untuk mereka anak-anak yang usia SD?
1: Ya, usia SD tadi kita bagi ya, anak itu kita bagi dari beberapa sisi ya, diantaranya fase usia. Ada fase usia kanak-kanak, 1 sampai 10 tahun, atau disebut juga basuta, bawah 10 tahun. Ada fase remaja ya, 10 tahun ke atas, dia sudah masuk fase remaja, remaja awal ya. Nah, anak seharusnya tidak dikenalkan gadget di usia basuta ini. Ya kalau bisa ya dia nggak perlu, belum perlu kenal gadget ya. Gimana caranya ya, itu pengalihan. Itu anak lebih banyak dilibatkan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Ya, nah bermain-main itu adalah dunia anak. Dunia anak, dunia bermain. Itulah sebabnya Nabi itu sering mengajak anak bermain-main. Bahkan Nabi membiarkan anak bermain burung, ya, melihara burung, melihara hewan. Dia punya kegiatan itu, kesibukan itu. Itu namanya pengalihan juga ya. Ya, sehingga dia nggak kepikiran kepada hal-hal lain gitu ya. Nah, dampak negatif gadget bukan hanya dia merusak kerja otak, tapi juga dia juga mengganggu sensor motorik anak. Sehingga anak dari kecil sudah terbiasa mager gitu ya. Jadi wajar kalau ketika dia beranjak remaja, dewasa, ya mager juga jadinya ya. Karena itulah kebiasaannya kita saja yang dari kecil ya, kita ini ya. Kita bicara generasi 70, 80, bahkan 90 ya. Kecil-kecil kita dulu kita nggak kenal gadget ya. Kita mainan kita ya dulu main patok lele, main kejar-kejaran, main layangan, kejar layangan kan kita mandi hujan, main ini itu dan lain sebagainya. Tapi ketika saat dewasa kita mengenal benda tersebut, kita aja jadi mager. Gitulah magisnya ya, apa namanya, daya pikat benda itu terhadap manusia. Kita jadi mager. Bagaimana anak-anak kalau dari kecil ya, ya sudah memang terlatih untuk mager gitu ya. Apa ini tidak berdampak kepada kesehatan fisiknya? Iya. Banyak anak sekarang terganggu ya, kita katakan sensor motoriknya. Kenapa? Dari kecil sudah mager. Dari kecil sudah mager. Ada yang jadi kena obesitas, nyemil main gadget, udah itu kombinasi maut. Ya anak ngemil sambil main gadget itu.
0: Kombinasi maut.
1: Iya, kombinasi maut. Selesai sudah itu ya. Enggak kemana-mana itu anak ya. Nah, jadi ya gimana caranya lakukan hal yang menjadi antinya, yaitu apa? Kegiatan fisik. Ya, atau kesibukan-kesibukan yang bisa ya apa kita kata menjauhkannya dari gadget itu. Makanya ya kita katakan bolehkah anak pelihara binatang? Boleh. Itu cara simpelnya untuk hari ini ya, banyak pet sekarang ini, bahkan di mana-mana menjamur pet shop ya. Anak disibukkan dengan kegiatan memelihara hewan, misalnya memelihara kucing, kelinci ya. Ya kan? Nah, dilatih dia untuk punya kita katakan apanya empati ya kepada makhluk hidup. Itu kan salah satu hal yang bisa kita gunakan sebagai pengalihan. Cuma ya ini perlu ya kita katakan keterlibatan orang tua. Ya, orang tua harus terlibat. Orang tua ya harus menyisihkan waktu. Itu masalahnya sebenarnya. Itu ya, kita katakan pokok permasalahannya, yaitu orang tua tidak mau memberikan waktu. Ya, mungkin tidak cukup waktu bagi mereka untuk memberikan perhatian kepada anak. Itu masalahnya. Ya, cara simpelnya itu kasih waktu, dibiarkan. Ada waktu, dibolehkan.

0: Ya, bolehlah itu kita katakan mengurangi ya dampak negatifnya, tapi itu tidak cukup ampuh kalau caranya seperti itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, tapi kalau itu kalau anak itu basuta ya, bawah 10 tahun yang seharusnya anak itu ya belum boleh diberikan gadget ya, diperkenalkan gadget kepadanya ya. Nah, maka kepada anak yang di bawah 10 tahun ini ya itu perlulah pengorbanan orang tua untuk mau menyisihkan waktu bersama anak dengan kegiatan-kegiatan fisiknya ya. Nah, seperti itu ya. Ya. Salah satunya ya yang bisa dilakukan mungkin ya dengan memelihara hewan. Nabi pernah membiarkan seorang anak memelihara burung hingga ketika burung itu mati dia sedih. Itu untuk memancing rasa empati kan begitu, melatihnya, membangun rasa empati pada anak. Nah, ya ketimbang dikasihkan gadget, ya ini, ya lebih buruk lagi akibatnya ya. Bahkan ya berbahaya bagi mereka. Ya. Tapi kalau anak itu di atas 10 tahun, di mana anak itu mungkin ya sudah perlu benda itu untuk kepentingan sekolahnya kan begitu ya, untuk kepentingan ini dan itu ya, dia juga sudah merasa cukup dewasa walaupun dia masih remaja untuk pegang benda itu. Nah, ini kan perlu pendampingan, nggak bisa kita bebaskan. Maka tadi kita katakan poin yang keempat tadi adalah buatlah aturan sehingga dia sendiri yang membatasi diri, bukan karena peraturan, wah jam sekian-sekian nggak boleh, nanti itu bebas. Nah, itu dia nggak akan bijak menggunakan benda itu kalau caranya seperti itu. Ya, dia pun nggak ngerti kenapa dia harus batasi diri dari benda itu kalau caranya seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi mending lah ya, ada apa namanya, usaha ya, daripada ya. Tidak. Tapi ya mungkin ada cara yang lebih efektif lagi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab.
1: Iya, nam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ini ada curhatan dari seorang istri Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana saya caranya untuk memberitahu suami sendiri yang kecanduan gadget Ustaz? Saya bingung dengan suami saya ini, bukannya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, tapi dia sangat kecanduan, Ustaz. Nih.
0: Itu bukan 1-2. Itu bukan kasus 1-2. Mungkin bukan penanya saja yang mengeluhkan hal itu, tapi banyak mungkin cuma diam aja. udah enggak ngerti lagi mau buat apa, anu gitu ya. Nah, itulah kenyataan yang kita lihat hari ini. Ya, kita bicara realita di sini, ya. Kita juga nggak usah manipulatif lah ya. Memang benda itu kayak ada magnetnya di tangan kita hari ini ya. Karena daya tariknya luar biasa, ya daya tariknya luar biasa. Hingga kalau kita nggak ngerti cara membatasinya, kita hanyut. Itu kita orang tua, apalagi anak-anak, ya kita orang tua aja yang sudah sempurna akalnya, kita nggak paham cara membatasi diri bagaimana anak-anak. Ya, nah demikian. Ya, maka kalau pendidik ya, ayah bunda di rumah, ya saran saya banyak-banyaklah buat meeting ya, rapat gitu ya. Ayah bunda rapat gitu ya. Suami manggil istrinya untuk meeting ya. Pertemuan ya, RPS rapat pemegang saham ya, untuk membicarakan tentang anak-anaknya supaya mereka satu derap langkah, satu visi dan misi begitu. Tidak tumpang tindih. Ya, yang ditanyakan ini kan pasti apa kita katakan pendidikan yang tumpang tindih ya antara ayah dan bunda. Nah, ini yang membingungkan anak jadinya. Ya. Orang tua, ayah bunda yang bukan bahu membahu malah saling jegal satu sama lainnya ya. Ya, yang satu membangun, yang satu lagi meruntuhkan, ya. Nah, yang satu meruntuhkan, yang satu lagi sibuk membangun. Nah, nggak siap-siap kerjanya itu, ya akan ya mentok, ya akan buntu kalau caranya seperti itu. Maka caranya koordinasi. Caranya adalah berkoordinasi. Ya, lakukanlah rapat sesering mungkin, ya antara siapa, suami dan istri selaku ayah bunda. Ingat. Mendidik itu hampir sama dengan berburu, ya. Berburu. Anak adalah objek buruan kita. Kalau kita pernah lihat singa berburu rusa, singa itu tidak sendiri. Dia perlu melibatkan singa-singa lainnya. Sehingga kemanapun rusa itu berlari, pergi, ya, itu akan ketangkap juga. Ya, karena sudah dikepung dia. Ya. Tapi di sini perlu tiga hal. Yang pertama adalah perlu observasi. Anak banyak masalahnya. Orang tua harus mengobservasi masalah anak. Mendiagnosa masalah. Supaya penanganannya juga tepat, ya, kepada sasarannya. Ya, nah, kita menyelesaikan masalah sampai ke akarnya, begitu ya. Nah, asap tidak akan hilang kalau api terus dibiarkan berkobar, kira-kira demikian, ya. Maka kalau kita sibuk mengipas-ngipas asapnya, ya makin lama justru asapnya makin tebal. Ya, jadi ya, pertama lakukan observasi. Yang kedua, kita nggak bisa mendidik anak sendiri. Harus ada di sana pihak-pihak lain yang terlibat. Ayah bunda, ayah nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibantu oleh istrinya, yaitu ibu di sini. Ibu juga nggak bisa berjalan sendiri, harus dibantu oleh suaminya, yaitu ayahnya. Kedua orang tua perlu dukungan dari pihak lain, dari pihak guru di sekolah yang menjadi mitra mereka. Nah, tapi berkoordinasilah dengan baik supaya nggak tumpang tindih. Coba lihat singa berburu, itu mereka berkoordinasi. Kalau ada satu saja yang keluar dari koordinasi itu kabur itu buruan, ya. Nah, ya itu yang kedua, yaitu selalulah berkoordinasi antara pendidik ini, ya, orang yang terlibat dalam pendidikan, yang kita libatkan dalam pendidikan anak-anak kita. Yang ketiga baru eksekusi namanya, ya, karena kalau ada observasi, ada koordinasi, tapi nggak dieksekusi, percuma. Nggak ada keberanian untuk mengeksekusinya, ya, percuma. Itu tiga hal itu, ya, kalau kita lihat dari pelajaran singa berburu rusa, ya, maka pendidik itu seperti berburu, ya. Nah, maka selamat berburu. Demikian saja, ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Iya, nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan, juga jawaban yang telah diberikan dari penanya di layanan pesan WhatsApp. Dan kami mohon maaf ya tidak dapat mengajukan pertanyaan secara keseluruhan yang masuk di kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu yang ada. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan apa yang telah kita simak bersama, dan juga kita bisa, ya, berusaha untuk bisa terus, ya, menjalankan nasihat apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi.
2: Khairul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan dari studio Radio Roja bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala, tarbiyah jinsiyah. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu dan Allah berkahi pertemuan kita untuk nantinya ilmu tersebut bisa kita sharing atau bagikan di dalam memberikan nasihat dan bimbingan tentang media-media dan cara pemakaiannya untuk anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam mendidik mereka. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Musa.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islam afdal? Qal man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minan nas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika, Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtaf. Suaminya Rasulullah Nabi. Keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha radhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha radhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadha. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadha. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakra. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata, dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakra, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah asama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sittun syu'bah والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khabad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC dari kitab Tauhid dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu syarah kitab Tauhid. Kita masuk ke bab syah tafsir at-tauhid. Tafsir tauhid wa syahadat an la ilaha illallah, dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Dan beliau membawakan ayat itu surat Al-Isra ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك, mereka itu, siapa itu mereka? الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Mereka itu, yaitu mereka-mereka yang mereka seru selain Allah. Ya, karena kan ada yang menyembah para nabi, menyembah para wali, ada yang menyembah para malaikat. Nah, mereka-mereka ini, nabi, malaikat, wali, yang diseru selain Allah ini, ya bataghuna ila rabbihimul wasilah, justru mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka. Yaitu berusaha bertaqarrub kepada Allah. Mereka yang menyembah malaikat, malaikat bertaqarrub kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mereka yang menyembah para nabi hanya beribadah kepada Allah dan bertaqarrub kepada Allah. Mereka yang menyembah para wali mereka semua bertaqarrub kepada Allah dan berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa mereka menyembah para malaikat, para nabi, para wali itu yang sama sekali tidak bisa mengijabah doa? Sama sekali tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menciptakan langit dan bumi, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Ya. Bahkan mereka sendiri yang diseru selain Allah ini berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Seakan Allah mengatakan, kamu yang menyembah malaikat, yang menyembah para nabi, yang menyembah para wali, lihat tuh yang kamu sembah, ternyata dia berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah, apa berhak untuk disembah? Jawabnya tidak berhak. Allah mengatakan demikian, ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. mereka-mereka yang disembah selain Allah itu, yang diseru selain Allah itu berupa para malaikat, para nabi, dan para wali itu, justru mereka berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan adabnya. Subhanallah. Maka di sini Allah membantah ya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, yang menyembah para nabi, yang menyembah para wali, yang menyembah para malaikat. Allah mengingatkan bahwa mereka semua itu hamba-hamba Allah yang tidak berhak untuk diibadahi. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita hanya beribadah kepada Allah saja. Kita hanya berdoa kepada Allah saja. Kita hanya bertaqarrub kepada Allah saja. Bukan ke kuburan para wali. Bukan ke kuburan para nabi. Bukan pula kepada para malaikat. Tidak. Ya. Maka ini ayat ini menafsirkan tentang hakikat tauhid. Bahwa tauhid itu artinya apa? Mengesakan ibadah hanya kepada Allah saja. Bukan kepada selain Allah. Siapapun dia, setinggi apapun derajatnya, selama itu makhluk, gak berhak diibadahi. Ya. Maka ayat ini sebagai apa? Bantahan ya, telak untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan para nabi atau para wali atau para malaikat itu. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, "Fa haula'i alladziina za'amtum annahum awliya' min dunillah la yamlikuuna kashfadh-dhurr wa la tahwiilahu min makanin ila makan." Maka mereka-mereka yang kalian klaim bahwa mereka itu wali-wali Allah, lantas kalian pun menyembah para wali itu, mengagungkan kuburan mereka, mereka tidak bisa menghilangkan mudarat. Tidak pula bisa memindahkan mudarat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak bisa. Liannahum hum bi anfusihim yadu'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Bahkan mereka sendiri berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman juga dalam ayat yang lain surat Fatir ayat 13-14. Apa kata Allah? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah itu, ya, yang kalian sembah selain Allah itu, mereka tidak memiliki kitmir. Tahu kitmir apa? Kitmir. Kitmir itu kulit ari. Kita punya kulit. Kulitnya kita ini, ya, yang paling atas namanya kulit ari. Itu kulit yang sangat tipis sekali. Ya. Allah mengatakan bahwa yang kalian sembah selain Allah, yang kalian seru selain Allah itu, untuk menciptakan kitmir aja gak bisa. Menciptakan kulit ari yang sangat tipis saja enggak bisa. In tad'uuhum la yasma'u du'aahum du'aakum. Jika kamu berdoa kepada mereka yang sudah mati itu, yang sudah meninggal itu, yang kata kalian itu mereka para wali, mereka tidak bisa mendengar doa kalian, kata Allah. Walau sami'u, kalaupun mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Karena yang bisa mengijabah doa itu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan kelak pada hari kiamat, mereka-mereka para wali yang disembah selain Allah itu akan berlepas diri dari kesyirikan kalian itu. Ya. Maka di sini Allah mengingatkan, terutama buat mereka-mereka yang gulu terhadap orang-orang soleh itu ya, yang menyembah dan mengagungkan kuburan para wali itu ya, di negeri kita ini banyak sekali itu, ya, orang-orang yang menyembah dan mengagungkan kuburan para wali itu, ada Wali Songo dan yang lainnya, itu kuburannya diagungkan, subhanallah, jadi baku dibangun bangunan-bangunan megah. Pada Rasulullah SAW melarang membangun bangunan di atas kuburan. Lalu mereka ngalap berkah ke kuburan. Bahkan di antara mereka ada yang berdoa kepada mayat yang ada di kuburan, mengharapkan syafaat. Padahal itu tidak bisa memberikan apa-apa sama sekali. Tadakus iman rahimani wa rahimakumul jami'an. Dari ayat ini kita ambil faedah yang pertama. Kata Syekh Shalih Fauzan, ar-raddu 'ala alladziina yad'uuna al-awliya' was-shalihin fi kashfi ad-durri aw jalbi an-nafa'. Bantahan untuk orang-orang yang berdoa kepada para wali atau orang soleh yang sudah mati itu agar bisa menghilangkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Ya, seperti orang-orang yang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani itu ya. Mereka berdoa, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, ya beri saya rezeki. Wah, ini syirik besar ini. Ya. Allah tegas mengatakan yang kalian seru selain Allah itu, justru mereka sendiri takarub kepada Allah. Ada apa kalian seru? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, mereka enggak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mendengar, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Memang mengherankan, ya. Orang-orang yang menyembah kuburan para wali itu, ya. Mengagungkan kuburan para wali itu. Mereka menganggap para wali itu bisa menolong mereka, bisa mengijabah doa mereka. Mereka menganggap para wali itu ya bisa menolong mereka dari api neraka, bisa memasukkan mereka ke surga. Ini subhanallah kebodohan tingkat tinggi. Padahal para wali itu manusia, hamba-hamba Allah. Yang enggak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat, tidak bisa mengijabah doa, enggak bisa. Maka dari itu ayat ini membantah mereka. Ya. Bi anna haula'il mad'uwin la yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Bahwa yang disembah selain Allah, yang mereka berdoa kepadanya itu tidak bisa memberikan mudarat buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Tidak bisa memberikan manfaat buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Ya. Jadi ngapain kita datang ke kuburan, minta-minta di sana? Datang itu kepada Allah, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala saja. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, bayanu syiddati khaufil anbiya was-salihin. Bahwa para nabi dan orang-orang saleh itu adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Mereka berusaha untuk taqarrub kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang saleh begitu ya. Orang soleh itu tandanya dia takut sama Allah. Mau berbuat maksiat, takut dia. Dia berusaha untuk taqarrub, beramal soleh, dipelihara sholatnya. Ya. Dia berusaha untuk beramal soleh dengan baca Quran, tadabur Quran, sholat tahajud, dan yang lainnya. Kemudian beliau membawakan ayat yang lain. Itu surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dari apa yang kalian ibadahi, kecuali Allah yang telah menciptakan aku, maka sesungguhnya Dia yang akan memberikan kepadaku hidayah." Lihat ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memproklamirkan dirinya. Beliau menyatakan kepada kaumnya dan bapaknya, karena bapaknya ini tukang bikin patung. Dia tukang bikin patung kemudian disembah. Kan lucu ya. Masa Tuhannya yang dibikin dia. Ya. Kemudian setelah dipahat, bagus, jadi patung, disembah. Patung gak bisa apa-apa. Ngasih makan aja gak bisa. Kamu pukul saja, gak bisa menghindar. Diem baik. Gak bisa ngapa-ngapain. Kok aneh disembah? Kan lucu. Makhluk. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri, bara, dari apa yang kalian ibadahi selain Allah itu." Ya. Apa itu bara, berlepas diri? Artinya kata Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, "Hai annani mutakhallin ghayata takhalli amma ta'buduna." Artinya aku menjauhi dan berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Ya. Namanya barok. Barok dari kesyirikan itu wajib. Barok itu disertai dengan rasa benci kepada kesyirikan. Ya, makanya hati-hati ya, kalau kita melihat kesyirikan kemudian hati kita tidak mengingkari, bahaya itu, berarti tauhid kita bermasalah. Kalau kita melihat kesyirikan, hati kita ya benci kepada kesyirikan, tidak suka, berarti tauhid kita masih kuat di dada-dada kita. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya dan ayahnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah itu. Adalla ala anna tauhid la yatimu illa bil kufri bima siwallah wal iman billahi wahdah. Berarti ayat ini sedang menafsirkan tauhid. Bahwa tauhid itu tidak mungkin sempurna kecuali dengan apa? Dengan kita berlepas diri, dengan kita kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Ya. Dan hanya beriman kepada Allah saja. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka siapa yang kafir kepada

Yang kedua, illallah, kecuali Allah. Berarti harus ada dua nih. Yang pertama, berlepas diri dari kesyirikan. Yang kedua, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Nah ini tauhid ini baru. Kalau ada orang berkata begini, saya beribadah kepada Allah, apakah berarti dia sudah mentauhidkan Allah? Belum tentu. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, kita lihat, dia beribadah enggak kepada selain Allah? Kalau dia ternyata beribadah kepada selain Allah, maka ini musyrik. Walaupun dia beribadah kepada Allah. Disebut tauhid kalau dia hanya beribadah kepada Allah dan berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkata, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Apakah ini tauhid? Belum tentu. Sampai kita lihat, adakah selain Allah yang ia cintai seperti mencintai Allah? Kalau ada, ini musyrik. Kalau tidak ada, berarti dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkata, aku takut sama Allah. Apakah ini tauhid? Belum tentu. Sampai kita lihat, adakah selain Allah yang ia takut kepadanya seperti ia takut kepada Allah? Jika ada, ini musyrik. Kalau tidak ada, maka dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkata, saya tawakal kepada Allah. Apakah ini tauhid? Belum tentu. Sampai kita lihat, apakah ia bertawakal juga kepada selain Allah seperti dia bertawakal kepada Allah? Kalau ada, ini musyrik. Kalau tidak ada, dia hanya bertawakal kepada Allah saja, itu tauhid. Nah ini hakikat tauhid ya, yang harus kita pahami. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan begitu, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi itu. Karena ibadah kan mencakup banyak ya. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Dan itu semua ibadah hanya untuk Allah saja. Ya. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Kata Syekh Shalih Fauzan, faedah yang pertama, anna makna la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwah. Wa makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan cara memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Dan berlepas diri dari setiap peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid ini. Ya. Faedah yang kedua, izharul bara'ah min dinil musyrikin. Wajib memperlihatkan barok kita dari agama kaum musyrikin, harus itu. Makanya para ulama sepakat ya, mengucapkan selamat hari raya mereka, orang-orang musyrikin itu haram, enggak boleh. Kenapa? Karena hari raya itu berhubungan dengan kesyirikan mereka. Hari raya itu berhubungan dengan agama mereka yang jelas-jelas syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna firman Allah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Udah masing-masing aja, soal. Yang namanya toleransi itu, seperti dalam ayat ini,
Toleransi itu masih

0: Masing-masing buatmu agamamu, buatku agamaku, yang dicampur baur. Adapun kita diminta untuk mengucapkan juga selamat hari raya mereka, itu bukan toleransi itu. Ya. Tapi itu hakikatnya, saudaraku seiman, sedang merapuhkan akidah kaum muslimin. Supaya mereka mengakui penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau membawakan firman Allah surat At-Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka mengambil ahbar. Apa itu ahbar? Ahbar itu jamak dari habr, artinya ulama. Waruhban, apa itu ruhban? Ruhban itu jamak dari rahib, artinya ahli ibadah. Ya. Mereka mengambil para ulama dan para ahli ibadah mereka, arbabam min dunillah, sebagai tandingan selain Allah. Lihat, siapa yang mengambil para ulama dan ahli ibadah sebagai tandingan selain Allah? Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Bagaimana caranya? Kok bisa mereka menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai tandingan selain Allah? Dijelaskan dalam hadis, itu mereka menaati para ulama dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka siapa yang menaati ulama atau ahli ibadah dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia sudah menjadikan ulama ini sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, kalau ada seorang kiai berkata, makan babi halal. Padahal sudah jelas makan babi haram. Terus ada yang menaati ulama itu. Dan berkata, wah dia kan ulama, gak mungkin salah. Maka orang ini berarti sudah menjadikan ulama sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kamu yang ngantuk, cuci muka gih. Nah, ibu-ibu sekalian, saudaraku seiman. Di sini Allah mengatakan, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Mereka mengambil para ulama dan para ahli ibadah mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Dan mengambil Masih bin Maryam, yaitu Nabi Isa, yang mereka panggil dengan Yesus, sebagai tandingan selain Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Padahal mereka tidaklah diperintah oleh Allah kecuali agar beribadah kepada satu ilah saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. لَا إِلَهَ إِلَّهُ. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia saja, yaitu Allah. سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Ya. Maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini. Yukhbiru Allah subhanahu anil yahud wan nasara annahum istansahu rijala minal ulama wal ubbad fa ata'uhum fi tahlili ma harram Allah wa tahrimi ma ahalahum أحله فنزلهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائه التحليل والتحريم. Mereka, siapa itu mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka datang kepada para ulama dan para ahli ibadah. Lalu mereka pun mentaati para ulama tersebut dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Padahal hak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu hak Allah saja. Siapapun manusia tidak boleh sembarangan berkata ini halal, ini haram. Karena yang berhak mengatakan ini halal, ini haram hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram. Lantas kalian pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu Allah. Ulama, kiai, ya. Enggak berhak untuk bikin syariat, enggak boleh. Ulama mengatakan ini haram berdasarkan wajib berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Seorang ulama mengatakan ini halal wajib berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Harus. Enggak boleh menurut hawa nafsu. Ya. Banyak ya. Mereka-mereka yang berbicara dengan hawa nafsunya. Contohnya saja ya, udah jelas rokok itu berbahaya. Bahkan di apa namanya di tempatnya itu ada tulisan rokok membunuhmu. Tapi karena masalahnya mereka udah doyan ngerokok, akhirnya fatwanya cuma apa? Cuma makruh. Padahal itu rokok jelas ya mudorotnya, bahkan lebih berbahaya rokok dibandingkan arak. Kalau arak Allah menyebutkan masih ada manfaat-manfaat. Kalau rokok, enggak ada manfaat sama sekali. Bahkan bukan hanya membahayakan dirinya, juga membahayakan orang lain. Tapi ya gitulah kalau ngikutin hawa nafsu. Ya? Orang yang suka musik, saat diberitahu ya, sabda Rasulullah tentang haramnya musik, wah, enggak mau terima. Kenapa? Karena lebih ngikutin hawa nafsu. Orang pemakan riba, ya. Ketika dibawakan ayat-ayat riba, wah, enggak terima. Kalau ya, kalau mereka hanya sebatas ngikutin hawa nafsu masih mending daripada mereka yang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Makanya para ulama sepakat kalau ada orang berkata terang-terangan begini, zina halal, maka orang ini murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena orang ini sudah berani menentang Allah. Allah mengharamkan zina, dia berkata zina halal. Kalau ada orang yang berani terang-terangan berkata gak apa-apa makan riba halal, maka para ulama sepakat orang ini murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena orang ini hakikatnya menentang Allah. Allah sudah tegas mengharamkan riba, dia menghalalkan. Ngeri. Ya? Demikian pula kebalikannya. Apa kebalikannya? Yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sesuatu yang Allah halalkan, wajib kita yakini kehalalannya. Kalau ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia sudah menentang Allah dalam pensyariatan. Nah, demikian pula kalau kita menaati kiai atau menaati pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti kita sudah menjadikan pemimpin atau kiai itu sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pahami ini baik-baik, ya, supaya kita tidak jatuh kepada syirik dalam ketaatan. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, anna min makna tauhid wa syahadat alla ilaha illallah ta'atullah fit tahlil wa tahrim. Wa di antara makna tauhid yang merupakan syahadat la ilaha illallah, yaitu menaati Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan. Yang Allah halalkan, wajib kita yakini kehalalannya. Dan yang Allah haramkan, wajib kita yakini keharamannya. Dan kita tinggalkan. Maka siapa yang berani berkata, saya punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan, ini orang musyrik. Karena sudah kita sebutkan ya, bahwa yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, yang berhak membuat syariat itu hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Faedah yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadahu syarikan lillah. Wa siapa yang menaati makhluk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia sudah menjadikan makhluk ini sebagai sekutu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terkadang ada di sebuah perusahaan, peraturannya jelas-jelas bertabrakan dengan syariat Allah. Ya, contoh misalnya di perusahaan itu peraturan bagi perempuan nggak boleh pakai kerudung. Rupanya ditaati peraturan itu. Berarti dia sudah mempersekutukan Allah. Dia lebih taat kepada makhluk daripada taat kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang kan ya, orang yang menaati aturan-aturan yang maksiat itu takut. Takut apa? Takut dipecat. Nanti kalau saya dipecat gimana? Saya nyari duit di mana? Ini orang ya, akibat daripada kurang yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki. Enggak usah takut dipecat. Rezeki itu bisa didapatkan di mana saja. Asal kita tawakal kepada Allah dan usaha. Daripada kita masuk neraka. Nah inilah saudaraku. Jadi banyak ya yang menaati makhluk itu ternyata gara-gara apa? Takut kehilangan dunianya. Tapi tidak takut kehilangan akhiratnya. Padahal seharusnya kita itu harus lebih takut kehilangan akhirat daripada dunia. Kalau kita dipecat, selama kita masih hidup, rezeki itu akan terus mampir ke kita. Apa kata Rasulullah SAW? Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizquha. Jiwa itu tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Artinya kalau rezekinya sudah sempurna, udah meninggal dia. Berarti kalau selama masih hidup, rezeki itu akan terus datang kepada dia. Jadi enggak usah khawatir. Nah, ketakutan-ketakutan karena takut hilang dunia ini banyak orang yang menyebabkan akhirnya apa? Ya, berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Faedah yang ketiga. Ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil masih wa bayanu annahu 'abdullah. Bantahan terhadap kaum Nasrani yang meyakini katanya Nabi Isa atau Yesus itu anak-anak Allah. Ya. Yang benar Nabi Isa itu hamba Allah, bukan anak Allah. Allah enggak pernah ngambil anak. Allah berfirman, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah enggak pernah punya anak. Mana keterangannya bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah? Mana keterangannya dari Allah langsung? Enggak ada. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya. Adapun kita kaum muslimin, kita yakin bahwa Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Kita kaum muslimin menghormati Nabi Isa, mencintai Nabi Isa. Bahkan kaum muslimin mengimani semua Nabi dan Rasul tanpa terkecuali. Ya. Kaum muslimin tidak pernah membeda-bedakan para Nabi. Sebagaimana Allah berfirman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lihat kata Allah apa? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Enggak boleh. Kita bedakan yang ini kita imani, yang ini tidak kita imani, enggak boleh. Wajib kita imani semuanya. Kemudian beliau membawakan surat Al-Baqarah ayat 165 yang menjelaskan tentang tauhid juga. Allah berfirman, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul 'adhab. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Ini namanya syirik cinta. Hati-hati ya. Harus pahami cinta itu jangan sampai menjuruskan kepada kesyirikan. Karena Allah menegaskan dalam ayat ini. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Mencintai Allah itu seperti gimana? Yaitu cinta yang disertai dengan pengagungan serta ketundukan. Kalau ada orang yang sangat mencintai wali disertai dengan ketundukan dan pengagungan yang luar biasa, berarti dia sudah beribadah kepada wali itu, sudah menjadikan wali sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala itu. Banyak yang kayak ginian. Kalau di sisi kuburan wali kelihatan khusyuk banget. Ya, terlihat dia sangat mengagungkan wali itu. Seperti dia sangat cinta kepada wali itu seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sudah menjadikan wali ini sebagai tandingan selain Allah. Ya, mencintai para wali harus betul. Maksudnya wali Allah bukan wali setan ya. Kalau dia memang wali Allah, orang soleh, mencintai orang soleh, wajib, betul. Tapi jangan samakan cinta kita kepada para ulama, para orang, para wali, dengan cinta kita kepada Allah. Gak boleh sama. Maka siapa yang menyamakan cinta ini, berarti dia sudah mempersekutukan Allah. Berarti dia sudah masuk dalam syirkun akbar. Syirik apa? Syirik besar. Iya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ya, menjelaskan tentang ayat ini. Ikhtalaf al-mufassirun, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang firman Allah. Mereka mencintai tandingan seperti mencintai Allah. Apa maknanya? Qila, ada yang menafsirkan, yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyah li mahabbatillah. Artinya mereka mencintai patung-patung itu setara dengan mencintai Allah. Fayakunu fi qulubi mahabbah lillah wa mahabbah lil asnam. Sehingga di hati mereka ada dua cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada apa? Berhala. Ya. Wakila, pendapat kedua. Yuhibbuna hadil asnam ka mahabbatil mu'minina lillah. Maksud ayat ini artinya mereka mencintai berhala itu seperti kaum mukminin mencintai Allah. Namun kata Syekh Utsaimin, pendapat pertama itu yang paling kuat. Bagi yang dimaksud ayat ini, mereka yang mencintai berhala itu seperti mencintai Allah. Berhala itu apa? Banyak. Kuburan jadi berhala. Orang soleh bisa jadi berhala? Bisa. Kiai bisa jadi berhala? Bisa. Hati-hati. Ya. Pada kusiman rahimani wa rahimakum jami'an. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Orang beriman itu mencintai Allah melebihi segala-galanya. Iya. Melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, melebihi istrinya, melebihi hartanya, melebihi segala-galanya sudah. Maka jangan sampai ya kita mencintai sesuatu atau seseorang seperti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengancam ini orang-orang kayak gini yang dalam surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tastakhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan hai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kabilah kalian, ya, ya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, terus wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takutkan kebangkrutannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhai, itu lebih kalian cintai dari Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah datangkan urusannya. Hati-hati. Ibu-ibu, jangan sampai mencintai suami kayak mencintai Allah. Mas, aku serahkan hidupmu padamu. Gak boleh, itu haram. Kita hanya boleh menyerahkan hidup kita kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin saja. Kadang ya dua sejoli yang sedang jatuh cintrong bisa jatuh kepada kesyirikan itu. Ya. Demi mu sayang aku sedia masuk neraka, kelo sia. Ya. Hanya karena perempuan sedia masuk neraka, bayang. Enggak peduli dengan apa? Batasan-batasan Allah, enggak peduli dengan agama Allah. Mengerikan saudaraku seiman. Makanya ya, kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia itu ternyata syirik cinta. Mencintai siapa? Mencintai para wali. Kapan kesyirikan pertama kali muncul? Di zaman Nabi Nuh. Rupanya kaumnya Nabi Nuh itu punya 5 berhala yang bernama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat apa? Surat Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُقَ وَنَصْرَ. Mereka berkata, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr, katanya. Kata Ibnu Abbas, ini 5 orang ini, nama orang-orang soleh waktu hidupnya. Ketika 5 orang ini meninggal dunia, sawwaru tilka suwar, mereka pun menggambarnya. Persis di zaman sekarang, menggambar para wali songo. Makanya Rasulullah mengharamkan dengan sangat keras menggambar makhluk bernyawa itu. Kata Rasulullah, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, orang yang menggambar-gambar orang, gambar-gambar bernyawa itu. Nah, kaumnya Nabi Nuh ketika orang soleh itu mati, meninggal, digambar. Lama-lama mereka bikin apa? Patungnya, monumen. Lama-lama apa yang terjadi? Diibadahi. Saking cintanya mereka kepada orang soleh. Akhirnya jatuh kepada kultus dan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Maka dari itu saudaraku seiman, pahami baik-baik ini. Ayat ini sedang menjelaskan tentang hakikat tauhid. Bahwa ibadah cinta itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Yang wajib kita cintai segala-galanya hanya siapa? Allah. Demikian pula bukan hanya cinta, takut, tawakal. Ya. Maka tidak boleh kita takut kepada selain Allah seperti takut kita kepada Allah. Tidak boleh kita tawakal kepada selain Allah seperti tawakalnya kita kepada siapa? Kepada Allah. Berharap. Tidak boleh kita berharap kepada makhluk seperti berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena itu semua bisa jadi kesyirikan, saudaraku seiman. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Anna min makna tauhid wa syahadat alla ilaha illallah ifradullah ta'ala bil mahabbah." Al-muqtadiyati lidzulli wal khudu'. Bahwa di antara makna tauhid yang merupakan syahadat la ilaha illallah, yaitu mengesakan Allah dalam cinta. Artinya tidak boleh kita mencintai dengan sangat cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan kecuali hanya kepada Allah saja. Ya. Faedah selanjutnya, annal musyrikin yuhibbunallahi hubban aziman. Bahwa orang musyrikin ternyata, Pak, saudaraku seiman, ibu-ibu, orang musyrikin itu ternyata sangat mencintai Allah juga. Tapi masalahnya ada selain Allah yang mereka apa? Cintai seperti mencintai Allah. Akibat itulah mereka tidak dianggap muslim. Tidak dianggap apa? Muslim. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita buka tanya jawab. Tapi mohon maaf, mau ke toilet dulu.
1: Khodal Islam, kita simak beberapa jeda untuk kita ikuti sesi tanya di kesempatan kali ini, insyaAllah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
6: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
6: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian.
1: Khotbah Islam, kita lanjutkan kembali untuk ikuti sesi tanya jawab bersama Ustaz Abu Yahya Abdul Salam Alsi.
0: Sedangkan kita disyariatkan untuk bertawakal dan tidak boleh minta-minta kepada manusia. Apakah dengan mengajukan permohonan bantuan ke lembaga zakat tersebut dalam hukum meminta-minta? Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Hai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan aw kama qala, yaitu orang yang menanggung perdamaian dua kabilah sehingga dia harus membayar semua kerugian-kerugian yang ada demi perdamaian. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya, maka boleh ia minta-minta. Yang ketiga, orang yang fakir miskin dan disaksikan oleh tiga orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang betul-betul fakir, sangat butuh. Wa masi wa dzalika yaqbisuh suhtun ya'kuluhu sahibu suhta. Selain tiga orang ini, hai qabisah, maka itu adalah haram yang dimakan oleh pelakunya. Jadi Bu, kalau Ibu masuk dalam salah satu dari tiga kategori ini, boleh minta, boleh. Karena Ibu sangat butuh, fakir, enggak punya apa-apa, buat makan aja susah. Terpaksa Ibu pergi minta ya untuk apa? Zakat. Tapi kalau kita selama masih bisa tidak minta-minta, bagus. Karena Allah memuji orang yang fakir tapi tidak minta-minta. Allah muji itu. Ya. Dalam hadis-hadis yang saya juga demikian. Atraslama man yasta'fif yu'iffuhullah. Siapa yang menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta, yu'iffuhullah, maka Allah akan pelihara kehormatannya itu. Ya. Tapi kalau keadaannya darurat banget, udah enggak bisa, enggak punya makanan apa-apa lagi. Ya udah, dibolehkan. Apakah benar kalau orang tua bercerai, anak-anaknya juga mengikuti jejak orang tuanya? Karena katanya anak akan mengikuti orang tua. Ya belum tentu juga. Orang tuanya bercerai, anaknya belum tentu bercerai. Ya. Maka dari itu tidak boleh mengatakan, oh ini hukum karma atau ini bakalan dosa keturunan misalnya atau yang lain. Tidak ada itu semua. Tidak boleh meyakini sesuatu kalau tidak ada dalilnya. Ada saudara saya yang berencana menikah dengan seseorang yang kami menyebutnya dukun. Aduh, dukun apa nih? Ya, kalau di masyarakat terdahulu, dukun itu macam-macam, ada dukun beranak, maksudnya bidan. Kalau bidan dulu kan disebutnya dukun beranak, karena dia memang mengurus wanita yang apa namanya melahirkan. Tapi kalau yang dimaksud di sini dukun yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, yang bekerja sama para jin dan yang lainnya, wah ini ngeri ini. Menikahkan saudara dengan dukun itu sama saja kita memutuskan silaturahim dengan dia. Ya. Tapi orang itu, Ustaz, mengaku menjalankan pengobatan dan prakteknya atas dasar agama dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Namun pada prakteknya bertanya nama ibu dan tanggal lahir. Lah kalau sesuai dengan agama enggak bakalan seperti ini. Kalau ruqyah dengan Al-Quran, sudah ruqyah aja. Enggak perlu nanya nama ibumu siapa, tanggal lahirnya berapa. Oh, ini sih ciri dukun biasanya. Ya. Jadi jangan Bu, jangan dinikahkan sama orang kayak gini ya. Bahaya. Ya. Untuk agamanya dan akhiratnya nanti. Apakah sabar itu termasuk dalam ibadah? Jelas, bahkan ya pahalanya besar di sisi Allah. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa hitungan. Subhanallah. Kalau amal lain diberikan pahala 10 sampai 700. Tapi untuk sabar tidak ada batasannya, bayangkan. Berarti itu menunjukkan bahwa sabar itu ibadah yang agung sekali. Ya. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar untuk menaati Allah. Sabar untuk senantiasa sholat, sabar untuk bisa khusyuk dalam sholat, itu butuh kesabaran. Sabar untuk meninggalkan maksiat, itu juga butuh kesabaran. Sabar menghadapi musibah, bencana, sakit, dan yang lainnya, itu semua menggugurkan dosa. Iya. Masalah halal dan haram, bagaimana hukum mu'i dalam menentukan halal dan haram? Mu'i wajib bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dalam mengharamkan dan menghalalkan. Makanya mu'i, ya, mereka dalam menghalalkan dan mengharamkan selalu berpatokan, berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Mereka akan mengeluarkan surat halal setelah diperiksa bahan-bahannya ada nggak yang mengandung haram menurut Allah dan Rasulnya. Mereka nggak berani. Dia bikin mengharamkan apa yang Allah halalkan, nggak berani mereka. Alhamdulillah. Iya. Apa hukumnya apabila seorang bapak membiarkan anaknya menjadi non-muslim, nggak pernah mengajarkan tauhid? Ini bapak yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, itu berat itu. Bapak nggak pernah ngajarin tauhid sama anaknya, nggak pernah ngajarin tentang agama Allah, dibiarkan anaknya murtad, subhanallah. Ini bapak yang tidak sayang sama anaknya sama sekali, cuek. Hakikat sayang itu yang terbesar apa? Menyelamatkan anak dari api neraka. Itu sayang yang paling besar. Banyak orang menganggap sayang itu hanya sebatas memberi nafkah, ngasih duit, ngasih kebutuhan. Lah, itu kasih sayang duniawi ya. Yang terbesar adalah kasih sayang untuk menyelamatkan anak dari api neraka. Itu yang terbesar. Berarti si bapak ini akibat kebodohannya. Ya. Dan kelak si bapak ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang khawatirnya si bapak ini pun akan dijerumuskan ke dalam api neraka akibat perbuatannya itu. Yang mendekati kesyirikan kepada Allah yang paling dekat seperti apa? Maksudnya apa ya pertanyaan ini? Kan sudah dijelaskan tadi syirik itu hakikatnya menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan cinta kita kepada selain Allah dengan cinta kita kepada Allah. Syirik. Menyamakan Allah dengan cara berdoa kepada selain Allah padahal doa itu hanya kepada Allah, tapi dia berdoa kepada mayat, maka berarti dia sudah menyamakan mayat dengan selain Allah. Iya. Yang paling dekat syirik itu seperti apa? Ya. Syirik ada dua macam, ada syirik besar, ada syirik apa? Kecil. Syirik kecil contohnya apa? Riya. Nah, riya ini yang terkadang kita sering jatuh kepadanya, na'udzubillah min dzalik, ya. Kita saat baca Quran riya, saat sedekah riya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita berbuat syirik kecil riya. Makanya caranya bagaimana? Jangan suka memperlihatkan amal soleh sama orang lain. Apalagi sampai update status, ya. Bagaimana hukumnya panitia kurban yang mendapat bagian atau upah dari daging kurban? Panitia kurban boleh nggak dapat bagian dari kurban? Boleh jika memang pemilik kambingnya mengizinkan. Jadi panitianya bilang kepada para pemilik kambing. Wahai para pemilik kambing, boleh enggak panitia dapat sebagian dari kambing? Kata pemilik kambing, enggak apa-apa, Pak, silakan. Ya udah, enggak masalah. Iya. Kalau ada pemilik kambing bilang, maaf Pak, kalau kambing saya buat fakir miskin semuanya ya Pak, nggak boleh buat panitia. Nggak boleh diambil. Kalau sudah mandi, apakah perlu wudhu lagi Ustadz? Mandi apa dulu? Kalau mandi junub, ya sudah mencukupkan dari wudhu. Tapi kalau mandi biasa sehari-hari, nggak ada niat untuk mandi ibadah, dan tidak ada niat untuk menghilangkan hadas, maka tidak mencukupi. Ya. Selama anak kami di Ma'had Syatibi, kami merasa lebih dekat kepada Allah. Dan dalam hati kami timbul perasaan agar apa yang kami lakukan Allah juga, dan mudahkan anak kami di Ma'had dalam menuntut ilmu. Apakah niat kami sudah benar? Bagus, Bu. Artinya ibu niatkan ibadah ibu kepada Allah untuk kebaikan anak juga. Gak masalah. Maksudnya kebaikan anak untuk akhiratnya. Dengan harapan si anak saya bisa menjadi anak yang soleh. Iya. Makanya Sa'id bin Musayyib berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku akan tambah salatku, min ajlik, untuk kebaikan dirimu hai anakku. Karena kesolehan orang tua itu biiznillah berpengaruh kepada anak. Dan jangan lupa Bu, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan. Karena doa orang tua untuk anak itu mustajab. Doakan anak ibu. Supaya anak ibu diberikan oleh Allah kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Iya.

0: Suami pernah janji sama selingkuhannya, katanya mau menikahi. Iya. Di belakang istri, suami suka menghubungi selingkuhan karena mau minta maaf, katanya nggak bisa menikahinya. Dia tetap memilih istrinya. Rupanya selingkuhannya nggak nerima. Apakah nanti di akhirat bakalan ditagih tuh sama selingkuhannya? Ya enggak lah. Masalah membatalkan pernikahan itu hak siapapun. Kalau misalnya ada orang sudah melamar, sudah lamaran, sudah menentukan tanggal nikah, besoknya mau nikah, tahu-tahu dibatalin, maaf ya enggak jadi. Boleh dalam Islam. Ya. Apalagi kalau enggak jadinya karena sesuatu yang sifatnya syar'i, bagus, enggak masalah. Baru ketahuan ternyata calonnya ya suka suka selfie tabaruj misalnya di TikTok. Waduh, repot ini kalau punya istri suka selfie tabaruj di TikTok, nanti di setelah nikah repot ini. Ya nggak bisa dikasih nasihat, gimana itu, ini nggak masalah. Jadi membatalkan itu masalah. Adapun kalau dia berjanji, ya, kemudian dia tidak penuhi janjinya karena ya takut apa karena lebih memilih istrinya, ya sudah, cukup dia istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat terutama buat saya pribadi. Wabillahi taufik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah live bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC dari Masjid Al-Barakah di kesempatan pagi menjelang siang. Dari syarah kitab Tauhid, makna Tauhid, syahadat la ilaha illallah, mengantarkan kita sampai pada pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam rangka kita memenuhi kebutuhan akan ilmu untuk bisa beramal, beribadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam jannahnya. Allahumma amin. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak tilawah Al-Qur'an Karim memberkah kurang darah Anda setelah jeda yang berikut ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Nurun minal Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Abi Sa'id al-Khudri.

0: الزهري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بتحفيظ القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الإلحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wajib.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: تسأل عن طاعة الوالدين وطاعة الزوج، أيهما مقدمة؟ هل تطيع المرأة زوجها ثم بعد ذلك تأتي طاعة الوالدين، أو طاعة الوالدين مقدمة في كل الأحوال؟
3: يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها كما يجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المقابل أمر الله عز وجل الزوجات بمراعاة حقوق الزوج وعدم النشوز، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون، إلى أن قال تعالى: فإن أطعنكم
2: فلا تبغوا
3: عليهن سبيلا. ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج وأن تتقرب لله عز وجل بذلك فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. وإذا تعارض أمر والد مع أمر الزوج، الأصل أن أمر الزوج يقدم، لكن ينبغي بكل من الوالد وكل من الزوج أن يتقي الله في هذه المرأة، بحيث لا يصدرون عليها أوامر متعارضة توقعها في حيرة وتوقعها في لبس، وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
4: Masalah mengutamakan ketaatan kepada suami atau mengutamakan ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri. Pertanyaannya, manakah yang dikedepankan antara taat kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya, sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jalla, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun, sampai dengan firman-Nya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat. Wahjuruhun, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Jika mereka, para istri, sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah tidak berlawanan satu sama lain, karena hal tersebut akan menjadi bingung para istri, sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت هذا ما يصلح لكم وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم عن الشيخ.
4: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang sar khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al a'mali bima yutiqun. Qalu إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا رواه البخاري.
7: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, "Kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang." Maka beliau pun marah dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, "Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku." Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Al-Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapati bahwasanya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina, dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan. Dia merasakan ada kesalahan. Dia merasa ada kekeringan dalam hatinya. Ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan.
2: Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sedekah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallah ta'ala alam bisawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini. Juga mengamalkannya. Karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
2: Fatawa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
6: Ayat. Ayat. Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu."
3: Al-Quran.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
0: الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
0: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
0: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: لا هذا معصية، وإنما تصل خالك إن شاء الله، وأيضا تحافظ على بر أبيك، ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
2: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini? Padahal saya senang dengan beliau. Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah? Dan saya tetap durhaka kepadanya. Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Humaid hafizahullah ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini, maka bapak Anda termasuk orang yang sombong, karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan. Karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati. Sehingga tidak boleh Anda taati. Dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda. Dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa'an Ubadah bin Samit radiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
8: Dan dari Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 17 wanita tertipu rayuan Crazy Rich Palsu, korban di Garut paling parah sampai rumah dirobohkan, viral dugaan pungutan biaya masuk SMP Negeri 7 Kota Cirebon capai 3 juta rupiah, ASN Bandung Barat tersangka korupsi dana hibah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya, hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich Palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat.
2: Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich Palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat. Rumah milik 74 tahun, orang tua Mimin, kini dalam kondisi rusak dan tidak layak huni. Keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian itu. Menurut Mimin, perkenalannya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
3: Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus, kata dia, ya ini kan katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat manis lah.
2: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NS berulang kali beralasan atasannya akan mentransfer dana.
3: Material itu telepon-telepon terus, kata dia nunggu nanti jam 1, jam ini, ya ditanyain itu sama anak, didesek. Jam berapa ini mau ditransfer, tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia, nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer.
2: Akibat kejadian itu, keluarga Mimin mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sementara toko material mengalami kerugian sekitar 113 juta rupiah karena pesanan belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polres Garut. Kasat Reskrim AKP Herman mengungkap fakta mengejutkan. NS mengaku telah menjalankan modus serupa kepada 17 wanita di berbagai daerah di Jawa Barat.
4: Pada saat pelaku ini kenalan dengan si korban, mengaku sebagai arsitek dan sebagai kontraktor dari Bogor. Adapun mungkin kerugian yang dialami oleh korban itu adalah kerugian rumah yang dirobohkan. Senilai kurang lebih sekitar 70 jutaan. Motifnya itu ini masih pendalaman, mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
2: Menurut polisi, kasus di Garut merupakan yang paling ekstrim karena berujung pada perusakan bangunan. Kini NS telah diamankan dan ditahan di Polres Garut. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk kemungkinan adanya korban lain.
1: PT Antam TBK Unit Pongkor bersama jajaran aparat dan instansi terkait melaksanakan operasi patroli terpadu, menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di kawasan izin usaha pertambangan IU Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
5: Kegiatan ini melibatkan 118 personel dari PT Antam UBPE Pongkor, Polda Jawa Barat, Pam Ovid Polda Jabar, Polres Bogor, Polsek Nanggung, Koramil Nanggung, Denpom 31 Bogor, Satpol PP, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Perhutanan Sosial Pabangbon, serta Limas Desa Batarkaret dan Desa Malasari. Tim gabungan menyisir sejumlah titik rawan pertambangan ilegal diantaranya Gunung Cibutak, Pasir Jawa, Gunung Cibundel, Muara Kapur, Blower, Cimampar, dan Ampar. Petugas menutup akses tambang, menutup kembali lubang tambang yang masih aktif, serta menertibkan berbagai sarana penunjang aktivitas penambang tanpa izin. Hasil operasi mencatat 20 akses tambang ilegal berhasil ditutup secara permanen. Selain itu, petugas juga membongkar 21 gubuk dan 17 dudukan gelundung.
6: Sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat, keamanan kawasan, serta kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional PT Antam UBPE Pongkor. Patroli gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juli 2026 melibatkan 118 personil. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa perlindungan kawasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
5: PT Antam menegaskan patroli gabungan akan terus dilaksanakan secara berkala bersama aparat dan pemangku kepentingan terkait.
1: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menonaktifkan sementara seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial S yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1,5 miliar rupiah.
7: Kebijakan itu dilakukan karena status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi membawa konsekuensi administratif termasuk penghentian gaji hingga menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasim mengatakan pihaknya sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada tersangka S yang terjerat perkara korupsi.
8: Kami menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Yang kedua, bahwa tentu terhadap yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tersangka ada beberapa konsekuensi. Yang pertama tentu bahwa karena dia sifatnya melakukan tindakan korupsi, kita tidak akan melakukan pendampingan.
7: Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan dan menahan tersangka S yang merupakan Ketua Yayasan Anwarur Rohman di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024. Dalam penyidikannya, tersangka S ini diketahui berstatus ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau KASI PMD di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 7 Kota Cirebon mencapai sekitar 3 juta rupiah, Selasa pagi menjadi perbincangan publik. Hal itu diprotes orang tua siswa karena dinilai memberatkan. Sementara pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah.
9: Dalam unggahan yang viral disebutkan bahwa biaya mencapai sekitar 3 juta rupiah hingga menjadi perbincangan publik. Dalam unggahan ini tercantum rincian biaya, yakni pemeliharaan buku sebesar Rp120.000, seragam 1,6 juta rupiah, serta kegiatan sekolah 1,2 juta rupiah yang disebut dapat dicicil. Hal tersebut diprotes orang tua siswa karena biaya tersebut dinilai memberatkan. Sementara itu, pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah karena dana tersebut tidak bisa di-cover oleh dana BOS yang diberikan oleh pemerintah.
10: Jadi memang benar, seperti ketika awal tahun ajaran baru, ada memang orang tua yang memerlukan seragam. Kalau di SMP 7, itu besarannya seragam itu seluruh ya untuk 5 setel ya. Kayak lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di Rp1.600.000 adalah betul. Nah itu, satu, sekolah tidak menjual, yang menyediakan adalah koperasi. Tinggal orang tua mungkin menghadap, datang untuk kita belikan rekomendasi cicilan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Ini kegiatan di luar seragam itu ada besaran yang harus disiapkan orang tua, tapi sekali lagi nyicil ya, itu besarnya sekitar 800.000. 800.000 itu rerengannya juga kecil-kecil sebetulnya ya. Misalkan untuk kartu 15.000, untuk buku konseling 30.000, untuk asuransi anak selama anak itu menjadi siswa, siswi SMP 7 3 tahun itu 50.000 untuk asuransi, tujuannya perlindungan siswa.
9: Usai viral, pihak sekolah bertemu dengan para orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi serta menjelaskan secara rinci besaran biaya tersebut.
1: Puluhan hektar lahan pertanian di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengalami gagal panen akibat kemarau panjang yang melanda. Salah satu yang terdampak paling parah adalah kelompok tani Sukamulya di Desa Sindangsari yang seluruh lahannya mengalami kekeringan.
11: Ketua Kelompok Tani Sukamulyadi dan Suryana menjelaskan bahwa gagal panen ini disebabkan oleh sulitnya akses air irigasi. Air dari saluran irigasi teknis tidak dapat mencapai area pesawahan di bagian hilir karena telah terlebih dahulu dimanfaatkan oleh petani di bagian hulu. Meskipun para petani telah berupaya mengairi sawah menggunakan pompa dari sumur artesis, debit air tetap tidak mencukupi sehingga tanaman padi mengering dan mati. Berdasarkan laporan anggota, 10 hektar bisa dipanen tapi hasilnya kurang maksimal, 5 hektar separuhnya bisa dipanen, dan 5 hektar total tidak bisa dipanen karena kering mati.
12: Yang fatal tidak hasil sekitar 5 hektar, yang 5 hektar bisa hasil cuman nggak maksimal, nggak normal, yang maksimal sekitar 10 hektar.
11: Akibat kejadian ini, kelompok tani diperkirakan menderita kerugian finansial yang cukup besar. Untuk lahan yang gagal total seluas 5 hektar saja, kerugian ditaksir mencapai sekitar 105 juta rupiah. Didang juga menambahkan bahwa fenomena serupa tidak hanya terjadi di kelompoknya, melainkan juga menimpa kelompok tani di kampung Cikerenjo, Desa Sindangsari, meskipun luas lahan yang terdampak belum diketahui secara pasti.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: Amin.
1: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan hadirkan kajian Sahih Jami' Shaghir bersama Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah hafizallahu taala, ucapan ibadah dan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kita merujuk kembali pelajaran ini, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, pemirsa Raja TV, pendengar di Raja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, Al-Imam Syatibi rahimahullah pernah dinukil ukapannya. Beliau mengatakan, "Tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuhu wal wailu at-tawil liman yamut wa tabqa dhunubuhu mi'ata sanatin aw mi'ataini sanah yu'adzabu biha fi qabrih wa yus'alu anha ila inqiradhiha." Telah bahagia orang yang mati dan dosanya ikut mati, berhenti, tidak berlanjut. Dan celaka orang yang mati dan dosanya masih terus berlangsung. Orang yang sudah dikubur, disiksa gara-gara dosa yang pernah dikerjakan dulu waktu di dunia, dan dia akan terus ditanya sampai dosa itu bersih. Kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa mendapatkan ampunan Allah merupakan hal yang sangat membahagiakan. Dan itu mahal sekali. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berlomba mengejar agar kita mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah perintahkan, ayo berlomba-lombalah. Cepatlah, berkompetisilah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Maka ketika sebab ampunan itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat ini, maka orang yang bijak adalah orang yang bisa memanfaatkannya. Dan kita sebagai makhluk yang lemah, orang akhir zaman, dan termasuk kita ini mendapatkan peluang yang istimewa. Banyak ibadah yang Allah Azza wa Jalla buka kesempatan kita mendapat ampunan, mendapatkan pahala berlipat, yang ini merupakan penghormatan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah puasa kaum muslimin, puasa Muharram, puasa Tasu'a dan Ashura, dan seluruh ibadah kita semua. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang dibimbing dalam mengikuti kebenaran dan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kita akan melanjutkan hadis-hadis yang kemarin kita sebutkan, diawali dengan ahabbu, ya, yang paling disukai ilallahi azza wa jalla, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat cinta. Dan kecintaan ini akan membuahkan beberapa thamarah atau hasil atau cabang. Ketika Allah Azza wa Jalla cinta, maka Allah akan membela. Allah akan bersama dan Allah akan memberi pahala, dan Allah Azza wa Jalla akan melakukan semua yang Allah sukai dan Allah cintai. Akan tetapi, sifat cinta yang Allah miliki, kalau seandainya ditafsirkan dengan makna memberi pahala atau menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka makna yang terkandung dalam bahasa Arab akan turun level. Ya, karena cinta jauh lebih dalam dari sekedar memberi. Orang bisa memberi dalam keadaan benci. Orang bisa menghargai dan berbasa-basi. Akan tetapi cinta merupakan makna yang dalam, yang subhanallah, kalau seandainya dimiliki oleh manusia dengan manusia, maka orang bisa mengorbankan segalanya. Akan tetapi bukan berarti ini menyerupakan. Allah Azza wa Jalla tidak sama sekali menyerupai makhluknya, dan tidak ada makhluk yang akan menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kesempurnaan yang disebutkan dalam berbagai dalil. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, ada beberapa sikap, beberapa ungkapan dan ibadah yang Allah cintai, Allah sukai ketika dilakukan hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah azza wa jalla suka. Di antaranya hadis yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini, nomor 170. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti yang disebutkan di dalam Sahih Jami' As-Saghir, dan As-Suyuti memberikan rumus Hamim Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Qaf artinya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, berarti hadis ini sahih banget. Kemudian yang berikutnya Dal, Abu Dawud, Nun, Nasai, Ha, Ibnu Majah. Baik, hadis ini juga masyhur yang berkaitan dengan puasa Nabi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma." Puasa yang paling Allah cintai, Allah sukai adalah puasanya Nabi Dawud. Bagaimana caranya? Beliau berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Jadi diselang-seling setiap saat, dan ini masyhur sekali, hampir seluruh kaum muslimin tahu. Puasa Senin, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur, kemudian Jumat puasa, Sabtu libur, dan seterusnya. Kemudian, wa ahabbus salati ilallahi salatu Dawud. Salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau bagi waktu malam menjadi 6/6 bagian. Kalau waktu malam dimulai dari tenggelam matahari dan sampai terbit fajar keesokan harinya, maka waktu itu dibagi menjadi 6. Kemudian dikatakan setengah malam, berarti 3/6 beliau istirahat. Kemudian setelah itu dikatakan beliau berdiri untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 2/6, karena 1/3, 2/6. Kemudian baru setelah itu 1/6-nya beliau tidur lagi, tetapi tidur untuk bersiap bangun pagi. Baik, hadis ini menjelaskan dua ibadah. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Dan kita sudah tahu semuanya. Kemudian para ulama mengatakan, dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir dari beberapa ulama sebelumnya seperti Al-Ghazali dan pensyarah hadis lainnya, bahwa orang yang berpuasa setiap hari barangkali akan mati perasaan sakitnya alias capeknya, karena kebiasaan sudah menjadi terbiasa, dan dia setiap siang tidak makan, nanti makannya malam, maka tidak ada istimewa. Berbeda dengan orang yang terkadang puasa, terkadang tidak berpuasa. Ini akan membuat orang itu masih tetap memiliki rasa lapar di siang hari, karena ada kalanya dia makan di siang hari, sehingga besok ketika tidak makan, dia merasa saya sedang beribadah. Berbeda dengan orang yang merubah kebiasaannya. Dan disebutkan bahwa orang yang merubah kebiasaan ini lebih mudah. Misalkan orang yang biasa tidur malam, dia balik waktunya untuk tidur. Kalau sudah sore dia bersiap mandi, kemudian gak pakai pakaian, baru berangkat kerja. Sehingga karena itu dilakukan terus-menerus, maka dia seperti tidak ada yang susah. Setiap malam dia begadang. Tapi setiap tidur pagi hari, dia merasa itu ya wajar-wajar saja. Nah, berbeda dengan orang yang kena shift misalkan. Orang kena waktu malam harus kerja, kemudian besoknya dia masuk siang. Dia akan berusaha untuk adaptasi, dan adaptasi ini tidak gampang. Demikian pula dalam berpuasa. Kata Al-Ghazali yang dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, kalau seandainya seseorang terbiasa untuk berpuasa terus, matilah dia perasaan makan siang hari yang dia tidak lakukan, karena dia sudah biasa untuk tidak makan. Berbeda dengan orang yang masih tetap kebiasaan rutinitas seperti manusia biasa, makan di siang hari, tahu-tahu dia harus berpuasa. Ini lebih berat. Sampai Al-Munawi rahimahullah juga menukil perkataan dokter. Ya. Ketika dokter sebagian mengatakan, man ta'awwada syurba dawain la yanfa'uh. Orang yang minum obat terus,

maka satu saat obat itu tidak akan berpengaruh dan manfaat untuk dia. Karena dia minum terus sudah. Bahkan kalau kita apa namanya pelajari, ya, kita tidak membahas itu akan berbahaya untuk ginjal atau obat yang lain. Akan tetapi yang sering kita dengar juga, ketika orang yang memiliki dosis tertentu dan dia pengen yang cepat sembuh, akhirnya yang tinggi dosisnya. Satu saat dia sakit lagi, bisa jadi dia sudah tidak mempan untuk dosis yang selama ini dia pakai. Wallahu'alam, itu yang sering kita dengar. Akan tetapi yang jelas disebutkan dalam hadis ini yang disyarah oleh Al-Munawi rahimahullah, memang orang yang berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari, nanti berpuasa lagi, ini lebih berat. Dan ini akan melatih dia untuk berpuasa kontinu, berlanjut dan rutin. Sehari tidak, sehari tidak, sehari tidak puasa, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, salat Nabi Dawud. Salat Nabi Dawud ini merupakan qiyamul lail yang betul-betul dibagi. Kalau seandainya ada orang tidur terus, kemudian tersisa setengah malam dia bangun, maka ini istimewa memang. Dan ini merupakan fadilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khafa an la yaquma akhir al-lail falyutir awwalah." Yang bangun malam dan dia khawatir tidak bisa juga. Dia pengen bangun malam, akan tapi dia khawatir nanti ketiduran, enggak kuat untuk bangun malam, sudah salat witirnya sebelum tidur. "Wa man tamia an yaquma akhir al-lail falyutir akhirahu fa inna salata akhir al-lail mashhudatun wa dhalika afdal." Akan tapi orang yang yakin insyaallah akan bangun malam, maka hendaklah dia tunda sholat malamnya sampai di bagian akhir, karena sholat di akhir malam lebih afdal, disaksikan juga oleh para malaikat. Maka kalau dibandingkan orang yang tidak bisa bangun malam lalu sholat terawih misalkan, atau sholat witir sebelum tidur, maka yang sebelum tidur ini yang paling ringan dan yang paling sedikit pahalanya. Yang lebih afdal, yang sholat di akhir malam disaksikan malaikat, ketika berdoa maka Allah Azza wa Jal sudah janjikan akan lebih mudah untuk dikabulkan, sehingga itu afdal. Tapi yang lebih afdal lagi kalau ada orang yang bisa membagi waktunya seperti Nabi Dawud. Jadi disebutkan, kana yanamu nisfal lail, setengah malam tidur, thumma yaqumu thulutha, sepertiga malam bangun, kemudian wa yanamu sudusahu, kemudian tidur lagi seperenam malam. Tadi kita sebutkan caranya adalah malam itu sejak terbenam matahari dihitung sampai nanti terbit fajar sebelum subuh itu. Nah, itu dibagi 6. Ya. Kalau kita kira-kira malam itu 10 jam atau 10 setengah jam gitu. Nah, kira-kira misalkan kita bikin 1/6 itu kisaran 1,5 atau 1/3/4 jam. Kemudian 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ada 6/6 tuh. Nah, dibagi begitu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Dawud tidur setengah malam. Berarti 3/6. Beliau 3/6. Berarti kalau tadi 1/3/4 jam, kisaran tidurnya hampir 6 jam. Ya. Dari 10 jam itu, hampir 6 jam beliau istirahat. Ya. Kemudian setelah itu, bangun untuk sholat di pertengahan malam, kisaran 3 jam sholat, berarti panjang, dan tengah malam. Ketika berkisisa 1/4 jam atau 1/3/4 jam maksudnya, beliau tidur lagi untuk menyongsong waktu subuh. Dan ini disebutkan oleh para ulama karena nanti pada waktu sholat subuh orang akan merasa fresh, semangat, dan sudah segar kembali setelah tadi malam bangun sholat yang lama, kemudian tidur lagi untuk sholat subuh, segar sekali. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha cerita, "Ma alfahu as-saharu 'indi illa na'iman." Nabi SAW setiap waktu sahur di rumahku nginap, beliau selalu tidur. Karena apa? Karena malamnya sudah istirahat. Sudah sholat. Nabi SAW tidurnya cepat. Kemudian setelah itu beliau akan cepat bangun. Kemudian setelah terbit fajar, Nabi SAW selalu tiduran. Suka tidur. Nanti begitu mau sholat baru bangun. Begitu. Baik. Ini merupakan kondisi ideal. Untuk orang yang memang bisa seperti itu, bagus.
cepat tidur. Ini seperti disebutkan dalam hadis sahabat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Ketika menceritakan tentang waktu salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengakhirkan, maka dikatakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat Isya enggak suka kalau tidur. Beliau enggak suka tidur sebelum salat Isya, tapi beliau tidak suka ngobrol setelah salat Isya. Beliau jarang sekali begadang kecuali kalau memang ada urusan kaum muslimin. Beliau terkadang keluar bersama Abu Bakar dan Umar, kemudian beliau kalau ada yang sesuatu yang menakutkan beliau keluar melihat apa itu, dan beliau cepat tidurnya. Nah, nanti malam bangun beliau. Seringnya seperti itu. Ini kondisi ideal kalau ada orang yang bisa. Tapi kalau seandainya ada orang khawatir, bangun malam kemudian tidur lagi, bablas sholat subuhnya. Wah, ini parah. Ini parah. Ini pernah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang tabi'in. Gak kelihatan sholat subuh. Maka ketika pagi hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke pasar, ketemu dengan ibu tabi'in tadi. Aina fulan, di mana dia kok enggak salat subuh? Maka ibunya mengatakan, kana yaqum minal lail faghalabathu 'ainah. Tadi malam salat tahajud dia. Sayangnya ketiduran. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, la an ashhada salatal fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyami lailah. Sungguh aku salat subuh bersama jamaah lebih aku sukai daripada bangun malam untuk sholat tahajud, meskipun lama. Sehingga kalau seandainya seseorang khawatir malah justru akan ketiduran, maka tidak mengapa seorang mengambil kehati-hatian. Ya, mengambil kehati-hatian untuk melaksanakan yang lebih mudah. Nah, tadi kalau sholat Nabi Dawud yang ideal, paling tidak dia tidur dulu sampai menjelang waktu subuh. Misalkan 1 jam, setengah jam, atau bahkan kalau bisa 2 jam, luar biasa itu dia bisa sholat malam. Dan memang sholat malam ketika kondisi sudah fresh bangun tidur, kemudian ketika orang sedang terlelap, sepi, sunyi, seorang barangkali akan berdoa kepada Allah dengan lebih fokus dan bisa khusyuk, menangis. Dan itu waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, dan itu setiap hari, setiap malam. فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفر لي فأغفر له. Allah berbicara, Allah berfirman, yang minta akan aku kasihkan, yang minta ampun tak ampuni, yang butuh berdoa aku kabulkan. Ini menunjukkan bahwa yang turun adalah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman setelah itu. Sebagian ulama menafsirkan yang turun itu bukan Allah akan tetapi pahalanya, rahmatnya. Tetapi hadis ini menolak, karena Allah azza wa jalla kemudian berfirman. Berarti yang turun memang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak perlu dibayangkan, ditakwilkan. Nanti kalau Allah azza wa jalla turun, nanti arsy siapa? Kemudian turunnya ikut waktu negara mana? Ini karena kita terjerumus ke dalam penyerupaan. Allah azza wa jalla turun seperti turunnya makhluk. Kata siapa Allah turun seperti turunnya makhluk? Dalam riwayat itu disebutkan Allah turun. Bagaimana Allah turun? Itu tidak dibahas. Maka seorang tidak boleh meraba-raba berbicara tentang urusan ghaib tanpa ilmu dan wahyu. Pun demikian tidak boleh seorang menolak wahyu tersebut karena nalar yang tidak nyampe. Baik, intinya di dalam hadis yang pertama ini disebutkan Allah Azza wa Jal suka dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud dan sholat yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Dan ini ketika disebutkan berarti menunjukkan keistimewaan ibadah tersebut. Kalau ada orang yang mampu untuk mengerjakan, silahkan. Dan ini yang pernah disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau seorang sahabat yang puasanya banyak, sholatnya sering, sehingga beliau mengatakan, aku bisa puasa tiap hari. Nabi sallallahu mengatakan, enggak boleh. Kamu kalau mau puasa setiap bulan 3 hari. Ya Rasul, aku masih bisa untuk lebih dari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh lebih.
Ya sudah, kalau kau mau 2 hari engkau tidak puasa, sehari engkau puasa. Ya Rasulullah, inna utiq afdala min thalik. Aku masih kuat untuk puasa lebih banyak dari itu. Kata Nabi SAW, paling maksimal kamu boleh puasa, sehari puasa, sehari tidak. Sudah, enggak boleh tidak. Enggak boleh lebih dari itu. La afdala min thalik. Kata Nabi SAW, enggak boleh puasa lebih dari itu. Baik, ini adalah puasa untuk orang yang memang pengen melaksanakan. Dan ada anjuran untuk kalau memang ada orang yang suka puasa banget seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau ada orang yang ingin melaksanakan puasa seperti yang dianjurkan Nabi SAW, contohnya, Senin Kamis puasa, 3 hari setiap bulan berpuasa, kemudian nanti hari Syawal 6 hari puasa, kemudian nanti ada puasa Ashura, puasa Tasu'a, ada puasa Arafah, kemudian ada lagi puasa, misalkan seseorang ingin puasa sunnah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ketika tidak ada makanan beliau berpuasa. Maka sebagian ulama mengatakan ini dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah dan Faidhul Qadir. Sebagian ulama mengatakan, aku perhatikan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata hampir setengah tahun juga puasanya. Nah, puasa Nabi Dawud tadi sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, berarti hampir 6 bulan sudah itu. 6 bulan beliau akan berpuasa, 6 bulan tidak berpuasa. Tapi ternyata puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dihitung dalam 1 tahun ternyata hampir setengah tahun. Itu belum Ramadan kan 1 bulan tuh. Ramadan 1 bulan. Kemudian Syawal ada 6 hari. Kemudian ada 3 hari setiap bulan. Kemudian ada Senin dan Kamisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban sehingga ketika dikalkulasikan ternyata puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hampir mendekati setengah tahun juga. Yang mampu, Allah Azza wa Jalla siapkan pintu Ar-Rayyan, pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Tetapi kalau tidak mampu, tidak boleh berkecil hati karena pintu ibadah banyak sekali, kemampuan orang pun berbeda-beda. Tidak mampu berpuasa, ada ibadah yang lain. Sebagian ulama mengatakan kalau berpuasa nanti tidak mampu untuk ini, maka tidak mengapa dia memiliki ibadah yang lain. Ya, dulu sebagian sahabat yang memaksa untuk berpuasa di perjalanan, Nabi SAW marah. Sudah diberi contoh untuk tidak berpuasa, ternyata memaksakan diri untuk berpuasa, maka Nabi SAW marahi mereka. Padahal itu puasa Ramadan. Beliau mengatakan, ula'ikal usah. Mereka maksiat, maksain diri untuk berpuasa. Kemudian pernah beliau mengatakan, laisa minal bir as-sawm fis safar. Puasa di safar dalam keadaan perjalanan jauh itu merupakan tindakan yang bukan terpuji. Tapi para ulama mengatakan ini kalau untuk orang yang tidak mampu dan memaksakan diri berpuasa. Yang jelas ini menyesuaikan kemampuan dan keadaan. Hadis kedua, hadis ke-171 tentang makanan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ain seperti yang disebutkan dalam Sahih Jami' As-Saghir di situ. Ain itu maksudnya adalah Abu Ya'la. Ya. Kemudian Hab artinya Ibnu Hibban. Hab artinya Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'abul Iman wad-Dhiya' Al-Maqdisi dalam kitab Al-Ahadits Al-Mukhtarah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu at-ta'ami ila Allah ma kathurat 'alaihi al-aidi." Makanan yang paling Allah cintai adalah yang banyak tangannya. Maksudnya apa? Tangan yang makan. Berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah anjuran untuk makan bersama. Ya. Kalau orang mampu, maka dia makan bersama lebih afdal daripada makan sendirian. Dan subhanallah, ini tentunya bukan wajib ya. Ini bukan wajib, tetapi menunjukkan bahwa ada keistimewaan orang bisa makan bersama. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'." Ya Rasul, kami ini makan tapi kok enggak ngerasa kenyang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Kayaknya antum makannya sendiri-sendiri ya. Maka mereka mengatakan, qalu na'am, ya Rasulullah, kita makannya sendiri-sendiri, misah-misah.
Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaih yubarak lakum fih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu, kalau kalian mau makan, ngumpul. Kemudian baca bismillah. Sebut nama Allah Azza wa Jal, maka Allah akan turunkan keberkahan pada makanan kalian. Berarti, kadang ada orang makan kok enggak kenyang-kenyang. Berarti cara untuk mendapatkan itu adalah mencari keberkahan. Khawatirnya, orang banyak makan, tapi tidak barokah. Ya, kita ngeri sekali. Dan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, dan ini dalam Sahih Muslim ya, bahwa setan itu kalau melihat ada orang masuk rumah, kemudian mau makan, tidak mengucapkan nama Allah, setan ngikutin, barengin. Mau makan bareng, tuh, ganggu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim. إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَى. Seorang kalau masuk rumah, kemudian mengucapkan nama Allah, basmalah. Kemudian ketika dia mau makan, mengucapkan basmalah lagi. Maka setan akan saling tegur sama mereka. Kalian enggak dapat penginapan dan tidak makan malam. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَقْتُمُ الْمَبِيتِ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طُعَامِهِ قَالَ أَدْرَقْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَى. Kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan nama Allah, setan mengatakan, selamat kalian dapat tempat menginap. Kalau pas mau makan enggak mengucapkan nama Allah juga, setan mengatakan kepada kawan-kawannya, selamat kalian mendapatkan penginapan plus makan malam. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang yang makan karena nafsu, tidak pakai adab syar'i, enggak kenyang-kenyang dia, serakah, tamak, dan memang diikutin setan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, al-mu'minu ya'kulu min wi'ain wahid atau min ma'idah, atau ya hampir sama dengan maknanya, orang mukmin itu makan dari satu lambung, ya, dari satu lambung. Tapi orang kafir ya'kulu min sab'ati am'a, orang kafir itu makan dengan tujuh lambung. Gimana maksudnya? Serakah, pengin kenyang. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu, ya'kuluna kama ta'kulul an'am, ya, wan nar mathwal lahum. Jadi orang tidak beriman itu ketika makan, mereka makannya seperti binatang ternak, yang penting puas. Ya, perhatian yang halal ini mubah atau tidak, caranya syar'i atau tidak didapatkannya. Allahul musta'an. Maka di dalam hadis ini disebutkan anjuran untuk mencari keberkahan di dalam makan sekalipun. Kalau ada pintu keberkahan, cari dengan cara yang memungkinkan. Yang kedua, ada anjuran untuk selalu bersama. Sampai makan aja suruh bersama. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan dalam bernegara? Seorang dianjurkan untuk bersatu. Dan memang kaum mukminin tidak boleh berpecah. Ketika berpecah, maka lemah kekuatan mereka. Ini adalah satu hal yang kalau orang bilang itu keniscayaan. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Allah menyatakan, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan jangan kalian bertikai, berpencar-pencar, sehingga kalian akan lemah, kekuatan kalian hilang. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga disebutkan dalam hadis nomor 172. Ya, itu disebutkan akhrajahu Abdullah fi Zawaidiz Zuhud. Ya, kitab Zuhud itu ditulis oleh Imam Ahmad sebagaimana Musnad Imam Ahmad. Abdullah ini putranya. Dan para ulama menyebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad yang hadisnya banyak sekali itu, Abdullah menulis dari bapaknya, kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang beliau dengar dari ulama lain yang bukan lewat jalur bapaknya. Nah, ditambahkan dalam kitab Musnad itu sehingga dikatakan ini adalah riwayat yang ditambahkan oleh putranya kepada riwayat ayahnya. Ya, maka dikatakan Zawaid Abdullah. Ya, kemudian tambahan riwayat Abdullah bin Imam Ahmad ini bukan hanya dalam kitab Musnad tapi juga dalam kitab Zuhud.
dari Al-Hasan Al-Basri mursala. Ya. Dan mursal maksudnya riwayatnya tidak nyambung, ya. Dan Syekh Albani rahimahullah menghukumi hadis ini hasan karena banyak riwayat yang menguatkan. Kalau riwayat ini sendiri ada kelemahan, yaitu mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Disebutkan dalam hadis ini, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'uhum li'iyalihi. Ya. Dalam hadis dikatakan orang yang paling Allah cintai, hamba yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk iyal. Untuk iyal itu untuk keluarganya. Baik, keluarganya ini siapa? Keluarga Allah atau keluarga hamba itu? Ini kata Al-Munawi rahimahullah, ada dua makna yang mungkin untuk ditafsirkan. Ya. Yang pertama, maksudnya adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya seorang yang beriman, orang belajar dan berilmu, kemudian dia tahu ibadah yang ideal, maka dia menjadi orang yang paling santun kepada keluarganya, pasangan dan anak istrinya. Baik, ini maksud dari hadis ini yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan iyalihi atau keluarganya, maksudnya adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadisnya. Hadisnya sahih. Inna lillahi ahlina minan nas. Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan Allah memiliki keluarga. Siapa keluarganya? Keluarganya adalah orang-orang ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Baik. Ini hadisnya sahih. Ada hadis yang lemah diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadisnya lemah, tetapi maknanya diperkuat dengan hadis yang tadi. Dan juga ada hadis lain yang menunjukkan hadis itu maknanya sahih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-khalqu 'iyalullah. Makhluk-makhluk Allah ini adalah keluarga Allah. Fa ahabbu 'iyalihi al-tafuhum bi ahlihi. Maka hamba Allah yang paling disukai adalah hamba Allah yang paling suka, yang paling lembut kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi yang lain dikatakan wa ahabbuhum ilai, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyalihi, orang yang bisa memberikan manfaat dan paling manfaat kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Tadi kita sebutkan maknanya didukung oleh beberapa hadis yang lain. Yang jelas ini ada hadis yang juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Nanti akan ada dalam hadis yang ke-176. Akan tetapi yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa manfaat atau bantuan kepada orang merupakan tindakan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu ada dua. Yang pertama, sifatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukan. Manfaat dari perbuatan baik itu hanya dirasakan oleh orang yang melakukan, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Tetapi ada amal ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Sedekah, tersenyum, membantu, mendakwahkan, dan seterusnya. Maka dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat juga selain kepada dirinya, kepada orang lain. Dan ini sering kita dengar dalam hadis yang sahih atau hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ini maknanya sama. Baik. Kemudian hadis yang ke-4, 5, dan 6 menyebutkan tentang zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu

dari sahabat Samur ibn Jundub radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah taala arba'." Ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah empat. Maksudnya ucapan yang paling dicintai Allah itu maksudnya ucapan manusia. Ketika orang ngomong atau membaca atau berzikir, maka yang paling disukai adalah ucapan mereka ini. Apa di antara ucapan mereka yang paling Allah sukai? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah yang paling besar dan maha besar. La yadurruka bi ayyihinna badat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau mulai dari yang mana, kata-kata ini semuanya benar. Tidak masalah, tidak rugi kamu memulai dari yang mana. Allahu Akbar dulu, La ilaha illallah dulu, atau Subhanallah dulu seperti dalam riwayat ini. Di dalam penjelasan ini, Al-Munawi rahimahullah mengatakan, kenapa kata-kata ini paling disukai Allah? Karena zikir ini mencakup semua poin yang penting di dalam zikir. Apa saja? Satu, memuji Allah. Dua, mentauhidkan, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling hebat sudah. Ya. Mentauhidkan Allah, memuji Allah, kemudian membersihkan Allah dari segala tuduhan, celaan, dan menyebutkan sikap aib Allah. Ini semua dinafikan. Ini namanya tanzih. Mensucikan, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir atau setiap keyakinan yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla dilemahkan, dicela. Maka seorang muslim berusaha membersihkan itu, ini merupakan zikir tertinggi. Nah, doa yang ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, empat hal ini mencakup semua poin-poin itu. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadurruka bi ayyihinna bada'at, kamu mau mulai yang mana semuanya sempurna. Boleh. Dan ini menunjukkan bahwa zikir ini paling Allah sukai daripada zikir-zikir yang lain. Tetapi Al-Munawi rahimahullah mengatakan, tetap kalau seandainya orang ingin mengurutkan, maka urutan ini bakal lebih afdal. Urutan ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mau yang mana fadal, silahkan. Dimulai dari yang mana, silahkan. Akan tetapi, kalau antum mau baca urut, seperti yang diajarkan Nabi SAW ini, subhanallah dulu, baru alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, baru Allahu akbar, ini lebih afdal. Kenapa? Karena makna yang diajarkan ini biasanya lebih dalam dan lebih pantas. Pertama diawali dengan tanzih, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat tercela. Allah Maha Tinggi, tidak perlu dibersih-bersihkan juga oleh hambanya. Akan tapi maksudnya ini ibadah. Ketika seorang meyakini dalam dirinya, dibersihkan dirinya dari persangkaan apapun yang tidak-tidak kepada Allah. Ini yang maksudnya, bukan Allah Azza wa Jalla jadi bersih atau tidak. Tapi kita menyangka dalam diri kita ini. Kalau kita bertasbih, subhanallah, maka kita yang membersihkan diri kita dari persangkaan yang tidak-tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang membersihkan dulu. Setelah membersihkan, baru dia bersyukur kepada Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla dia menyebutkan, memuji, dan seterusnya. Setelah dipuji, maka dia naik tingkat. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu sama sekali yang sama tandingannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Baru setelah itu ditutup dengan ungkapan yang mengagungkan Allah seagung-agungnya, Allahu Akbar. Maka urutan ini cocok banget dan ideal banget. Maka seolah-olah kata Al-Munawi ketika mengutip perkataan sebagian ulama yang sebelumnya, beliau mengatakan seolah-olah yang ideal itu urut. Kalau ada yang tidak urut, tidak apa-apa juga gitu. Tapi kalau mau yang afdal, urut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ini dicintai Allah, maka seorang ketika memperbanyak, ini merupakan satu ibadah

yang bisa menghasilkan kecintaan Allah. Tetapi tentunya bukan berarti kesimpulannya saya akan membatasi setiap pagi doa ini 1000 kali. Kalau sore 500 kali. Sebelum tidur 300 kali. Dan aku akan jadikan ini rutinitas. Nah, ini butuh dalil. Ya. Kalau seandainya dia tidak membatasi, tidak apalagi meyakini kalau itu ada nilai tertentu. Yang masuk bulan Muharram, baca ini 100 kali, baca ini 1000 kali. Nah, ini butuh dalil karena ibadah itu tidak hanya sekedar dianggap baik atau percobaan. Tetapi memang ada dalilnya sendiri. Begitu. Intinya, hadis pertama tentang zikir yang paling disukai Allah Azza wa Jalla ini adalah 4 kalimat tadi. Hadis setelahnya lebih ringkas dan ini sudah selesai dibahas pada hadis sebelumnya. Disebutkan dalam Hamim, ya, hadis 174 itu. Hamim, Imam Ahmad dalam Musnad, Mim, Bukhari, Muslim, Ta, At-Tirmidhi. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah an yaqula al-'abd." Kata-kata yang paling disukai Allah Azza wa Jalla dari manusia itu dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Seperti yang tadi, maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Nah, ini merupakan kata-kata yang singkat akan tetapi akan menghasilkan kata-kata yang Allah sukai. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, "Man qala subhanallah bihamdihi fil yawmi 100 marrah ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahr." Atau kama qala SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi dalam satu hari sampai 100 kali, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Akan tetapi, seorang tentunya sesuai kemampuan. Ketika dia mengucapkan doa ini dan bisa untuk membasahi bibirnya dengan selalu zikir dan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah keistimewaan. Ya, dan ini mudah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tidak dibatasi pun tidak masalah. Ya, dan ini yang gampang. Ketika berangkat naik kendaraan, kemudian ketika menunggu giliran, atau ketika akan tidur dan duduk-duduk, atau yang seterusnya, dia ucapkan zikir itu, maka ini taufik dari Allah. Zikir ini kelihatannya enggak perlu modal, tidak usah capek-capek, harus pakai baju dulu atau apa, dia kapan saja bisa mengerjakan. Dalam hadis sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa zikir bisa dilakukan dalam keadaan pun tidak ada wudu. Karena tidak menyentuh mushaf dan tidak sedang mau sholat. Maka zikir dalam keadaan seperti itu aman-aman saja selama hadasnya hadas kecil. Adapun hadas besar seperti orang ditimpa junub, maka dia dianjurkan untuk segera berwudu atau menghilangkan hadas besarnya. Dan ini kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setiap saat dikecualikan dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk zikir seperti buang hajat. Enggak mungkin Rasulullah SAW zikir dalam keadaan buang hajat. Kemudian ketika berhubungan badan dengan keluarganya, tidak mungkin Rasulullah SAW berzikir. Adapun sebelum itu mungkin ada doanya. Akan tapi ketika melakukan hubungan, maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak pas untuk berzikir pada Allah Azza wa Jal. Hadis yang ketiga dari kata-kata yang disukai Allah Azza wa Jal, hadis yang ke-175, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Dzar juga, ini disebutkan Ta, Tirmidzi, Kaf, Hal, Hakim, Hab, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, "Ahabbul kalami ila Allah Ta'ala mastafahu Allah li malaikatihi." Kata-kata seseorang yang disukai oleh Allah Azza wa Jal adalah kata yang Allah siapkan, Allah pilihkan untuk diucapkan malaikatnya. Apa itu? Subhana rabbi wa bihamdih. Subhana rabbi wa bihamdih. Subhana rabbi wa bihamdihi. Nah, ini seperti disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jalla akan membuat manusia. Maka malaikat memprotes. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan saling bunuh-bunuhan? Kenapa enggak cukup dengan kami? Wa nahnu nusabbihuka
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami adalah makhluk-Mu yang selalu mensucikan Engkau, memuji Engkau. Nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, dan kami sucikan Engkau. Nah, ini yang sama dengan itu, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Maksudnya, ini kata-kata yang disiapkan Allah untuk malaikatnya agar mereka ucapkan. Kalau kita ucapkan, maka akan lebih disukai Allah. Seperti itu. Dan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, ini kalau mau dibandingkan dengan ucapan manusia yang biasa mereka obrolkan, mereka keluarkan, dan mereka lafazkan. Tapi kalau dari semua zikir, maka yang paling afdal kata Imam Nawawi rahimahullah adalah baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang betul-betul firman Allah semuanya. Dari awal sampai akhir, sampai per hurufnya itu firman Allah Azza wa Jal. Sehingga itu yang lebih afdal untuk dibaca. Dibandingkan dengan zikir yang lain, Al-Quran lebih afdal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi ada beberapa keadaan yang memang Al-Quran tidak afdal. Malah dilarang. Karena memang kondisi itu yang diminta adalah mengucapkan doa itu. Gitu. Contohnya apa? Rukuk dan sujud. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas mengatakan, umirtu an unuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajida. Aku dilarang Allah membaca Al-Quran ketika dalam sholat pas rukuk dan sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa'akthiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajab lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ruku' Allah agungkan. Kalian agungkan Allah. Tapi kalau sujud, maka perbanyaklah doa. Mudah-mudahan Allah akan gampang terima doa kalian ketika sujud. Nah, ini menunjukkan Al-Qur'an secara umum afdal dari zikir. Tapi dalam kondisi tertentu zikir itu lebih afdal, manakala memang yang diperintahkan dalam kondisi itu adalah zikir, bukan Al-Quran. Malah Al-Quran dilarang, seperti itu. Baik. Intinya, di tiga hadis yang tadi, ini menunjukkan tentang keistimewaan zikir. Yang kita ingin selalu membasahi lidah kita dengan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah pilihan. Lafaz yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rekomendasikan untuk selalu kita baca. Mungkin dalam berkendaraan, lampu merah, mau berangkat, atau mungkin ketika di tempat kerja harus menunggu, atau ada waktu luang untuk apa. Ini kelihatannya sepele, akan tetapi mengerjakannya membutuhkan keseriusan. Baik, terkadang ada orang sampai nyanyi, terkadang seorang menghilangkan ngantuk, menghilangkan bosan, dia bergumam sendiri dengan lagu atau bergumam dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Seandainya dipakai untuk zikir kepada Allah, luar biasa ini. Baik, terakhir kita tutup dengan hadis yang ke-176. Ini beberapa lafaz yang hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu manusia yang paling Allah cintai kalau dia memiliki sifat membantu dan manfaat yang bisa ditularkan, dirasakan oleh orang lain. Hadis ke-176 disebutkan bahwa derajat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Qada'ul Hawa'ij. Kemudian At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat, maksudnya untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada hati seorang muslim. Nah, kebahagiaan ini bisa macam-macam bentuknya. Karena seseorang barangkali tidak sama kondisinya. Ada orang yang bahagia ketika ditanya kabarnya, ditanya keluarganya. Ada orang yang berbahagia kalau dikunjungi. Dan tidak semua orang dikunjungi bahagia. Tetapi memang ada orang tersakiti kalau tidak ada yang mengunjungi. Sampai dia tersinggung atau merasa dikucilkan.
biasanya orang ramai di rumah ternyata sekarang sepi. Apakah orang melupakan dia? Bahkan ada orang yang ketika masuk rumah sakit, sama sekali satupun keluarganya, kawannya, kenalannya yang ingat sama dia. Ketika di tempat kerja dielulukan, begitu dia sakit masuk ruang-ruang yang biasa, dia betul-betul merasa hampa karena tidak ada satupun yang mengunjungi. Begitu ada orang yang tidak kenal, ini Ana ceritakan karena ada seorang kawan dulu di Madinah. Dia orang keturunan Afrika tapi sudah lahir di Arab Saudi. Tapi subhanallah, kawan kita ini dia terkenal sekali. Setiap hari Kamis mesti menyisakan waktu untuk masuk ke rumah sakit sampai dia dikenal di pegawai rumah sakit. Ini mesti datang dan tidak kenal siapa-siapa. Dia datang hanya untuk mengunjungi orang sakit. Dia datang, dia tanya saja, "Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan antum yang sabar. Dan sakit apa?" Sudah, hanya tanya itu dan mendoakan. Subhanallah, sebagian mereka sampai nangis dikunjungi. Nangis karena keluarganya sendiri tidak datang. Tidak ada yang nanyain. Dia datang itu terharu sekali dia dikunjungi. Oh, ternyata ada yang kunjungin saya. Maka ada orang yang memang ketika kebahagiaannya dikunjungi. Ada orang yang memang kebahagiaannya diajak untuk berdiskusi, ngobrol. Atau apalagi ada orang yang memang dibantu urusannya. Bahkan sebagian orang barangkali suka kalau didengarkan curhatannya. Tidak semua orang bisa memberi. Tetapi ketika dia bisa mengutarakan pendapat, menurut saya kalau begini gimana? Ternyata masukan itu bermanfaat, maka orang bisa bahagia. Dan orang yang tadi bertanya, minta nasihat dan masukan, kemudian dia kasih masukan dan pas, wah luar biasa. Ini masuk dalam hadis ini, anfa'uhum. Ya. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan mesti meskipun manfaat tidak harus dengan pemberian. Bisa hadiah, bisa pendapat, bahkan bisa sekedar mendengarkan curhatan seperti kita sebutkan tadi. Karena ada orang yang pengen mengeluarkan isi hatinya. Dia mau minta pendapat sudah capek, tapi ketika ada orang mendengarkan keluh kesahnya, dia merasa terobati. Dan mahal ada orang bisa sabar mendengarkan keluhan orang lain. Ya, maka disebutkan, kalau ada orang yang bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain, ini merupakan perbuatan yang disukai, dicintai Allah. Au takshifu anhu kurbah. Atau menghilangkan kesulitan orang lain. Kesulitan apa? Ada orang punya kesulitan ekonomi, ada orang punya kesulitan kesehatan, ada punya kesulitan tugas dan pekerjaan. Ya, subhanallah, dulu waktu kita kuliah pernah kita merasakan kesulitan berat sekali. Ini tugas bagaimana cara mengerjakannya? Kita baru awal kenalan dengan pelajaran, ada bahas, ya istilahnya penulisan tentang ilmu hadis. Kita enggak ngerti bagaimana caranya. Ketemu sebagian senior, ustaz kita, kalau kita sebutkan dia kenal kita ya. Dan cerdas sekali ustaz itu. Ketika anak tanya, ini gimana caranya? Ustaz itu bukannya memberitahu, tapi malah, gampang kayak gitu aja. Gitu. Gampang itu, gampang. Anak mau nanya aja sudah jadi ragu. Ya, kayaknya ini ustaz levelnya jauh banget di atas anak. Kalau orang tanya kayaknya hanya ngerepotin aja. Begitu kena dengan kawan yang lain. Masih satu level dengan ustaz itu. Dia mengatakan, bagaimana? Gampang aja antum cari buku yang tadi ditugaskan itu, kumpulin. Antum tulis semuanya, lalu antum himpun yang sama dihilangkan, yang berbeda diringkas, kemudian jadilah itu karya ilmiah. Gitu. Subhanallah, dari situ pekerjaan yang kelihatan tadi berat apa segala macam, langsung terbayang. Oh iya, kayak gitu akhirnya. Kerjakan, Masya Allah. Kita bayangkan, orang itu tidak mengerjakan tugas kita atau bahkan membantu, tapi memberikan pendapat. Ini namanya menghilangkan kesulitan. Apalagi kalau seandainya kesulitan orang macam-macam, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan seterusnya. Baik. Au taqdi anhu dainan. Engkau bayarkan hutangnya. Wah, ini lebih tidak butuh penjelasan. Orang dilihat hutang itu, kalau dapat uang sedikit kemudian dipakai untuk bayar hutangnya, bahagia sekali dia. Ya. Au tadrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan rasa lapar, memberikan makanan. Entah diajak makan bersama atau kasih makanan.
Kalau tepat sasaran, para ulama mengatakan sedekah itu akan lebih berpahala besar. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Orang yang ingin mendapatkan pahala besar, dia kasih makan di saat orang-orang sedang kelaparan. Kita ngasih makan, kelihatannya sederhana, apalagi makanan. Kita beli satu porsi makanan dengan minumnya, kita kasih orang yang kebetulan orang susah makan sekali, dia akan berbahagia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makanan walimah itu bisa dikatakan makanan jelek-jelek. Karena orang yang butuh lagi lapar enggak dikasih, enggak diundang. Tapi justru orang yang sudah bergelimang kemewahan, tapi dia relasi kerja, dia jauh pun diundang. Maka maksudnya ketika orang bisa memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan sekali, ini merupakan amal yang paling disukai Allah Azza wa Jal. Wala an amshiya ma'a akhil muslimi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan berjalan bersama saudara muslim untuk menyelesaikan kebutuhan, untuk menyelesaikan tanggungan dia, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini satu bulan. Dan ini Masjid Nabawi. Sholat aja 1000 kali lipat. Apalagi kalau satu bulan iktikaf pula. Ternyata Nabi SAW menyatakan, lebih aku sukai selain iktikaf itu, kalau aku bisa jalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku. Ini menunjukkan penekanan bahwa pahalanya besar sekali. وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Orang yang bisa menahan emosinya, maka Allah akan menutupi aib-aibnya pada hari kiamat. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang yang berusaha menahan diri, padahal kalau dia mau meluapkan amarahnya, bisa dia. Tapi dia tahan, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan dirinya ridha nanti pada hari kiamat. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ. Orang yang berusaha menyelesaikan tanggungan, membantu urusan saudaranya, dia jalan bersama, kemudian dia membebaskan kesulitan kawannya, membantu, maka Allah Azza wa Jalla akan menetapkan, mengokohkan kakinya pada hari kiamat, memudahkan urusannya. Wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ingat, sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang. Ya, akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang seperti ada cuka merusak manisnya madu. Bagaimana itu? Maksudnya, kalau madu manis yang dijadikan obat, tapi dicampur makanan yang lain, rusak. Apalagi cuka-cuka yang memang rasanya antum tahu kayak begitu. Kecut-kecut bagaimana? Dicampur sama ini, rusak itu. Ya, kalau pas tepat sasaran, gak apa-apa. Tapi ini madu, dicampur sama cuka. Maksudnya, orang beramal bagus sekali, sedekah, atau puasa, atau belajar, atau nyumbang, atau haji, umroh, bangun masjid, dan seterusnya. Tapi karena akhlak yang jelek, semua amal yang tadinya bagus itu rusak bisa jadi. Apa akhlak jelek? Macam-macam akhlak jelek itu. Ada hasadnya, ada saingannya, ada bakhilnya, ada wal'iyadzubillah riaknya. Ya. Sehingga amal yang tadi kelihatannya sudah sempurna akan dirusakkan oleh akhlak yang jelek itu. Berarti hadis ini menunjukkan agar seseorang menjauhi akhlak yang buruk. Dan seburuk-buruk akhlak, sebagaimana kita tahu contoh-contohnya, kita berburuk sangka, berburuk perilaku kepada sesama, maka berburuk perilaku kepada Allah merupakan seburuk-buruk akhlak itu pula. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita belajar, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan kami ajak Anda ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum untuk bersoal jawab di sesi berikutnya ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu ya. Silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya di kesempatan malam hari ini dalam kajian kita yang telah kita simak bersama, kami persilakan kepada Anda yang bertanya. Dan telepon 0218236543. Ya, naam, silakan.
1: Halo.
0: Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu.
1: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo, silakan Ibu. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum. Ya, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan berada di mana Ibu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan berada di mana? Baik, khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Sepertinya ada gangguan dari komunikasi telepon kami. Mohon maaf kepada Anda yang telah terhubung. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Sebentar, kami bacakan dulu.

0: Ada satu pertanyaan dari penanya, Ustaz, apakah batasan larangan membaca Al-Quran dalam sujud? Maksudnya, apakah mengucapkan lafaz basmalah pun dilarang ketika dalam sujud? Ustaz, mohon sebutkan penjelasannya. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, dalam hadis tadi disebutkan bahwa membaca Al-Quran memang dilarang, tapi para ulama mengatakan dibolehkan kalau yang dibaca adalah doa. Doa dari Al-Quran. Seandainya seorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, dan seterusnya. Ini semua doa-doa di dalam Al-Quran boleh. Ya, boleh dibaca. Bukan karena dia baca Al-Quran, tapi baca doa. Nah, adapun membaca basmalah. Kenapa membaca basmalah? Ya. Kenapa harus membaca basmalah? Kecuali kalau dia akan membaca doa yang memang diawali dengan bacaan basmalah. Akan tetapi, wallahu'alam, doa yang dipanjatkan di dalam sujud atau duduk di antara duduk sebelum salam dan seterusnya, wallahu alam, tidak diawali dengan basmalah. Wallahu alam bissawab.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
2: Anda yang telah terhubung.
0: Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon menyimak lewat telepon saja Bapak Ibu, dan tolong dimatikan terlebih dahulu suara televisi ataupun radionya.
2: Ya. Oke. Baik, saya mau dari Hendro di Kelapa Gading.
0: Ya, silakan Pak Hendro. Baik, Bapak, mohon maaf Bapak cukup menyimak laptopan saja Bapak, karena jika Bapak menyimak televisi agak delay, jadi agak waktunya agak lama untuk menyimaknya, Pak. Langsung saja, Pak. Pertanyaannya apa, Bapak?
2: Ya, pertanyaannya adalah, selama ini yang pertanyaannya adalah, selama ini yang saya tahu, sholat itu niat dan tidak dilafalkan. Tapi manakala kita melihat niat pada umroh atau haji, itu kenapa harus dilafalkan ya?
0: Baik, cukup Bapak ya, pertanyaan Pak ya, cukup Pak ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya, baik. Kembali kami informasikan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam azanillah wa iyyakum, bagi Anda yang bertanya, mohon agar dimatikan suara televisi atau radionya, karena kami cukup ada suara yang feedback sehingga tidak cukup mendengar dengan baik pertanyaan yang Bapak ajukan ataupun yang ditanyakan. Dan juga yang kedua, suara di televisi ada delay, itu ada jeda sekian detik sehingga tidak perlu menyimak lewat televisi, tapi cukup menyimak lewat telepon saja. Baik, Ustaz, pertanyaan dari Pak Hendro tentang bagaimana dengan ucapan di saat umroh dan juga haji yang dilafazkan, yang dianggap sebagai niat, Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, ini bukan niat yang dibaca dengan suara keras. Ini memang di kira seperti itu oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Tetapi sudah dibantah oleh sebagian lain ulama Syafi'iyah. Ini dinukil oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam. Jadi, ungkapan untuk masuk ke nusuk, labbaikallahumma umratan, labbaikallahumma hajjan, itu bukan niat seperti dalam tindakan sebelum sholat. Tetapi sama dengan takbiratul ihramnya. Sama dengan takbiratul ihramnya. Kalau orang mengatakan Allahu Akbar, dia masuk ke dalam sholat, maka ini juga sama. Labbaikallahumma umrah atau labbaikallahumma hajjah, ini masuk dalam nusuk. Bukan niat untuk masuk dalam nusuk, bukan. Kalau niat mau masuk dalam nusuk, maka dia akan mengerjakan, saya nanti insyaAllah akan memilih tamattu' hajinya. Saya insyaAllah akan melaksanakan umrah di siang hari misalkan. Nah, itu niatnya. Tapi ketika dia sudah mengucapkan labbaikallahumma umratan, itu bukan niat lagi, tapi itu adalah seperti takbiratul ihram untuk orang yang salat. Meskipun kita tahu dalam syariat bahwa ucapan itu kalau seandainya ada dalam hati tapi tidak terucap dalam mulut, karena misalkan mulutnya betul-betul capek sekali atau sakit atau apa, maka dalam hati dia mengucapkan labbaikallahumma umrah. Ya, labbaikallahumma umrah. Nah, ini karena sariawan semua misalkan akhirnya enggak bisa untuk mengucapkan atau lagi sakit semua, enggak sah. Ya, sah, tapi itu adalah zikir yang ada di dalam prosesi masuk ke dalam nusuk dan bukan niat. Wallahu a'lam bissawab.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jemput Pak Hendro, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Ya, Bapak, Ibu, silakan, sudah terhubung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Bapak di Jakarta Timur.
0: Dengan Pak siapa, Pak?
3: Pak Marji.
0: Pak Marji. Silakan Pak Marji, pertanyaannya apa, Pak?
3: Saya sholat di satu masjid. Setiap Jumat membaca surat sajadah. Langsung sujud. Kemudian bangkit lagi. Itu enggak termasuk 3 rakaat, Ustaz.
0: Baik. Cukup, Pak. Pertanyaan saja, Pak. Pak Marji, cukup?
3: Ya, cukup.
0: Baik, terima kasih. Pak Marji, pertanyaannya kita simak bersama jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
1: Baik, itu bukan nambah rakaat, tetapi itu adalah gerakan sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah kalau tidak salah, beliau apabila sholat Jumat di pagi hari beliau membaca surat sajdah. Ya, beliau membaca surat sajdah dan beliau sujud kemudian bangun lagi, dan memang kaifiyah atau caranya seperti itu, dan itu bukan merupakan tambahan rakaat. Kalau tambahan rokaat, otomatis akan merubah gerakan dan rokaat sholat. Nah, tetapi itu sunnah. Maka, kalau seandainya ada orang terlambat, datang setelah imam sujud tilawah. Jadi dia datang karena masbuk, bukan masbuk sebenarnya, itu terlambat datang setelah takbiratul ihram sudah dimulai, kemudian bacaan sampai innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujjada. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa la yastakbirun. Sujud. Kemudian bangun dia lanjut tatajafa junub manil madaji, datang orangnya. Kemudian dia salat, kemudian dapat rukuknya, kemudian dia berdiri, kemudian dapat sujudnya. Maka dia tidak dikatakan masbuk ketinggalan satu rakaat. Karena sujud tadi itu bukan hitungan rakaat. Kalau seandainya dikatakan itu rakaat, berarti orang yang datang itu masbuk ketinggalan satu rakaat. Kemudian kalau kita pelajari lagi hal yang serupa dan semisal seperti sholat gerhana, ya, sholat gerhana, mungkin kita sudah tahu sholat gerhana itu imam baca alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim al-fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, setelah ruku bangun lagi baca al-fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku. Nah, rukuk yang kedua ini adalah rukuk untuk menyelesaikan satu rakaat. Nah, kalau seandainya ada makmum terlambat, dia nggak ngerti kalau ada sholat kusuf. Baru setelah nyadar kok ada suara itu dari masjid. Oh, sholat kusuf, iya tadi sudah diumumin. Lalu dia segera berangkat ke masjid. Ternyata setelah dia berangkat ke masjid, rukuk yang pertama tadi sudah selesai. Sekarang imam sudah membaca al-fatihah dan surat yang kedua. Kemudian dia dapat rukuk imam yang kedua. Maka dia tidak dikatakan masbuk. Tidak dikatakan masbuk. Karena rukuk yang pertama tadi adalah rukuk yang sunnah. Seperti itu. Dan itu bukan tambahan rakaat. Tapi karena memang tata cara sholat sujud tilawah dan sholat gerhana seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Marji dari Jakarta. Ada pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang pada faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
1: Baik, seorang yang pelajari hadis berusaha meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek kehidupannya, akhlaknya, ibadahnya, ucapan-ucapan dan semua keberanian, kelemah lembutan dan semuanya, maka dia akan menjadi seorang Muslim yang ideal. Maka cara yang paling tepat untuk menjadi orang yang cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ingin mendapatkan syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mempelajari sunnahnya. Terakhir, ada ungkapan seorang ulama ahli hadis, "Man talaba al-hadis faqad talaba a'la umuriddin, fayajibu an yakuna khairan nas." Orang yang belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah mempelajari ilmu agama yang paling tinggi. Maka sudah semestinya dia menjadi orang yang paling afdal. Maka kita berharap kita menjadi orang yang afdal. Caranya bagaimana? Belajar hadis dan menerapkannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlinya. Ini dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwati assalamualaikumullah sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman edisi siang disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan dari kitab Sohi Jami As-Saghir dengan tema ucapan, ibadah, dan manusia yang paling dicintai Allah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan sore hari nanti setelah sholat asar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Sulamul Wusul berkaitan dengan akidah disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man LC Fidhahullah dari Pandeglang, Banten. Nami khuati islam azakumullah, berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di Surat Al-Qiyamah dengan nomor urut surat ke-75. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: الموتى.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Salam apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Fil akhirati hasanah
2: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم
4: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
4: Apa itu? Musibah agama kita.
5: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Makanya perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik. Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatawa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Qala Rasul.
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa'an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري.
6: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي، على الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم، وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun lagi maha penyayang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain. Dan ini menuntut agar anda selalu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk. Dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada anda, untuk membantu anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
7: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
8: Allahu Akbar, Allah.
7: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
9: Roja menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
11: wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu al-Bukhari.
12: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Al-Bukhari.
13: Nurun minal Qur'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khams: shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqami as-salat, وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

0: ونفق في الصور
1: dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah. Maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah

0: Keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa

0: atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa. Nurun minal Qur'an.

0: فجره.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
3: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا.
7: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia, sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
2: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Selasa sore pekan ketiga yang berbahagia ini. Berikut kita akan simak sesaat lagi program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Sulamul Wusul disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Nu'man LC Hafizahullah dari Pandeglang, Banten. Nami khotai Islam wa jazakumullah. Berikut kita akan simak penjelasan materi. Kami yang bertugas menjawabkan. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhawat, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaAllah senantiasa dicintai, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para al-ikhwah di TV dan Radio Roja juga semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur, bergembira, memuji Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan nikmat taufik, rahmat, pertolongan dan takdir Allah yang terbaik. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, hari Selasa 21 Juli, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk sejenak bermajlis walaupun secara online, tapi insya Allah tidak mengurangi keutamaan dan kekhidmatan kita melakukan majlis yang termulia ini di alam semesta, yang tujuan utamanya adalah Allahu Akbar, dalam rangka menggapai dan meraih nikmat Allah terbesar. Nikmat Allah terbesar setelah nikmat hidayatul Islam, yaitu menggapai cahaya ilmu dengan niat kita talabul ilmi. Alhamdulillah, tentunya ini nikmat dari Allah, karena perlu diketahui oleh kita semuanya dan harus kita ketahui bahwa nikmat Allah terbesar setelah kita mendapatkan hidayah Islam, bahkan hidayah Islam kita akan sempurna, yaitu nikmat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Ma u'tiya 'abdun ba'da al-Islam afdala min al-'ilmi atau afdalu min al-'ilmi." Tidak ada anugerah Allah kepada seorang hamba, setelah dia mendapatkan nikmat Islam yang paling utama daripada nikmat ilmu. Allahu Akbar. Dan perkataan yang lain beliau mengatakan, al-ilmu ajallu ni'matin an'amallahu biha ala ibadihi. Ilmu merupakan nikmat yang paling agung yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-Nya. Wa afdalu minhu imtanna biha alaihim, dan nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa? Karena subhanallah, tidak mungkin seorang hamba berada di atas kebaikan dunia lurus, bercahaya, bagus, tidak tersesat, dan terus sampai ke negeri akhirat yang bahagia, yang insya Allah jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, kecuali dengan ilmu. Dan sebaliknya, apabila subhanallah kehidupan seorang hamba tidak dipancari cahaya ilmu, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Laulal ilm lakana an-nasu kal bahaim." Andai kata tidak ada ilmu, dan perkataan yang lain, andai kata tidak ada ulama, lakana an-nasu kal bahaim, niscaya manusia tak ubahnya seperti binatang. Tidak mengenal Allah, tidak mengetahui kepada siapa dia menyembah, bahkan menyasar, tersasar ketika dia menyembah. Malah menyembah selain Allah. Tidak mengenal ibadah, tidak ada semangat ibadah. Subhanallah. Dan itu kita saksikan. Bahkan dari, maaf saudara kita, yang sudah bernotabene muslim, tapi mereka jauh dari ibadah kepada Allah. Bahkan yang sehari-hari jauh dari masjid. Jangan bicara sholat pertama berjamaah. Bahkan sebagian mereka tidak salat. Tidak mengenal halal haram, hak dan yang batil. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat. Tidak mengenal itu. Jangan bicara tentang akhlak. La ilaha illallah. Jauh dari kemuliaan akhlak. Sikat sini, sikut sana. Subhanallah, dengan orang tua tidak berbakti, dengan tetangga tidak baik, dengan suami senantiasa ribut, suami istri. Kaum muslimin rahimakumullah, dan juga ya kerusakan-kerusakan yang lainnya, maka itu tidak lain kecuali disebabkan dengan oleh kejahilan. Maka oleh karena itu alhamdulillah, ma'asyal muslimin, luar biasa. Ya, ketika Allah mudahkan kita talabul ilmi, maka itu merupakan taufik, pertolongan dan rahmat kasih sayang, pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita kebaikan yang tertinggi. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia agama. Dan Allah mengendaki kita insyaallah berlabuh di surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu bi tariqan ila al-jannah, siapa yang menempuh jalan mereka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Barakallahu fikum ayyul ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hafidhakumullah jami'an, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan sore hari ini ya pembahasan kita dari murojaah, ya mengkaji yaitu pembahasan-pembahasan aqidah, pembahasan-pembahasan tauhid serta keimanan yang dibawa oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, ya dengan buku yang beliau tulis, yang beliau yaitu karang Sulamul Wusul ila Ilmil Usul, kitab Sulamul Wusul. Kita bacakan bait-bait ya qasidah tentang urusan tauhid dan akidah ini. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masuk ke dalam bait setelah menyelesaikan pembahasan yang lalu. Ya, pembahasan-pembahasan yang lalu kaum muslimin, masya Allah, kalau antum mengulang ya kajian yang telah kita ya sampaikan sebelum kajian ini, yaitu pembahasan tentang mengenal Allah dari sisi ya al-ma'rifati wal isbat, mengenal Allah dari sisi ma'rifah wal isbat, ya dari sisi pengenalan terhadap Allah dan penetapan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis atas apa? Atas rububiyah Allah dan juga atas nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, mengenal apanya? Mengenal rububiyahnya dan juga mengenal asma wa sifatnya. Karena Al-Quran dan Sunnah sepakat, bahkan fitrah manusia, bahkan ya akal manusia, fitrah manusia meyakini bahwasanya Tuhan yang hak Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan nama dan sifatnya. Ya. Itulah satu bagian atau bagian pertama dari bagian ya tauhid yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan diri dan dirinya melalui Al-Quran dan juga Allah menetapkan dirinya melalui lisan Rasulnya bahwasanya dia Rabbul Alamin. Dia Rabb, satu-satunya zat yang menciptakan seluruh alam semesta. Ya. Menciptakan seluruh alam semesta yang ada di alam semesta ini, dialah yang menciptakan. Dia juga yang mengatur. Subhanallah. Mengatur seluruh makhluk yang ada dari alam semesta ini, matahari, bintang, bulan. Ya. Bahkan mengatur urusan kita, rizki kita, ya, mengatur sehat atau sakitnya kita dan seterusnya, yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pula lah yang merajai dan memiliki seluruh apa yang di alam semesta ini. Lillahi mulkus samawati wal ar, milik Allah kerajaan langit dan bumi, termasuk Allah lah yang memiliki kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam tauhidullahi bi af'alih atau fi af'alih. Mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Dialah satu-satunya yang memberikan rizki, memberikan keselamatan, yang memberikan manfaat, yang bisa memberikan madarat. Yang mampu menurunkan hujan dengan yang mengatur alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang bergerak di alam semesta ini tanpa izin dan tanpa perintah Allah Subhanahu wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Rububiyah. Allahu akbar. Dan ini ya diyakini dan ini diimani oleh seluruh makhluk. Tidak ada yang ya menyelisihinya, tidak ada yang mengingkarinya satu pun. Wala in sa'altahum, apabila mereka ditanya, man khalaqas samawati wal arda, siapa sebetulnya yang menciptakan langit dan bumi, la yakulunna Allah. Ya, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ya. Subhanallah, dan banyak ayat. Nanti insyaallah akan kita bacakan sebagian dari ayat-ayat tersebut tentang iqrar, pengakuan seluruh makhluk dengan fitrahnya mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah Rabb yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta ini. Lalu yang kedua, ma'asyar muslimin, bahwasanya juga Allah mengenalkan tentang dirinya dan menetapkan untuk dirinya. Begitu juga Rasulullah SAW mengenalkan tentang Rabbnya Allah dan menetapkan untuk dirinya apa? Al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat. Allahu Akbar. Dia Subhanahu wa taala Allah zat memiliki, yang memiliki nama-nama yang sangat-sangat indah. Allahu Akbar. Nama-nama yang sangat menakjubkan, nama-nama yang ya kalau kita pahami dan kalau kita ketahui nama-nama tersebut, niscaya kita sepakat bahwasanya memang tidak ada yang berhak memiliki nama-nama tersebut kecuali Dia, Allah, sehingga tidak ada Subhanallah yang maha baik, maha agung, maha mulia dengan namanya dan sifatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang menandinginya. Walillahil asmaul husna, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, ay balighatun fil husni, sangat baik. Karena setiap nama yang Dia miliki, Allahu Akbar, mengandung ketinggian sifat, wa sifatuhul ula, dan Dia memiliki sifat-sifat yang tinggi yang tidak ada yang bisa menandinginya dari makhluk yang apapun yang ada di alam semesta. Wa huwa as-sami'ul basir, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa menyerupai, menandingi Allah. Ya, wa huwa as-sami'ul basir, sementara Dia maha sami', maha basir. Di antara nama dan sifatnya Dia maha mendengar dan maha melihat. Maka subhanallah, pendengaran yang tidak ada ujungnya, penglihatan yang tidak ada batasnya. Kita juga mendengar, kita juga melihat. Tapi pendengaran yang terbatas, penglihatan yang terbatas. Adapun Allah, la ilaha illallah. Maka ma'asyal muslimin, itulah yang disebut, para ulama membagikan tauhid kepada dua, itulah yang disebut dengan tauhid al-ma'rifati wal-itsbat. Tauhidul ma'rifati wal-itsbat, tauhid yang isinya mengenal Allah dan menetapkan bagi Allah apa yang dikenal, rububiyah, ya, rububiyahnya, wa asma wa sifat, nama dan sifatnya. Apa yang ditetapkan? Ditetapkan rububiyahnya, ya, statusnya sebagai Rabb, dan ditetapkan baginya al-asma, nama-nama dan sifat-sifat. Dan itu wadih, awdah, Dan itu sangat jelas, lebih jelas daripada matahari di siang bolong, lebih jelas daripada rembulan di malam purnamanya, dari ayat Al-Fatihah Bismillah sampai ayat An-Nas. Ya, semuanya menjelaskan tentang dia. Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Seluruh isi kandungan Al-Qur'an kulluhu tauhid, dan di antara tauhid yang diajarkan oleh Al-Qur'an yaitu pengenalan tentang dirinya, ma'rifati wal itsbat, pengenalan tentang dirinya bahwasanya dia dat yang berhak dia adalah Rabbul Alamin, rububiyahnya, ya, dan mengenalkan bahwasanya dia juga memiliki nama-nama dan sifat yang mulia. Begitu juga subhanallah, seluruh hadis-hadis Nabi SAW endingnya secara umum adalah bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, masyal muslimin, itu setelah kita bahas pada bait-bait, ya, pembahasan sebelum, ya, pembahasan ini. Nah, adapun sekarang kaum muslimin rahimakumullah, mungkin mohon maaf Al-Ustaz Ihsan, dua bait saja, semoga sudah hada wasani nau'ayit tauhidi, hada wasani nau, dua bait saja.
3: Insyaallah sudah Ustaz. Bismillah. Qala al-muallif rahimahallahu taala, hada wa thani naw'i at-tauhid ifradu rabbil 'arsyi an-nadidi an ta'budu Allaha ilahan wahida ma'rifan mu'tarifan bihaqqihi la jahida.
7: Barakallahu fiik, hafizakallah. Na'am. Qala al-muallif rahimahullah, hada wa thani naw'i at-tauhid ifradu rabbil 'arsy 'an nadidi an ta'budallaha ilahan wahida mu'tarifan bihi bihaqqihi la jahida. Masyaallah, hada, ini kata beliau, ya, tentunya ini isim isyarah, ya, mengisyaratkan yaitu macam tauhid yang pertama. Nanti kita jelaskan, ya, kita terjemahkan dulu hada dan ini wasani. Dan adapun yang kedua, wasani nau'ayit tauhidi, dari dua macam tauhid. Dan yang kedua kata beliau, dari dua macam tauhid yaitu ifradu rabbil 'arsy an-nadidi. Ya, mengesahkan, mentauhidkan Rabbul Arsh, Rabb pemilik Arsh, Rabb pemilik Arsh an-nadidi, dari tandingan, dari sekutu, dari disekutui, disekutukan. Apa isinya? Anta'budallaha, yaitu engkau hendaknya menyembah Allah semata. Anta'budallah, yaitu hendaknya engkau hanya menyembah Allah ilahan wahidah, yang merupakan ilah, ilah yang berhak disembah. Ilah artinya makhluk yang berhak disembah, wahidah satu-satunya, ilahan wahidah, ilah yang satu-satunya yang berhak disembah. Mu'tarifan, penuh dengan pengakuan, penuh dengan keyakinan, i'tiraf bihaqqihi, dengan hak-haknya, maksudnya hak Allah. Hak Allah yang teragung, yaitu disembah, diibadahi. La jahida, tidak atau tanpa membangkangnya, tanpa menyelisihinya, tanpa juhud. Ya, tanpa membangkangnya, tanpa menyelisihinya. Ya, itu terjemah dari bait, dua bait tersebut. Tabka muslimin rahimakumullah, ya. Jadi dari mulai bait ini, rahimahullah Syekh Hafidz Al-Hakami, beliau ingin menjelaskan macam tauhid yang kedua. Karena kalau kita baca Al-Quran dari Bismillah Al-Fatihah sampai An-Nas, ketika Allah bercerita tentang dirinya, siapa dia? Yeah. Dan satu-satunya di alam semesta ini, maka tidak mungkin keluar dari penyebutan dirinya dan keberhakan dirinya untuk ditauhidkan. Ya, tidak keluar dari dua macam tauhid tadi. Dua macam tauhid tadi. Tidak ada tiganya. Makanya pembagian macam tauhid kepada dua macam tauhid, dan sebagian ulama merincikan lagi kepada tiga macam tauhid, adalah hasil istiqra, hasil istinbat, yaitu pengambilan hukum dan menyimpulkan, ya, bahwasanya ketika kita ingin mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah, meyakini tentang Allah, maka tidak mungkin keluar dari kewajiban kita atas akan meyakini Allah dari atas tiga perkara atau dua bagian tauhid atau tiga bagian tauhid secara rinci. Yang pertama tadi apa? Kalau para ulama membagikan kepada dua, yang pertama tauhid ma'rifatul itsbat, sudah saya jelaskan tadi. Tauhid yang isinya mengenal dan menetapkan zat Allah, menetapkannya sebagai Dia yang berhak, Dia yang menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta, rububiyahnya, dan menetapkan baginya nama dan sifat, dan dengan itu kita mengenal Allah. Lihat, masya Allah, ya, kita lihat alam semesta ini, inna fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, la ayat, ya, la ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah, dan ada zat yang menciptakan, tidak mungkin adanya tanpa ada yang mengadakan. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Ya, dalam segala sesuatu yang kita lihat ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, ya, yang menandakan bahwasanya penciptanya yang maha satu, Allah Subhanahu wa taala, yang maha alim, yang maha, ya, al-khaliq, yang maha, yaitu al-khabir, sementara dia pun al-qadir, al-qawi, qa'imun bi nafsihi, ya, qiyamuhu bi nafsi, qa'imun bi nafsihi, subhanahu wa ta'ala, ya, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Lalu tauhid yang kedua disebut tauhid al-qasdi wa talab. Apa al-qasdu wa talab? Itu tauhidul qasd, para ulama mengatakan tauhidul qasdi wa talab, tauhid al-qasd itu niat, ya, tujuan, tauhid niat atau tujuan, wa talab dan harapan serta permohonan kepada siapa kita beribadah, siapa tujuan kita, apa yang kita niatkan dari penghambaan kita kepada siapa, untuk siapa, dan kepada siapa kita meminta dan memohon, bersandar dan berharap, berdoa, ya, meminta datangnya manfaat, meminta tertolaknya madarat dari kita kepada siapa. Maka al-qasdu, tujuannya, niatnya hanya Allah, wa talab, dan harapan dan permohonan permintaannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melakukan, ya, penghambaan-penghambaan hanya kepadanya. Iyyaka na'bud, hanya kepadanya kita menyembah, ya, mukhlisina lahuddin, mukhlis murni niat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semuanya karena Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita pun meminta pertolongan. As-samad, as-samad ay alladhi yasmudu ilayhi al-khalaiq, tempat kita bergantung, yang seluruh makhluk bersandar kepadanya, subhanahu wa ta'ala, tauhidul qasdi wa talab. Dalam istilah lain disebut tauhidul uluhiyah. Dalam istilah lain disebut tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah maksudnya mentauhidkan Allah dalam keberhakannya dia disembah. Al-uluhiyah, al-ilah. Al-ilah artinya ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud bihaq. Ya, makanya maka nama dia yang paling tertinggi apa? Yang tidak boleh ada yang bernama dengan nama itu kecuali dia, yaitu Allah. Allah. Ada yang berani di sini nama dirinya Allah? Hah, ada? Tidak ada. Tidak ada yang berani menamakan dirinya Allah. Karena yang bernama dengan nama Allah hanya dia. Apa itu Allah? Allah dari kalimat al-ilah. Ya, kita sering dengar dengan ilah. Ya. La ilaha illa Allah. Allah dari kalimat al-ilah. Al-ilah yang artinya al-ma'luh. Ya. Al-ma'luh. Apa itu al-ma'luh? Artinya al-ma'bud. Yang disembah. Yang berhak disembah. Sehingga karena dia satu-satunya yang bernama Allah, maka dialah satu-satunya yang berhak disembah. Atau dinamakan juga tadi tauhid apa namanya? Tauhidul ibadah. Kita mentauhidkan Allah dalam penghambaan. Dalam kita, dalam perbuatan kita. Ya, dalam penghambaan, dalam ketaatan, dalam perbuatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak menghinakan diri, tidak tunduk dengan secara mutlak, ya, tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, dan itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk agar kita menjadi hamba Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin termasuk kita wal insa dan seluruh manusia illa liya'budun, kecuali agar menghambakan diri kepada Allah, agar beribadah, al khudu wat tadarru' wat tadallul, tunduk dan tadarru', ya, yeah, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, at-taslim, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yeah? Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak ada yang diperintahkan kepada mereka kecuali agar mereka menghambakan diri kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan murni, hanya memurnikan penghambaan kepada Allah. Ya, inilah tauhid yang kedua. Ya, atau tadi para ulama merincikan lagi menjadi apa, memisahkan lagi menjadi tiga jenis tauhid. Insyaallah tidak asing bagi kita. Dan ini bukan bid'ah. Ya. Dan ini bukan bid'ah. Sebagaimana tidak bid'ahnya bahwasanya, ya, kita katakan syarat sholat ada sekian, ya. Kemudian dalam bahasa Arab misalkan kalimat itu tidak lepas dari tiga bagan, isim, fi'il, huruf. Apa bid'ah? Tidak. Ya. Dan kendati pun Anda tidak misalkan mau mengambil tiga itu, tapi mustahil kecuali muter-muter ketiga itu. Kalaupun Anda, ngapain tiga-tiga, nyebutin tiga-tiga lah. Walaupun Anda tidak mengakui kalimat tiga atau dua bagian, muter-muter ingin bahas tauhid, pasti ke situ juga. Karena tidak mungkin, mustahil seorang hamba bisa mentauhidkan Allah, ya, dengan dia mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang sahih, pasti akan dia dapatkan tentang Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki nama-nama dan sifat yang tertinggi, dan Allah yang berhak disembah, selesai. Makanya dalam pembagian lain disebut tauhidur rububiyah, ya, tauhidul asma'i was sifat, dan yang ketiga tauhidul uluhiyah. Ya, Tauhid rububiyah menghambakan Allah, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memiliki. Mentauhidkan Allah, dia satu-satunya zat yang paling tinggi nama dan sifatnya, dan dia memiliki nama dan sifat yang ditetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulnya. Dan mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba kepada Allah? Perbuatan hamba kepada Allah dari at-ta'abbud, yaitu al-ibadah. Apapun jenis ibadahnya, dari mulai sujud, ruku, doa, nyambat-nyambat, ya, meyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, bersumpah, menyembelih, dan seterusnya, itu semuanya tidak boleh, ya, kecuali kepada Allah, dan terjerumusnya kesyirikan, ya, kesyirikan, keluarnya seorang dari penghambaan kepada Allah karena mereka melakukan jenis-jenis penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terjun kepada kesyirikan. Ya. Maka sekali lagi kata beliau, hada dan ini maksudnya tauhid yang pertama ini, ini adalah tauhid yang pertama. Itu tauhid al-ma'rifah wa sani nau'i tauhid. Dan macam tauhid yang kedua, ifradu rabbil arsy an-nadidi. Yaitu kita ifrad an yaj'al Allah fardan wahidan la syarikalah. Kita menjadikan Allah fardu. Apa fardu? Ya, satu-satunya fard. Wahidan, satu-satunya la syarikalah, sebagai apa? Dan dia sebagai Rabbul Arsy. Kenapa disebut di sini Rabbul Arsy? Bukan Rabbus Samawati wal Ard. Karena kalau sudah Rabbul Arsy, ya, maka otomatis dia Rabb seluruhnya. Karena Arsy adalah makhluk Allah terbesar. Makhluk Allah tertinggi dan terbesar. Yang kalau dibandingkan langit dan bumi dan seisinya, dibanding Arsy mungkin seperti satu titik debu. Kalau dibandingkan Arsy Allah, bumi dan alam semesta ini. Maka dia Rabb al-Arsy dan Rabb seluruh alam semesta, Rabbul Alamin. Ya, kita mengesakannya, mengifradkannya, mentauhidkannya an-nadidi, dari sekutu, dari tandingan. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian membuat bagi Allah tandingan-tandingan. Tandingan-tandingan dalam rububiyah. Ada yang mengatur alam semesta ini. Mendatangkan manfaat, menolak madarat. Ada yang bisa menurunkan hujan. Ada yang menciptakan. Atau tandingan-tandingan dengan nama-nama dan sifatnya. Ya. Bahwasanya nama Allah sama dengan nama Allah ada yang menyamainya. Sifat Allah yang menyamainya. Lah. Dan yang lebih spesifik lagi lah. Tandingan Allah dalam keberhakannya dia disembah. Dan ini yang terjadi. Ya. Dan ini yang terjadi. Terjadinya kesyirikan dalam bab ini. Kebanyakan terjerumusnya manusia kepada kesyirikan yang merupakan dosa terbesar. Inna syirka ladzulmun azim. Syirik merupakan dosa yang paling, kedzaliman yang paling besar. Ya. Kesyirikan yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kesyirikan yang mengharamkan pelakunya dari masuk surga. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Ya, siapa yang menyekutukan Allah maka haram baginya surga. Kesyirikan yang menghapus seluruh amal. Subhanallah, menjadi penghapus amal. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Bila kau syirik maka terhapuslah amalmu. Subhanallah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka ya, ini dosa yang paling besar. Yang tidak boleh kita sekutukan, dan disitulah terjadi penyimpangan di sini. Sehingga ada yang sujud kepada Allah selain Allah. Ada yang ruku kepada selain Allah. Ada yang nyambat-nyambat nama selain Allah. Ada yang berdoa kepada selain Allah. Ada yang menggantungkan, ya, harapannya, dia yakini bisa mendatangkan manfaat lima darat. Dari makhluk, dari batu, dari pohon, dari air, dari api, dari jin. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menyembah Nabi, menyembah orang-orang saleh. Ya? Menyembah orang-orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Subhanallah. Bahkan mereka nyambat-nyambat malaikat. La ilaha illallah.

Allah maka diciptakan, dimiliki dan diatur. Sehingga konsekuensinya iyyaka na'bud, hanya kepadanya kita menyembah. Ya. Yeah? Sehingga isinya apa, teman-teman semuanya, jamaah sekalian? Apa isinya? Apa isi tauhid yang kedua ini? Tauhid uluhiyah. Ya, yeah, tauhidul ibadah apa isinya? An ta'budallaha ilahan wahidah. Yaitu engkau hanya menyembah Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Ilahan wahida. Yaitu ilah yang maha wahid. Al-ahad. Wahidul ahad. Yang satu dan maha satu. Kul huwallahu ahad. Ya. Antabudallaha. Engkau hanya menghambakan diri menyembah kepada Allah semata. Mu'tarifan, penuh dengan keyakinan. Pengakuan yang yakin bihaqihi, dengan hak ini. Hak Allah yang satu ini. Apa hak Allah? Hak Allah adalah an ta'buduh, kata Nabi, wa la tusyriku bi syai'. Itu hak Allah. Ya? Hak Allah yaitu dia. Ya, agar kalian sembah, agar kita sembah, agar dijadikan satu-satunya sesembahan. Ya? Wa la tusyriku bi syai'a, dan tidak disekutukan dalam perkara ini dengan sesuatu apapun. Ya, mu'tarifan bihaqqi la jahida, dan tidak kita membangkang, tidak kita menolaknya. Ya, kita betul-betul sam'an wa ta'ah. Makanya subhanallah, teman-teman semuanya, agama yang dibawa oleh para nabi, jamaah, agama yang dibawa oleh seluruh rasul. Sekali lagi, agama yang dibawa oleh seluruh rasul, ya, terkhususnya ada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, adalah agama Islam. Dari mulai Nuh alaihi salam sampai Rasulullah, agama sama. Nahnu ma'asyaral anbiya ikhwatun li'allat dinuna wahid. Ya. Yeah? Kami ini para nabi, agama kita satu, agama kita sama. Apa itu Islam? Sammakumul muslimuna min qabl. Kami namakan kalian Islam dari semenjak dahulu. Islam secara umum apa artinya? Al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, yaitu ya yang dibawa oleh seluruh rasul, terkhususnya Muhammad Rasulullah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, al-istislam, agar kita berserah diri lillah, hanya kepada Allah, bitauhid, dengan hanya mentauhidkan dia. Makanya dakwah seluruh rasul sama. Ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak ada satupun rasul yang diutus sebelum engkau, hai Muhammad. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana. Bahasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ana, kata Allah, yaitu aku. Itu seluruh dakwah rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. An i'budullaha. Oh. Ya, agar mereka hanya menyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan tinggalkan apapun sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, semua rasul. Oleh karena itu, demi Allah, kita tidak ragu bahwasanya pengikut setia seluruh rasul dari Nuh sampai Isa. Dari Nuh sampai Isa, rasul sebelum Muhammad adalah demi Allah kita. Ya, makanya kita nanti ya akan menjadi saksi kita umat Muhammad, wa takunu syuhada 'alan nas, kata Allah. Kalian akan menjadi saksi atas manusia. Di hadapan para nabinya. Apakah mereka mengikuti nabinya atau tidak? Kita saksinya. Sebagaimana Rasulullah menjadi saksi bagi kita. Rasul akan bersaksi kepada kita. Dan kita akan bersaksi untuk para nabi sebelum kita. Apakah umat mereka yang sekarang menamakan dirinya Yahudi atau Nasrani hari ini. Yang mereka mengaku mengikuti siapa? Musa, mengikuti Isa, mengikuti Ibrahim sebelumnya, Daud. Wallahi kita saksinya. Apakah mereka betul pengikut Isa? Apakah mereka betul pengikut Musa?

0: Kenapa? Karena kitalah yang satu-satunya umat yang sampai hari ini istislam, ya, berserah diri kepada Allah yang merupakan dakwah seluruh rasul dan al-anbiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmati hidayatil Islam. Ya, yang isinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, ya, yaitu hanya berserah diri kepada Allah dengan hanya menjadikan Allah satu-satunya hak yang disembah. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui, dan ini pun sebetulnya secara akal sehat pasti tidak mungkin diingkari. Secara tabiat pasti ini dikatakan benar. Apa itu? Yaitu bahwa tauhidur rububiyah, iqrar bitauhid rububiyah, ya, keberhakan Allah terhadap tauhid rububiyah, pengakuan manusia terhadap tauhid rububiyah, sebetulnya yastalzim, konsekuensinya adalah kita tidak menghambakan diri kepada selain Allah. Makanya tadi itu, ya, tauhid rububiyah, pengakuan manusia, ya, atas rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memiliki. Ya, konsekuensi dari tauhid rububiyah itu, konsekuensi dari tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki alam semesta ini, dan Allah yang memiliki nama-nama yang sangat baik, Allah yang memiliki, yaitu sifat yang tertinggi. Konsekuensinya apa? Maka otomatis TikTok tuh, akal yang sehat berarti kalau begitu tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Itu sebetulnya lazimnya. Ya, ini termasuk lazim, ya, konsekuensi. Ya, makanya di sini, ya, Syekh Al-Hafid mengatakan wal maqsudu anna rububiyyata wal ilahiyyata mutalaziman. Ya, maka maksudnya kata beliau bahasanya rububiyah, ya, Allah sebagai Rabb dan uluhiyah dan Allah sebagai zat yang berhak disembah, ini mutalaziman, saling berkonsekuensi. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah yaitu zat yang dia satu-satunya Rabb di alam semesta ini, maka konsekuensi kalau begitu tidak ada yang kita hak sembah kecuali Allah. Dan ketika kita menyembah Allah semata, berarti kita otomatis meyakini Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. La yanfaqu naw'un minha 'anil akhar. Tidak bisa dipisah. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, datang, ya, ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, datang ayat-ayat Al-Quran. Pertama, yang ingin saya jelaskan bahwa subhanallah, pengakuan terhadap rububiyah Allah, ya, pengakuan terhadap rububiyah Allah, Bapak Ibu semuanya, insya Allah ini juga sudah kita ketahui bahwa seluruh manusia meyakini rububiyah Allah, seluruh, hatta orang kafirnya meyakini bahwasanya Allah dat satu-satu yang menciptakan alam semesta ini, mengatur alam semesta ini, memiliki alam semesta Allah, ya. Bahkan mereka ketika subhanallah, ya, menyembah selain Allah, mereka meyakini bahwasanya dia bukan pencipta. Bahkan sebagaimana mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Itu adalah keyakinan fitrah yang terfatri pada diri seorang hamba. Ya, pada diri makhluk yang ada di alam semesta, termasuk itu orang-orang yang menyembah selain Allah. Allah katakan dalam banyak ayat, contoh di sini Allah katakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa, la yakulunna Allah, maka mereka mengatakan la yakulunna al azizul alim, mereka mengatakan bahwasanya menciptakan itu adalah Al-Azizul Alim. Allah. Ya. Nah, yang menciptakan Al-Aziz Al-Alim Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Wala in sa'altu man khalaqas samawati wal ard. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, la yakulunna Allah. Mereka mengatakan apa? Allah. Subhanallah. Ya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Dan juga ayat-ayat yang semisalnya yang menyatakan bahwasanya, ya. Lihat di sini, amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Siapa yang dulu mulai menciptakan? Siapa yang memulai penciptaan dan siapa yang akan mengulangnya? Wa may yarzuqukum minas sama'. Ya, dan siapa yang bisa memberikan rezeki kalian dari langit wal ardh dan dari bumi? A ilahun ma'allah. Ya, apakah ilah ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk mengikrarkan dan untuk itu mengeluarkan apa yang mereka yakini, tidak ada. Apakah ada ilah yang bisa melakukan itu selain Allah? Ya, dalam ayat yang lain, wa in sa'altu man khalaqa samawati wal ardh. Siapa yang mencipta, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakhara syamsa wal qamar, dan siapa yang menundukkan langit apa? Matahari dan bulan sehingga dia berputar pada porosnya, tunduk. Ya, la yakulunna Allah. Mereka pun mengatakan Allah. Subhanallah, mereka mengatakan Allah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah katakan kulli manil ardu wa man fiha. Katakanlah kepada mereka milik siapa ardu bumi dan yang ada di isi yang ada dalam di dalamnya. Kulli manil ardu wa man fiha. Katakanlah kepada mereka milik siapa bumi dan ada yang dan segala apa yang ada dalamnya. In kuntum ta'lamun, apabila kalian tahu. Maka mereka mengatakan, Allah katakan, sayakuluna lillah. Mereka otomatis akan sepakat mengatakan milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah Muhammad kepada mereka, apakah mereka tidak mengambil pelajaran? Kenapa? Bukankah mereka telah meyakini yang menciptakan, yang memberikan rizki? Subhanallah, punten ya. Orang-orang yang nyambat, maaf, nyambat orang yang sudah wafat, nyambat malaikat, datang ke kuburannya, ya syekh, ya wali fulan. Ya, yeah? Nyambat-nyambat selain Allah, bahkan mereka orang-orang yang menyembah Nabi, ya, yeah? Isa atau yang lainnya. Kalau ditanya siapa yang memberikan anda rizki, mereka katakan Allah. Tapi kenapa mintanya? Kenapa sambatannya? Kenapa pengagungannya? Bahkan mereka nyembelih, ya, yeah? Mereka teriak-teriak kepada selain Allah. Subhanallah, ajib. Ya, yeah? Lalu ditanya, kemudian juga ditanya lagi. Ya. Kul man rabbus samawati sami wa rabbul arsyil azim. Kalau ditanya katakan kepada mereka siapa rabbus samawati sab'. Siapa rabb yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur 7 lapis langit, wa rabbul arsyil azim dan rabb al-arsy yang besar? Sama jawabannya, saya kuluna lillah. Mereka akan mengatakan saya kuluna lillah, milik Allah. Kul afala tattaqun? Kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Ya, hanya bertakwa kepada Allah, takut, sujud, ruku, sambat-sambatannya, mintanya, doanya. Kul man biyadihi malakutu kulli syai. Dan katakanlah kepada mereka, siapa yang di tangannya seluruh kerajaan segala sesuatu? Wa huwa yujir wa la yujar, dan dia melindungi, tidak dilindungi. Atau diminta perlindungan dan tidak, kita tidak bisa melindungi. Yujiru, dia yang melindungi dan tidak dilindungi. In kuntum ta'lamun, bila kalian mengetahui, saya kuluna lillah. Subhanallah, mereka juga akan mengatakan lillah. Kul afala tusharun. Fa'anna tusharun, kenapa kalian tersihir? Terpalingkan. Terobsesi dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Bal atainahum bil haqqi. Bahkan kata Allah, bal atainahum bil haqqi. Namun, sebetulnya kata Allah, telah kami datangkan kepada kalian kebenaran, yaitu kebenaran tauhid, kebenaran ilah. Ya, wa innahum lakadzibun, dan mereka dustakan. Mattakhadallahu min waladin, Allah tidak mengambil, pernah mengambil anak. Wa ma kana mahu min ilah, dan Allah tidak memiliki sekutu di alam semesta ini. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba'dhin subhanallahi amma yasifun. Ya, kalau ada ilah yang lebih dari satu di alam semesta ini, maka masing-masing ilah akan menyendiri dengan penciptaannya? Tidak. Ya, yang menciptakan alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, oleh karena itu orang yang menyembah Allah semata itulah mereka yang berakal. Itulah mereka, ya, subhanallah, orang yang cerdas. Pengakuan manusia, makhluk akan rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memiliki, Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menurunkan penyakit, menurunkan manfaat dan mengangkat, menurunkan manfaat dan menolak madarat Allah, ya, lalu mereka pun hanya menyembah Allah, maka itu orang yang cerdas dan itu orang yang benar. Sementara orang-orang yang subhanallah hatinya meyakini rububiyah, hatinya meyakini yang menciptakan, yang mengatur, memiliki Allah, tapi dalam praktek penghambaan mereka sujud, mereka nyembelih, mereka bersumpah atas nama selain Allah, mereka nyambat-nyambat, ya wali fulan, ya syekh fulan, ya jin fulan, ya, lalu mereka pun ada penyandaran, subhanallah, ya, menyandarkan diri kepada batu tertentu, kepada pohon tertentu, kepada yaitu api, kepada air, diyakini air ini bisa ini dan bisa itu, kepada orang-orang soleh yang sudah wafat didatangi agar bisa memberikan manfaat menolak madarat, atau dijadikan sebagai mediasi untuk berdoa kepada Allah. Maka subhanallah, ini ajib. Ini ajib. Ya, dan ini adalah bentuk, ya, bentuk kedurhakaan kepada Allah, sehingga mereka tidak memberikan hak Allah yang sempurna, yaitu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, begitu cap Allah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, maksudnya mengimani rububiyah, ya, rububiyah Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali mereka pun subhanallah melakukan kesyirikan. Subhanallah, iman mereka kepada bahwasanya Allah menciptakan, menghidupkan, memiliki alam semesta ini, subhanallah, tidak menjadikan mereka menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. Ya, sementara tujuan kita diciptakan oleh Allah agar kita hanya menyembahnya. Ma'asyar muslimin, subhanallah. Di zaman dahulu, subhanallah. Ya. Orang-orang musyrik dahulu memiliki kebiasaan di mana subhanallah, dalam keadaan sulit maka subhanallah muncullah penghambaan mereka kepada Allah. Dalam keadaan terjepit muncullah penghambaan mereka kepada Allah. Hanya saja sayangnya, kalau mereka sudah dalam keadaan luas dan senang, mereka kembali apa? Ya, menghambakan diri kepada selain Allah, meyakini ada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Itu banyak disebutkan. Allah Subhanahu wa sebutkan dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 56, Allah katakan fa idza rakibu fis safi fil fulki. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menunggangi bahtera, kapal. Ya, dalam ayat yang lain jahum maujun min kulli makan, lalu mereka ditebas ombak puting beliung di atas yaitu kapal yang mereka tunggangi. Apa yang terjadi? Da'awullaha muncul tuh. Ya. Mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, nyambat Allah semata. Mukhlisina lahuddin, betul-betul murni. Ya, hanya kepada Allah. Hanya saja falamma najahum ilal barri, hanya saja ketika Allah selamatkan mereka ke darat, idahum yusrikun, mereka yaitu kembali menyekutukan Allah lagi. Ya, menyekutukan Allah lagi. Subhanallah. Ma'asyar muslimin, orang-orang musyrik terdahulu sampai hari ini meyakini tadi itu rububiyah Allah. Bahkan muncul uluhiyahnya, muncul penghambaan mereka murni kepada Allah, karena memang ya di sini ada keyakinan yang tersimpan Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, mutlak madarat, yang menciptakan, menghidupkan, menyelamatkan. Hanya Allah. Maka ketika dalam keadaan sulit, genting, muncul penghambaannya. Tapi tentunya ini tidak, ya, ini tidak cukup. Ya, ini tidak mengeluarkan mereka dari kesyirikan dan tauhid. Kenapa? Karena kata Allah, falamma najjahum minal barri, ketika mereka yaitu dikembalikan apa diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Ini masih mending walaupun mereka syirik, ya. Daripada na'udzubillah orang-orang yang hari ini ya melakukan kesyirikan, penyimpangan tauhid, ya. Bukan hanya sekedar dalam keadaan yaitu senang, bahkan dalam keadaan sempit lebih lagi. Dalam keadaan senang pakai maaf jimat, gitu ya. Datang ke dukun, datang ke wali-wali, ya, minta-minta nyambat-nyambat di kuburan fulan, syekh fulan, wali fulan. Dan dalam keadaan terjepit pun yang disambat-sambat selain Allah, ya syekh fulan, ya wali fulan, ya Jibril, ya Mikail, na'udzubillah. Ya, lebih dahsyat lagi. Makanya subhanallah kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa musyriku zamanina, orang-orang musyrik di zaman ini, agladu syirkan minal awalin, yaitu lebih syirik lagi daripada orang terdahulu, di mana orang terdahulu syiriknya dalam keadaan senang saja, dalam keadaan sempit mereka mengadukan urusannya kepada Allah. Namun hari ini subhanallah, dalam keadaan dan senang dan sempit, hatinya bergantung pada selain Allah. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, ya, maka subhanallah. Sekali lagi bahwasanya tauhid rububiyah, ya, ikrar bahwasanya keyakinan Allah menciptakan, menghidupkan dan mematikan, Allah yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam semesta ini, sebetulnya konsekuensi dari itu kita meyakini tauhid uluhiyah. Ya, kita menyembah dan melakukan penghambaan hanya kepada Allah, namun qadarullah, sunnatullah, ya, na'udzubillah, sunnatullah, ya, tentunya, ya, manusia banyak yang menyimpang dalam bab ini, sehingga diturunkanlah para rasul, ya, diturunkanlah kitab-kitab untuk apa? Untuk mengingatkan kembali manusia agar yang disembah, yang diibadahi, ya, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan kitab, Allah menurunkan rasul, liyudzakkiruhum, untuk mengingatkan manusia agar yaitu yang disembah, yang diibadahi, sebagaimana yang diyakini, yang menciptakan, memiliki dan mengatur Allah, maka yang diibadahi pun hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah hak Allah. Ya, kita tutup dengan hadis kaum muslimin yang tidak asing bagi kita. Hadis itu Mu'ad bin Jabal. Ketika beliau suatu saat dibonceng oleh Nabi, naik yaitu keledai bersama Nabi. Lalu tiba-tiba, ya, faqala li, Nabi berkata kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ta'ala 'alal ibad? Hai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah, hak yang wajib ditunaikan oleh hamba-Nya? Hak Allah yang wajib kita tunaikan, ya, kewajiban kita kepada Allah. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba yang Allah wajibkan atas dirinya untuk Allah berikan kepada hamba-Nya? Apa hak hamba yang Allah telah tetapkan untuk dirinya yang akan diberikan kepada hamba-Nya? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Kata Mu'ad, Allah dan Rasul-Nya yang maha tahu. Aku tidak tahu apa hak Allah, apa hak hamba. Maka qala, Allah mengatakan, haqqullahi ala al-ibad. Hak Allah atas hamba-Nya, ayya'buduh. Agar Allah disembah semata. Agar Allah disembah satu-satunya. La yushriku bihi syai'ah. Tidak disekutukan dengan apapun. Tidak disujudi selain Allah. Tidak dirukui. Ya? Tidak disesembelihkan untuk selain Allah. Tidak disambat-sambat doa. Ya, selain Allah. Tidak kita bersumpah. Tidak kita menyandarkan. Rasa takut dengan pengagungan. Rasa cinta dengan pengagungan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Itu hak Allah. Yang Allah akan marah. Sebagaimana kita. Kita pun ketika hak kita dilalaikan. Hak kita tidak ditunaikan. Wah, marahnya. Anda sebagai suami. Hak Anda tidak diberikan. Waduh. Anda sebagai itu pegawai. Hak Anda tidak diberikan. Waduh, marahnya luar biasa. Maka Allah sangat marah. Ya. Allah sangat murka. Bahkan Allah ancam tidak akan diampuni dosanya. Dan Allah ancam tidak akan pernah mencium bau surga. Haram baginya surga. Kalau ya kedurhakaan yang terjadi kepada Allah sifatnya penyekutuan. Ya, yaitu kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang Allah akan tunaikan kepada ya kepada hambanya apa itu? Alla yu'adziba, Allah tidak akan mengadab man la yusyrika bihi syai'a. Allahu akbar. Allah tidak akan mengadab yaitu hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Allah tidak akan mengadab. Baik tidak akan mengadab totality, sama sekali tidak akan diadab, atau tidak akan mengadab secara abadi. Walaupun mungkin ada di antara hambanya yang mungkin di atas kemaksiatannya, yang ini minum khamar, yang itu zina, yang itu korupsi, lalu Allah tidak ampuni dosa-dosa besarnya, tapi ketika dia tidak menyekutukan Allah, ketika dia menegakkan tauhid, hanya menyembah Allah, maka ujung-ujungnya dia pasti masuk surga. Adkhilu ya man kana ila akhriju minan nar, keluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan Allah atau yang ada di hatinya satu biji darah dari keimanan. Maka ma'asyar muslimin, Allahu akbar. Maka itulah sedikit barangkali mukaddimah dari beliau ketika membahas, ingin membahas yaitu macam tauhid yang kedua. Intinya bahwasanya macam tauhid yang kedua merupakan kewajiban kita dan hak Allah yang harus ditunaikan, yaitu tidak menjadikan bagi Allah tandingan, tidak menyekutukan Allah, hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang hak disembah, ya, dan itu wajib kita yakini, wajib kita realisasikan dalam penghambaan. Tidak boleh kita membangkang dalam bab ini sebagaimana pembangkangannya orang musyrik. Idza qila lahum, apabila diucapkan, disampaikan, diajak kepada mereka la ilaha illallah, agar mereka mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong, mereka menolak, mereka membangkang, mereka membantah, lalu mereka bilang aj'alal alihata ilahan wahida, apakah Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini kaum Muhammad jadikan cuma hanya satu Tuhan, hanya satu Tuhan saja. Ya inna hadzal syai'un ujab, kata mereka ini sangat aneh, ya ini sangat tidak, yaitu sangat aneh, engkau nyeleneh wahai Muhammad, subhanallah. Begitu bantahan mereka ya kepada ajakan dakwah para rasul alaihi salatu. Ma'asyar muslimin, ustaz, bukankah kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Betul. Ustaz, bukankah kita sudah muslim? Betul. Tapi jangan pernah merasa aman bahwa penyakit kesyirikan, ya, penyakit kesyirikan ini bisa ya merundungi orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang sudah menyatakan Islam. Sebagaimana penyakit bid'ah, sebagaimana penyakit maksiat, ya, juga merundungi orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat muslim. Ya, subhanallah, penyakit kesyirikan pun ya bisa merundungi orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat, bahkan survei membuktikan ya, sehingga subhanallah keislamannya rusak, keislamannya ternodai, bahkan na'udzubillah bisa keluar dari Islam ya apabila sampai kepada syirkul akbar ya, sehingga na'udzubillah keislamannya tidak bermanfaat dan batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu ta'ala alam. Oleh karena itu mempelajari tauhid uluhiyah darurat. Mempelajari tauhid uluhiyah adalah perkara yang sangat penting agar betul-betul penghambaan kita, tauhid kita murni, mukhlisina lahuddin, hanya untuk dan hanya kepada Allah. Kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Fakhruddin, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas syarah penjelasan yang disampaikan. Dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah, sahabat roja yang ingin bertanya perihal pembahasan sore hari ini di layan telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kami akan angkat pertanyaan pertama dari pesan chat WhatsApp Ustaz. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum secara syar'i kepada pihak-pihak yang memberikan akses menuju makam yang dianggap keramat, sehingga orang-orang mudah untuk kesana dan juga mengambil atau melaksanakan ritual-ritual yang dianggap baik dan benar. Dari Muhammad Amin, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fiik, akhi fillah Muhammad Amin di Sumatera, hafizakallah, Allahu Akbar. Naam. Pertanyaan yang itulah fenomena yang terjadi hari ini yang kita saksikan di antara penyimpangan tauhid. Bukan, maaf ya, kita mengoreksi terkait ziarah. Ziarah kubur sesuatu yang ibadah yang disunahkan. Rasulullah perintahkan kita ziarah kubur. Zurul kubur, kata Nabi. Ziarahi kuburan. Zurul kubur. Ziarahi kuburan. Fa innahu yudhakirkumul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian ke negeri akhirat. Untuk kita, agar kita mengingat akhirat. Antum lana sabikun. Ucapan yang kita ucapkan, antum lana sabikun, ketika ziarah kubur, engkau tak, kalian telah mendahului kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Dan kami pun akan tidak kemana, akan mengikuti kalian. Ya? Yeah? Kemudian Rasulullah pun berziarah kubur. Mendatangi syuhada Uhud, mendatangi Baqi'. Lalu mendoakan, ya, yeah? Lalu mendoakan kaum muslimin. Ya? Yeah? Di Baqi', di Uhud, bahkan kita disunahkan teman-teman semuanya, semoga Allah mudahkan antum ke Madinah. Kalau antum ke Madinah, ada 3 destinasi yang disunahkan dikunjungi. 2 masjid, 3 kuburan. Dan yang niat utamanya masjid tentunya, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Dan kuburan-kuburan Rasulullah, kuburan Baqi, sahabat di belakang di samping Masjid Nabawi, dan kuburan Uhud di Bukit Uhud, Gunung Uhud. Disunahkan. Nah, masalahnya ma'asyal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dahulu melarang sahabat berziarah kubur. Pernah. Di awal-awal keislaman sahabat, Rasulullah larang sahabat ziarah kubur, sempat. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Sungguh aku dahulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Jelas ya? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Sungguh aku pernah melarang kalian untuk melakukan ziaratul kubur. Ala fazuruha. Maka ketahui oleh kalian sekarang, silakan berziarahlah. Why? Kenapa? Why? Kenapa? Limadha? Kenapa Nabi pernah melarang ziarah kubur? Kenapa? Karena di awal-awal Islam, para sahabat yang baru mengenal akidah yang sahih masih ada sisa-sisa jahiliyah. Masih terkontaminasi dengan akidah jahiliyah. Apa akidah jahiliyah? Akidah jahiliyah yang paling rusak. Yang ini sebab kesyirikan yang paling utama, al-ghulu fi salihin. Ghulu terhadap orang-orang saleh yang sudah wafat. Sebagaimana ini merupakan sumber syirik pertama di alam semesta ini di zaman Nabi Nuh. Di mana orang-orang kaum Nabi Nuh mengatakan, la tadaruna alihatakum wa la tadaruna waddan wa la suwa'an wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Itu Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka. Antum tahu apa historinya? InsyaAllah antum pernah dengar ini. Ya, kata Ibnu Abbas, ha'ulai rijalun salihun. Dulunya mereka itu orang-orang saleh. Dulunya orang saleh. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Dulunya orang saleh. Apa yang terjadi? Falamma matu, ketika orang saleh itu wafat, meninggal, akafu ala kuburihim. Mereka sedang datang ke kuburannya. Dan itu pun melalui proses. Melalui yaitu tahapan. Tahapan pertama masih ringan, masih mending. Itu apa? Ya, sebagai bentuk yaitu ingin mengunjunginya, ingin ada kehangatan. Ya, pemuliaan kepada orang saleh. Lalu setelah itu mereka bikin gambar, lalu mereka bikin patung. Ya, sebagai apa istilahnya? Patung monumen saja agar Ya, mereka merasa seakan-akan kiai kami, syekh kami, wali-wali Allah yang ada di yang tadinya wali, orang dekat sama Allah, guru kami ada. Situ sih. Ya, dibikinlah gambarnya, dibikinlah patungnya. Falamma nusiyal ilmu, ketika ilmu telah terlupakan, ubida, akhirnya disembah. Apa bentuk penyembahannya? Apa bentuk penyembahannya kepada orang soleh tersebut? Bentuk penyembahannya dengan mereka mengatakan, haula'i syufa'una indallah. Mereka penyambung doa kami kepada Allah. Mana buduhum ila liqarribuna ilaihullahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali sekedar kami jadikan mereka sebagai pendekat kami kepada Allah. Mediasi kami, penyambung kami. Karena mereka sudah dianggap sangat soleh, sangat dekat, wali Allah sudah wafat. Sehingga mereka, yaitu, bisa dijadikan sebagai media untuk menyambungkan apa yang kami inginkan. Sehingga mereka didatangi untuk disambat, dipanggil, ya syekh, ya wali. Sehingga apapun keinginan kita melalui mereka, itulah modus operandi kesyirikan. Itulah kesyirikan yang terjadi dari semenjak zaman Nabi Nuh sampai zaman Rasul dan sampai subhanallah terjadi hari ini. Maka subhanallah itu akidah jahiliyah yang dahulu ziarah kubur karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika akidah sahabat sudah mulai bagus, Allah izinkan, Rasulullah izinkan. Namun qadarullah hari ini terjadi kembali apa yang terjadi ya dari akidah jahiliyah tersebut. Maka tentunya ini masyaallah, ini sesuatu yang sangat-sangat ya yang sangat-sangat bahaya. Ya. Nah, bab yaitu kuburan yang sangat diperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kata Nabi la'natullah 'alal yahudi wa nasar al la'nat yahudi nasrani ittakhadhu kubur anbiya'i masajid, telah menjadikan kuburan nabi dan mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Maka qadarullah memang ya penyimpangan tauhid tidaklah terjadi penyimpangan kecuali ada yang mengajaknya. Ya, kecuali ada yang mengajaknya, ada pengampunya, ada yang yaitu menyerunya kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, kepada kemaksiatan juga. Ya, maka subhanallah luar biasa, itu tentunya keburukan. Dan mereka tentunya bukan sekedar sesat pada diri mereka, mereka pun menyesatkan orang lain. Maka tentunya mereka ini sangat berbahaya dan luar biasa. Ya, kasihannya mereka. Namun tentunya kita tidak serta-merta bermudah-mudah mengatakan mereka kafir. Tidak semata-mata, tidak serta-merta kita bermudah-mudah mengatakan kafir. Ya, dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, bahkan mereka ajak manusia kepada kesyirikan. Ya, tidak serta-merta, tidak bermudah kita mengkafirkan. Kita katakan perbuatan mereka syirik, mengajak kepada kesyirikan. Ya, dan tentunya bahaya dan terancam di sisi Allah. Namun sampai dicap kafir atau keluar dari keislaman. Nah ini bab yang lain yang ahlus sunnah di sini tidak bermudah-mudah. Kenapa? Karena baik penyeru atau baik pelaku, apalagi baik pelaku atau penyerunya, terkadang mereka punya syubhat, terkadang mereka itu ada pemahaman yang keliru, bahkan ya tidak sedikit, bahkan kebanyakan mereka melakukan perbuatan itu dengan asumsi bahwasanya itu bagian daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan memiliki dalil-dalil, bahkan ada gurunya yang mereka jadikan panutan. Jadi syubhat, ada syubhat-syubhat di sini sehingga tidak bermudah-mudah kita ya mengecap otomatis ya konsekuensi berarti mereka kafir, mereka hal apa namanya musyrik yang keluar dari Islam otomatis. Nah ini tidak serta-merta ya, itu ada bab lain dan ada syarat-syarat dan ada yaitu ada aturan-aturannya. Ahlus sunnah ya, maka hendaknya fokus kita bagaimana mengajak mereka, menyadarkan mereka, mengayomi mereka, mendakwahi mereka agar kembali kepada pemahaman tauhid yang sahih ya, tidak bermudah-mudah mencap yaitu saudara kita orang tersebut berarti kafir, murtad keluar dari Islam. Ini bukan yaitu kebiasaan ahlus sunnati wal jama'ah.
1: Nah, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bapak Muhammad Amin. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya tentang tauhid rububiyah. Apakah keyakinan kita terhadap rububiyah Allah, yaitu bahwa hanya Allah yang maha memberi rezeki dan maha mengatur segala urusan, ini memiliki hubungan dengan usaha dunia kita seperti sedang mencari pekerjaan, bagaimana cara memadukan tawakal kepada rububiyah Allah dengan ikhtiar manusia. Ustaz mohon pencerahannya, jazakallah khair.
0: Pertanyaan bagus, barakallahu, tidak kontradiksi. Ya, Allah Subhanahu wa taala di antara sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berikhtiar. Memerintahkan kita i'malu, berbuat. Ya, dan berikhtiar, mencari, berusaha. Allah perintahkan itu. Ya, i'malu. Ya. Allah perintahkan kita mencari rizki. Allah mencari nafkah, bekerja dengan pekerjaan yang halal. Allah perintahkan itu. Bahkan itu bagian daripada ibadah. Ya. Itu bagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berikhtiar. Karena memang ya, segala sesuatu Allah jadikan sebab. Contoh kita punten ya, kita mau minum, kita haus nih. Lalu kita tunggu takdir Allah, enggak ada usaha. Lah. Ya, kita ambil botolnya, kita buka. Anda mau punya anak gimana? Diam aja di rumah, ntar juga punya anak. Lah, cari akhwat. Ntar juga akhwat datang sendiri. Lah, cari. Ya, nikah baru. Sudah nikah, diamin aja tuh. Lihat, gak punya anak juga tetap. Harus ada usaha, kita ada usaha. Ada masyiah, ada kehendak, ada usaha. Gitu. Selama usaha itu halal. Selama jalan, ya, rizki yang kita, dan dibuka oleh Allah pintu-pintu rizki. Bukankah Anda akui ada dagang? Bukankah Anda akui ada bekerja di mana? Bekerja di pabrik? Bukankah secara tabiat ya ada pekerjaan-pekerjaan yang itu nyangkul? Yang itu menjadi nelayan, yang itu menjadi pekerja di pabrik, yang ini menjadi guru, bla bla bla bla dan seterusnya. Bukankah kita tahu itu? Naam, secara nurani dan hakiki kita lihat itu. Dan itu tidak berkontradiksi dengan perintah Allah, bahkan itu bagian daripada perintah Allah. I'malu, berbuatlah kalian. Berbuat, mencari, berkasab, ikhtiar. Dan itu bentuk tawakal. Ya? Itu bagian daripada proses tawakal kita. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah setelah kita usaha. Dan Allah tidak menyandarkan semuanya, ya? Yaitu tanpa usaha tidak. Ya, tanpa usaha tidak. Makanya Allah katakan tentang bab rizki, Nabi kiaskan dengan apa? Dengan burung. Kata Nabi, lautatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkali la ruziktum kama ruziqat tayru. Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana diberikan rizkinya burung. Gimana burung? Gimana burung? Hah? Cuma di kandang nungguin. Lah, taghdu himasan. Pagi-pagi dia pergi, cari dong, cari. Masya Allah ya. Tapi cari, pergi. Tidak nunggu di mana, tidak nunggu di kandangnya, di sangkarnya. Dia pergi pagi-pagi dalam keadaan perut kosong. Wataruhu bitanan. Dan dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Bahkan dia bawa untuk bekal anak-anaknya di kandangnya. Subhanallah. Ada usaha, ada kasab. Nah, hanya saja ma'asyiral muslimin, sisi usaha cari yang diizinkan, yang halal. Lalu gantungkan keyakinan kita kepada Allah. Ya, bahwa ada sebab, ada hakikat. Sebabnya kita cari, tapi hakikat datangnya rizki hanya Allah. Sehingga kita tenang. Ketika dari usaha kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan lebih, alhamdulillah. Kita memuji Allah, alhamdulillah. Ketika ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai rencana, qadarullah. Qadarullah, alhamdulillah. Senyum lagi, kenapa? Karena yang menentukannya berarti belum mengizinkan. Ya? Belum mengizinkan memberikan yang sesuai dengan kita inginkan. Ya sudah, qadarullah. Usaha terus. Ya, maka kita sibukkan dari sisi kita secara zahiri untuk usaha, dan sibukkan hati kita secara batin, yaitu tawakal, serahkan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kontradiksi. Berbuatlah, itulah sunnatullah, ya, yang harus kita lakukan, dan itu diperintahkan oleh Allah, dan itu bagian dari ibadah. Apa kira antum ibadah cuma sholat? Tidak. Ya, antum pergi ke pasar pagi-pagi, bismillah tawakkaltu ala Allah. Dia keluar. Ya, lalu dia, masya Allah, ya Allah, aku keluar untuk menjadi sebagian rizkimu, ya Allah. Ya Allah, kau perintahkan aku keluar hari ini. Ya Allah, aku keluar dan rangka mencari rizki agar aku bisa mengambakan, aku bisa memberikan nafkah, bla bla bla bla, seterusnya. Demi Allah, dari mulai keluar rumah sampai balik, malaikat sibuk mencatat pahala antum. Karena antum lakukan karena Allah. Lalu setelah itu, ya Allah, aku sudah berbuat. Aku serahkan hasilnya. Hanya engkau yang menentukan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum fil hayati dunya. Kami yang bagikan yaitu jatah rizki mereka. Sudah yakinkan kepada Allah. Makanya di sana ada bab-bab yang lain. Ada bab doa, meminta. Ya, ada bab tawakal. Ada bab roja. Ya, penyerahan diri. Jangan lupakan nilai-nilai ini. Kekuatan doa itu mendorong usaha kita. Kekuatan tawakal mendorong usaha kita. Kekuatan takwa menguatkan usaha. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah berikan jalan keluar yang tidak dikira-kira, diberikan rezeki yang tidak diberikan jalan keluar dari segala kesulitannya, diberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak dikira-kira. Istighfar, banyak istighfar. Karena terkadang rezeki itu macet gara-gara dosa kita juga. Banyak istighfar kita insya Allah akan diberikan keluasan dan lain sebagainya. Ada sebab-sebab maknawi, jangan juga dilupakan. Bahkan terkadang lebih kuat daripada sebab zahir. Barakallahu fikum. Na'am.
1: Jazakallah khair, barakallahu fik. Syukran jazilan atas jawaban dan pencerahan yang disampaikan. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan sore hari ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, kami persilahkan, Ustaz.
0: Hafidhakumullah jami'an. Naam. Ya, kita ini banyak ngomongnya ya. Kalau para ulama dulu bicara sedikit, dua bait, kita ini bicaranya 1.5 jam ya. Masya Allah. Maka semoga apa yang telah kita jelaskan dari perkataan para ulama yang tentunya diistinbat dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus salih, para sahabat ridwan ajma'in, terkhusus dari pembahasan kitab yang kita kaji, Sulamul Wusul, intinya bahwasanya beliau dalam bait ini ingin menjelaskan kepada kita bagian kewajiban bagaimana kita mentauhidkan Allah dari tauhid yang murni, yaitu di sana ada tauhid yang kedua, tauhid yang hanya diyakini oleh orang-orang yang pasti selamat dan masuk surga, orang-orang Islam yang sejati, orang-orang Islam yang lurus, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, tauhid al-qasdi wa talab, tauhid uluhiyah yang isinya adalah anta'budallah mukhlishan lahuddin, kita hanya menyembah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang hak disembah. Dan itulah tugas dan tujuan kita. Allah ciptakan. Dengan itu Allah menurunkan seluruh kitab. Tak luputnya kitab yang termulia Al-Quran. Dengan itu Allah utus seluruh Rasul. Tak luputnya Rasul termulia Muhammad alaihissalatu wassalam. Sehingga subhanallah, keselamatan mutlak dijaminan Allah bagi orang yang menegakkan tauhid yang satu ini. Di dunia dan di akhirat. Dan ketika tegak tauhid ini pada seorang hamba, maka insya Allah kebaikan dia akan menjadi hamba yang terbaik. Karena tauhid merupakan magnet. Siapa yang tauhidnya bagus, maka ibadah dan akhlaknya pun akan bagus. Dan siapa yang tauhidnya buruk, maka ibadah dan akhlaknya pun akan buruk. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu barangkali saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man. Hafizakallahu ta'ala ya Ustaz atas faedah ilmu yang bermanfaat, kelapangan waktu yang diberikan, dan sejumlah jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Semoga memberikan faedah bagi para penanya, memberikan pencerahan, ilmu yang bermanfaat dan solusi, dan juga bermanfaat bagi yang menyimak. Demikian pembahasan kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali Ustaz di kesempatan Selasa yang dua pekan yang akan datang. Barakallahu fikum. Pemirsa dan sahabat Roja, demikian kajian kita di kesempatan sore hari ini, pembahasan dari kitab Syarah Sulamul Wusul, dan kita akan bahas kembali insya Allah di dua pekan yang akan datang bersama Ustaz Fakhruddin Nu'man, hafizahullah ta'ala. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit bermanfaat dan kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia agar Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Demikian dan kami undur diri. Kami tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
6: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول: في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة، نرجو التوجيه وفقكم الله.
3: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو تقليديا، وإنما هو أمر شرعي، ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا هذه عاداتنا وتقاليدنا، يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد. هذا كذب وليس بصحيح، وهو أمر له خطورته، لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت، ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة، ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له، حيث جعلوه من العادات والتقاليد. والواجب على من يتكلم في هذه الأمور، الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره. وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه، ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز، وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء، لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد، بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بيّن ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منها، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليها كثيرا ويأتي إليهم كثيرا فإنها تصافحه، لكن من وراء حائل، من وراء حائل، أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة المس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
2: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
3: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوه أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم الشرع واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
2: نعم، أحسنت.
4: di beberapa daerah pedalaman kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini, wafaqakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya. Sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya. Di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing, atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihin nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala adihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwat Islam wa jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC/Fidhahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema pengaruh nama dan sifat Allah dalam ibadah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin kareem, Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan surah Qasiman, masih membahas bab yang ke-22, yaitu iktidakul asma' wassifat li'athariha minal ubudiyyati lillah, pengaruh nama dan sifat Allah terhadap ya ibadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa idza 'alima al-'abdu bi 'adli Allahi wa intiqamihi wa ghadabihi wa sakhatihi wa 'uqubatihi fa inna hadha yathmiru lahu al-khashyah wal khawf wal hadar wal bu'd an masakhit ar-rabb. Dan apabila seorang hamba yakin tahu tentang bagaimana keadilan Allah, dan bagaimana Allah membalas dendam, dan bagaimana Allah murka dan marah dan memberikan sanksi. Maka keyakinan ini, kata beliau, membuahkan apa? Rasa takut kepada Allah, dan berusaha untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa Allah membuat Allah murka. Nah, ini akhi, ya, merupakan buah yang luar biasa ketika kita yakin Allah itu adil. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala itu disesuaikan dengan ilmu Allah, dan ilmu Allah itu sempurna, sedangkan manusia ilmunya kurang. Makanya terkadang, ya, manusia karena kurang ilmu suka menganggap Allah gak adil. Padahal, ya, banyak perkara yang manusia tidak tahu. Makanya kewajiban kita yakin Allah itu maha adil, walaupun menurut pikiran dan akal kita tidak adil. Maka yang kita tuduh itu akal kita, Pak. Ya. Demikian pula ketika kita beriman bahwa Allah punya sifat murka, marah. Kepada siapa? Kepada orang yang memaksiatinya. Maka yang seperti ini membuahkan apa, Pak? Ibadah khauf. Ya, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah oleh kalian bahwa Allah itu keras siksanya. Di dunia saja, Pak, Allah memperlihatkan bagaimana mengerikannya bencana yang menimpa. Allah perlihatkan kepada kita tsunami. Bagaimana tsunami menghancurkan segala sesuatu itu, Pak. Allah perlihatkan banjir bandang yang luar biasa. Ya, untuk melihat banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, sampai ada satu desa hilang semuanya. Ya. Bagaimana Allah juga memperlihatkan kepada kita gunung berapi yang meletus, yang laharnya membakar segala sesuatu. Itu tuh baru kehidupan dunia, loh, Pak. Allah perlihatkan kepada kita supaya kita mau takut sama Allah, dan supaya kita yakin bahwa adab akhirat itu lebih berat dari itu. Itu baru adab dunia. Tapi anehnya, subhanallah, Allah mengingatkan kita dengan berbagai macam bencana, tetap saja banyak di antara kita yang gak takut gitu, Pak. Di Indonesia, BMKG seringkali mengingatkan tentang bahaya megatrust. Tahu kan megatrust? Ya. Di sepanjang laut Sumatera, kemudian Jawa, ya, bagian selatan terus memanjang. Itu kalau misalnya aktif sedikit saja gempa gitu, kata BMKG apa, Pak? Bisa menimbulkan tsunami bisa sampai 30 meter. Itu sebetulnya Allah ingin menakut-nakuti kita, orang Indonesia ini. Cuman aneh, banyak yang gak ketakutan, gak peduli, tetap aja maksiat jalan terus. Yang seharusnya kita itu, ya, segera kembali kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah dengan hal-hal seperti itu. Memang, ya, hati kalau sudah keras, ya, peringatan apapun gak mempan. Ya, baru nanti nyeselnya di neraka. Kalau sudah masuk neraka, baru nyesel pada waktu itu. Minta dibalikin lagi ke dunia. Nasallallahu salamata wal afiyah.
8: وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلوه على خلقه ذاتا وقهرا وقدرا فإن هذا يثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع أنواع الإبادة. Apabila seorang hamba yakin bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Besar, Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya, maka ini membuahkan ibadah apa, Pak? Itu membuahkan ibadah khudu, ya, pasrah, tunduk, wal mahabbah dan cinta, bahkan semua macam-macam ibadah. Kita yakin Allah Maha Besar. Bahkan setiap sholat kita selalu membesarkan Allah. Kita ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa, Pak? Kenapa di dalam sholat seringkali kita mengucapkan takbir? Bahkan setiap perpindahan kita ucapkan Allahu Akbar. Karena yaitu ketika hati kita membesarkan Allah, dia akan khusyuk. Kalau hati kita benar-benar merasakan kebesaran Allah dan membesarkan Allah, saya yakin, Pak, hati kita akan khusyuk. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih besar di hati kita selain Allah, saya yakin kita enggak bisa khusyuk, Pak. Makanya takbir itu sebetulnya kunci kekhusyuan. Dan ini memberikan kepada kita faedah bahwa khusyuk itu muncul ketika hati mengagungkan Allah, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, dan sering kali yang bertanya, Ustaz, saya kenapa ya kalau sholat itu susah khusyuknya? Kita katakan, ya, karena hatimu sudah tidak mengagungkan Allah lagi. Atau kurang pengagungannya kepada Allah. Kalau kamu mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, kamu pasti takut dan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya hati kamu ya disibukkan dengan urusan dunia saja. Game dan permainan dan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Khusyuan jadi susah, Pak. Ya. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Allah itu al-haq dan bahwasanya yang mereka seru selain Allah itu batil dan bahwasanya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kata Islam zarraku seiman. Wa idza 'alima al-'abdu bi kamalillahi wa jamalihi awjaba lahu hadha mahabbatan khassatan wa syauqan 'aziman ila liqa'illah. Apabila seorang hamba yakin bahwa Allah itu Maha Sempurna, Maha Indah dan keindahan Allah itu sangat sempurna sekali. Maka ini kata beliau menimbulkan apa? Ibadah cinta. Ibadah rindu yang agung ya untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, keindahan Allah itu terlihat dari ciptaannya, Pak. Kalau antum pernah pergi ke pantai misalnya atau ke laut, misalnya ke gunung misalnya. Melihat keindahan yang luar biasa itu, Pak. Saat matahari terbit, saat matahari terbenam, langit itu terlihat indah dengan warna-warninya yang luar biasa, keemasan. Seharusnya kita langsung ingat, penciptanya itu maha indah, pasti. Karena makhluk Allah itu ya, memperlihatkan sifat penciptanya. Makhluk yang sangat indah menunjukkan bahwa penciptanya yang maha indah. Maka saat itu akhi, kita yakin Allah pasti indah. Indah ciptaannya, indah perbuatannya, indah takdir dan ketentuannya, indah syariatnya, perintah dan larangannya, semua indah. Ya. Maka kalau kita merasakan betapa indahnya perbuatan Allah itu, kenapa? Karena perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah dan keadilan. Maka kita, ya akhal Islam, akan menjadi hamba-hamba yang apa, Pak? Yang akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kata para ulama, di antara sebab munculnya cinta itu kenapa, Pak? Karena ya, yang kita cintai ini ada punya kelebihan dari sisi apa? Entah itu dari sisi akhlaknya misalnya, atau karena yang kita sukai ini sesuatu yang indah misalnya. Nah, keindahan itu sebab yang menyebabkan hati kita jadi senang, jadi cinta. Dan Allah Maha indah. Zat Allah indah, perbuatan Allah indah, semuanya indah. Maka pada waktu itu, ya akhwat Islam, disitulah harusnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhwat Islam, saudaraku seiman. وبهذا يعلم أن العبودية بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. Maka dengan ini diketahui, kata beliau, bahwa penghambaan atau ibadah dengan seluruh macam-macamnya itu semua, Pak, berasal dari keimanan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengenal nama dan sifat Allah itu sesuatu yang sangat urgen, Pak. Asal menimbulkan ibadah. Kalian cuma sebatas ya hafal Asmaul Husna, Pak, tapi tidak menimbulkan ibadah, percuma. Karena yang diinginkan dari mengenal asma dan sifat Allah itu adalah menimbulkan apa? Ibadah. Antum hafal nama Allah Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Coba kita pikirkan, kira-kira ibadah apa yang muncul dari nama tersebut. Iya. Allah Maha pemberi rezeki. Berarti ibadah yang muncul di situ apa? Hah? Berharap. Yang kedua apa? Kalau kita yakin Allah Maha pemberi rezeki, berarti ibadah yang muncul dari situ apa, Pak? Ya. Tawakal. Karena kita yakin Allah yang ngasih rezeki. Apalagi, Pak? Tegar. Ketika kita meninggalkan maksiat atau meninggalkan perkara yang haram, kita yakin Allah yang ngasih rezeki. Ketika kita tahu pekerjaan kita haram, kita langsung tinggalkan. Kenapa? Karena kita yakin Allah yang ngasih rezeki. Bukan pekerjaan saya, bukan ijazah, bukan apa-apa. Maka di situ akan menjadi tegar kita ini, kuat, istiqomah. Ya. Qala al-Imam Abu Umar At-Talamanki, berkata al-Imam Abu Umar At-Talamanki, min tamamil ma'rifati bi asma'illahi wa ta'ala wa sifatihi allati yastahiqu biha ad-da'i wal hafiz ma qala Rasulullah SAW, al-ma'rifatu bil asma'i was sifat wa ma tadammana min al-fawaid wa tadullu alayhi min al-haqa'iq. Di antara kesempurnaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, yaitu mengenal apa yang terkandung dari nama dan sifat itu berupa faidah-faidah dan hakikat yang ditunjukkan oleh nama dan sifat tersebut. Wa man lam ya'lam dzalik lam yakun 'aliman. Maka siapa yang tidak mengetahui tentang faidah apa yang bisa dihasilkan dari mengimani nama Allah, maka hakikatnya, kata beliau, dia belum berilmu tentang makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wala mustafidan bi dzikriha. Berarti dia belum bisa mengambil apa sih faedah dari mengimani nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini surah kuasa iman. Kita masuk ke bab yang ke-23. Al-ilmu bi asma'illahi wa sifatih wa manhaju ahli sunnati fi dhalik. Berilmu tentang nama Allah dan sifatnya, serta manhaj ahli sunnah wal jamaah tentang asma' wa sifat. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Telah kita sebutkan bahwa mengimani nama dan sifat Allah itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Karena dengan seperti itulah akan sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Inna min maqamati dini ar-rafiyah wa manazilihi al-'aliyati al-'azimah." Al-ilmu bikamalir rabbil karim. Termasuk kedudukan agama yang tinggi, ya, dan agung, yaitu berilmu tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajibu lahu min sifatihil azimah wa asma'ihil husnal karimah. Dan apa yang wajib bagi Allah berupa sifat-sifat yang agung dan nama-nama Allah yang mulia yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallati athna biha ala nafsi wa athna alaihi biha abduhu wa rasuluhu Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah SAW memuji Allah dengan nama-nama dan sifat tersebut. Ya. Bal inna hadzal ilma wal iman aslun min usuluddin. Bahkan ilmu tentang nama dan sifat Allah, mengimaninya adalah pokok-pokok agama, bahkan rukun-rukun tauhid, ya, bahkan itu dasar dari sebuah keyakinan. Naam, akhul Islam. Karena tidak mungkin kita mengenal Allah kecuali dengan mengenal nama dan sifatnya. Siapa yang tidak kenal nama-nama dan sifat Allah, dia belum mengenal Allah. Kalau cuma sebatas beriman bahwa Allah pencipta langit dan bumi, ya, orang musyrikin juga yakin, coba. Ya tidak. Ya, orang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Kalau cuma sebatas mengenal itu, si orang musyrikin juga yakin. Tapi kan yang diinginkan adalah mengenal Allah sedalam-dalamnya. Di mana pengenalan itu memunculkan apa? Rasa cinta, rasa takut, rasa berharap, tawakal. Nah, itu tujuan daripada mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. ولهذا ندب الله عباده وحثهم ورغبهم في مواطن كثيرة. Oleh karena itu Allah menganjurkan hamba-hambanya, ya, untuk mengenal dan mempelajari asma, nama-nama, ya, dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan pengenalan yang benar, yang sahih. Ya. Contoh Allah berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Milik Allah lah asma'ul husna. Maka berdoalah kamu kepada Allah dengan asma'ul husna tersebut. Iya. Allah juga berfirman, قُلِ دُعُوا اللَّهَ أَوِ دُعُوا الرَّحْمَنِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Katakan, silakan kamu berdoa kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Mana saja yang kamu berdoa, maka milik Allah asma'ul husna. Ya. Allah juga menyebutkan tentang nama-namanya di akhir surat Al-Hasyr. Allah berfirman, wa huwa Allahul ladzi la ilaha illa hu, la ilaha illa hu, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Malik, Dia Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci. As-Salam, yang selamat dari kekurangan. Al-Bari, yang menciptakan. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, yang memberikan keamanan dan penjagaan. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang Maha Perkasa, ya, lagi Maha Sombong. Karena sombong untuk Allah itu sempurna, Pak. Ya, kalau sombong buat makhluk, ya, kalau sombong buat makhluk tercela. Ketika kita mendengar Allah Maha Sombong, kita terkadang di hati kita kan gak suka sombong, ya, Pak, ya. Yang namanya manusia itu fitrahnya gak suka apa? Sombong. Tapi ingat, itu untuk makhluk, ya, Pak. Ketika kita mendengar Allah Maha Sombong, masa Allah sombong sih, gitu. Kita katakan sombong bagi Allah kesempurnaan. Kalau sombong buat makhluk, tercela. Kenapa? Karena makhluk gak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa disombongkan. Apa sih yang perlu disombongkan dari makhluk? Orang sombong itu gara-gara apa, Pak? Hah? Orang sombong gara-gara apa? Gara-gara punya kelebihan. Yang satu punya kelebihan harta, sombong. Yang satu punya kelebihan apa? Hah? Kedudukan, sombong. Yang satu punya kelebihan ilmu, sombong. Yang satu punya kelebihan amal soleh, sombong. Yang satu punya kelebihan paras, yang ganteng atau cantik, sombong. Padahal yang memberikan kelebihan itu semua siapa? Allah. Kelebihan itu semua milik siapa? Allah. Berarti yang berhak untuk sombong siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi Allah sombong itu sempurna. Bagi makhluk sombong itu tercela. Makanya kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, ya, Al-Kibriya'u Rida'i. Sombong itu adalah selendangku. Faman naza'ani fih adzabtuhu. Siapa yang menyaingi aku dalam kesombongan, aku pasti akan azab dia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itu semua asmaul husna yang wajib kita imani, akhi. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, inna hadhil ayat wa ma warada fi ma'naha latadullu awdaha dalalatin ala 'idami sya'nil 'ilmi bi asma'illahil husna wa sifatil 'azimah. Maka ayat-ayat tersebut menunjukkan dengan sangat jelas tentang betapa pentingnya kita mempelajari dan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Iya. Berkata Ibn Abdul Barr, "Laisa fil i'tiqadi kullihi fi sifatillahi wa asma'ihi illa ma ja'a bihi mansusan fi kitabillah aw sahha an rasulullah sallallahu aw ajma'at alaihi al-ummah wa ma ja'a min akhbaril ahad fi dhalika kulli aw nahwi yusallam lahu wa la yunadhar bihi." Tidak ada dalam keyakinan seluruhnya tentang sifat Allah dan nama-nama Allah kecuali harus sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran, demikian pula yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadi ijma seluruh ulama. Ya. Artinya, Pak, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menyifati Allah atau memberi nama kepada Allah kecuali kalau ada dalilnya. Makanya kata beliau, ya, "Id asma'ur rabb wa sifatu tauqifiyah." Nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Apa sih tauqifiyah itu, Pak? Hah? Harus sesuai dengan dalil. Kenapa, Pak? Boleh enggak kita menyifati Allah dengan akal kita? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah Maha Gaib. Sesuatu yang gaib itu tidak bisa ditetapkan oleh akal, Pak. Ya. Makanya aneh kan kalau ada orang yang punya keyakinan gini. Allah punya sifat wajib 20. Ya, dulu kita belajar begitu tuh, Pak, waktu di Ibtidaiyah. Sifat wajib Allah ada 20. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, sampai akhirnya itu. Saya bingung. Yang mewajibkan itu siapa? Sifat 20, sifat wajib Allah 20. Yang mewajibkan siapa? Ternyata yang mewajibkan orang Asy'ari, manusia. Menurut antum yang berhak ya mewajibkan siapa? Hanya Allah. Hamba itu ikut peraturan Allah. Yang berhak mengatakan ini wajib, ini tidak, hanya Allah. Ada apa kemudian si hamba ngatur Allah dan berkata, "Ya Allah, engkau wajib punya 20 sifat ini." Ini hamba yang kurang ajar. Iya. Kewajiban hamba apa dong, Pak? Kewajiban hamba itu cukup mengimani apa yang Allah kabarkan, selesai. Kenyataannya enggak. Orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka enggak mau menerima sifat-sifat yang Allah kabarkan yang menurut mereka tidak masuk akal mereka. Allah mengabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Apa katanya? Kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh tempat dong. Ah, ini enggak mungkin, enggak masuk di akal ini. Jadi gimana dong? Ya, kata mereka itu ayat harus ditakwil itu. Ya. Oh, berarti lahiriah ayat ini menurut kamu batil. Ya, kata ya, sebagian mereka mengatakan iya. Jadi harus ditakwil. Jadi istawa di situ maknanya apa? Istaula, menguasai. Subhanallah. Padahal kan kewajiban hamba itu, Pak, mengimani saja yang Allah kabarkan. Bukan kemudian menolak dengan akal. Setelah itu menafsirkan atau mentakwil Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka seenaknya. Ini bahaya, Pak. Selalu alasannya apa, Pak? Itu majas, kiasan, itu kiasan. Bayangkan, Pak. Setiap dibacakan ayat-ayat sifat selalu bilangnya apa? Kiasan. Ketika kita bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Iya, sesungguhnya kami, Allah tegas di situ mengatakan kami yang telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan menurunkan itu kan dari atas ke bawah. Apa kata mereka? maksudnya kami di sini Jibril. Ya. Enggak terima kalau Allah yang menurunkan. Karena kalau mereka punya keyakinan Allah menurunkan, berarti Allah berada di atas. Ketika Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kepada Allah, ya kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Naik itu kemana, Mas? Ke atas kan? Ya. Maka mereka mengatakan, enggak mungkin. Kalau Allah berada di atas, berarti Allah butuh tempat. Berarti Allah berbentuk apa? Ya, jism. Dan yang lainnya. Jadi seakan-akan ya ayat-ayat itu yang tidak sesuai dengan akalnya, Bapak. Ah, itu semua lahiriahnya kufur. Semua harus di apa? Dihukumi sama mereka apa? Majas, kiasan, kiasan, kiasan. Ya, akhi. Bayangkan, Pak, kalau antum ngomong sama orang, terus orang tersebut menganggap ucapan antum kiasan, gimana tuh, Pak? Antum bilang ke teman, kemarin saya pergi ke pasar. Terus teman antum bilang, nih jangan-jangan kiasan ini. Iya. Bapak antum bilang ke anaknya, beliin ayam gih ke pasar. Pulang-pulang bawa bebek. Ketika ditanya sama bapaknya, kenapa? Kan disuruh beli ayam. Yang saya pahami kiasan. Maksud ayam di sini bebek. Ya Allah. Kalau kita berbicara dengan manusia, Pak, dengan kiasan-kiasan, betapa susahnya manusia untuk memahami ucapan kita. Sementara Allah menurunkan Al-Quran, tujuannya untuk dipahami dengan mudah. Karena kalau dipahami dengan mudah, itu akan menjadi hujah untuk seluruh manusia. Rasulullah SAW orang yang paling fasih dan paling mampu untuk memahamkan kepada manusia. Kalau semua ucapan Rasul dianggap kiasan-kiasan, berabe, Pak. Betapa sulitnya kita memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah itu, Pak, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu selalu alasannya tadi kiasan, kiasan, kiasan. Akhirnya ketika mereka berdebat dengan ya orang-orang yang mengingkari hari akhirat, mengingkari surga dan neraka, maka para pengingkar surga dan neraka apa coba? Ayat-ayat tentang surga dan neraka itu kiasan. Ya. Loh, kata mereka, bagaimana kamu katakan itu kiasan? Surga ya surga, kita wajib imani sesuai dengan hakikatnya. Kata pengingkar, kalian pun juga mentakwil nama-nama dan sifat Allah. Dan kalian katakan itu kiasan? Apa bedanya dengan ini? Kalau kamu bisa mentakwil tentang nama Allah dan sifatnya, maka kita pun bisa mentakwil tentang apa? Ya, surga dan nerakanya. Apa bedanya? Maka mereka diam karena mereka bingung, tidak bisa membedakan mana yang boleh ditakwil, mana yang tidak boleh ditakwil. Sebab kalau membuka pintu takwil, akhirnya semua harus ditakwil. Merusak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beda dengan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah mengimani sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis, ya, secara lahiriahnya sudah. Allah disebutkan dalam hadis, Allah tertawa. Ya sudah, kita imani Allah tertawa. Bagaimana cara tertawanya? Hanya Allah yang tahu. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Ya sudah, kita imani Allah punya dua tangan. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang tahu. Mudah kan Pak? Mudah sekali. Cuma ya itu Pak, sekali lagi mereka-mereka ya menganggap katanya itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhi, menyerupakan Allah dengan makhluk itu kalau kita katakan tangan Allah seperti tangan makhluk, itu baru menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun kita mengatakan tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk, maka itu tidak menyerupakan Allah sama sekali. Ya. Kita lanjutkan surah Qasa Iman. Qala Nu'aym bin Hamad al-Khuza'i, man syabbaha Allah bi syai'in min khalqi faqad kafar, wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Falaysa fima wasafa Allah bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu tashbih. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ia kafir. Dan siapa yang mengingkari apa yang Allah sifati dirinya dengan sifat, maka ia pun kafir. Iya. Tidak ada sifat yang Allah sifati dirinya, demikian pula disifati Rasulullah SAW itu keserupaan dengan makhluk, tidak sama sekali. Nah ini surah Qasa Iman. Oleh karena itu, ya akhi, madhab ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini apa? Al-ithbat bila tamthil. Menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Wat-tanzih bila ta'til. Mensucikan Allah tapi tanpa mengingkari dan tanpa meniadakan sifat-sifatnya. Fala yumathiluna sifatillah bisifati khalqih. Maka ahlu sunnah tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluknya sama sekali. Kama la yumathiluna dhatahu subhanahu bidhawatihim. Sebagaimana mereka tidak menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah, kaum Asy'ariyah ini

Dalil mereka hanya apa? Akal. Makanya mereka punya kaidah yang menyesatkan. Apa itu? Setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal, maka wajib ditolak atau ditakwil. Ini kaidah yang sangat menyesatkan. Pokoknya dari mana akhirnya mereka mau tidak mau harus mengatakan bahwa ya akal lebih tinggi daripada dalil. Ini musibah besar di akhir Islam. Dan itu merupakan sumbernya dari mana, Pak? Ya, yang pertama kali mengedahulukan akal daripada dalil. Iblis la'anahullah. Iblis disuruh sujud kepada Adam, enggak mau. Ditolak pakai akal. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api kan lebih bagus dari lebih baik daripada tanah. Harusnya dia dong yang sujud sama saya. Ditolaknya perintah Allah dengan apa? Akal, saudaraku sekalian. Makanya setiap orang yang menolak dalil dengan akal, berarti dia tasyabuh dengan iblis. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akal Islam. Dan mereka sendiri, ya, kaum Asy'ariyah itu, Pak, ketika ditanya sama mereka, kalian beriman, Allah mendengar, Allah melihat? Ya, kami beriman. Allah mendengar, Allah melihat. Maka Allah Sunnah berkata, bukankah manusia juga mendengar dan melihat? Apa kata mereka, Pak? Oh, nah, mendengarnya Allah dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya manusia. Kita katakan demikian pula marahnya Allah pun tidak sama dengan marahnya manusia. Tangannya Allah pun tidak sama dengan tangannya manusia. Istiwanya Allah di atas aras pun tidak sama dengan istiwanya Allah, dengan istiwanya manusia. Kenapa kamu tidak samakan semua? Ya, subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, al-wajib ala kulli muslim fi hadzal babil azim an yaqifa ma'a nususil kitabi was sunnah duna ziyadatin aw nuqsan. Maka kewajiban setiap muslim dalam masalah ini yaitu betul-betul berhenti sesuai dengan ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, tanpa menambah, tanpa mengurang. Bal yu'minu bima warada fihima, dan wajib mengimani sesuai dengan lahiriahnya. Ya. Wala yuharrifu kalamallahu an mawadhi'ihi, dan tidak boleh mengubah-ubah firman Allah dari maknanya yang hakiki. Wala yulhidu fi asma'ihi wa ayatihi, dan tidak boleh menyimpang dalam nama dan ayat-ayatnya. Wala yukayyifu sifatihi, dan tidak mempertanyakan bagaimana hakikat sifatnya. Tidak. Ya. Wala yumatsilu syai'an minha bi syai'in min sifati khalqihi, dan tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah ini, Pak. Jadi yang harus dijauhi, kata beliau, yang pertama apa? Hah? Tahrif. Apa itu tahrif? Mengubah-ubah makna-makna ayat-ayat sifat. Itu namanya tahrif. Ya. Istawa diubah jadi istaula. Karena mereka tidak beriman Allah itu istiwa di atas arasy. Akhirnya mereka mengubah maknanya jadi apa? Istaula. Istaula artinya apa, Pak? Menguasai. Dan ini diingkari oleh para ulama bahasa Arab terkemuka seperti Ibn Arabi dan yang lainnya. Kata mereka, tidak disebut,
disebut istau.

0: istaula kalau ada lawan yang kita kuasai. Sedangkan Allah tidak punya lawan. Bagaimana akan dikatakan istawa maknanya istaula? Secara bahasa Arab saja itu enggak bisa, Pak, enggak masuk. Diangkari oleh para ulama bahasa Arab. Iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Bahkan secara wadahnya juga batil. Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian beristiwa di atas 'arsy. Kalau maknanya menguasai gimana, Pak? Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian menguasai 'arsy. Apa yang antum pahami? Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian menguasai 'arsy. Berarti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 'arsy belum dikuasai. Kata mereka apa? Oh enggak, sudah dikuasai. Kalau sudah dikuasai, kenapa harus Allah mengulangi? Kemudian menguasai 'arsy. Itu bertentangan dengan apa, Pak? Balaghatul Quran. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Allah menyipati perahunya Nabi Nuh, fastawat 'alal judi. Disitu dengan menggunakan kata-kata istawa 'ala juga. Maka kapal itu pun istawat 'alal judi. Ya, maknanya apa? Istawat 'alal judi, bertengger atau bersemayam di atas daratan, gunung judi itu. Coba kamu tafsirkan istawa di sini dengan istaula. Maka perahu itu menguasai gunung judi. Apa mungkin perahu disebut menguasai? Tidak mungkin, saudaraku seiman. Ini batil. Iya. Nah ini, saudaraku seiman. Kata mereka, istawa itu ada 6 makna. Kita katakan betul kalau istawa doang. Adapun kalau istawa setelahnya ala, istawa ala, maknanya hanya satu. Itu ala wartafa, tinggi, di atas sesuatu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini. Makanya ya antum baca kitab Ibnu Qayyim dalam kitab Mukhtasar Su'aq al-Mursalah. Di mana beliau membantah takwil itu dari berbagai macam sisi, luar biasa sekali, Pak. Ya. Di antaranya beliau mengatakan bahwa tarkib susunan bentuk ayatnya saja sudah menolak ya takwil tersebut. Seperti Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Bentuknya apa? Muthanna, dua. Mereka yang menolak sifat tangan mau tidak mau harus mentakwil ayat ini. Kata mereka apa? Yad dalam bahasa Arab banyak maknanya. Yad terkadang mempunyai makna nikmat. Yad terkadang mempunyai makna kudrah, kekuasaan. Oke, silakan terjemahkan sama antum ayat itu. Bal yadahu mabsuutatan. Kalau antum katakan nikmat berarti apa? Justru dua nikmat Allah terbuka. Nikmat Allah cuma dua? Enggak mungkin. Apalagi maknanya kudroh, kekuasaan Allah. Silakan terjemahkan. Justru dua kekuasaan Allah terbuka. Mana mungkin? Kekuasaan Allah ada dua? Bentuk ayatnya sendiri menolak takwil-takwil itu semua, Pak. Ketika Allah menyebutkannya dengan dua muthanna, maknanya cuma satu sudah, enggak ada yang lain. maknanya hanya satu, yaitu tangan. Justru dua tangan Allah terbuka. Terlebih ayat ini siaknya dalam rangka membantah perkataan orang Yahudi yang mengatakan waqalatil yahud yadullahi maglulah. Berkata orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah bantah. Gullat aydihim walu'inu bima qalu. Justru tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka terlaknat dengan perucapan mereka itu. Lalu Allah mengatakan apa? Bal yadahu mabsuutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Siaknya aja menunjukkan maksudnya tangan. Tidak ada makna lain. Ditakwil apapun enggak bisa. Tapi mereka tetap kekeh. Maksain diri. Hanya karena enggak sesuai katanya dengan apa? Akal. Kalau Allah punya dua tangan berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan dong. Jadi Allah disamakan kayak makhluk, Pak. Nah, ini yang musibah, Pak. Ya. Baik.
1: Wallahu alam. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema pengaruh nama dan sifat Allah dalam ibadah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Al-kalimatut thayyibah. Alam

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati salam wa jazakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Unis Ali Subhanah Hafizahullah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Nah, ikhwati salam wa jazakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Husori di surat Al-Anfal. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis, yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
0: Saksikanlah Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Insya Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja dan Insya Allah kami
3: akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salamu azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh Ustaz Abu Unis Al-Subana Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz Falatafadzul Mashkur Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Pertama-tama mari kita memuji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmatnya yang sampai kepada kita sekalian yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian ikhwan fi na'azakumullah, tidak lupa kita selalu memohon pada Allah agar Allah memberikan taufik hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kita. Karena kebaikan pada mereka menjadi kebaikan buat bangsa dan negara kita ini. Juga tidak lupa kita mohon pada Allah untuk kita sekalian agar senantiasa di atas sunnah Rasulullah SAW, berjalan di atasnya sampai akhir hayat kita dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla

0: di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah na'azakumullah, sebelum kita melanjutkan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita sedikit membaca kembali buku Kaifa Tahfadzul Qur'an, bagaimana cara menghafal Al-Qur'an. Kita memasuki Tariqah As-Sabi'ah, cara ketujuh dalam menghafal. Tahfidhus sighar bitasjil aswatihim. Untuk memberikan pelajaran menghafal buat anak-anak dengan cara merekam suara mereka. Ini ya, bagi antum sekalian yang masih memiliki anak-anak ya, yang usianya 4 tahun ke atas. Ya. Yang pertama kata Syekh Yahya Al-Ghazani rahimahullah, ahdir ala tasjil wa syaritan fariqa. Siapkan alat perekam. Ya. Kalau dahulu beliau menggunakan kata ya, alat perekam dan kaset. Ya, kalau sekarang kembali saya ya, ingatkan bahwa di zaman sekarang ada yang lebih bagus, yaitu dengan HP. Rekaman di HP. Wahdir waladaka alladhi yablugu minal umur arba sanawat fama fauq. Dan hadirkan pula anak kita yang usianya sudah 4 tahun lebih ya, minimal 4 tahun atau lebih, silakan. Yang kedua, setelah disiapkan alat rekamannya, anaknya pun sudah siap. Ikhtar surat min kisaris suar kal muawwidhatain masalan. Pilihlah ayat-ayat yang pendek-pendek terlebih dahulu ya, seperti ya, al muawwidhatain. Nah, ini nanti tergantung. Kalau misalnya antum anaknya sudah hafal juz 30 berarti ya, lanjutkan juz ke 29. Atau kalau dia sudah hafal 3 juz ya, 30, 29, 28 berarti tinggal melanjutkan ya, untuk membantu cara menghafalnya. Yang ketiga, iqra bisautik al-murattal al-ayat al-ula. Bacalah dengan suara kamu ya, dengan bacaan yang tartil ya, ayat yang mau dihafal tersebut. Wa'mur waladaka an yuraddida khalfak. Dan si anak ya, dianjurkan untuk mengikutinya ya, jadi bergantian bapaknya dulu ya, kemudian si anak mengikutinya. Wal musajjil yusajjilu sautaka wa sautah. Dan alat rekaman itu sudah di ya, siapkan merekam ya, suara Anda dan anak yang membaca tersebut ya. Jadi mulai dari ta'awud sudah mulai dinyalakan rekamannya. Kemudian yang keempat ya, setelah bacaan sudah selesai ya, dan ya, misalnya satu surat sudah selesai, katakan ya, kul liwaladik hadza darsukal yaum. Inilah pelajaran untuk kamu ya, pada kesempatan kali ini ya. Wa'alimhu kaifiyat tasjil ala tasjil. Lalu kemudian ajarkan padanya ya, cara bagaimana menghidupkan ya, alat rekaman tersebut. Kalau sekarang dengan HP, ya. Ya, cara memutar rekamannya itu, ya. Wanawil syarit, lalu serahkanlah kasetnya, serahkan alat rekamannya. Wa kullahu, katakan isma'hu jayidan wahfadhu wasakhtabiruk fil masa. Ya, ulang-ulang, ya, dan dengarkan dengan baik, ya. Hafalkan, nanti sore akan diuji hafalannya. Ah, ini ya, ini ya poin yang keempat, ya. Jadi, ya, ayat tersebut atau surat tersebut, ya, kalau misalnya pendek mungkin satu surat bisa selesai. Kalau ternyata suratnya agak panjang, mungkin bisa dibagi dua atau bisa dibagi tiga atau bahkan bisa dibagi empat kali, ya, bergantung dari panjang, ya, suratnya tersebut. Atau yang kelima, idza saqula 'alaika tasjil yaumi, kalau kamu keberatan untuk rekaman setiap hari, keberatan, ya, fabil imkan an tasjil, maka bisa, ya, melakukan rekaman itu minas suar, dari surat-surat. Tuslih li antakuna durusan li muddati usbu, yang bisa untuk dia murojaah selama satu pekan. Nah, ini bagi orang tuanya yang apa namanya, yang sibuk, ya. Kalau orang tuanya yang sibuk, ya, kasih pelajarannya untuk 6 hari misalnya, ya, untuk 6 hari, ya, ini disuruh hafalkan selama 6 hari. Wa fi nihayatil usbu takhtabiruhu fi jami'is suwar, ya. Dan di akhir pekan, ya, itu akan ada ujiannya, ya. Untuk sepekan atau 6 hari yang telah ia dengarkan dari rekaman tersebut. Nah, hanya saja yang ini terlalu apa namanya? Terlalu berat bagi anak-anak, ya. Karena biasanya anak-anak itu, ya, bosan kalau dia, ya, 6 hari berturut-turut, ya, seperti itu. Tapi apa boleh buat, ya, ini bagi mereka-mereka yang sibuk, ya, seperti ini. Atau ambil jalan yang lain, misalnya 3 hari sekali, ya, itu mungkin lebih bagus, ya. Kalau sehari sekali mungkin, ya, itulah yang terbaik, ya. Pagi dia direkam suaranya, kemudian disuruh murojaah, dan di sore hari itu disetorkan hafalannya. Dan begitu, ya, kecuali hari Ahad, satu hari, ya, satu hari untuk libur, ya, untuk mengistirahatkan dia. Wa hadhihi tariqah mumtazah wa mujarrabah. Metode ini, kata beliau, ya, metode yang bagus dan, ya, sudah, ya, berpengalaman. Walaqad kana syaikhuna al-hafidh al-jami' Syaikh Sayyid Lashin Abul Farah. Kata beliau, guru kami, ya, Syaikh Sayyid Lashin, ya, Abul Farah, yuhafidhu biha waladahu ladhi istata'a ay yahfadha al-Qur'an kamilan wa huwa ibn tis'ati sinin. Dia mengajarkan hafalan anaknya, ya, sampai berhasil menghafal Al-Quran dari umur 4 tahun, ya, dihafalkan dengan cara rekaman seperti ini sehingga dia bisa menghafal 30 juz ketika berumur 9 tahun. Ya, jadi kalau dihitung berarti 5 tahun, ya, dia menghafal Al-Qur'an. Wadzalika annal tifla wa huwa fi hadzin yutarribu sima'a sawtahu. Karena anak-anak kecil ya dalam usia seperti ini yatarib ya merasa senang disimai sautihi ya, dalam mendengarkan suaranya. Wa yashuddu dhalika katsiran fa tajidu ihtimamuhu 'aliyan. Tsumma innahu yasmul ayat marratain maratan bi sauti abihi wa maratan bi sautihi. Fa yahfazuha biduni ana. Dan ya, anak itu semakin kuat semangatnya ya, dan perhatiannya yang tinggi karena dia mendengar ayat itu sampai dua kali. Sekali suara bapaknya, kemudian sekali suara dirinya. Nah, ini menambah dia semangat ya. Maka akhirnya dia pun ya dapat dengan mudah menghafalnya. Ya, tidak kesulitan. Wa min fawaidiha anna tifla yuhassu bi shakhsiyatihil mustaqbilah. Yang antara faedah-faedahnya bahwa anak itu merasa ya bahwa dia akan menjadi ya orang yang memiliki masa depan. Wa annahu ya'tamidu 'ala nafsihi fi taskil masajil. Bahwa dia juga bisa ya diandalkan untuk ya, melakukan ya rekaman suaranya. Wal ihtifat bi nuskhatil khassah minasyarit, dan dia pun dapat menyimpan ya suaranya yang khusus ya di rekaman tersebut. Kemudian di antara faedahnya lagi, wa yudriku tiful akhta'u bi nafsihi min khilali muqaranati qiraati wa qiraati abih. Si anak juga dapat tahu di mana kesalahannya ketika dia membandingkan bacaannya dengan bacaan ayahnya. Nah, itu di antara fawaid-fawaidnya. Wa la yakhfa annal murad bil ab huna al-mutqinu lil qiraah. Ya, ini jangan lupa ini ya. Kata Syekh ya. Jangan sampai terlupakan bahwa ayah yang mengajarkan di sini maksudnya ayah yang bacaannya itu sudah mutqin. Ya, sudah bagus ya. Jangan sampai begitu semangat akhirnya ngajarin anaknya juga tapi bacaannya dia sendiri belum bagus ya. Akhirnya apa? Bacaannya dia salah, si anak ikutin yang salah. Ah, jadi kalau ingin tahu ya bacaannya sudah bagus atau belum, ya datang ke majelis ilmu. Datangi ustaz, minta ustaz tersebut mengujinya apakah dia sudah layak, sudah pantas untuk mengajarkan anaknya hafalan Al-Qur'an, ya. Kalau belum maka dia belajar, ya, terlebih dahulu. Wa illa kalau orang tuanya masih belum mampu melakukan seperti ini, fal ustaz. Berarti minta bantuan guru. Alladhi yu'alimul Qur'an, ya. Gurulah yang mengajarkan anaknya Al-Qur'an itu. Yumkinu ayyakum bihadil muhimmah, ya. Bisa jadi ini bisa membantu ya untuk ya masa depan kepentingan dari anaknya tersebut, ya. Ah, ini ya. Ya tentu saja ya dengan mengundang ustaz, ya. Ada konsekuensinya di sana, ya. Ayo, na'am, ini thariqah yang ketujuh yang dijelaskan oleh Syekh Al-Ghazali rahimahullah ya tentang merekam ya suara ya anak kita untuk menghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan dapat difahami dan juga bisa diamalkan ya sehingga akan banyak melahirkan generasi-generasi ya hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran di negeri yang kita cintai ini, sehingga Allah berikan keberkahan kepada negeri ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Nis Ali Subhanah Fidahullah atas materi yang telah disampaikan di metode yang ke-7 motivasi menghafal bagi anak-anak dengan perekam suara. Nah, ikhwati salam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Qur'an di line telepon 0218236543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Untuk penelpon pertama kita coba angkat di 0218236543. Silakan. Baik, terputus. Adapun untuk tilawah di kesempatan malam hari ini di surat An-Nur ayat ke-40. Bagi Anda yang ingin tilawah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Kang Mulut, Ustaz dari Garut.
1: Kang Mulut di Garut ya. Silakan Kang Mulut, surat An-Nur ayat 40.
2: Ayat 40?
1: Iya.
2: Bentar, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
3: ما شاء الله بارك الله فيك. Bagus bacaannya Kang Mulut ya, semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca dan menghafalkan Al-Qur'an serta semangat pula untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Allahumma amin.
2: Ustaz boleh ya bertanya sedikit, Ustaz?
1: Silakan.
3: Iya, silakan.
2: Saya mau dicontohkan ini apa pengucapan Stin bertemu dengan To.
3: Apa?
2: Stin yang bertemu dengan To.
3: Huruf apa?
1: Huruf apa, Kang Mulut?
2: Sin ketemu to, Ustaz.
1: Sin ketemu dengan huruf to.
3: Sin ya, kecil ya.
2: Ini itu ke bawah tebal terus gitu. Maksudnya supaya
3: pas. Yang diminta di kalimat apa itu contohnya?
2: Seperti fawasata nabihi jam'a, misalkan fawasata.
3: Oh, itu iya itu. Iya, berarti yang berharokat ya semuanya ya. Iya.
1: Iya.
3: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, memang bagus pertanyaannya ya. Terkadang ya orang lupa bahwa ya sifat-sifat huruf itu sangat penting. Kenapa kita pelajari sifat-sifat huruf ya? Karena sedikit saja kita salah mengucapkan sifatnya, maka bisa berubah kepada ya, huruf yang lain dari sisi makhrajnya. Huruf sin bisa berubah menjadi huruf sad. Dan ini banyak terjadi ketika kita mendengar orang membaca ya, fawasot ya. Padahal di situ bukan huruf sad tapi huruf sin. Ya, sin dengan fathah maka dibaca sa. Ya. Dibaca sa. Beda dengan sad dengan fathah dibaca so, ya, itu perbedaan. Ya. Maka ketika membaca, ya, fawasato, ya, tetap, ya, sinnya dibaca dengan harokat fathah yang berarti dia istifal, ya. Sehingga kita baca fawasato, sa, ya, sato. Jadi bukan ditebalkan atau diisti'lakan, sehingga menjadi yang harusnya sin menjadi sad. Kenapa kebanyakan membacanya dengan sad? Karena huruf sinnya bertemu dengan huruf to. Nah, ya, seharusnya ketika dia mengucapkannya tetap berkonsentrasi pada huruf sin terlebih dahulu, baru kemudian huruf ta dengan isti'la dan qalqalahnya. Fawasata, ya, bukan dia langsung memasukkannya, ya, menjadikan huruf sin terbawa kepada isti'la-nya sehingga dibaca fawasat, ya. Dan ini kekeliruan yang sudah demikian banyak umum terjadi, ya. Kecuali yang belajar dan yang mau memperbaiki bacaan tersebut. Wabil khusus lagi para imam-imam sholat. Nah, ini banyak terjadi. Sudah terbiasa, ya, membacanya fawasot, fawasot, ya. Sehingga, ya, jadilah dia huruf sot yang dibaca bukan huruf sin, ya. Ah, ini bagus, ya, ya, pertanyaannya. Mudah-mudahan dapat difahami, ya. Demikian, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Kang Mulut yang ada di Garut. Nah, ikhwata islam wa azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543. Silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalimantan, ya.
1: Pak Iskandar di Kalimantan.
4: Iya Pak, iya Pak.
1: Nah, surat An-Nur ayat ke-41 Pak.
4: 41 Pak Ustadznya?
1: Iya.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu
3: lahu. Annallaha. Coba ulangi lagi, ya. Dibaca dengan lafzul jalalah yang tebal, ya.
4: Iya, Pastor. Terak tebal. Iya, ya. Alam taro annallah. Masih an, Pastor.
3: Iya, sudah bagus.
4: Iya. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wattayru saffat.
3: Wattayru, tayru, bukan tayru, bukan ta, ya, tapi to, ya.
4: Iya, Pak Ustaz. Wattayru, iya, berarti. Iya, Pak Ustaz.
3: Ulang lagi, silakan ulang lagi.
4: Ulang dari awal lagi, Pak Ustaz.
3: Iya, boleh.
4: Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wattayru
3: saffat. Hurufnya, huruf ta-nya, ya, dibaca huruf ta-nya, ya, tidak di, ya, berhentikan dengan ha, bukan, karena yang berhenti dengan H itu taknya yang bulat, ya.
4: Oh, jadi. Anu, Pak, bagaimana,
3: Pak? Sofat.
4: Nah, oh, gitu. Baru tahu, Pak, saya coba.
3: Nah, coba ulang lagi. Wattayru.
4: Iya. Wattayru sofat.
3: Iya, bagus.
4: Kullu qad alimas.
3: Nah, itu terjadi ikhfa. Tanwin bertemu dengan qaf. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Ayo ulangi.
4: Kullum qad alima sholatahu wa tasbiha.
3: Jangan dipanjangkan. Wa tasbiha.
4: Oh iya iya iya iya. Kullum qad alima sholatahu wa tasbiha.
3: Bagus.
4: Wallahu alimum bima yaf'alun.
3: Mm-hmm.
4: Walillahi mulkus samawati wal ard.
3: Mm-hmm.
4: Wa ilallahil masir.
3: Barakallahu fi. Ya. Bagus ya. Bagus ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam membaca Al-Qur'an dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Amin.
1: Allahumma amin.
4: Di sini aja Pak saya.
1: Ya, Pak. Ada pertanyaan Pak Iskandar?
4: Ada ini sedikit Pak Ustaz.
3: Ya, orang, silakan.
4: Orang sering baca itu nah apa surat Al-Qur'an yang bilangnya wa'iluli. Bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana bacanya? Orang sering baca wa'iluli kulli humazati. Dan kan di situ wa'iluli kulli, tapi kebanyakan di sini baca wa'iluli kulli. Bagaimana Pak Ustaz yang benarnya?
3: Kurang jelas gimana Pak? Kurang jelas.
4: Kan sering dibaca orang wa'ilul likulli. Padahal di Al-Qur'an di situ Pak anunya kan wa'ilul likulli. Kalau di Al-Qur'an tapi imamnya di sini sering baca wa'ilul likulli. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Betul itu?
1: Wa'ilul.
3: Hah?
1: Wa'ilul dibaca wa'ilul.
3: Wa'ilul. Oh dengan hamzah ya.
4: Bilangnya imamnya wa'ilul likulli.
3: Iya, berarti seharusnya wa'ilul gitu kan Pak ya?
4: Iya,
3: dengan iya kan, ya.
4: Wailu, Pak.
3: Tapi karena dibaca dia, dengan hamzah wa'ilul gitu.
4: Ya, wa'ilul likulli bagaimana?
3: Ah, iya jelas itu kesalahan ya. Hurufnya ya. Harusnya ya sukun jadi hamzah kasroh. Tentu ini kesalahan ya. Ya, jadi, harus diberitahukan, dikabarkan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya agar tidak salah paham ya, terangkan jadi, maksudnya dengan kebaikan-kebaikan.
4: Jadi ya. Bacaan fasta wa'ilul likulli fasta. Wailul likulli.
3: Iya betul, wailul bukan wailul, bukan.
4: Iya. Oh ya, itu sering baca imamnya sih, Pak. Makanya aku tanya itu Pak Ustaz.
3: Iya, iya.
4: Begitu aja Pak Ustaz.
3: Baik.
1: Iya, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya. Ikhwan Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nur ayat 43. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Rosidin di NTK. Surat An-Nur ayat 43, Pak.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يزجي
3: Jangan di qalqalah huruf zai. Yuzji bukan yuz, bukan yuzji.
5: Alam tara anna allaha yuzji sahaban thumma yuallif.
3: Thumma yuallifu. Bukan
5: apa,
3: bukan wa ya, tapi hamzah yang di atas itu yang dibaca.
5: Tidak terang ya.
3: Iya, silakan ulang lagi.
5: Alam tara anna allaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainah.
3: Iya, bagus.
5: Thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalih.
3: Iya, bagus.
5: وينزل من السماء جبال فيها
3: جبال ada ikhfa ya, ada ikhfa tanwin bertemu dengan huruf fa.

0: Jangan dipanjangkan. Baroding, jangan dipanjangkan. Kalau bisa berhenti di situ enggak apa-apa. Fiha mim barad. Berhenti di situ boleh.
1: Cover layar TV-nya. Wa yunazzilu minas sama'i min jibali fiha min barad.
0: Iya, bagus.
1: Fa yusibu bihi man yasha'u wa yasrifudu.
0: Ha, dengan ha itu. Konsentrasi.
1: Fa yusibu bihi man yasha'u wa yasrifudu an man yasha'u.
0: Iya, bagus.
1: Ya kadu sana barqi yashabu bil abqar.
0: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Pak Rasidin, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam mempelajari Al-Qur'an, menghafalnya dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin.
2: Ya, ada pertanyaan Pak Rusdin.
1: Penjelasannya Pak Ustaz.
2: Ya, baik. Ada pertanyaan Pak Rusdin?
1: Untuk sementara Ustaz tidak ada.
0: Iya, taib.
1: Jazakumullahu khairan.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Rusdin yang ada di Nrekang atas partisipasinya. Ikhwati Assalamualaikumullah, silakan masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nur ayat 44.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Samsul di Lampung.
2: Pak Samsul di Lampung, silakan Pak. Surat An-Nur ayat 44.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Pak Samsul, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ada feedback atau pantulan suara, Pak. Mohon maaf.
3: Ulang tadi ya.
2: Iya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukallibu Allahu al-layla wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan li'ulil absar. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma.
0: Iya, bagus.
3: Faminhum
0: yaitu mim bertemu dengan mim ditahan dua harokat.
3: Faminhum mayamsi ala batoni.
0: Iya, bagus.
3: Waminhum mayamsi ala rijalain.
0: Bagus.
3: Wa minhum man yamshi ala arba.
0: Iya.
3: Ya khuluqu

0: Iya, barakallahu fiq. Bagus bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan semangat untuk Bapak dalam membaca Al-Qur'an dan menghafalnya. Juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Amin. Ya, ada pertanyaan Pak Samsul?
2: Terima kasih,
1: Ustaz. Iya, sama-sama, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Samsul yang ada di Lampung atas partisipasinya. Ikhwati salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nur ayat 46. Silakan.
3: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Untung.
1: Oh, Pak Untung di Pondok.
0: Ya, kedengeran suaranya.
1: Tadi nggak kedengeran. Silakan Pak Untung. Surat An-Nur. Wafiq barakallah. Surat An-Nur ayat 46.
3: 46 laqad anzalna.
1: Iya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin

0: يقولون آمنا بالله ورسول.
1: Eish, ada yang ketinggal.
0: Konsentrasi ya,
1: konsentrasi.
0: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا.
1: Iya, bagus.
0: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك.
1: Iya.
0: وما أولئك بالمؤمنين.
1: طيب, بارك الله فيك. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran, menghafalnya, dan juga semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Amin.
0: Allahumma amin. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'alaikumullah. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, surat An-Nur ayat 48. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak Ali Mudin di Jakarta ya.
3: Ayat 48 ya,
2: Ustaz. Iya, betul. Surat An-Nur ayat 48.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
1: أحسن الله إليك. Ya, bagus ya bacaannya. Alhamdulillah. Ya. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk menghafal Al-Quran dan juga jangan lupa untuk semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Amin. Amin. Ada pertanyaan Pak Ali?
3: Ada, Ustaz.
2: Silakan. Ya.
3: Ini Ustaz, Anda pernah membaca juga Ustaz sebuah hadis Ustaz ya. Ini dari sahabat Ibn Abbas. Itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat membaca surah Sabihi Isma Rabbikal A'la, kemudian beliau juga membaca Subhana Rabbil A'la. Apakah ini sahih Ustaz?
1: Ya itu saja ya.
3: Iya itu.
2: Baik, ditunggu jawaban dari Ustaz Pak.
1: Ya, benar sekali. Itu memang hadis yang sahih ya. Ya. Dianjurkan bagi kita khususnya di salat malam ya. Untuk memohon kepada Allah. Apabila membaca ayat-ayat tentang puji-pujian kepada Allah, kita memuji Allah. Apabila ayat itu menganjurkan kita untuk berdoa memohon surga, maka kita memohon kepada Allah surga. Apabila ayat yang kita lewati adalah ayat memohon perlindungan dari api neraka, maka kita pun berlindung dari api neraka. Ya. Ini secara umum, ya, anjuran dari Rasulullah SAW. Ya. Termasuk ketika ya, Nabi membaca Subhanaka Rabbikal A'la, kemudian beliau, ya, mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Tentu ini dibaca dengan lirih, ya, bukan dikencangkan pakai mic, bukan. Ya. Dibaca dengan lirih. Ya. Lalu ya, Nabi SAW pun menganjurkan kita jadikan kalimat Subhisma Rabbikal A'la di tempat sujud kamu, ya. Makanya salah satu doa ketika sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la, ya. Nah, itu dari ayat itu diambilnya, ya. Sabbihis marabbikal a'la, bertasbihlah, ya, kepada Rabbmu yang maha tinggi. Nah, ini makanya kemudian Nabi mengucapkannya, sabbihis marabbikal a'la subhana rabbiyal a'la, ya. Demikian, wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Alimuddin yang ada di Jakarta. Nah, ikhwan Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nur ayat 51. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Pak Yono di Sawalunto, Sumatera Barat, Ustaz.
2: Pak Yono di Sawalunto, Sumatera Barat. Ya, silakan, Pak.
4: Belum keluar katanya, Ustaz?
2: Iya.
4: Suratnya belum keluar. Halo?
2: Mohon ditunggu, Pak.
4: Ya. Ayat keberapa tadi, Tar?
2: Surat An-Nur ayat 51, Pak.
4: 51. Lama itu ya, Tar, ya. Awan innama itu ya, Tar.
2: Iya, betul. Iya, betul, Pak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u Allah, idza du'u ilallahi wa rasulihi yahkuma baina.
1: Lihat panjang pendeknya, Pak. Ulang kembali deh, idza du'u, ulang lagi.
4: Idza du'u ilallahi wa rasulihi warasulih.
1: Ah, kalau berhenti betul yang kedua warasulih gitu ya, Pak, ya. Nah.
4: Liyah kuma bainahum.
1: Jangan diputus, ya.
4: Liyah kuma bainahum ayakul.
1: Ai ada idgham bi bigunnah.
4: Idhom biguna itu ya, Tak?
1: Iya, betul.
4: Ayyakulu sami'na wa ato'
1: wa ato'na.
4: Dibaca nanya ya, Tak? Ya.
1: Iya, dibaca. Ulang lagi, Pak. Ayyakulu sami'na wa ato'na.
4: Ayyakulu sami'na na wa
1: ta'na. Iya, bagus.
4: Wa ula ita'um
1: lihun. Iya, barakallahu fiik. Bagus bacaannya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat Bapak untuk terus mempelajari bacaan Al-Qur'annya dan semangat pula untuk belajar ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma. Ya. Ada pertanyaan, Pak Yono?
4: Ya, pertanyaan itu aja, Tad. Ana mengikuti tahsin ini cuma dari televisi aja, Tad. Jadi masih banyak seperti hukum-hukum baca, hukum-hukum kaji itu, Tad. Jadi seperti apa namanya itu ihfa, itu Ana masih belum paham betul, Tad. Nah, jadi memang mau masuk tuh sulit, Tad. Cuman alhamdulillah, Ana insya Allah mengikuti Ustaz. Semoga lalu dilancarkan, Ustaz. Itu aja, Ustaz.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya. Artinya walaupun misalnya Bapak itu ada kesibukan-kesibukan, ya. Ya, maka ya sempatkanlah, ya, untuk belajar semampunya, ya. Walaupun ya dengan kesibukan itu mungkin hanya bisa melalui televisi, maka ya silahkan. Namun suatu saat ya, apabila ada kesempatan di hari libur atau hari-hari yang lainnya, ya, atau di masa pensiun, ya, maka ya jangan sampai ya kita lalai untuk menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut, ya. Demikian, wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Yono yang ada di Sawalunto, Sumatera Barat. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Trisno, Ustaz, Jakarta.
2: Pak Trisno di Jakarta. Trisno. Silakan Pak Trisno. Surat An-Nur ayat 52.
5: Iya, Pak. Ayat 52 tadi ya?
2: Iya, betul Pak. Mm-hmm.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك
1: dibaca hi-nya jangan ya.
5: Jangan panjang tadi ya.
1: Jangan panjang ya. Bahkan dia ihtilas ya, dicepatkan ya. Wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Coba ulangi.
5: Wa yakhshallaha wa yattaqi
1: bagus.
5: Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun.
1: Ah, jangan dipanjangkan, tapi di tasdidnya. La in amartahum la yakhrujun. Nah, begitu bacanya. Ulangi.
5: La in amartahum la yakhrujun.
1: Iya, bagus.
5: Qul la tuqsimu.
1: Jangan terlalu panjang ya. Dua harokat saja.
5: Qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah.
1: Iya, bagus.
5: Inna allaha khabirum bima ta'amalun.
1: Aywa, Masya Allah. Barakallahu fik ya. Bagus bacaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan semangat Bapak untuk terus ya belajar Al-Qur'an dan juga semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan Pak Yono? Pak Trisno, maaf.
1: Ya, Pak, ada pertanyaan, silakan.
5: Belum ada, Pak.
1: Oh, belum ada, ya.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ya. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Trisno yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Ikhwatul Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Qur'an di line telepon 0218236543. Silakan.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidian.
6: Oke.
2: Iya, silakan surat An-Nur ayat 54.
6: Live streaming YouTube ya, Aki ya.
2: Iya.
6: Belum tampil lagi.
2: Iya, ditunggu, ada delay.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ati'u Allah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hum.
1: Fa innama dua harakat.
6: Fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma umiltum.
1: Ma hummiltum, haknya dan mimnya bertasydid.
6: Wa 'alaikum ma umiltum.
1: Bukan um tapi hum, itu hak ya.
6: Ma hummiltum.
1: Ulang lagi. Wa 'alaikum.
6: Wa 'alaikum ma hummiltum.
1: Hummiltum lam ya.
6: Ummiltum
1: lam.
6: Ummiltum.
1: Nah, gitu. Coba yang lagi. Wa alaikum.
6: Wa alaikum ma hummiltum.
1: Ih, kembali ro lagi.
6: Oh iya. Wa alaikum ma hummiltum.
1: Tasdidnya.
6: Hummiltum.
1: Nah, gitu.
6: Wa in tuti'uhu tahtadu.
1: Ya, hu-nya jangan dipanjangkan.
6: Wa in tuti'uhu tahtadu.
1: Wa in tuti'uhu tahtadu.
6: Wa in tuti'uhu tahtadu.
1: Aywa.
6: Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin.
1: Ahsanallah ilaik ya. Bagus ya, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Qur'an. Amin. Dan semangat ya juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
6: Jazakallahu
1: khairan. Iyak.
6: Barakallahu fiikum, san.
1: Fiik barakallah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
2: kasih jazakallahu khairan, barakallahu fiikum, Aki Dian atas partisipasinya dan sebagai penelpon terakhir di kesempatan ini. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz.
1: Ya.
2: Baik, kita bacakan. Pertanyaan pertama dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana cara membaca surat Maryam ayat 1 dan 2 sesuai dengan tajwid yang benar, panjang pendeknya, dan seterusnya, Ustaz? Karena saya masih tahap belajar untuk membaca Al-Qur'an dan masih belajar tahsin, Ustaz. Syukran.
1: Ya, silakan dibaca ya, surat Maryam surat 19. Surat ya. Surat 19 setelah Al-Kahfi ya. Mungkin yang dimaksud ayat 1 saja ya.
2: Ayat 1 saja bro.
1: Iya, mungkin ya, karena itu yang agak huruf-huruf ya. Coba silakan dibaca.
2: 305 ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: ya, ain, ya, boleh 4 harokat, boleh yang lebih utama 6 harokat juga, ya. Demikian pula sad dibaca 6 harokat, ya. Ha dan ya itu mah tabi'i, ya. Sedangkan kaf, ya, ain itu sad, nah, itu disebut mat lazim, ya, harfi, ya. Mat lazim harfi mukhaffaf, ya. Jadi tadi sudah dicontohkan, dipanjangkan kaf 6 harokat, ha ya 2 harokat, 2 harokat, ain. Jangan lupa nun, ketika huruf ain ada nun di belakang bertemu dengan sad, maka terjadilah ikhfa. Ain sad. Jangan lupa sad di belakangnya huruf dal, maka itu di qal, qalqalahkan, ya. Begitu cara membacanya. Demikian, wallahu alam.
1: Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan terakhir dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Ustaz, anak saya di sekolah mengikuti metode Umi dalam menghafal Al-Quran. Apakah cara ini diperbolehkan, Ustaz? Dan alhamdulillah untuk juz 30-nya sudah hafal semua, Ustaz. Syukran.
0: Iya. Metode apapun untuk menghafal silahkan, ya. Saya enggak tahu metodenya bagaimana, metode menghafal, ya, yang diterapkan di buku itu, ya. Tetapi, ya, semua metode, ya, silahkan diperbolehkan selama metode tersebut tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Apa contohnya? Misalnya, contohnya menghafalnya terbalik, ini enggak boleh. Ya, menghafal ayat terbalik, nah, ya, itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak boleh menghafal Al-Quran dengan terbalik, ya, begitu, ya. Jadi silakan metode apapun dalam menghafal silakan diperbolehkan. Di antara yang bertentangan juga misalnya, ya, ketika dia menghafal, ya, dia mungkin menggerak-gerakkan tangannya, ya. Nah, ini, ya, kalau ketika dia menghafal menggerakkan tangan itu dalam metode menghafalnya dia bisa membantu, silakan. Tetapi ketika sudah menghafalnya, jangan ketika sholat dipakai tangannya gerak-gerak terus. Ini jelas keliru, ya. Atau ketika menghitung harokatnya dia gunakan jari, silakan. Ketika latihannya dalam membaca, silakan, nggak ada masalah. Tapi ketika sudah praktek dalam mengamalkan, ya, dalam sholat, jangan ketika sholat tangannya menggerak-gerakkan jarinya, ya, seakan-akan sedang menghafal. Ini, ya, ini cara yang keliru, ya. Silakan, ya, melakukan metode, ya, bahkan metode yang terbaru pun silakan selama tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu alam. Itu penutup, ya.
1: Ya,
0: ya. Naam. Insyaallah taala mudah-mudahan kita dapat lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah, bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Qur'an Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomahan kepada kita untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan dan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan kajian Islam. Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam,
1: Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrus kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrus kepada Allah Azza wa Jalla?

Hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midraro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda. Berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia. Berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita. Kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya. Dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah SWT? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah SWT? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dan dia sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masaniya dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayub, fakashabna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian yang ringkas ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
1: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
7: معالي الشيخ ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
8: الجواب يا أخي السائل نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به التمسك

0: الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
1: بارك الله فيكم.
2: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah saya akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah sahabat yang mulia Hubaib bin Adi radhiyallahu an. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah membaca atau mendengar kisah ini, tapi tidak mengapa untuk kita mengulangi lagi, mengingat lagi, dan berusaha untuk memetik pelajaran dan hikmah supaya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang baik dari para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kaum musyrikin atau orang-orang penjahat dan lain sebagainya bisa kita hindari untuk tidak kita contoh perilaku mereka yang buruk. Saya akan membacakan terlebih dahulu hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari di dalam Kitabul Jihad Was-Sair bab hal yasta'siru ar-rajulu wa man lam yasta'sir wa man raqa'a raq'atain 'indal qatli. Bab apakah seseorang boleh menyerah untuk ditahan atau tidak menyerah, dan bab orang yang salat 2 rakaat pada saat hendak dibunuh. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang dari sahabat sariyatan aina. Ba'atsa Rasulullah sallam 10 rahtin sariyatan aina. Rasulullah SAW mengutus 10 orang dari sahabat dalam ekspedisi militer ya, untuk menjadi mata-mata, untuk menjadi intel, informan, yang untuk mengawasi gerak-gerik musuh dari kaum musyrikin Mekah. Hal ini terjadi dalam kitab-kitab sejarah, diceritakan bahwa terjadi di awal tahun 4 Hijriah ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa ammara alaihim Asima ibn Thabit al-Ansari jadda Asim bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin rombongan. Beliau itu kakek dari Asim bin Umar bin Khattab. Saya sempat mempelajari dari kitab-kitab sejarah, diceritakan bahwa ibu dari Asim bin Umar bin Khattab adalah bernama asalnya Asiyah binti Thabit, kakak atau adik dari Asim bin Thabit gitu ya. Kalau dari situ berarti beliau adalah paman dari Asim bin Umar bin Khattab. Kemudian istri Umar yang bernama Asiyah tersebut diganti namanya oleh Nabi SAW dengan nama Jamilah. Fantalaku hatta idza kan bid'ah wa huwa baina Usfan wa Makkah. Maka mereka bertolak dari Madinah sampai ke suatu tempat yang bernama Al-Hajah, yaitu tempat antara Usfan dan Mekah. Para ahli sejarah memperkirakan jaraknya pada saat itu 128 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Dzukiru lihayyin min Hudzail yuqalu lahum Banu Lihyan. Di sana ada suku Hudzail dan tinggal orang yang disebut dari kaum Bani Lihyan. Mereka adalah orang-orang musyrikin, ya. Maka ketika para sahabat itu melewati kampung tersebut, para kaum musyrikin dari Bani Lihyan mengejar. Fanafaru lahum qariban min mi'atai rajulin kulluhum ramin. Maka mereka bergerak mengejar, jumlahnya sekitar hampir dari 200 orang yang semuanya dari ahli panah. Sebelum saya lanjutkan juga, sebelum terlupakan, tentang tadi Nabi SAW menunjuk Asim bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai pemimpin rombongan dalam perjalanan tersebut. Saya teringat hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika tiga orang keluar untuk melakukan perjalanan safar, maka hendaklah salah seorang di antara mereka, hendaklah mereka, artinya menunjuk salah seorang di antara mereka untuk menjadi amir safar, pemimpin rombongan, pemimpin perjalanan, ya. Kalau jumlahnya tiga orang atau lebih dalam perjalanan itu, hendaklah kita tunjuk satu sebagai pemimpin, supaya urusan-urusan dalam perjalanan menjadi lebih baik, tidak terjadinya perselisihan dalam perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahihah dan Sahih Sunan Abu Daud. Ya, kita lanjutkan lagi. Faqtasu atharahum hatta wajadu ma'kalahum tamran tazawwaduhu minal Madinah. Yang rombongan musyrikin yang terdiri dari hampir 200 orang ini mengejar jejak dari para sahabat tadi yang 10 orang sampai mereka mendapatkan tempat singgah dari kaum muslimin yang pernah singgah untuk makan di sana, yang mereka dapatkan adanya kurma yang kaum muslimin bawa bekal itu dari Madinah. Faqalu hadza tamru Yasrib faqtasu atharahum. Orang musyrikin mengatakan ini adalah kurma dari Yasrib. Maksudnya Madinah, ya, nama sebelum disebut Madinah namanya Yasrib. Jadi mereka sudah bisa mengira dari biji kurma ini sudah bisa menentukan ini kurma dari mana asalnya. Nah, mereka mendapatkan biji kurma ini, ciri bahwa kurmanya itu berasal dari Yasrib, dari Madinah. Berarti yang berlewat ini tadi rombongan adalah kaum muslimin. Diperkirakan kemungkinan besar adalah kaum muslimin. Mereka mengejar. Sampai ketika Asim dan para sahabatnya melihat bahwa mereka dalam keadaan bahaya dikejar, mereka melarikan diri sampai ke puncak bukit. Wa ahata bihimul qaum. Musuh akhirnya mengepung 10 orang tersebut dan mereka berkata, musuh ini berkata kepada kaum muslimin, anzilu wa a'tuna bi aydikum walakumul ahdu wal mitsaq wala naqtulu minkum ahada. Turunlah kalian, menyerahlah, angkat tangan, kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian. Faqala Asim bin Thabit, Amirus Sariyah, maka Asim bin Thabit, pimpinan rombongan itu berkata kepada anak buahnya, amma ana, fawallahi la anzilul yaum fi zimmati kafir, Allahumma akhbir anna nabiyyak. Adapun saya demi Allah tidak akan turun menyerah untuk ditawan oleh orang-orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kepada nabimu tentang kami ini. Faramauhum bin Nabil faqatalu asiman fi sab'ah. Maka mereka melesatkan busur panahnya sampai mereka, musuh ini, berhasil membunuh Asim dan 6 kawannya. 7 orang yang dibunuh, insyaAllah sebagai syuhada. Allahumma amin. Fanazala ilaihim thalathatu rahtin bil ahdi wal mithaq minhum Khubayb al-Ansari wa ibnu Dathinnah wa rajulun akhar. Akhirnya tiga orang dari sahabat ini yang selamat, yang tidak terbunuh tadi, akhirnya turun dengan harapan tadi bahwasanya juga mereka sudah dijanjikan untuk tidak dibunuh. Mereka adalah Khubayb bin Adi al-Ansari dan Zaid ibn Dathinnah dan seorang lagi yang lain. Falamma stamkanu minhum atlaqu awtara qisiyahum fa awthaquhum. Ketika mereka sudah berhasil menguasai tiga orang tadi, orang musuh tadi sudah berhasil memegang, menangkap tiga orang tadi, akhirnya mereka melepas tali yang ada dari busur panah, kemudian mereka mengikatnya, mengikat tiga orang tersebut. Faqala ar-rajul tsalits, maka orang yang ketiga dari sahabat ini mengatakan, hada awalul ghadr, ini adalah pengkhianatan yang pertama. Wallahi la ashabukum inna li fiha ula ila uswah yuridul qatla. Demi Allah, saya tidak akan mengikuti kalian. Saya memiliki teladan untuk saya, yaitu mereka. Mereka yang sudah dibunuh tadi, tujuh orang tadi sebagai teladan saya. Dia tidak mau mengikuti kemauan dari para musuh yang disuruh tiga orang ini untuk berjalan dalam keadaan diikat. Akhirnya sahabat tersebut berusaha memberontak, tetapi akhirnya dibunuh pula oleh musuh. Sehingga delapan oranglah yang dibunuh insyaAllah sebagai syuhada. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam salah satu kitabnya berupaya menyebutkan nama yang 10 orang ini. Siapa saja sih namanya? Ada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, terus sampai beliau mendapatkan 7 nama. Adapun yang 3 orang lagi tidak diketahui nama mereka siapa. Sampai saat ini kita belum mengetahui siapa saja 3 orang tersebut nama-namanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa di antara manusia ada orang-orang yang dikenal di langit, tapi tidak dikenal di bumi. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang dikenal di bumi, tapi tidak dikenal di langit. Ada juga bisa jadi orang yang dikenal di langit, dikenal di bumi, atau tidak dikenal di langit dan tidak dikenal di bumi, bisa saja. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di langit. Bagaimana artinya dikenal di langit? Dikenal oleh Allah SWT, disayang oleh Allah SWT, dirahmati oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah SWT, dicintai oleh para malaikat, meskipun tidak dikenal di bumi. Seperti tadi, tiga orang sahabat tadi, termasuk juga Uwais Al-Qarni, ya, waktu hidup di Yaman tidak dikenal oleh orang-orang sekitarnya. Orang yang tidak diperhatikan, disepelekan, dan lain sebagainya, tetapi orang yang luar biasa, dicintai oleh Allah SWT, dicintai oleh para malaikat, dan seterusnya. Ini pelajaran bagi kita juga, di samping berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di langit, di antaranya adalah dengan rajinnya hadir, menghadiri majelis ilmu di masjid, untuk mempelajari kitabullah, membaca kitabullah, dan mempelajarinya, gitu ya. Kemudian di antara hikmahnya nanti, buahnya adalah Allah SWT akan menurunkan sakinah, memberikan ketenangan, kemudian juga akan diturunkan rahmat, dan juga malaikat mengelilingi majelis ilmu tersebut, dan juga Allah akan menyebutkan mereka kepada malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di bumi dengan cara-cara dosa, dengan cara-cara maksiat, dengan cara-cara menghina Islam, memperolok-olok Islam supaya terkenal. Na'udzubillah min dzalik, yang akibatnya tidak menjadi orang yang dikenal di langit. Na'udzubillah. Dan bagi orang yang dikenal di bumi juga, bagi orang-orang muslim, mereka juga lagi diuji apakah mereka tetap ikhlas, apakah mereka tetap rendah hati, tidak sombong, tidak ujub, gitu ya. Jangan sampai orang yang muslim yang baik kemudian dikenal di buminya, akhirnya kemudian tidak lulus dalam ujian ini, menjadikan orang yang ria, menjadikan orang yang sombong, yang ujub, kemudian memanfaatkan keterkenalannya juga untuk perbuatan dosa dan maksiat, wal-iyadzubillah. Ya, kemudian tadi sudah diceritakan akhirnya dibunuh, maka fantalaku bi Khubaybin wa ibni Dathinnah hatta ba'uhuma bi Makkata ba'da waq'ati Badr. Akhirnya mereka ini, tadi kaum Bani Lihyan ini ya, yang musyrik, mereka membawa Khubayb dan Ibnu Dathinnah ke Mekah. Dan dijuallah dua orang itu di Mekah kepada orang-orang musyrik Mekah. Kejadian ini setelah terjadinya Perang Badar. Sebagaimana tadi saya sebutkan, di awal tahun 4 Hijriah. Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Ini. Artinya, orang-orang Bani Lihyan ini orientasinya untuk menangkap kaum muslimin adalah uang. Dia ingin mendapatkan uang. Makanya mereka mengatakan kami berjanji tidak membunuh gitu kan. Seolah-olah bahwa kami berjanji benar kalau ditangkap akan dijual gitu kan. Tidak, walaupun nantinya tawanan tersebut akan dibunuh oleh musyrikin gitu. Mereka tidak peduli. Ini ada tipe-tipe manusia di muka bumi ini yang orientasinya dunia, orientasinya materi, orientasinya uang. Dia tidak peduli apakah dapatkannya halal, haram, gitu ya. Apakah dapat ridha Allah, apakah murka Allah. Maka hal yang demikian jangan ditiru oleh kita. Bahwa uang bukan segalanya. Kita mengharapkan keberkahan. Yang halal, yang berkah. Tapi kalau yang haram, na'udzubillah. Akan menjadikan penyebab, na'udzubillah, diadabnya seorang di api neraka. Dan akan menjadikan penyebab tidak berkahnya harta kita. Apabila kita dapatkannya dengan cara-cara yang zalim. Lalu, mereka menjual Khubaib dan Ibnu Dathinah ke Mekah ya, di Mekah. Wa kana Khubaib, sebentar. Fabta'a Khubaiban Banul Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Wa kana Khubaib huwa qatala Al Harith bin Amir yauma Badr. Khubaib dibeli oleh anak-anak dari Al Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Anak-anaknya. Karena mereka dendam kepada Khubaib. Karena Khubaib waktu perang Badar membunuh ayah mereka. Al-Harith. Lalu Ibnu Dathinah diriwayatkan dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Yang dendam juga karena ayahnya Umayyah bin Khalaf dibunuh pada perang Badar. Maka Ibnu Dathinah itu akhirnya dibunuh juga. Ya, dibunuh. Jadi sebagai peluapan dendam. Walaupun mereka beli dengan harga yang mahal. Tapi mereka gunakan tadi tawanan tersebut untuk dibunuh. Falabitha Khubaib indahum asiran. Maka Khubaib akhirnya tinggallah di mereka, di keluarga Al-Haris ini, anak-anaknya Al-Haris, sebagai tawanan. Ya. Khubaib ini seorang dari suku Aus, dari kaum Ansar, ya, sahabat. Yang kalau kita perkirakan keislamannya itu belum sampai 5 tahun gitu ya, pada saat kejadian tersebut. Artinya masih baru. Kita evaluasi diri kita sejak balik sampai sekarang sudah berapa tahun gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana kualitas keimanan dari Khubaib, bagaimana akhlak beliau, bagaimana tawakal, keberanian luar biasa yang perlu kita juga artinya meneladani para sahabat yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan kepada kita juga keimanan yang kuat, ibadah yang baik, kemudian akhlak yang mulia. Allahumma amin. Ya, Khubaib sebagai tawanan, ya, sebagai tawanan oleh keluarga. Berarti tidak langsung dibunuh saat itu, ya, tidak langsung dibunuh. Mengapa tidak langsung dibunuh? Para ahli sejarah menceritakan, ya, sebelum saya lanjutkan membacakan Sahih Bukhari ini, para ahli sejarah mengatakan pada saat itu terjadinya di bulan-bulan haram. Mereka tidak mau membunuh tawanan di bulan haram, gitu. Masih mengikuti ada sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Tetapi dalam hal lain mereka kontradiktif. Mereka membunuh kaum muslimin, menyiksa gitu ya. Kemudian juga mereka berbuat syirik, kemudian mereka berjudi, berzina, bermuamalah dengan riba, misalnya membunuh anak yang kecil perempuan yang tidak berdosa ketika bayi lahir perempuan dan seterusnya mereka lakukan. Tapi dalam hal tertentu mereka seolah-olah menjadi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita juga untuk evaluasi. Terkadang kita suka lupa terhadap orang lain yang berbuat salah, kita marah luar biasa atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain ya, bahwasanya ini adalah haram, ini adalah dosa misalnya. Tapi kita tidak menyadari kita melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kita tadi tegur. Masalah saling menegur baik. tapi tentang caranya yang berlebihan, yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang jadi dendam, yang membuat orang jadi lari dari kebenaran, itu yang harus kita perbaiki. Bahwa kita ketika mengingatkan, bukan berarti merasa diri kita lebih baik, tapi sebagai suatu kewajiban, agar kita tidak berdosa, dan agar orang lain juga bisa mendapatkan hidayah. Maka cara-caranya juga harus yang baik. Sambil kita evaluasi juga, untuk memperbaiki. Bukan syaratnya mengingatkan orang kitanya harus bersih, tidak. Tapi kita juga tidak menampakkan kepada orang bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Ketika kita mengingatkan orang, menasehati orang, jangan menampakkan bahwa kita lebih baik. Bahkan kita harus merasa bahwa diri kita jauh lebih banyak dosanya dibandingkan orang tersebut. Kita kadang-kadang suka lupa gitu ya, kalau sudah mencela orang, membuli orang luar biasa. Padahal kita bisa melakukan pelanggaran yang jauh lebih berat dari orang tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa paman mereka ini sedang safar. Nanti ditunggu saja ketika paman datang baru dieksekusi ini Hubeib. Jadi walhasil intinya bahwa Hubeib tinggal sebagai tawanan di rumah keluarga dari Al-Harits ini ya. Di rumah. Ditawan, diikat gitu ya. Istilahnya tidak bisa bebas pergi kemana. Mungkin dikurung juga di kamar gitu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya hakikat orang yang dipenjara, hakikat orang yang ditahan, itu sebenarnya orang yang dipenjara, yang dibelenggu oleh setan. Yang dikuasai, yang menjadikan dia itu dibelenggu oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa hakikat orang yang dipenjara adalah orang yang dipenjara oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh syahwat gitu. Meskipun dia secara fisik dia berkeliaran, boleh kemana-mana, pergi kemana-mana, tapi sesungguhnya hakikatnya dia itu orang yang dipenjara. Adapun orang yang dipenjara di sel, istilahnya apalagi dia dalam keadaan benar, tidak salah ya, bisa jadi terjadi seperti Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjara dan seterusnya, maka sesungguhnya beliau adalah orang yang merdeka. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya, yang taat kepada Allah. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam hidupnya pernah 6 kali dipenjara. Beliau mengatakan, apabila saya dibunuh insya Allah sebagai syahid. Dan apabila saya dipenjara, itu adalah khalwah, kesempatan bagi saya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih fokus lagi. Dan apabila saya diasingkan, dibuang, maka anggap saja itu saya sedang berwisata. Jadi disikapinya suatu musibah yang berat itu dengan ringan. Tawakal, ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menjadikan dengan adanya ancaman di penjara dan seterusnya, menjadikan dia untuk tidak istiqomah. Terkadang seorang diancam oleh musuh, kalau kamu tidak berbuat seperti ini, kami akan penjarakan misalnya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih penjara daripada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus juga demikian, artinya lebih mengutamakan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun berisiko mendapatkan suatu hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, kemudian dalam hadis ini juga dikisahkan ada bintul Harits, ada putri dari Al-Harits yang dibunuh oleh Hubeib. Al-Harits ini punya anak perempuan. Dalam riwayat lain disebutkan namanya Zainab, Zainab bintul Harits. Zainab bintul Harits ini punya anak masih kecil, kemungkinannya masih balita ya, tidak diceritakan berapa tahun anaknya. Zainab ini menceritakan ketika keluarga sedang berkumpul, Hubeib meminjam pisau cukur. Maka dipinjami oleh Zainab ini, pisau cukur. Gunanya untuk apa pisau cukur ini? Untuk menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencukur sebagian dari bulu di tubuhnya. Ya. Ini luar biasa ya. Masih dalam keadaan dipenjara pun, tidak lupa untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ini peringatan bagi kita dalam keadaan apapun, jangan meninggalkan hal-hal yang wajib. Sebagian saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit, tapi dengan alasan sakit tidak sholat. Padahal wajib manusia ini, muslim ini untuk sholat 5 waktu. Meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan safar, meskipun dalam keadaan letih. Kalaupun terpaksa tidur terlebih dahulu setengah jam, tak apa, biar segar lagi untuk sholatnya lebih khusyuk, silahkan. Tapi jangan jadi alasan untuk tidak sholat. Ini yang sunnah-sunnah saja dijalankan luar biasa. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ya. Kemudian saya teringat lagi bahwa para sahabat ini juga ketika mendapatkan musibah tidak mudah menyalahkan temannya. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketika dikurung ya, ketika dikepung di satu bukit tadi oleh Bani Lihyan, enggak ada satupun dari sahabat komplain kepada pimpinannya, kenapa kamu tadi lewat jalan sini? Seandainya saja tadi lewat jalan lain, enggak akan dikejar oleh musuh misalnya. Terkadang kita dalam kehidupan suka seperti itu. Saya teringat ketika di Jeddah punya teman supir, supir rumah tangga. Dia mengeluh, Ustadz majikan saya kalau sedang jalan, nanti mendapatin macet, saya yang dimarah, kenapa kamu jalan lewat sini? Kenapa enggak lewat jalan sebelah sana misalnya? Enggak macet. Akhirnya, saya kalau jalan, saya tanya aja majikan, mau lewat yang mana? Jalan A, saya ikuti, nanti macet dia diem kan. Tapi pernah suatu hari, saya jalan sama majikan, sama keluarganya, sama istri beliau, sama anak-anaknya. Saya tanya, lewat jalan mana? Jalan A. Ternyata macet. Majikan saya marah-marah ke saya, kenapa kamu jalan lewat sini? Jadinya macet. Anak perempuannya mengatakan, ya baba tadi yang bilang suruh lewat jalan sini, bukan dia yang salah gitu. Baru dia malu. Ini sekedar contoh ya. Hal-hal yang seperti ini terkadang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak para dokter yang bekerja dengan amanah, dengan ikhlas, dengan baik di rumah sakit, sudah bekerja maksimal mengobati pasien, ternyata pasiennya meninggal dunia. Tapi tidak sedikit juga yang keluarganya marah-marah kepada dokternya. Komplain pada dokter, menteror misalnya. Ini tidak baik yang demikian. Ketika sudah kita ikhtiar maksimal, sudah doa, Allah takdirkan yang buruk, tawakal kepada Allah, ridho dengan takdir. Tidak mudah untuk menyalahkan. Ya. Kembali lagi kita simak lagi tadi ya, pinjam pisau cukur ya. Setelah itu, maka ketika saya, kata Zainab ini, ketika saya sedang lalai, lengah, tiba-tiba anak saya menghampiri Khubaib. Mungkin anaknya masih kecil, perkiraan saya balita ya. Kemudian duduk di pangkuan Khubaib. Gitu. Sedangkan pisau cukur ada di tangannya. Maka si ibu ini ketakutan yang luar biasa. Di wajahnya itu menampakkan rasa takut. Dan memang benar-benar dari hati dia rasa takut. Takut kalau Khubaib membunuh anaknya. Ini menunjukkan bahwa opini yang ada di masyarakat saat itu, masyarakat jahiliyah musyrikin, menggambarkan orang muslim itu jahat. Gitu kan? Orang muslim itu kejam misalnya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Maka ketika seorang melihat sendiri, menyaksikan sendiri orang yang dituduh jahat, orang yang dituduh kejam, orang yang dituduh penipu, orang yang dituduh zalim, ternyata berbeda dengan apa yang dia dengar, maka tentu di situ dia akan mulai menyadari bahwa informasi yang diterima itu adalah salah. Seringkali demikian. Seorang ustadz kadang dituduh mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah begini misalnya. Padahal ketika berjumpa langsung tidak seperti apa yang dituduhkan. Nah, ini. Maka kita tidak mudah menerima informasi, kemudian apalagi meyakini, kemudian menyebarkan sebelum juga kita cek dan kita buktikan. Di sini Zainab kagum, karena apa? Khubaib dengan akhlak yang terpuji, dia melihat rasa takut di wajah ibunya mengatakan, kamu takut kalau saya membunuh dia? Iya, saya tidak mungkin melakukan hal yang demikian. Dikembalikan lagi anak tersebut. Si ibu senang sekali sampai si ibu itu mengatakan dalam Sahih Bukhari ini, dia mengatakan, wallahi, dia katakan ya, wallahi ma ra'aitu asiran qat khairan min Khubaib. Demi Allah, saya tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik dari Khubaib. Jadi bukan hanya ke kasus tadi saja, tapi banyak kejadian-kejadian yang lain yang membuat Zainab ini terkesan dengan akhlak Khubaib yang mulia. Gitu ya. Ini luar biasa ya, seorang muslim harus menjadikan teladan bahwa akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Dia tidak pendendam, dia tidak hasad, dia tidak sombong. Dia tidak bisa tidak memanfaatkan kejadian-kejadian untuk berbuat zalim ya, padahal bisa saja dia menjadikan anak itu sebagai sandera misalnya ya, supaya saya dibebaskan, tapi dia tidak mau. Nanti anak ini jadi takut, trauma dan lain sebagainya. Sudah saja artinya dia tidak melakukan hal-hal yang demikian. Ini Ini luar biasa ya, pelajaran juga bagi kita agar jangan menjadi orang yang frustasi karena keadaan-keadaan yang buruk, menjadikan kita akhirnya karena emosi, akhirnya kita menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan dan niat yang baik. Jangan. Tapi kita tetap mengikuti aturan-aturan syariat Allah yang menghalang, yang melarang kita berbuat zalim. Dalam Islam luar biasa, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh perempuan, dilarang membunuh orang tua, dan seterusnya. Maka lihat tadi Khubaib akhlaknya. Orang itu dilihat dari akhlaknya. Betul. Orang itu ahli ibadah, puasanya, sholatnya, baca Qur'annya. Betul, bagus. Hal yang bagus gitu. Tapi harus membuahkan akhlak yang baik. Manusia umumnya tidak melihat dari ibadah secara pribadinya, sholatnya, puasanya, tapi dilihat perilaku dan muamalahnya. Jadi jangan sampai merusak citra Islam dengan sikap-sikap kita yang buruk, sehingga akhirnya digeneralisir bahwa dianggapnya Islam adalah yang buruk dan seterusnya. Kemudian perempuan tadi juga menceritakan lagi, ada satu keajaiban. Dia katakan, wallahi laqad wajadtuhu yauman ya'kulu min qitfi inabin fi yadihi wa innahu lamuthaqun fil hadid. Demi Allah, saya lihat Khubaib makan buah anggur yang padahal saat itu di Mekah tidak ada satu buah anggur pun, tidak ada. Padahal dia juga diikat tangannya dengan besi. Berarti ini adalah karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang bertakwa, yang beriman. Dalam keadaan hal tersebut, yang seharusnya karomah seperti ini ketika dilihat oleh orang lain, dijadikan ibrah, evaluasi bahwasannya ini adalah tanda kebenaran orang tersebut. Alhamdulillah, perempuan tersebut di kemudian hari masuk Islam, dapat hidayah. Ya. Alhamdulillah, artinya dia ketika menceritakan tadi pun, ketika sudah masuk Islam, dia menceritakan kisah tadi. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya, innahu la rizqun minallah razaqahu Khubaiban. Sesungguhnya itu adalah rizki dari Allah yang Allah berikan kepada Khubaib. Ya. Kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 37 ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha zakaria kullama dakhala 'alaiha zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surat Ali Imran ayat 37. Jadi ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab tempat ibadah Maryam ini, beliau mendapatkan makanan. Heran, dari mana makanan ini? Maka Maryam menjawab bahwa ini adalah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki tanpa hitungan, tanpa batas. Allah maha kaya. Di sini ayat ini pun menjadikan motivasi bagi seorang mukmin untuk yakin bahwa Allah maha kaya, maha pemberi rizki. Kalau Allah menghendaki menjadikan kita kaya, Allah mampu dengan mudahnya. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat yang diharamkan. Tapi ketika Allah belum takdirkan kita dengan kelapangan rizki, kita juga husnudzan kepada Allah bahwa Allah memberikan yang terbaik. Bisa jadi apabila dilapangkan rizki, kita jadi sombong, jadi berbuat maksiat dan dosa dan seterusnya, na'udzubillah. Tapi kita berikhtiar, kita berdoa, dan kita ridha qana'ah dengan apa yang Allah berikan. Ini. Jadi, ciri dari wali-wali Allah yang mendapatkan karomah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Di surat Yunus. Bahwa ciri-ciri wali-wali Allah ini adalah orang yang tidak takut, tidak bersedih hati, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang di luar akal, suatu keajaiban-keajaiban dilakukan oleh orang manusia di zaman sekarang ini, tapi ternyata dia tidak bertakwa kepada Allah, jauh dari agama Allah, melakukan hal-hal yang haram misalnya ya, tidak menjalankan kewajiban, maka ini sesungguhnya bukan karomah dari Allah, bukan wali Allah, tapi itu wali setan. Cirinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan wali-wali Allah juga ketika mendapatkan karomah, tidak kemudian dicerita-ceritakan kepada setiap orang untuk kebanggaan, supaya orang lain nanti mendengar jadi hormat, memuliakan dia. Sama sekali dia tidak seperti itu. Maka ini juga perlu seorang mengevaluasi lagi ketika mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Boleh menceritakan kepada orang terdekatnya, kepada keluarganya untuk dijadikan ibrah. Tapi hati-hati, jangan sampai untuk riya, jangan sampai untuk ujub. Jangan sampai untuk tujuannya adalah duniawi supaya orang lain kemudian menghormati dan memuliakan dia. Na'udzubillah. Ya. Kemudian setelah itu, falamma kharaju minal haram liyaqtuluhu fil hil, ketika mereka keluar dari tanah haram untuk membunuh Khudaib di tanah halal. Berarti waktu akan membunuh Khudaib, mereka keluarkan dari tanah suci ke tanah halal. Dalam riwayat-riwayat buku sejarah diceritakan Khudaib dibawa ke Tan'im. Sebagai perbatasan untuk dibunuhnya di tanah halal, tidak di tanah suci. Sebagai upaya mereka mengagungkan tanah suci, jangan sampai menumpahkan darah di dalam tanah suci. Walaupun menumpahkan darah Khudaib di tanah halal juga di Tan'im merupakan suatu perbuatan dosa besar. Gitu ya. Tapi tadi saya sudah katakan mereka masih ada upaya-upaya seperti itu. Ini pelajaran bagi kita. Apabila kita pergi ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah, jangan mudah-mudahan untuk berbuat yang haram. Ya. Bukan berarti di luar tanah suci boleh berbuat haram, tidak. Gitu ya. Jangan meremehkan hal-hal yang dosa-dosa ya. Mohon maaf juga sebagian dari saudara-saudara kita orang yang berumroh, haji, terkadang masih punya kebiasaan merokok di tanah suci gitu ya. Jangan, kesempatan justru umroh untuk kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Termasuk juga sebagian dari kaum muslimin barangkali yang mempunyai kebiasaan buruk merokok, merokoknya di masjid. Merokok di luar masjid saja sudah hal yang buruk, apalagi merokok di dalam masjid. Di mana pengagungan kita kepada Baitullah, kepada rumah Allah. Yang mana ketika kita di ruangan tertutup, di kantor tidak merokok, gitu ya, di bandara tidak merokok, di kendaraan umum tidak merokok. Tapi di masjid merokok, disediakan asbak, merokok bersama-sama. Ini pelajaran terutama juga pengurus-pengurus DKM untuk lebih memperhatikan jamaahnya, anggotanya, dan juga sebagai teladan. InsyaAllah semoga Allah memudahkan, memberikan kekuatan juga untuk saudara-saudara kita yang masih memiliki kebiasaan merokok tadi untuk bisa meninggalkan merokok baik di masjid maupun di luar masjid. Lalu tadi Khudaib dibawa ke Tan'im, lalu Khudaib berpesan, meminta, qala lahum Khudaib, zaruni arka raka'atain fatarakuhu. Berilah kesempatan kepada saya untuk sholat dua rakaat. Mereka pun membiarkan Khudaib untuk sholat dua rakaat, faraka'a rakaatain. Maka Khudaib pun akhirnya sholat dua rakaat. Luar biasa ya. Dalam setiap keadaan ingin untuk sholat. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Ketika kita menghadapi suatu problem, masalah. Tidak hanya sholat wajib tentunya, itu sudah tidak jadi masalah, sudah hak kewajiban ya artinya. Tapi hendaklah perbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah untuk supaya Allah SWT memudahkan urusan kita, menyelesaikan problem-problem yang berat, yang kita anggap sudah mentok, tidak ada jalan keluarnya. Minta kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Ini juga pelajaran bagi kita semua ya, bahwasanya orang yang memuliakan Islam, bahwa dia adalah memuliakan sholat, mengagungkan sholat. Para ulama juga menyebutkan gitu ya, sejauh mana pengagungan seseorang kepada sholat, berarti itu juga sejauh mana pengagungan dia terhadap Islam. Semakin ketika dia meremehkan sholat, berarti dia sudah meremehkan Islam, dan dalam keadaan bahaya yang besar. Semoga bagi saudara-saudara kita yang masih bermalas-malasan kadang sholatnya ya, untuk terus bersegera bertaubat pada Allah SWT untuk tidak meninggalkan sholat dan rajin sholat, terutama bagi laki-laki adalah sholat di masjid untuk lima waktunya. Di sini Khudaib setelah sholat dua rakaat kemudian berkata, laula antadhunnu annama bi jaza'un latawwaltuha. Kalau bukan karena saya khawatir kalian mengira saya takut mati, saya akan perpanjang sholatnya. Luar biasa. Beliau merasakan nikmat lezat ketika sholat. Semoga Allah karuniakan kepada kita tumaknina, kekhusyuan pada saat sholat. Beliau ingin memperpanjang, tapi khawatir orang musyrik menyangkanya dia takut mati, dia sholatnya ringkaskan. sudah cukup istilahnya salat 2 rakaat sebelum dia dibunuh, dia sudah siap gitu ya. Ini juga luar biasa ya. Dalam keadaan ditawan itu juga beliau masih tetap berdakwah. Dengan sholatnya itu sendiri dakwah. Berapa banyak orang yang akhirnya masuk Islam setelah melihat Hubeib dibunuh tadi. Seperti kita ingat juga kisah Ashabul Ukhdud ya sebelumnya kan. Ada ghulam anak kecil yang ketika dibunuh oleh raja menjadikan rakyat semua berbondong-bondong bertauhid beriman. Meskipun juga rel akhirnya harus dibakar dihidup-hidup di parit. Nah ini. Beliau tetap semangat berdakwahnya luar biasa Hubeib. Ya, dalam keadaan apapun. Maka kita perlu setiap muslim punya semangat juga berdakwah agar kita mendapatkan hidayah dan juga agar orang di sekitar kita juga mendapatkan hidayah. Istiqomah seseorang ini akan membuahkan hidayah untuk orang-orang lain insyaAllah. Kemudian juga beliau mendoakan keburukan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Kemudian setelah itu juga faqatalahu Ibnul Harith. Maka anak dari Al-Harith diriwayatkan dalam kitab-kitab lain yaitu namanya Uqbah Ibnul Harith yang membunuh Hubeib. Tapi juga dalam kitab sejarah lagi Uqbah itu akhirnya masuk Islam ya, jadi pahlawan Islam luar biasa, tapi Uqbah mengatakan pada saat itu saya masih kecil, remaja. Tapi saya dipegangkan pedang oleh seseorang, lalu orang tadi memegang tangan saya yang ada pedangnya tadi untuk menikam dan menusuk Hubeib sampai membunuhnya gitu ya. Tapi tentu dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat. Kemudian dia masuk Islam ya. Tapi Hubeib luar biasa. Dalam buku-buku sejarah lain selain Sahih Bukhari juga diceritakan ketika Hubeib sedang disiksa, orang-orang musyrikin menonton banyak mengatakan kepada Hubeib, "Bagaimana pendapatmu jika Muhammad yang menempati posisimu sekarang ini digantikan posisimu dengan Muhammad?" Lalu Hubeib mengatakan, "Demi Allah, saya tidak rela. Saya tinggal di rumah dalam keadaan sehat, senang, tapi Rasulullah SAW terkena tertusuk duri saja, saya tidak rela." Luar biasa. Kuatnya, sangat cintanya kepada Nabi SAW, besarnya cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau baru masuk Islam 3 atau 4 tahun saja. Semoga Allah juga karuniakan kepada kita semua untuk mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya cinta. Mendengarkan, mengagungkan pendapat ucapannya beliau, sabda-sabdanya, berusaha untuk menghidupkan sunnah beliau. Ketika beliau melarang apapun, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita juga tinggalkan hal-hal yang dilarang. Itu sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hubeib juga bersyair ya, menyampaikan syairnya di antara istrinya, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi syaqqin kana Allah masra'i. Ya, ini aku tidak peduli kalau aku dibunuh asalkan aku tetap muslim. Ya, kita teringat firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Selama dalam membela Allah, karena Allah, Allah kan memberkahi. Meskipun fisiknya dicincang-cincang, disayat-sayat tubuhnya, tapi dia tetap siap untuk mengorbankan segala yang dimilikinya itu untuk di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian fakana Hubeib huwa sanna raka'atain likulli mri'in muslim qutila sabra. Maka Hubeib orang yang pertama kali mempelopori salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Bukan dalam peperangan, tapi dibunuh ketika ditawan. Gitu ya. Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa mubah saja apa yang dilakukan oleh Hubeib, tapi ada sebagian ulama juga mengatakan itu sunnah, karena apa yang dilakukan oleh Hubeib diketahui oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Kemudian kelanjutannya lagi, fastajaballahu li'asim bin Thabit yauma usib. Allah juga mengabulkan doanya Asim. Ketika Asim sedang dikepung berdoa, ya Allah beritahukanlah kepada nabimu tentang kami. Maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah SWT melalui malaikat keadaan tentang Asim dan teman-temannya tersebut. Dan Nabi SAW juga menyampaikannya kepada para sahabat. Kemudian juga terjadi juga orang-orang musyrikin Mekah mengutus orang-orang untuk mencari jasad dari Asim bin Thabit. Dalam kitab-kitab lain diceritakan ada seorang perempuan, dua anaknya dibunuh oleh Asim bin Thabit. Maka dia bersumpah, barang siapa yang mendapatkan kepala dari Asim bin Thabit, maksudnya dalam keadaan terbunuh ya, kepalanya dibawa, akan diberi hadiah 100 ekor unta. Dan dia bersumpah akan minum khamr dari batok kepalanya Asim bin Thabit. Na'udzubillah ya, dendam yang luar biasa kepada kaum muslimin. Kita harus berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan sifat dendam pada diri kita. Seringkali manusia ketika ada orang lain berbuat salah, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, terkadang tidak sengaja dan lain sebagainya, kita dendam, akhirnya membalasnya bukan membalas dengan pembalasan yang setimpal, kalaupun kita didolimi gitu ya. Apalagi kalau ternyata dia tidak sengaja dan dia tidak berbuat dolim sebenarnya. Tapi kalau kita menganggap kita didolimi pun, seringkali kita membalasnya dengan pembalasan yang lebih daripada yang seharusnya. Na'udzubillah. Itu memusuhinya, kemudian lebih perbuatan kitanya juga akhirnya kita berbuat dolim juga kepada dia. Kemudian setelah itu orang-orang mencari kan jasadnya Asim yang sudah dibunuh untuk membawa sebagian dari jasadnya, apakah kepalanya ataupun apanya. Kemudian ternyata Allah kirim kepada tubuh Asim bin Thabit itu lebah yang menjaganya. Sehingga orang-orang musyrikin tidak bisa menyentuh tubuh dari Asim. Dalam riwayat lain juga Asim berdoa, ya Allah, aku tidak ingin menyentuh mereka dan jangan sampai mereka menyentuh tubuhku. Akhirnya Allah kabulkan tadi dengan adanya lebah yang orang musyrikin takut. Akhirnya mereka pun kembali. Dalam riwayat lain juga terjadi hujan. Selain dari Sahih Bukhari ya, dalam kitab-kitab sejarah terjadi hujan yang akhirnya mereka tadinya menunggu supaya lebahnya pergi dulu baru mau diambil jasadnya, tapi sampai akhirnya turun hujan lebat, banjir, mereka pergi. Kemudian ternyata jasad Asim bin Thabit kemudian tidak diketahui di mana terkubur. Adapun jasad Khubayb bin Adi radhiyallahu an, ini selesai ya dari Sahih Bukhari. Adapun dalam kitab-kitab sejarah diceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Zubair bin Awam dan salah seorang sahabat lainnya untuk menguburkan Khubayb. Kemudian alhamdulillah Zubair berhasil melepaskan Khubayb dari tiang salib ya, ketika di tiang, kemudian dibawa, dikejar oleh orang musyrikin, tapi Zubair bin Awam menantang mereka untuk melesatkan busur panahnya. Mereka takut dan segan kepada Zubair bin Awam. Akhirnya mereka pergi dan akhirnya Khubayb pun dimakamkan di tempat yang tidak diketahui. Sampai sekarang makamnya di mana tidak diketahui. Itu di antara pelajaran-pelajaran ya yang bisa saya sampaikan dalam kisah ini ya. Insyaallah mudah-mudahan sudah lebih menyeluruh. Mudah-mudahan artinya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran tadi ya, bagaimana istiqomah, bagaimana sabar, bagaimana berakhlak baik, kemudian juga tidak menyalahkan ya, kemudian juga tadi tentang sholat. Banyak sekali pelajaran-pelajaran akhlak dari kisah Khubayb. Begitulah seharusnya ketika kita mempelajari sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah para sahabat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi sebenarnya untuk kita petik pelajarannya. Berapa banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Tapi sangat sedikit orang yang memetik pelajaran tersebut. Dan lebih sedikit lagi orang yang bisa mengamalkan dari pelajaran yang telah dipetik tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita ini bermanfaat dengan ilmu yang kita miliki tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al kalimatut thayyibah. Alam ta

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول فضيلة الشيخ: يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته، فقد قرأت في حديث بمعناه: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان، تقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata: Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
8: Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه، يصفح عنه. نعم.
4: disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, serta tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
1: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan anugerah yang diberikannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat terbukanya kesempatan untuk beramal soleh, dan juga kemudian tergeraknya hati kita untuk mengambil kesempatan itu. Juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Semuanya menuntut dari kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanat, menjalankan tugas kenabian dengan paripurna, juga kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kajian kitab Al-Wasiyah As-Sughra, wasiat kecil, karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Pada sesi yang sebelumnya telah kita kaji bersama tentang keutamaan zikir yang mutlak, yakni zikir yang tidak terkait dengan waktu, tidak juga terkait dengan amalan-amalan lain. Dan yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi zikir yang lain lebih utama untuk diucapkan daripada la ilaha illallah. Kemudian telah kita jelaskan juga bahwasanya termasuk zikir adalah semua amal soleh. Semua amal soleh dihitung sebagai zikir. Termasuk talabul ilm atau menuntut ilmu juga termasuk zikir. Maka dengan demikian tidak terjadi perbedaan yang mendasar antara para ulama ketika mereka ditanya tentang apa amalan terbaik setelah amalan yang fardu. Karena sebagian mereka mengatakan zikir, sebagian lagi mengatakan itu adalah menuntut ilmu. Dan ternyata menuntut ilmu adalah bagian dari zikir. Juga telah kita kaji bersama tentang pentingnya istikharah, ya, saat kita bingung, saat kita dihadapkan pada urusan besar dan kita masih belum punya keputusan yang mantap dalam perkara itu. Juga dalam perkara-perkara kecil sekalipun kita juga hendaknya melibatkan Allah Subhanahu wa taala dengan salat 2 rakaat kemudian melakukan istikharah, yaitu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk itu kadang-kadang bisa berwujud mimpi. Ya, mimpi orang soleh adalah bagian dari kenabian. Mimpi orang soleh adalah mimpi yang merupakan pertanda. Dia tidak hanya sekedar mimpi, dia adalah pertanda dan bahkan merupakan sepersekian bagian dari kenabian. Dan juga kadang-kadang bisa berupa terbukanya hati, lapangnya dada kita untuk salah satu pilihan yang ada di depan mata kita. Dan bisa juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah istikharah itu berupa mudahnya perkara-perkara yang sedang kita upayakan, yang awalnya sulit kemudian menjadi mudah. Maka bisa jadi itu adalah tanda pilihan itu adalah pilihan yang baik. Karena saat kita berdoa istikharah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalau pilihan itu baik untuk kita atau yang terbaik untuk kita, maka kita meminta kepada Allah agar mentakdirkannya untuk kita, kemudian memudahkannya untuk kita, dan memberkahinya untuk kita. Jadi ketika ada kemudahan setelah kesulitan, berarti itu adalah tanda bahwasanya ada kebaikan di sana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hari ini kita akan berpindah kepada sesi atau halqah nomor 11 dari kajian ini. Dan setelah kita berbicara tentang pentingnya istikharah dan agungnya doa istikharah, maka kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wal yukthir min dzalika wa min ad-du'a, dan hendaknya kita memperbanyak istikharah itu. Perbanyaklah istikharah, libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan kita, terutama perkara-perkara yang kita masih gamang. Kita belum punya kemantapan, kita masih bingung antara beberapa pilihan yang ada di depan mata kita. Baik itu tentang menuntut ilmu, tentang kuliah, tentang sekolah, tentang profesi yang akan kita pilih, atau tempat usaha yang akan kita jadikan ladang niaga kita, atau urusan perjodohan. Ini semuanya adalah perkara-perkara besar yang hendaknya di dalamnya kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dengan meminta petunjuk kepadanya. Juga di samping istikharah, juga hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu miftahu kulli khair, kata beliau, karena sesungguhnya doa itu adalah kunci dari semua kebaikan. Kalau seorang muslim banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di atas kebaikan. Terlepas dari apakah doa dia nanti dikabulkan atau tidak, maka berdoa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah ibadah yang sangat agung. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ini menunjukkan pentingnya doa. Dia adalah salah satu ibadah yang paling penting. Jadi sebelum kita berbicara tentang terkabulnya doa atau tidak, saat kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sudah beribadah kepadanya. Berarti itu sudah menjadi nilai pahala untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan untuk berdoa. Terus perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjawab doa-doa kita. Terus berdoa, terus panjatkan, karena itu berarti semakin banyak kita berdoa, semakin besar pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wala ya'jal fa yaqul qad da'awtu fa lam yustajab li. Namun jangan terburu-buru dalam berdoa. Jangan merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan istijjal dengan mengatakan, aku telah berdoa dan kemudian doaku tidak dikabulkan. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diijabahi doa seorang di antara kalian selagi dia tidak terburu-buru. Fayaqul da'autu falam yustajab li. Selagi dia tidak berburu-buru, selagi dia tidak terburu-buru dengan mengatakan, aku telah berdoa tapi kemudian doaku tidak mustajab. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan membalas doa-doa kita. Allah akan menjawab doa-doa kita, akan mengabulkannya. Selagi kita belum istijjal, selagi kita tidak terburu-buru dengan mengatakan, aku telah berdoa tapi Allah tidak menjawab doa-doaku. Jangan katakan seperti itu, karena itu malah akan membuat kita terjauhkan dari pengabulan doa. Tapi perlu kita pahami bahwasanya terkabulnya doa dalam agama kita itu tidak harus dengan dikabulkan langsung. Pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dalam salah satu dari tiga bentuk. sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Ma min ahadin yad'u Allah bidawatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa istajaba Allah biha bi ihda thalathin." Tidaklah ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada dosa, di dalamnya tidak ada pemutusan tali silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa itu dengan salah satu dari tiga bentuk. Imma an yu'ajjala lahu da'watuh. Yang pertama adalah doa itu dikabulkan dengan segera. Wa imma an yadakhirahu fil akhirah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menabungkan doa itu untuknya di akhirat, diberikan di akhirat kelak. Wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari menghindarkan kita dari suatu musibah yang seharusnya terjadi pada kita. Namun karena doa yang kita ucapkan, karena doa yang kita lantunkan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kita suatu musibah sebesar doa yang kita ucapkan tadi. Jadi tanpa kita sadari, ini kadang-kadang tidak kita sadari. Kita berpikir bahwasanya dijawabnya doa itu dengan dikabulkan langsung. Kita melupakan bahwasanya kadang-kadang pengabulannya dalam bentuk ditabungkan untuk kita di akhirat. Karena Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Kemudian bentuk yang ketiga adalah tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari suatu musibah yang seharusnya terjadi. Tapi kita dihindarkan dari musibah itu, dan musibah itu adalah sebesar doa yang kita ucapkan. Semakin besar doa kita, maka semakin besar musibah yang Allah hindarkan dari kita. Nah, ini yang masih belum dipahami oleh sebagian besar umat Islam. Maka dia mengatakan doaku tidak terkabulkan. Padahal bisa jadi sudah dikabulkan, tapi Allah menabungnya di akhirat untuk kita. Atau Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari suatu musibah yang seharusnya terjadi untuk kita. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya terkabulnya doa itu bisa dengan salah satu dari tiga wujud ini. Dikabulkan dengan segera, yang kedua ditabungkan untuk kita di akhirat, dan yang ketiga adalah dihindarkan dari suatu musibah yang seharusnya terjadi pada kita. Maka jangan pernah mengatakan da'autu falam yustajabli. Aku sudah berdoa, aku sudah banyak berdoa, tidak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita selagi kita tidak istijjal, sebagaimana keterangan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah tadi. Kemudian beliau mengatakan wal yataharral awqat al-fadhilah. Kemudian dalam doa itu hendaknya kita memilih waktu-waktu yang utama. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin doa kita akan dijawab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperbanyak doa. Terus hendaknya kita juga memilih waktu-waktu terbaik. Kenapa kita harus memilih waktu-waktu terbaik sementara Allah sudah menjamin doa kita akan dikabulkan? Kata para ulama, karena ada waktu-waktu tertentu yang diharapkan doa di sana akan lebih cepat dikabulkan, lebih dekat dari pengabulan. Jadi ini hikmahnya, kenapa ada waktu-waktu mustajab padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjawab doa kita semuanya. Jadi hikmahnya adalah bahwasanya di waktu-waktu mustajab atau waktu-waktu utama ini doa kita lebih memiliki harapan untuk segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang masyhur, pada umumnya sudah kita kenal semuanya. Di antaranya adalah ke akhir lail, kata beliau, di akhir malam, ya, di akhir malam atau di sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala disebutkan turun ke langit dunia, ya, ke langit yang paling bawah. Kemudian dia mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Dia mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan dasar keterangan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah lagi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir atau thuluthul lail al-akhir." Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Jadi malam hari kita bagi menjadi tiga bagian. Tentunya ini durasinya berbeda-beda dari musim ke musim. Ada musim-musim di mana waktu malamnya panjang, maka berarti durasi sepertiga malam itu lebih panjang juga. Biasanya pada musim-musim dingin. Sebaliknya pada musim panas, waktu malamnya lebih pendek. Maka durasi sepertiga malam itu juga lebih pendek. Nah, kita di Indonesia tidak mengenal musim panas, tidak mengenal musim dingin, tapi ada perbedaan waktu dari bulan ke bulan, ya, dari waktu ke waktu, meskipun perbedaannya tidak jauh, ya, tidak seperti di negara-negara dengan empat musim. Maka kapan kita mengalami suatu musim di Indonesia, kita bisa bagi saja malam itu, ya, dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar ada berapa jam. Kalau misalnya waktunya adalah 9 jam, berarti setiap sepertiganya 3 jam 3 jam. Berarti sepertiga yang pertama adalah 3 jam pertama, sepertiga yang kedua adalah 3 jam yang kedua, dan sepertiga yang terakhir adalah 3 jam yang terakhir itu. Itulah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini termasuk hadis sifat. Hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita harus melandaskan kepada dalil. Ini kabar ghaib. Kita tidak menerimanya kecuali kalau ada dasarnya yang kuat, dan ini hadisnya riwayat Al-Bukhari. Maka kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana turunnya? Bagaimana bentuk persisnya turun? Nah, ini yang kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Hakikat artinya bentuk detailnya. Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskannya kepada kita. Beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kita mengimani seperti itu. Adapun hakikat dan bentuk persisnya atau bentuk detailnya bagaimana turunnya Allah ini tidak dijelaskan, maka kita tidak bertanya bagaimana. Ini namanya takyif. Ya, mempertanyakan kaifiyah, mempertanyakan tata cara dan detail Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tapi yang jelas turunnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat turun yang layak dan pantas untuk kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha sempurna. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Jadi jangan dibayangkan, jangan disamakan, ya, diserupakan dengan turunnya makhluk. Seperti ketika kita turun dari lantai 2 ke lantai 1, atau kita turun dari pohon yang kita panjat. Turunnya Allah tidak seperti turunnya manusia. Walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang paling tinggi. Memiliki perumpamaan yang paling sempurna. Jadi cukup kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan turunnya Allah ini adalah untuk mengampuni hamba-hambanya yang meminta ampunan, mengabulkan doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Sebagaimana lanjutan hadis ini disebutkan, yaqulu man yad'uni fa astajibu lah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'u'ti. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Dan siapa yang beristighfar memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Ya, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi sepertiga malam yang terakhir adalah salah satu waktu doa yang utama. Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, maka silakan. Jangan hanya sholat malam, tapi juga isi sholat malam itu dengan doa-doa. Dalam sujud, ya, sebelum salam, ya, berbanyak doa. Termasuk juga ketika kita membaca ayat-ayat rahmat, minta kepada Allah agar rahmat turun kepada kita. Ayat-ayat tentang surga, minta kepada Allah surga itu. Saat kita membaca dalam qiyamul lail kita, ayat-ayat azab, kita berlindung kepada Allah. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu utama yang kedua untuk berdoa adalah adbarus salawat, yakni di akhir salat. Para ulama berselisih pendapat tentang penafsiran adbarus salawat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya adbarus salawat adalah setelah salat. Ada lagi pendapat yang mengatakan adbarus salawat ini maksudnya adalah sebelum salam, jadi di akhir solat sebelum salam. Dan ini yang Allah Ta'ala alam didukung oleh dalil, juga didukung oleh praktik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqulu assalamu ala Allah." Jangan kalian mengatakan salam atas Allah. Jangan kalian mengatakan salam atas Allah. Tapi katakanlah, walakin qulu attahiyatu lillah. Ya, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan salam atas Allah. Fa inna Allah huwa salam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sang salam. Maksudnya assalam adalah salah satu asma Allah, salah satu asmaul husna. Maka jangan mengatakan assalamu ala Allah, karena Allah lah yang maha assalam, artinya yang maha selamat dari segala kekurangan. Itu arti assalam yang merupakan salah satu asmaul husna bagi Allah Subhanahu wa taala. La taqulu assalamu ala Allah, walakin qulu attahiyatu lillah. Tapi katakanlah attahiyatu lillah, pujian-pujian untuk Allah. Wassalawatu wattayyibat, demikian juga salat-salat dan doa-doa, amalan-amalan baik, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atas engkau wahai nabi, juga rahmatnya dan berkah-berkahnya. Semoga salam, rahmat Allah dan berkahnya terlimpah atas engkau wahai Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Selanjutnya, salam atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi ini adalah doa yang kita ucapkan dalam tasyahud akhir. Fa innakum idza qultum asaba kullu 'abdin fis sama'i aw baina as-sama'i wal ard. Karena kalau kalian mengucapkan doa seperti ini, kalau kalian mengucapkan salam seperti ini, maka salam itu akan sampai kepada setiap hamba yang di langit, juga pada setiap hamba yang ada di antara bumi dan langit. Karena kita berdoa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, salam atas kita semuanya dan salam atas hamba-hamba Allah yang saleh. Maka semua hamba yang saleh, baik para malaikat, para jin, para manusia, maka termasuk binatang-binatang akan mendapatkan salam yang kita sampaikan ini. Jadi semua makhluk, ya, di bumi maupun di langit akan terkena kebaikan dari salam yang kita ucapkan ini. Allahu Akbar. Ternyata sebesar itu makna at-tahiyat yang kita ucapkan dalam tasyahud kita. Kemudian selanjutnya kita mengucapkan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Kemudian di akhir hadis ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Thumma yatakhayyaru minad du'a a'jabahu fayad'u." Kemudian hendaknya seorang di antara kalian memilih doa yang paling dia sukai, doa yang paling menakjubkan dia, untuk kemudian dia berdoa dengan doa itu. Jadi doa ini diucapkan setelah kita membaca tasyahud, yakni di akhir solat kita sebelum salam. Dan demikian juga praktek Nabi Muhammad SAW setelah beliau solat fardu adalah beliau memperbanyak zikir, yakni zikir yang sudah kita kenal bersama setelah solat, ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, dan seterusnya, ya, yang sudah biasa dihafal oleh umat Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau lebih fokus pada zikir daripada doa setelah salam beliau dari salat. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah wa indal adhan. Yang selanjutnya adalah doa ketika adhan. Maksudnya di sini Allah Ta'ala alam adalah antara adhan dan iqamat. Juga waktu yang keempat adalah ketika turunnya hujan. Saat kita menunggu iqamat, ya, atau antara adzan dan iqamat, itu adalah waktu mustajab. Kemudian waktu turunnya hujan adalah juga waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua tempat atau dua waktu utama untuk berdoa ini dikumpulkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dihukumi sahih oleh Al-Albani rahimahumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani ma turaddan." Ada dua doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u 'inda an-nida' wa tahta al-matar. Doa saat panggilan azan, dan yang kedua adalah doa saat turun hujan. Jadi ini insyaallah juga sudah dikenal luas oleh masyarakat kita di Indonesia, oleh umat Islam di Indonesia, juga di negeri-negeri yang lain. Mereka biasa berdoa antara azan dan iqamat. Juga mereka banyak berdoa saat hujan. Maka ini sebagai pengingat saja. Sebagai pengingat, barangkali kita sudah lama tidak berdoa saat turun hujan misalnya. Atau kita sudah lama tidak berdoa saat kita berada di antara azan dan iqamat. Maka ayo kita hidupkan lagi sunnah ini. Nabi Muhammad SAW menjelaskan doa di dua waktu ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa saat azan dan doa saat turun hujan. Kemudian boleh mengatakan wa nahwa dzalik dan waktu-waktu utama yang lain. Nah, jadi apa saja yang belum disebut, misalnya saat perang sedang berkecamuk. Saat perang sedang berkecamuk, itu juga adalah waktu mustajab. Kemudian kita juga familiar dengan sabda Rasulullah SAW, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada tiga doa yang mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa saja itu? Doa ul-walid, doa orang tua untuk anaknya. Kemudian yang kedua adalah doaul mazlum, ya, doa orang yang dizalimi. Ya, ini juga termasuk doa yang mustajab yang hendaknya kita perbanyak. Kapan kita berada di salah satu kondisi-kondisi utama yang disebutkan tadi itu, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi, yang ketiga adalah doaul musafir, ya. Setelah doa orang yang terzalimi, yang ketiga adalah doa orang yang sedang melakukan safar. Ini semuanya adalah waktu yang mustajab dan waktu yang utama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mempergiat doa pada waktu-waktu yang utama ini. Baik, selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa amma arjahul makasib fattawakkalu 'ala Allah." Adapun pekerjaan yang paling menguntungkan dan paling baik, profesi yang paling baik adalah tawakal kepada Allah. Nah, dari poin ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala akan menjawab pertanyaan ketiga. Karena al-wasiyah sughra ini mengandung jawaban untuk 4 pertanyaan. Ini pertanyaan yang disampaikan dan diajukan oleh Abu Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala, salah seorang muridnya Ibnu Taimiyah. Pertanyaan yang pertama tentang wasiat terbaik. Ini sudah kita kaji bersama. Yang kedua adalah amalan terbaik setelah amalan-amalan yang wajib. Ini juga sudah kita selesaikan pembahasannya. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apa profesi terbaik yang bisa dipilih oleh seorang muslim? Apa pekerjaan yang paling menguntungkan atau yang paling terbaik yang bisa diambil oleh seorang muslim? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan bahwasanya tidak ada jawaban yang sama ya, untuk orang per orang ketika kita menjawab pertanyaan ini. Beliau tidak langsung menjawab profesinya adalah ABC misalnya. Tapi beliau memulai dengan pengarahan dahulu, yakni poin-poin yang penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang mencari pekerjaan atau belum menentukan profesinya. Jadi apapun profesi yang akan dia ambil nanti, pekerjaan apapun yang akan dia pilih nanti, mereka harus memperhatikan poin-poin ini dulu. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Jadi orang yang akan bekerja, orang yang akan menjalani suatu profesi, orang yang akan menekuni suatu pekerjaan, maka hendaknya dia pertama kali bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Pekerjaan yang dia lakukan, profesi yang dia tekuni itu adalah sebab. Sebab ini harus ditemani dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala, yakni pasrah. Apapun pekerjaan kita, kita harus membiasakan diri untuk bertawakal kepada Allah. Bahwasanya apa yang kita lakukan itu hanyalah ikhtiar saja, hanyalah mengambil sebab. Adapun taufik, rezeki, semuanya dari Allah Subhanahu wa Taala, maka kita harus memasrahkan diri dan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan, semua yang akan bekerja, semua yang akan menekuni suatu profesi, hendaknya yang kedua, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala maha berkuasa dan mampu untuk mencukupi kita. Allah Subhanahu wa Taala yang mencukupi kita. Allah Subhanahu wa Taala yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian juga wa husnul dhanni bihi. Yang ketiga adalah kita husnul dhann kepada Allah Subhanahu wa Taala. Husnul dhann bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala akan memudahkan pekerjaan kita. Husnul dhann Allah Subhanahu wa Taala akan menurunkan rezekinya kepada kita. Husnul dhann bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala akan memudahkan niaga pertanian atau karena Allah Subhanahu wa Taala berada pada persangkaan hambanya. Allah Subhanahu wa Taala itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi khayran. Aku seperti persamaan hambaku. Maka hendaknya dia berhusnuzan atau berprasangka baik kepadaku. Jadi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Seorang pemuda yang mendorong rombong dagangannya di pagi hari, dia harus husnuzan kepada Allah. Dia harus memperbanyak harapan atau roja kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sambil dia dorong rombong dagangannya, hatinya gemuruh dengan tawakal, hatinya gemuruh dengan husnuzan, hatinya gemuruh dengan roja, harapan kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya rezeki akan turun hari itu, dagangan dia akan laris manis. Ini semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala berupa amalan-amalan hati. Jadi sambil kita akan bekerja, sambil kita akan berangkat ke sawah, atau kita berangkat ke kantor kita, atau kita akan pergi ke tempat kuliah, hati kita ini bisa kita sibukkan dengan amalan-amalan hati. Kita gemuruhkan hati kita dengan tawakal. Kita gemuruhkan hati kita dengan husnuzan kepada Allah. Kita gemuruhkan dengan roja. Maka insyaAllah hati kita sehat. hati kita akan sehat dengan banyak amalan-amalan hati ini. Karena sebagaimana raga kita sehat dengan olahraga, maka hati kita sehatnya adalah dengan olah hati. Gemuruhkan hati kita dengan berbagai amalan hati yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika annahu yanbaghi lilmuhtammi biamri rizq an yalja'a fihi ila Allah wa yad'a. Karena sepantasnya bagi orang yang memperhatikan urusan rezeki, yang berbicara urusan rezeki, hendaklah dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa kepadanya. Jadi rezeki ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikannya kepada kita. Makanya nama Ar-Razzaq itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ada sebagian nama-nama yang mushtarak, ya, bisa dipakai oleh Allah, dipakai oleh Allah, tapi juga dipakai, juga bisa dipakai oleh manusia. Al-Muhsin, Ar-Rahim, ya, yang berbuat baik, atau yang baik, yang penyayang. Ya, ini bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang paling sempurna. Tapi nama-nama itu juga bisa dipakai oleh manusia. Kalau kita menyebut manusia ini Al-Muhsin atau Al-Aziz atau Al-Jamil atau Ar-Rahim, maka ini semuanya adalah makna yang tepat untuk diberikan kepada sebagian manusia. Adapun Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki atau Ar-Rahman, ya, yang maha penyayang dengan tingkat puncak rasa kasih sayang, ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Maka tidak boleh, ya, kita memberikan nama anak kita misalnya Ar-Razzaq. Yang benar adalah Abdul Razzaq, hamba dari Allah yang maha memberi rezeki. Jadi saat kita berbicara tentang rezeki, maka kita harus ingat Allah. Kita harus menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi ini yang diriwayatkan oleh Muslim, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni utqimkum fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap orang dari kalian itu lapar kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Jadi setiap orang dari kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lapar, kita semuanya kelaparan kecuali yang Allah berikan makan. Jadi kalau ada orang yang tidak lapar di antara hamba-hamba Allah, maka Allah lah yang memberikan makanan itu. Termasuk orang-orang yang sepanjang hayat tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka makanan. Yang memberikan makanan bukan berhala-berhala mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan itu semua. Allah nyatakan itu dalam hadis qudsi ini. Ini juga kabar ghaib yang tidak kita percaya kecuali karena sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Hadis riwayat Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Tuhan beliau dan Tuhan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba-hambaku, setiap orang dari kalian lapar kecuali yang aku beri makanan, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap orang dari kalian adalah orang yang telanjang kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Jadi urusan makanan kita perlu memintanya kepada Allah Azza wa Jal. Urusan pakaian kita perlu memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini diperintahkan oleh Dia. Sebagian kita mungkin berpikir, masa kita harus meminta kepada Allah sedetail itu? Harus meminta makanan, harus meminta pakaian? Iya. Kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah dalam segala urusan, baik yang besar maupun yang kecil, termasuk yang remeh-remeh, yang kecil-kecil. Kita diperintahkan untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk kamalul ubudiyah. Itu adalah salah satu bentuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kerdil, semakin kita merendah, semakin kita merasa butuh kepada Allah dalam segala urusan kita termasuk yang kecil-kecil, maka itu semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah mencintai kita karena kekerdilan kita dan kebutuhan kita yang sangat mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kamalul ubudiyah, itulah kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah makanan kita, minta kepada Allah pakaian kita. Ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, berarti itu adalah ibadah. Barangkali sebagian dari kita selama ini tidak meminta makanan kepada Allah, tidak meminta pakaian kepada Allah. Sekarang setelah mendengar hadis ini, ayo kita perbanyak. Kita tingkatkan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semakin mengkerdilkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah dalam segala urusan, termasuk dalam urusan makanan, termasuk dalam urusan pakaian. Dan juga hadis lain, wa fi ma rawahu at-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shas'ina lihi idza qata'a fa innahu illam yuyassirhu Allah lam yatayassar. Hendaklah seorang di antara kalian meminta kepada Tuhannya semua kebutuhannya. Perhatikan ini, hendaklah seorang di antara kalian meminta kepada Allah semua kebutuhannya, semuanya, yang besar maupun yang kecil. Bahkan kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, hatta syas'ina lihi idza qata', bahkan sampai tali sepatunya jika putus. Siapa di antara kita yang saat tali sepatunya putus atau sepatunya rusak butuh ganti, minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, berarti kita belum menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi dengan permintaan kepada Allah dalam perkara-perkara remeh, yang kita berpikir, ah itu gampang, itu murah. Kenapa? Karena kalau Allah tidak berikan itu kepada kita, kita tidak akan dapat. Kalau Allah tidak mudahkan itu untuk kita, maka tidak akan menjadi mudah untuk kita. Maka di akhir hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa'innahu illam yuyasirhu lam yatayasir. Karena urusan yang remeh ini, tali sepatu yang putus ini, kalau tidak Allah mudahkan, maka tidak akan menjadi mudah untuk kita. Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-hambanya, yakni meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala urusan kita, urusan makanan, urusan pakaian, urusan sepatu, urusan tali sepatu. Ini semuanya diperintahkan untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin menyempurnakan penghambaan kita kepadanya. Jadi sebelum kita berbicara tentang apa itu profesi terbaik, apa pekerjaan yang paling menguntungkan yang bisa dipilih oleh seorang muslim, kita harus camkan prinsip yang universal ini. Artinya, apapun pekerjaan yang nanti kita akan pilih, apapun profesi yang nanti kita akan tekuni, kita harus memegang prinsip-prinsip ini dulu. Tawakal kepada Allah, husnudzon kepadanya, percaya dengan kemampuan Allah untuk mencukupi semua kebutuhan kita, juga banyak berdoa kepada Allah dalam setiap urusan kita. Maka ini menjadi bekal untuk kita semuanya dalam mencari rezeki dan memilih suatu profesi. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan untuk istijjar dalam berdoa, mengatakan aku sudah berdoa, tapi tidak dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga berbicara tentang bentuk-bentuk pengabulan doa dalam persepsi Islam, dalam persepsi agama Islam. Kemudian juga kita berbicara tentang waktu-waktu mustajab untuk berdoa, di antaranya sepertiga malam yang terakhir, kemudian di akhir solat sebelum salam, juga antara adzan dan iqamat, kemudian juga waktu turun hujan dan yang lain. Kemudian di akhir pembahasan kita berbicara tentang beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh setiap muslim sebelum dia menjalani suatu pekerjaan atau menekuni suatu profesi. Semoga pelajaran ini bisa menjadi tambahan faedah untuk kita, menginspirasi kita untuk lebih baik lagi, ya, kemudian mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillah. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin, fidzakallahu ta'ala Ustaz, dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan selanjutnya atau sesi selanjutnya untuk soal jawab dan pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan sore hari ini dalam bab doa, ya, yang bisa dan baru saja kita simak dan disyarah oleh Ustaz secara terperinci. Dan kita berikan kesempatan juga via chat WhatsApp di 0819896543. Baik, kami akan berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo. Baik, sudah masuk, silakan. Baik, Ustaz, mohon maaf terputus. Silakan bisa dicoba kembali di line telepon 0218236543. Dan kami angkat pertanyaan sebelumnya dari pesan chat WhatsApp dari beberapa penanya yang menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, ya Ustaz. Bagaimanakah Ustaz cara berdoa dengan mengamalkan ayat walillahil asma'ul husna fad'uhu biha? Apakah membaca doa dengan membaca 99 nama-nama dan sifat Allah ini, atau bagaimanakah tuntunan sunnah dalam pengamalan hadis ini, ayat ini? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
1: Ya, ya, baik. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dan kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang indah, al-asma'ul husna, maka hendaklah kalian berdoa kepadanya dengan nama-nama ini. Ya, menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa kita adalah termasuk salah satu bentuk tawassul. Tawassul yakni menjadikan asma-asma Allah dan sifat-sifatnya sebagai wasilah, sebagai perantara agar doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana dalam doa-doa beliau, beliau kadang-kadang menyebutkan sebagian nama-nama ini. Ya, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dahulu, ya, sebelum beliau memulai doa beliau. Kemudian beliau juga menyebutkan nama-nama ini, ya. Misalnya dengan mengatakan ya ghafuru ya rahim, ighfirli, wahai yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunilah aku. Misalnya ya rahmanu ya rahim, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah aku. Ini adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama-namanya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala banyak, ya, tidak hanya satu dua ini, tapi juga nama-nama yang lain, tidak terbatas pada angka 99 sebenarnya, karena setelah istiqra, ya, setelah dilihat dalam berbagai dalil, maka nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari 99. Dan ada nama-nama yang tidak diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yani nama-nama ini bahkan tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah mengatakan as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Jadi ini salah satu contoh praktik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai membaca Al-Qur'an, beliau mengatakan, "Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak." Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak. Yani nama yang dengannya engkau menamai dirimu. Atau anzaltahu fi kitabik, atau nama ini

0: Atau kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi annaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku memintamu dengan namamu bahwa Engkau adalah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau bi annaka antar rahmanur rahim. Aku meminta kepadamu dengan namamu di mana Engkau adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita sebutkan hajat dan kebutuhan kita. Intinya menyebut Asma'ul Husna dahulu, atau kita mengatakan aku meminta kepadamu dengan nama-namamu ini, baru kemudian kita sebutkan hajat kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau selesai membaca Al-Quran. Di doa membaca Al-Quran ini, di akhirnya beliau mengatakan antaj'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Jadi setelah tawassul dengan Asma'ul Husna, beliau mengatakan aku meminta kepadamu untuk menjadikan Al-Quran sebagai musim semi hatiku, ya. Sebagai hiburan hatiku. Antaj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Engkau menjadikannya sebagai cahaya dadaku, wa jala'a huzni, dan sebab perginya kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan perginya pikiran-pikiranku tentang masa depan. Atau kita bisa terjemahkan juga, semoga Al-Quran ini menjadi penghilang kegelisahanku. Jadi ini contoh praktik langsung dari Rasulullah SAW. Jadi praktiknya adalah sebelum kita menyebutkan permintaan kita kepada Allah, maka kita menyebutkan nama-namanya dahulu. Ya, baik kita sebutkan salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, atau kita menyebutkan secara umum saja seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan semua nama. Atau kita mengatakan bi asma'ikal husna, dengan semua nama-namamu yang indah misalnya. Baru kemudian kita menyebutkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah praktek dari firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya, itu prakteknya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari praktek beliau langsung, walhamdulillah.
1: Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan via telepon. Kita buka kembali di layanan interaktif di 0218236543. Ya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana?
2: Dengan Rizwati di Pamulang.
1: Baik, silakan Umu.
2: Pak Ustaz, maaf, aku bertanya. Aku tuh sudah berusaha maksimal mungkin untuk mentaati perintah Allah dan berusaha maksimal mungkin untuk menjauhi larangannya. Tapi aku merasa aku berdoa setiap aku sholat, aku berdoa kepada Allah supaya anak saya itu taat dalam beribadah kepada Allah gitu ya. Tapi sepertinya kok belum terkabul. Jadi anak saya itu sholat lima waktunya masih suka belang-belang gitu. Saya maunya itu dia menjalankan ibadahnya seperti saya gitu, tapi kok susah sekali diperintah seperti itu gitu. Kenapa ya Pak Ustadz, kok doa saya itu belum terkabul gitu. Insya Allah sih saya untuk sholat tahajud itu sudah 20 tahun yang lalu sudah saya lakukan setiap malam gitu.
1: Putranya usia berapa Ibu?
2: Anak saya sudah dewasa sih. Baik. sudah punya anak, sudah keluarga.
1: Baik. Itu saja pertanyaannya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya baik, Masya Allah. Jadi pertama tentunya Ibu jangan pernah istijal, jangan pernah mengatakan aku sudah berdoa tapi aku belum melihat hasilnya. Aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan dijawab doa seorang di antara kalian selagi dia belum istijal. Selagi dia tidak terburu-buru. Apa arti terburu-buru? Mengatakan aku sudah berdoa sekian lama tapi belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya konsep ijabah atau terkabulnya doa dalam Islam itu tidak harus dengan dikabulkan langsung. Tapi pengabulannya bisa dalam bentuk yang lain. Ya, bentuk yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menabung

0: hanya untuk ibu di akhirat kelak. Nah, jadi mungkin Allah belum ya, belum mengabulkannya sekarang. Kita masih melihat anak kita belum sesuai dengan harapan kita. Tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menabungkan apa yang ibu minta itu untuk di akhirat kelak. Dan kita mengetahui bahwasanya orang tua itu ya akan dikumpulkan bersama anaknya di akhirat. Jadi kalau orang tuanya lebih baik ibadahnya, lebih baik amalnya, anaknya ada kurang-kurangnya, maka anaknya yang akan diangkat ke derajat ibu dan bapaknya. Sebaliknya kalau anaknya lebih baik, maka orang tuanya yang akan diangkat ke derajat anaknya di akhirat kelak. Dengan syarat yang penting, anak dan bapak, anak dan ibu, semuanya mati dalam keadaan Islam. Itu syaratnya. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menabungkan permintaan ibu ini untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Ya, di mana ibu bisa memberikan syafaat kepada anak ibu yang katakanlah sekarang masih kelihatan belum sesuai dengan harapan kita. Ya, masih bolong-bolong salatnya. Ya, terus berdoa, terus doakan dia. Jangan bosan-bosan. Karena semakin banyak ibu berdoa, maka semakin tinggi derajat ibu di surga. Maka ibu akan bisa memberikan syafaat terbaik, hadiah terbaik yang dipersembahkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Jadi hadiah terbaik dari orang tua kepada anak itu bukan warisan yang mahal harganya, bukan rumah yang megah, bukan mobil yang mewah, bukan harta yang banyak, tapi kesalehan orang tua itu adalah warisan terbaik. Nah, maka meskipun masih ada kurang di sana sini, selagi dia tidak keluar dari Islam, maka insya Allah ibu akan bisa memberikan syafaat untuk dia. Atau bisa juga bentuk pengabulannya itu berupa Allah Subhanahu wa taala menghindarkan ibu dari suatu musibah yang seharusnya terjadi. Nah, tanpa ibu sadari, memang doa ibu belum kelihatan nampak pada anak ibu sekarang. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari ibu suatu musibah yang seharusnya terjadi pada ibu. Maka pengabulan doa dalam Islam itu wujudnya dengan satu di antara tiga ini. Tapi sehubungan dengan bentuk yang kedua, yaitu bentuk ditabungkan untuk kita di akhirat, ya saya perlu ingatkan bahwasanya salat adalah salah satu amalan penting dalam Islam. Ini adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali, dan menurut sebagian ulama meninggalkan salat itu kufur. Meninggalkan salat itu berarti keluar dari Islam. Ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat yang kuat. Maka di samping mendoakan, maka ibu juga perlu menyampaikan kepada anak ibu tentang pentingnya salat. Tidak masalah ibu sampaikan, ibu ini sudah sering berdoa kepada Allah, semoga kamu menjadi anak yang soleh, yang menjaga salat. Maka dengan begitu barangkali dia akan tersentuh. Sampaikan kepada ibu bahwasanya ibu tetap optimis bahwasanya anak anda, anak ibu akan menjadi anak yang soleh, akan menjadi anak yang menjaga sholatnya. Ya, sehingga dia menjadi sadar dan terhindar dari meninggalkan sholat, karena kalau sampai dia meninggalkan sholat maka ini bisa fatal. Ya. Bagi sebagian ulama sholat adalah kekufuran. Ya. Dan itu bisa menjadi penghalang berkumpulnya seorang anak dengan ibunya atau seorang anak dengan ayahnya di akhirat kelak. Jadi kalau sampai itu terjadi, maka bisa jadi orang tua tidak bisa memberikan syafaatnya kepada anaknya. Maka di samping mendoakan harus ada proses dakwah, sampaikan. Ya. Mungkin kalau ibu segan, ibu sungkan, ya, atau mungkin sudah pernah disampaikan tapi mungkin belum menghasilkan buahnya juga, mungkin bisa dikirim artikel-artikel, sekarang mudah kita temukan. Ya, penjelasan para ustadz, penjelasan para ulama. Ya, siapa tahu ya, suatu hari nanti akan ada kebaikan yang kita lihat. Ya. Dan yang namanya dakwah mendidik itu tidak ada ruginya. Kata para ulama, enggak ada ruginya. Semua orang yang berdakwah dan mendidik itu sukses semuanya. Enggak ada yang namanya gagal. Jadi kadang-kadang dakwah yang kita sampaikan atau doa yang kita sampaikan itu belum terlihat langsung. Ya. Tapi mungkin anaknya sudah terinspirasi. Oh, Masya Allah, ini nasihat yang bagus. Tapi dia tidak langsung melakukannya. Tapi dia sudah terinspirasi. Suatu saat dia akan mengikuti nasihat itu. Atau Kemungkinan yang ketiga, yang pertama adalah langsung diikuti, yang kedua dia terinspirasi meskipun belum mengamalkannya. Yang ketiga adalah dia berhenti pada titik kenakalannya. Artinya kalau kita tidak nasihati dia, mungkin dia akan semakin menjadi-jadi. Ya, kenakalannya akan menjadi semakin tinggi. Tapi dengan kita dakwah, kita nasihati, maka dia berhenti pada titik itu. Dia tetap nakal, tapi dia tidak semakin menjadi-jadi. Ini juga adalah sebuah keberhasilan. Nah, kalau yang pertama tidak kelihatan, yang kedua tidak kelihatan, yang ketiga belum juga terlihat, ya, maka minimal ya, kita sudah menyampaikan kewajiban kita sebagai orang tua, kita sudah dakwahi anak kita sudah jelaskan kepada dia bahwasanya sholat itu wajib, sholat itu akan dihisab pertama kali, sholat ini adalah salah satu rukun Islam, dan menurut sebagian ulama meninggalkan sholat itu kufur. Ya. Sampaikan kepada dia agar dia lebih hati-hati lagi dalam sholatnya, dan terus optimis bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki anak-anak kita biiznillahi ta'ala.
1: Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, di kesempatan sore hari ini kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kalau saya baca dari sirah para salafus saleh, tidak ada atau hampir sedikit di antara mereka yang meminta permintaan dalam permasalahan dunia. Apakah menyalahi adab apabila kita berdoa dan meminta di antara perhiasan-perhiasan dunia dan kemanfaatan dunia, Ustaz? Dan yang kedua, terkait dengan doa yang ada di Al-Quran, apakah boleh kita baca, Ustaz, pada saat sujud ketika sholat? Jazakallah khair.
0: Ya baik, tadi kita sudah sampaikan ya, hadis Qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala yang memerintahkan kita langsung untuk meminta makanan. Makanan ini urusan dunia. Kemudian meminta pakaian ini juga adalah urusan dunia. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah semua kebutuhan kita. Kemudian beliau contohkan satu lagi, termasuk putusnya tali sepatu kita. Itu kita meminta solusinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kewajiban kita, itu adalah tugas kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu, dan itu adalah kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun yang diriwayatkan oleh yang disebutkan oleh saudara penanya tadi, bahwasanya saya tidak mengetahui banyak salaf yang melakukan itu. Maka tidak mengetahui bukan berarti mereka tidak melakukan itu. Kita husnudzan kita dari para salafus saleh bahwasanya meminta urusan dunia ini juga mereka lakukan. Karena mereka lebih tahu dengan sunnah-sunnah ini. Mereka lebih paham dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak mengetahui bahwasanya mereka disebutkan menyebutkan urusan-urusan dunia dalam doa mereka, maka ini bukan berarti mereka tidak melakukannya. Dan bagi kita cukup ya. Kemudian selanjutnya, manusia bukan dalil ya. Seperti dikatakan oleh para ulama kita ya, aqwalul ulama la yustadallu biha, bal aqwalul ulama yustadallu laha ya. Pendapat atau perkataan atau praktik para ulama itu bukan dalil ya. Tapi praktik dan pendapat para ulama ini justru malah butuh dalil. Jadi ini penting untuk kita camkan, dan dalil dalam agama kita adalah Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW tadi kita sebutkan ya, ada hadis Qudsi, ada hadis riwayat Tirmidzi ya. Itulah dalil. Kemudian ada ijma, ada qiyas. Ini adalah empat dalil yang disepakati. Adapun praktik dari para ulama, dari orang-orang tertentu, maka itu bukan dalil, maka tidak perlu kita tabrakkan dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi cerita-cerita tadi sifatnya adalah saya tidak mendengar, saya tidak tahu ya, bukan berarti mereka tidak melakukannya. Baik, demikian semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian yang terakhir apa tadi? Doa dalam sujud ya.
1: Nah.
0: Adapun doa dalam sujud, maka doa dalam sujud juga termasuk salah satu waktu utama untuk berdoa. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Kemudian beliau mengatakan, "Falyukthir fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lahu." Maka hendaklah dia memperbanyak doa di dalamnya, dan itu lebih dekat dari pengabulan. Jadi ini sabda Rasulullah SAW, maka ini adalah dalil yang valid yang menunjukkan anjuran untuk memperbanyak doa saat kita sedang sujud. Ini kita lakukan dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah, dan menurut pendapat yang lebih kuat, boleh diucapkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Alhamdulillah, itu semuanya diperbolehkan menurut sebagian ulama, walhamdulillah.
1: Alhamdulillah, taib, saat baik. Jazakallah khair atas jawaban yang disampaikan, dan ini pertanyaan kami terakhir. Sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian kita sore hari ini, Ustaz, silakan.
0: Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah membahas bersama tentang waktu-waktu utama untuk berdoa. Di antaranya sepertiga malam yang terakhir, kemudian saat turun hujan, antara adzan dan iqamat, kemudian juga saat kita musafir atau dalam keadaan dizalimi. Ini semuanya adalah waktu-waktu utama untuk berdoa. Kemudian juga kita mempelajari bersama tentang pentingnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita, termasuk yang kecil-kecil dan remeh-remeh. Maka hendaknya kita bisa mengamalkan yang terbaik dari apa yang kita dengar dan kita pelajari, karena itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq.
2: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayru malil muslim غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: Qala Rasul,
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
2: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
4: Ada seseorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: القرآن.

من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha wa

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ia telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya, khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak-hak ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka." Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Untayan Mutiara Nasihat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت السائلة تقول: أشكو من قسوة في القلب وخصوصا تجاه أولادي، فما الذي يلين هذا القلب فضيلة الشيخ، وخصوصا أيضا في العبادات؟ فأنا لا أبكي أو أتباكى سواء حضرت ختمة مباركة من القرآن أو ختمة رمضان وغير ذلك.
3: عالجي قلبك إحضاره، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
4: Ada seorang saudara kita yang bertanya, saya mengeluhkan kerasnya hati ini, wahai fadilatul syekh, secara khusus tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya. Adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya secara khusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat sulit bagi saya untuk menangis, baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Qur'an di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Qur'an di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Qur'anul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
5: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
4: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi

0: berikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
1: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Ikhwati islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, disampaikan oleh Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan M.A. Fidhahullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Nami khwati islam azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di surat Ar-Ra'd. Kami yang bertugas menjawabkan, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: الباب.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Hati yang lapang itu adalah hal yang dituntut dan dicari oleh setiap manusia. Wa maqsidun jalil. Itulah tujuan hidup manusia. Wa minnatun azimatun min rabbil alamin. Dan dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Rabbul Alamin.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
4: Tentang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
5: Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
6: Para pendengar Radio Roja dan Insya Allah kami
5: akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
7: dan
5: telah menyimak.
7: Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala adihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini. Berikut kita akan simak sesaat lagi program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan tema di kesempatan ini menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafadol masykurah Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk dapat bersua kembali dalam melanjutkan kajian kitab Asy-Syaikh Abdul Razak. Kitabnya yang berjudul 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa. Dan kita telah menjelaskan 7 sebab sebelumnya yang membuat jiwa menjadi lapang dan apa pula yang dapat membuat jiwa menjadi sempit berupa kebalikannya. Maka pada pagi hari ini insyaallah tabarak wa taala kita bermohon kepada Allah jalla jalalu, semoga Allah mudahkan kita untuk dapat menyampaikan sebab yang ke-8 yang dapat melapangkan jiwa, meluaskan hati, memberikan ketenangan dalam hidup. Berkata Asy-Syaikh Abdul Razak, hafizahullah, as-sababu tsamin, Adapun sebab yang ke-8, ibadu adwa'il qulubi wa asqamiha, menjauhi segala penyakit-penyakit hati yang meracuninya. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu bisa terjangkiti penyakit sebagaimana badan kita terjangkiti penyakit. Efek terjangkitnya penyakit pada tubuh kita, pada badan kita akan membuat fungsi daripada setiap organ tubuh kita tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Terganggulah gerak aktivitas kita bila mana tubuh kita tak sehat. Mata yang sakit bila mana mata tersebut tak dapat melakukan fungsinya melihat dengan jelas. Telinga yang sakit pun demikian tak dapat mendengar dengan baik. Tangan, kaki yang sakit juga tak dapat melakukan fungsinya dengan sempurna. Ini semua adalah efek daripada anggota tubuh sakit. Ya. Maka ketika seorang mengalami sakit yang tubuhnya akan menghalangi aktivitas kesehariannya. Terganggu tidur, terganggu makan, terganggu bergerak, dan seterusnya. Maka demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerhati roja, para pendengar roja. Ternyata hati kita pun dapat pula terjangkiti penyakit-penyakit. Maka bila mana hati ini terjangkiti penyakit akan membuat hati tak mampu mengerjakan dengan baik, dengan benar fungsinya, kerjanya. Hati kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada Allah, menyembahnya, berharap kepadanya, bergantung kepadanya, bertauhid kepadanya, kembali kepadanya. Maka hati yang sehat akan senantiasa melapangkan jiwa, meluaskan dada. Itulah hati yang dibangun di atas tauhid yang lurus. Setiap ahli tauhid yang lurus, sempurna akidahnya, tauhid uluhiyahnya, rububiyahnya, asma' sifat, akan menjadi luas hatinya, lapang, tentram. Yang efek daripada akidah ini membuat dia merindukan Allah, mencintai Allah tabaraka ta'ala, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, sehingga semua gerak-gerik aktivitas hati tersebut, ya, semuanya dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan demi kebaikan. Efeknya manakala hati baik, anggota tubuh pun akan melakukan segala perintah hati sehingga anggota tubuhnya pun akan menjadi baik pula. Ya, tangannya akan berinfak, akan bersedekah, kakinya melangkah ke tempat yang baik, telinganya mendengar yang baik, lisannya berkata-kata yang baik dan seterusnya. Ini ciri-ciri orang yang hatinya lapang, tenteram. Ya. Maka sebaliknya bila mana hati ini padanya ada berbagai macam penyakit, maka hatinya akan tak mampu melakukan fungsinya yang Allah SWT ciptakan. Ya. Berkata Syekh Razak, hafizahullah, fa'adwa'ul qulubi wa asqamuha wa gawailuha kathirah. Yang namanya penyakit-penyakit hati, musibah-musibah yang menimpa hati ini, ya, tipu daya hati banyak sekali. Wal qulubu tamradu kama tamradul abdan, dan hati ini bisa terjangkit penyakit. Persis sebagaimana badan juga bisa terjangkit penyakit. Sebagaimana badan bisa mati, baik dia mati setengah, setruk ringan, setruk berat sampai mati beneran, hati pun demikian. Hati bisa sakit setengah, hati juga bisa sakit beneran. Hati bisa lumpuh, hati bisa mati sama sekali. Tak ada padanya kehidupan, meski dia masih hidup jasadnya. Allahu Akbar. Maka ahlul maksiat, apalagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang tak hidup hatinya. Mereka disamakan Allah dengan orang-orang mati. Kata Allah tentang mereka, amwatun ghairu ahya'in. Mereka itu mati. Mereka tidak hidup, karena hakikat kehidupan adalah hidup dengan hati yang hidup. Hati yang benar fungsinya diciptakan Allah SWT. Benar kerjanya untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menceritakan tentang sebagian orang-orang dalam kegelapan kekafiran, kemudian dia masuk Islam, maka berubahlah, hiduplah dia. Awalnya mati dalam kekafiran, dengan Islam menjadi hidup. Kemudian dengan Islam dia menyebar cahaya kemana-mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah dapat disamakan antara orang yang dulu mati di atas kekafiran kemudian kami berikan kepada cahaya dengan Islam, maka dia membawa cahaya Islam ke mana-mana menerangi sekitarnya. Dapatkah disamakan dengan orang dalam kegelapan kekafiran yang tak dapat keluar daripadanya? Subhanallah. Di sini kata-kata awamankana maitan, apakah sama orang yang dulu mati? Maksudnya apa? Hatinya mati, bukan jasadnya, bukan jasmaninya. Kami hidupkan, maksudnya kami beri kepadanya Islam. Maka Islam sebab kelapangan hati, kekufuran merupakan sebab kesempitan hati. Dan di bawah kekufuran ini banyak maksiat, dosa-dosa besar yang semuanya akan membuat hati menjadi masalah. Ya, penyakit-penyakit kezaliman berupa syahwat, ya, ini akan membuat hati menjadi sempit. Zina, na'udzubillah min dzalik, homoseksual, lesbian, ya, segala macam perbuatan-perbuatan ini akan membuat hati menjadi sempit, sesak. Ya, dan bila ya, narkoba dan segala macam jenisnya, alkohol, minuman, ini semuanya penyempit hati. Meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan salat, meninggalkan hijab, meninggalkan yang lain-lainnya, ini merupakan sebab hati menjadi sakit. Bila mana sakit, dia akan menyempit. Dia merasa tak nyaman dalam hidup. Sebagaimana orang sakit fisiknya enggak nyaman dalam hidupnya, orang yang sakit hatinya pun enggak nyaman. Begitu sempitnya hatinya. Ya. Sehingga seolah-olah terjepit, payah bernapas, dia melompat ke langit saja supaya dapat bernapas. Ya. Bal inna amradul qalbi laha ta'thirun 'azimun 'ala sahibiha, bahkan penyakit hati ini memiliki efek yang luar biasa kepada pemiliknya. Pengaruh negatif yang luar biasa. Kal hasadi, inilah contoh-contoh penyakit yang selalu menjangkiti hati. Kal hasadi, penyakit yang namanya iri dan dengki. Kal hasadi wal ghilli, dendam, kesumat. Ini penyakit hati. Bila mana engkau iri, hatimu menjadi sempit. Bila mana orang diberikan Allah padanya nikmat, kau lihat, hatimu akan berkata-kata, menggerutu, mengapa dia yang dapat nikmat, mengapa bukan saya. Kemudian akhirnya engkau menyumpah serapah tentang takdir Allah, seolah-olah kau katakan Allah itu tidak adil, mengapa dia yang dapat nikmat, mengapa bukan saya. Dan kau selalu berharap, berpikir bagaimana itu nikmat hilang daripada dia, pindah kepadamu, atau hilang begitu saja. Inilah namanya penyakit hasad. Ini penyakit yang luar biasa, kalau menimpa luar biasa. Inilah penyakit iblis. Dia hasad kepada Adam, menganggap Adam tak layak dihormati, tak layak sujud kepadanya. Inilah penyakit Yahudi, inilah penyakit Nasrani, yang mereka iri kepada Muhammad yang diberikan oleh Allah sebagai risalah kenabian padanya, karena Nabi Muhammad dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Nabiullah Ya'qub. Ataupun Nabiullah Ishaq. Maka penyakit ini begitu bahaya. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahum Allah min fadli? Apakah mereka merasa iri dengan apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian daripada hamba-hambanya? Walaqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal-hikmata. Kami sudah berikan kepada keluarga Ibrahim kenabian, al-kitab, hikmah. Ya. Maka Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan keberuntungan, risalah, iman. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana ditempatkan risalahnya. Maka ini penyakit luar biasa. Ya. Akan membuat hatimu sempit. Kau lihat tetangga punya mobil baru, punya rumah yang baru direnovasi, rumahnya menjadi indah, muncul dalam dirimu bibit-bibit iri. Mengapa dia begini? Mengapa dia beli mobil baru? Mengapa rumahnya direnovasi? Jangan-jangan, ya, dari hasil korupsi, jangan-jangan, dan seterusnya. Muncullah iri. Ya, dan bila ini buruk, membuat hatinya sempit. Selalu berpikir bagaimana caranya supaya nikmat yang ada pada tetangganya itu hilang. Semalaman mungkin dia enggak tidur, berpikir gimana jalannya supaya nikmat itu hilang, dicabut. Subhanallah. Sementara orang yang diirikan tidur dalam kenikmatan, terlelap. Subhanallah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh penyakit hati membuat sempit. iri, ya, dengki, al-hasadi, wal-ghilli, wal-hiqli, wa ghairiha min al-amrad, dan penyakit-penyakit lainnya. Al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati lainnya. Fa'inna hadhil khisala al-zamimah, sesungguhnya berbagai macam bentuk perangai-perangai buruk ini, wal adwa al masyinah, penyakit-penyakit buruk ini, idza dakhalat ila al qulubi a'tabatha, kalau sudah menyakiti hati akan merusak hati, bahkan membinasakan hati. Bisa merusak hati, bahkan membinasakannya, sebagaimana penyakit bisa merusak badan, bahkan membinasakan badan. Subhanallah. Semakin besar penyakit badan, semakin ya membinasakan pemiliknya. Demikian juga semakin besar penyakit hati, semakin besar membinasakan pemiliknya. Wa idza wasalat ila suduri adhlamatha, kalau ini penyakit sudah sampai ke dada, membuat dada pun menjadi gelap. Subhanallah. Sempit dan gelap. Kau bayangkan bila mana engkau berada dalam ruangan begitu sempit serta gelap. Bandingkan ketika engkau berada di tempat yang lapang serta terang. Di antara berbagai macam hukuman-hukuman dijatuhkan kepada orang-orang yang menentang para penguasa pada zaman-zaman yang lampau, pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, ada yang mereka dipenjara dalam tempat yang maha kecil, sempit, tak ada padanya cahaya. Kau bayangkanlah, engkau dikurung di ruangan sempit yang hanya cukup untuk dirimu. Kadang-kadang dibuat engkau tak bisa leluasa bergerak. Subhanallah. Gelap gulita, enggak ada cahaya, bagaimana sempitnya hatimu. Ya, Allahu Akbar. Demikian juga lah maksiat bisa membuat hatimu sempit, sesempit hati, sesempit-sempitnya. Wa tarattaba 'alaiha dhiqu sadri sahibiha, membuat sempit pemilik hati tersebut. Wa ka'abati halih, sehingga dia menjadi sedih, risau. Ya. Wasu'i akibatihi wa ma'alih, alangkah buruknya efeknya yang akan terjadi dengannya di belakang hari kelak. Ya, orang yang penjara dalam penjara yang sempit, gelap gulita, enggak ada pada cahaya sama sekali, ini berbahaya. Tak lama dia akan binasa, mati. Demikian juga lah hati yang menjadi sempit dengan maksiat, tak lama dia akan menjadi mati kalau enggak segera diperbaiki. Allah musta'an. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razzaq, "Wa amma man salima min hadhihi al-amrad wa amtala'a qalbuhu bi adlaliha." Adapun orang-orang yang hatinya selamat dari berbagai macam penyakit, iri, dengki, hasad, takabur, sombong, ujub. Selamat, steril daripada penyakit-penyakit ini. Selamat daripada menzalimi manusia pada harta mereka, pada kehormatan mereka. Ya. Maka orang-orang semacam ini, kebalikannya, hatinya menjadi lapang, menjadi luas, dadanya menjadi terang benderang. Wa amtala'a qalbuhu bi adlaliha, maka hatinya akan dipenuhi dengan segala kebalikan daripada hati-hati yang buruk. Sifat contohnya apa? Kal amanah wal wafa'i wal sidqi wal ithar. Hati ini dipenuhi dengan sifat amanah. Menunaikan amanah ini adalah merupakan sebab hati menjadi lapang, dada menjadi luas. Amanah yang dibebankan kepadamu kau jalankan dengan benar. Kebalikan amanah khianat, itu adalah merupakan sebab menjadi hati sempit. Ya. Orang-orang diamanahkan dengan harta. Ketika itu amanah dia jalankan dengan sebenar-benarnya, hatinya tenteram tenang, dia enggak akan takut, enggak akan sempit. Tapi bila mana orang diamanahi dengan harta, dia tidak amanah, hatinya akan menjadi sempit, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegalauan. Allahu Akbar. Para pendidik diamanahkan dengan murid-murid. Subhanallah. Bila mana mereka amanah menunaikan apa yang benar di beban mereka berupa amanah kerja, menjaga anak-anak, mengasuh anak-anak, mengasuh murid-murid, akan membuahkan ketentraman, ketenangan jiwa, kelapangan hidup. Tapi bila mana tak amanah, tak dijaga murid-murid, bahkan dijalimi murid-murid, bahkan na'udzubillah min dzalik ada yang dilecehkan murid-murid, pelecehan seksual kepada murid-murid. Ini hati luar biasa sempitnya ya dan billah. Kenapa? Karena khianat. Setiap pengkhianat hati akan menjadi sempit. Apapun yang dia khianati, dia khianati istrinya, dia khianati anaknya, dia khianati amanahnya, sempit, takut, galau, khawatir, tak pernah merasa nyaman. Setinggi apapun manusia pangkat jabatannya, bila mana dia berbuat khianat, dia akan menjadi hina, dina, rendah, tak dipandang manusia. Subhanallah. Menjadi takut dengan segala macam apa yang dilakukan. Pejabat-pejabat yang korup takut luar biasa. Galau luar biasa. Takut disingkap korupsinya, iyadan billah. Subhanallah. Demikian juga kejujuran. Jujur ini melapangkan jiwa. Menenteramkan hati. Dia berkata apa adanya. Sementara dusta akan membuat jiwa menjadi sempit. Al-Ithar, mendahulukan orang dalam perkara-perkara dunia. Lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini melapangkan jiwa, subhanallah. Nampaknya orang kelaparan, dia berikan sedikit yang ada padanya. Bahkan mungkin dia rela, dia lapar, orang kenyang. Ini merupakan sebab-sebab hati yang menjadi lapang. Lihatlah kaum Ansar. Mereka yang paling lapang jiwanya. Mengapa? Karena mereka paling dermawan kepada orang-orang muhajirin. Mereka rela menyerahkan harta mereka, membagi harta mereka untuk kaum muhajirin. Hati mereka menjadi lapang. Bahkan sebagian mereka rela kalau Allah dia harus melepas istrinya dinikahi oleh kaum muhajirin. Inilah hati-hati yang lapang. Fa inna hadhihi al-ma'ani tan'akisu 'ala sahibiha bil insyirah fi sadrihi wal rahati fi qalbihi wat tumaninati fi nafsihi. Maka berbagai macam makna-makna kebaikan ini yang positif ini, kejujuran, kedermawanan, amanah, benar-benar akan berbalik membuat hati pemiliknya menjadi lapang, dadanya menjadi luas, tenang, tentram. Subhanallah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih Amrad al-Qulub wa Shifaiha, dalam kitabnya penyakit-penyakit hati dan bagaimana terapi penyembuhannya. Wal Qur'anu syifa'un lima fis sudur. Quran adalah merupakan penyembuh dari segala penyakit yang terdapat dalam dada. Wa min qalbihi wa man fi qalbihi amradu syubuhat wa syahawat. Quran adalah merupakan terapi manjur bagi setiap orang yang terjangkit dalam hatinya penyakit syubuhat dan syahawat. Jadi jemaah sekalian, ada dua penyakit intinya yang akan menjangkiti hati manusia. Pertama penyakit syubhat, yang kedua penyakit syahwat. Syubhat adalah ya fasadul ilmi. Syubhat adalah merupakan kerusakan dalam memahami kebenaran. Salah memahami kebenaran, dia tersesat. Namanya fasadul ilmi, membuahkan syubhat. Syubhat membuat orang menyimpang, tersesat. Sebagaimana yang terjangkiti penyakit ini daripada kelompok-kelompok sempat dalam Islam, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, ya Syiah, ini orang-orang yang tersesat. Ini membuat hati mereka menjadi sempit. Penyakit yang kedua namanya penyakit syahwat. Disebabkan karena kezaliman. Ya, fasadul qasdi. Memang tujuannya rusak. Dia tahu itu salah tapi tetap dia jalankan. Ini penyakit namanya penyakit syahwat. Dia tahu zina itu haram tapi tetap dia jalankan. Riba itu haram, yang namanya mencuri itu haram, korupsi itu haram tapi tetap dia jalankan. Ini semua menjadi penyakit dalam hati, namanya syahwat dan syubhat. Fa fihi minal bayyinat ma yuzil haqqa minal batil. Maka Quran itu penyakit bagi semua penyakit syubhat dan syahwat yang terdapat dalam hati. Maka dalam Quran terdapat berbagai macam penjelasan, keterangan yang akan menghilangkan. Ya, segala macam kebatilan akan tampak kebenaran. Fayuzilu amrad syubhati al mufsidati lil ilmi. Maka Quran akan menghilangkan penyakit syubhat yang membuat ilmunya rusak. Wa tasawwur wal idrak, membuat persepsinya salah, menyimpang. Bihaitsu yara al-asya'a ala ma hiya alayh. Quran akan membuat seorang mampu melihat dengan kebenaran apa adanya. Subhanallah. Ibnu Qayyim selalu memberikan perumpamaan hal ini bagaikan cermin. Hati itu bagaikan cermin. Bila mana hati ini bersih tanpa noda, dosa, kotoran, cermin yang bersih akan menampilkan segala sesuatu di hadapannya dengan apa adanya. Yang cantik menjadi tetap cantik, yang buruk akan tampil buruk. Itu cermin yang benar. Artinya bila mana hatimu itu bersih, engkau akan melihat yang mungkar itu mungkar, yang ma'ruf itu ma'ruf, yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang halal-halal, yang haram-haram, yang syubhat-syubhat, yang sunnah-sunnah, yang syirik itu syirik, yang tauhid-tauhid. Kapan itu? Bila mana hatimu benar. Subhanallah. Tapi bila mana hatimu menyala, sebagaimana fungsi tubuh ini masalah, kalau andai kata dia sakit, tangan enggak bisa bergerak misalnya, maka hati yang sakit pun demikian. Kalau menyala bahaya. Hati yang menyala melihat yang mungkar menjadi ma'ruf. Subhanallah. Kejahatan menjadi indah di hati mereka karena sudah menyimpang. Ya. Mereka menganggap yang namanya pengkhianatan itu yang indah di hati mereka karena hati telah menyimpang. Pengkhianatan, ya. Kezaliman itu indah bagi mereka. Kenapa? Hati sudah sakit. Ya, perempuan yang pakai pakaian seksi, na'udzubillah, berjalan di mana-mana setengah telanjang, bagi mereka ini keindahan, inilah seni keindahan hidup, kata mereka. Perempuan yang pakai berhijab, berjilbab, bahkan mungkin bercadar, kata mereka, ini terkebelakang, ini terlampau berlebih-lebihan, ini ya macam-macam, ya, kata mereka, ini teroris dan seterusnya macamnya. Subhanallah. Jadi inilah fungsi Quran. Artinya pada Quran itu ada penyembuh penyakit-penyakit syubhat dan syahwat. Bila kau baca dengan benar, kau pahami isinya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, janji-janjinya, ancaman-ancamannya. Kalau kau baca dengan benar, kau amalkan Quranul Karim, itu pedomanmu, hatimu akan sehat, sembuh daripada segala macam penyakit-penyakit syubhat maupun syahwat. Allahu Akbar. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa fihi minal hikmati wal ma'idhatil hasanah, Quran dalamnya berbagai macam kandungan-kandungan kebaikan, nasihat, petua yang baik-baik, bitarghibi wa tarhib wal qasas. Dalam Quran terkandung berbagai macam ancaman-ancaman, teguran-teguran, terkandung berbagai macam berita-berita gembira, dalamnya ada kisah-kisah, allati fiha ibratun ma yujibu salah al-qalbi. Dalamnya banyak kisah-kisah yang dibuat yang akan dapat membuat hati menjadi lurus benar. Dalam Quran banyak kisah para nabi-nabi yang Allah menangkan, para wali-wali Allah Allah menangkan, kisah para penentang Allah, musuh-musuh Allah, kaum musyrikin, luar biasa. Kisah orang-orang saleh, kisah para nabi, kisah Musa, kisah Sulaiman, kisah Daud, kisah Ibrahim, kisah Nabi Yusuf, kisah para nabi-nabi diuji dengan berbagai penyakit seperti Ayyub, Dhannun. Kisah bagaimana Nabi Yunus Allah selamatkan dan seterusnya. Dalamnya banyak sekali terapi-terapi penyembuh segala macam penyakit dalam dadamu. Bila mana kau baca dengan tadabbur, dengan ta'akul, dengan memikirkan, memahami. Subhanallah. Fayarghabul qalbu fi ma yanfa'uhu. Maka hati akan senantiasa berupaya melakukan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Wayarghabu amma yadurruhu. Maka Quran ini akan membuat terapi agar hati menjauhi apa yang membahayakan bagi dirinya. Fayabqal qalbu muhibban lirrasyad. Ujungnya hatinya akan terpelihara, terjaga untuk senantiasa menyukai kebenaran, petunjuk, hidayah. Fal qur'anu muzilun lil amradil mujibati lil iradatil fasidati hatta yasluhal qalbu. Quran adalah merupakan terapi yang paling manjur menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit dari tujuan-tujuan yang menyalah. Banyak manusia tujuannya salah. Kita diciptakan untuk tujuannya untuk beribadah. Manusia tujuannya untuk dunia, melampiaskan syahwatnya. Quran akan menghilangkan penyakit ini. Menyadarkan dia, kau salah jalan, kau salah tujuan. Bila mana dia berinteraksi dengan Quran, bagi orang yang tak punya bagian sedikit pun, ya, waktu yang dia mengambil petunjuk Quran, dia akan tersesat dalam hidupnya. Fata seluhu iroda tuh, dengan Quran ini maka hati-hati ini akan menjadi lurus, benar, tujuannya menjadi benar. Wa yaudu ila fitrati allati futir alaiha, ini hati akan sesuai sebagaimana fitrah yang Allah ciptakan. Sesungguhnya hati ini Allah ciptakan namakan bersih, lurus, di atas fitrah tauhid, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir di atas fitrah bersih, suci. Nanti ini dipengaruhi oleh kotoran-kotoran dari luar dirinya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kelak kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Allahu Akbar. Maka Quran bila mana kau hayati, benar-benar kau pelajari, kau amalkan, akan membuat fitrahmu lurus kembali, terjaga. Presisi dia. Subhanallah, enggak ada sedikit pun padanya penyimpangan. Dengan Quran. Kama ya'udul hal, kama ya'udul badanu ilal hal at-tabi'i. Sebagaimana orang sakit tubuhnya itu akan kembali normal, bila mana sudah dapat dia terapi dirinya, tubuhnya kembali bekerja. Tangan yang sakit gara-gara semurat enggak bisa bergerak, ketika diterapi menjadi bisa bergerak. Demikian hati yang sakit bila mana diperbaiki, diobati, akan benar fungsi kerjanya. Subhanallah. Wa yaqtadi al-qalbu min al-iman wal-Qur'an. Dan ingatlah bahwasanya kata Ibnu Taimiyah, ya, yang akan menjadi asupan bagi hati ini adalah iman, adalah Quran. Ini menjadi asupan, makanan hati ini. Sebagaimana tubuhmu selalu harus ada yang kau masukkan ke dalam tubuhmu yang dapat mempertahankan kehidupanmu. Kau harus makan, kau minum. Subhanallah, bila mana kau tak makan, mungkin 3 hari kau akan binasa. Sama halnya dengan hati. Bila mana hati ini enggak kau sirami dengan asupan-asupan kehidupan berupa asupan Quran, Karim, hidayah, petunjuk Allah SWT, hatimu kan lambat laun kelaparan, kelaparan, haus, mati ujungnya. Ya dan billah. Sebagaimana tubuh kan mati kalau tidak mengkonsumsi makanan. Bima yuzakkihi wa yu'ayyiduhu kama yaqtadil badan bima yunammihi wa yuqawimuhu. Maka persis bagaikan badan. Badan akan menjadi tumbuh kembang dengan berbagai macam makanan, makan asupan-asupan yang baik, pola hidup yang baik. Ya, subhanallah. Maka akan sehat tubuh itu. Pola hidup, pola tidur, pola makan, dan semacamnya. Demikian juga hati. Subhanallah. Akan menjadi sakit. Hati tak melakukan fungsinya. Ya, hati akan menderita. Fa inna zakatal qalbi mithlu nama'il badan. Sesungguhnya hati ini bertumbuh kembang sebagaimana badan bertumbuh kembang. Dan adanya asupan-asupan hati pun demikian. Asupan hati tentulah bukan makanan-makanan fisik. Tentulah asupan hati bukan makan cendol, engkau minum cendol, engkau minum air kelapa, engkau makan sop, bukan itu. Itu asupan badan, asupan hati iman. Asupan hati adalah petunjuk Quran, mengamalkan isi Quran, perintah-perintah Allah diamalkan, larangan Allah dijauhi, berbagai macam berita daripada Allah dibenarkan, diikuti. Ini adalah merupakan terapi bagi hati yang akan membuat hati menjadi lapang dan luas. Wazakatu fil lughatin nama'u waziyadah. Ya, fil salah dalam bahasa Arab namanya zakat adalah sesuatu yang tumbuh berkembang dengan baik. Yuqalu zakat syai' idza nama fil salah. Dikatakan sesuatu tumbuh bila mana dia tumbuh dengan benar. Ya. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan benar, muncul segala-galanya. Ya, keropaknya muncul, batangnya muncul, dahannya, rantingnya, daunnya. Dikatakan zakah, ya, tumbuh. Falqalbu yahtaju ila an yatarabba fayanmu yazid. Maka hati ini pun butuh untuk tumbuh berkembang agar semakin kuat, semakin besar. Bagikan pohon semakin kokoh. Ya, hatta yakmula waslah sehingga akhirnya sampailah kepada puncak kesempurnaan hati sebagaimana pohon sampai pada puncak kebesarannya, akarnya kokoh di bawah menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit memberikan buah-buah kepada pemiliknya. Subhanallah. Kama yahtajul badanu an yurabba bil aghdiyatil musdihati lahu. Maka hati seperti badan, badan butuh asupan-asupan yang bergizi yang baik, maka hati pun demikian. Banyak orang, ya, subhanallah, dalam mengkonsumsi makanan tak memikirkan makan tersebut. Misalnya mengkonsumsi gorengan terus-menerus, ini membahayakan baginya. Santan yang berlemak terus-menerus membahayakan bagi tubuhnya. Berlebihan dalam mengkonsumsi berbagai makanan, misalnya lautan, ya, kurang gerak dan semacamnya, ini akan menyakitkan, mendatangkan penyakit-penyakit pada tubuhnya. Ya, demikian juga lah hati ini jika tak diisi dengan asupan-asupan iman, ilmu, ma'rifatullah, mengenal Allah, bergantung kepadanya, tawakal kepadanya, merindukannya, hati ini akan rusak. Wala budda ma'a dzalika min man'i ma yadurruh, dan harus dicegah apa-apa yang dapat membahayakan hati. Sebagaimana harus dicegah apa-apa yang membahayakan badan, jangan konsumsi alkohol, jangan kau konsumsi rokok, subhanallah, membahayakan tubuhmu. Apalagi narkoba, ya dan billah. Begitu juga lah hati. Falayanul badanu illa bi'ita'i ma yanfa'uhu wa man'i ma yadurruh. Badan ini enggak akan tumbuh sehat berkembang kecuali akan diberikan padanya asupan yang benar, dijauhkan segala macam yang membahayakan bagi tubuh dan badan ini. Wakadzalika alqalbu la yazku fayanmu, hati pun demikian enggak akan mungkin tumbuh berkembang, wa yatim masalahuhu illa bihusuli ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu, enggak akan dapat hati itu tumbuh berkembang subur baik kecuali bila mana dijaga hati tersebut asupannya asupan yang baik-baik dan dihalangi segala macam perkara-perkara yang dapat menyakiti hati ini sendiri. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah materi yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Betapa pentingnya orang senantiasa mengingat hati yang harus dijaga dengan baik, diberi asupan iman, asupan ilmu, tawakal, takut kepada Allah, bergantung kepadanya dan semacamnya. Inilah yang merupakan sebab hati menjadi sehat. Wallahu ta'ala a'lam.
8: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Berkaitan dengan poin yang ke-8, menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat di kesempatan ini. Ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah saya membatasi diri dari tetangga yang ketika sakit semua orang disapa, hanya saya yang tidak? Semua diundang sampai yang jauh, saat hajatan saya tidak diundang. Saya tegur sapa, ia tidak menjawab, dan saya jenguk sendiri tapi sendiriannya buat sakit hati saya, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
2: Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang dapat membuat hati menjadi sakit adalah muamalah manusia. Ya, yang tidak benar terhadap manusia lainnya. Ini akan mendatangkan hal-hal yang tidak membuat hati menjadi nyaman, kezaliman daripada orang lain. Enggak akan buat hati nyaman, engkau diejek, engkau dihina. Ya. Hatimu tentu enggak nyaman dengannya. Engkau dicela, mungkin engkau difitnah. Ya. Dan inilah ujian dalam kehidupan. Dan ini ujian harus dihadapi setiap orang, bukan hanya kita, para nabi pun menghadapi ujian ini. Bila mana kau ingin hidup steril, enggak ada orang yang menyakitimu, enggak ada orang yang iri kepadamu, itu enggak ada di dunia, itu di surga. Enggak kau dengar omongan-omongan gibah orang, itu enggak ada di dunia. Itu di surga. Di surga hanya perkataan yang baik-baik yang kau dengar. Enggak ada tetangga yang buruk. Di surga semuanya tempat kenikmatan. La laghwun fiha wa la ta'thim. Di surga enggak ada kata-kata yang sia-sia, enggak ada dosa. Dalamnya hanyalah kebenaran, kejujuran. Artinya bila mana kau merasa ternyata masih ada orang menyakitimu, masih banyak orang-orang yang tak suka kepadamu, wajar karena kau masih di dunia. Yang perlu engkau perhatikan, saudaraku, adalah apa yang kau lakukan benar enggak? Kadang-kadang orang sakit hati ada sebab, kadang-kadang kembali kepada diri kita sendiri. Mengapa dia sakit hati? Ada pemicunya. Carilah pemicunya, mengapa dia sakit hati kepadamu, mungkin ada hal yang kau abaikan, mungkin ada yang dia tersinggung dengan sikapmu, datangi dia, minta maaf, minta tahu apa yang membuat dia menjadi tak nyaman. Bila mana kau memang salah, minta maaf, bila mana ada yang terambil daripada hartanya, kembalikan. Ya. Maka dalam hidup ini, engkau akan senantiasa berhadapan dengan orang-orang semacam ini. Bahkan bukan hanya engkau, para nabi, karena itulah ada Al-Quran konsepnya. Bagaimana supaya hati tetap lapang? Inilah jawabannya. Kata Allah SWT, khudil afwah, wa'mur bil'urfi, wa'adid anil jahilin. Ini tiga hal. Membuat hatimu akan menjadi lapang. Pertama, khudil afwah, beri maaf. Inilah bagaimana Yusuf AS begitu mudahnya memberikan maaf kepada saudara-saudaranya, menzaliminya, hampir membunuhnya, membuangnya ke sungai, ke sumur. Sehingga akhirnya Yusuf dijauhkan berpuluh tahun pisah daripada ayah yang dia cintai, rindu luar biasa. Sehingga Yusuf akhirnya jadi budak, dijual, diperbelikan. Kemudian masuk penjara lagi, ujian demi ujian. Tatkala saudaranya datang kepada Yusuf, Yusuf sudah menjadi menteri. Yusuf mengatakan, La tathriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Hari ini enggak ada balas dendam. Memaafkan. Ya. Bila mana engkau mengabaikan segala macam kezaliman orang padamu, tindak tanduk orang, tingkah laku orang, kau beri maaf. Akan membuat hatimu jadi lapang. Dalam rumah tangga kita, kadang-kadang istri kita membuat kita enggak nyaman, anak kita membuat kita tak nyaman. Sementara mereka orang dekat dengan kita, orang tua, mertua, tetangga, teman kerja, maka berilah mereka maaf supaya hatimu lapang. Kalau engkau terlampau memikirkan segala macam sisi-sisi keburukan mereka, hatimu enggak akan pernah lapang. Yang ada adalah perseteruan, permusuhan, pertengkaran. Suami istri bercerai, anak durhaka kepada orang tua. Misalnya, kawan akhirnya menjadi musuh bagi sahabatnya dan seterusnya. Kenapa? Karena enggak sabar. Enggak memberi maaf. Khudil afwa. Berilah maaf. Jalan yang pertama. Dan ini adalah seni dalam bergaul agar engkau dapat kelapangan hidup. Apa dia? Memberi maaf. Kata Nabi, "U'fu 'amman dhalamak," maafkan orang-orang menzalimimu. Engkau mampu membalas tapi enggak engkau balas, itulah merupakan tingkat tertinggi daripada akhlak. Walkadhimin al-ghayd wal-'afina 'anil nas. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah, "Walkadhimin al-ghayd," orang-orang yang menahan kemarahan padahal bisa dilampiaskan. Bukan tak mampu. Yusuf bisa menghukum saudaranya, bisa mengeksekusi mati saudaranya, eksekusi mati saudaranya. Kalau dia mau, tapi dia enggak. Ya. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ketika penaklukan kota Makkah, semua sekitar 2.000 orang-orang Quraisy di bawah, ya, di bawah keputusan Nabi. Kata Nabi, penggal-penggal semuanya. Tapi Nabi maafkan mereka semua. Kata Nabi, idhabu antum turaqa, kalian semua pergi, kalian semua sudah ku merdekakan. La tathriba alaikum al-yawma, hari ini tidak ada balas dendam. Yaghfirullah lakum, semoga Allah pun ampunkan kalian. Ini pemaaf. Padahal dia mampu lampiaskan. Wal kadhimin al-ghaidha wal afina 'anil nas. Dan selalu memberi maaf kepada manusia.